perkataan adalah kitabullah, Al-Quranul Karim. Wa khairal huda, huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah hal-hal yang baru yang diadakan dalam agama ini. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perbuatan bid'ah itu adalah sebuah kesesatan, sebuah penyimpangan. Tsumma yaqul, kemudian beliau Nabi SAW berkata, bersabda, ana aula bikulli mu'minin min nafsihi, aku lebih utama bagi setiap mukmin daripada dirinya. Man taraka malan fali ahlihi, barang siapa yang dia mati meninggalkan harta, maka hartanya adalah untuk keluarganya. Wa man taraka dainan aw dhaya'an fa ilayya wa 'alayya, dan barang siapa yang dia meninggalkan hutang, ketika meninggal ada hutangnya, ya, atau dia meninggalkan anak-anak kecil, anak yatim, ya, keluarganya, maka fa ilayya wa 'alayya, maka itu semua menjadi tanggunganku, ya, aku menjadi tanggunganku. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, Al-Imam Ibnu Majah, dan yang lainnya. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Rasulullah SAW, beliau menyampaikan pidato, menyampaikan khutbah. Ya, dari Jabir bin Abdullah. Ya, Jabir bin Abdullah adalah seorang Ansar, beliau dan ayahnya, Jabir bin Abdullah. Jadi Jabir ini sahabat, Abdullah juga sahabat ayahnya. Jabir bin Abdullah bin Amr bin Hizam bin Amr al-Khazraji al-Ansari, dari kabilah Khazraj. Karena di Madinah ada dua kabilah, Al-Aus dan Al-Khazraj. Nah, Abdullah ini dari kabilah Jabir ini dari kabilah Al-Khazraj. Ya. Beliau dilahirkan, Abdullah bin Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dilahirkan pada tahun 16 sebelum hijrah. 16 tahun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Itu lahirnya Jabir. Jabir juga seorang sahabat yang pernah mengikuti perang Badar. Dia mengikuti perang Badar bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jabir ini biasa dipanggil dengan Abu Abdullah, Jabir bin Abdullah, ya, Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ya, dikatakan oleh para ulama ahli tarikh bahwa beliau ini termasuk yang menyaksikan pada waktu Bai'atul Aqabah bersama ayahnya Abdullah. Jabir termasuk yang ikut ketika itu. Ini sebagian ulama mengatakan demikian. Dan Jabir bin Abdullah meninggal pada tahun ke-78 atau 79 Hijriyah. Ya. Ketika itu beliau berusia 94 tahun. Jabir ini. Lalu beliau ketika meninggal disolatkan jenazahnya oleh Aban bin Utsman bin Affan. Ya, Aban putra dari Utsman bin Affan, ya, itu yang menyolatkan jenazah Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma wa ardhahuma. Ini tentang sahabat Jabir bin Abdullah. Jadi beliau menceritakan kepada kita tentang Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau beliau menyampaikan pidato atau khutbah,

0: itu ihmarrat ainah, matanya merah, ya, menunjukkan ketegasan beliau, ya, suaranya tinggi supaya jelas, supaya didengar oleh orang yang di dekat beliau maupun yang di jauh, yang duduk di jauh, di tempat yang jauh. Ya, beliau berbicara dengan suara yang lantang sallallahu alaihi wasallam. Istadda ya, ghadabuhu. Artinya beliau orang yang tegas di dalam menyampaikan pidatonya. Dalam menyampaikan khutbah beliau. Ya. Sampai dikatakan beliau ibaratnya seorang panglima perang yang mengingatkan pasukan-pasukannya bahwa musuh akan datang. Musuh akan menyerang. Supaya kalian betul-betul siap siaga. Itu gambaran tentang bagaimana Rasul alaihissalam ketika menyampaikan ya khutbahnya. Nah, di antara yang disampaikan Nabi SAW dalam khutbahnya adalah bu'ithu wa ana was-sa'atu kahatain. Aku diutus oleh Allah dan terjadi hari kiamat itu ibaratnya dua jari yang kemudian beliau padukan antara dua jari ini, jari telunjuk dan jari tengah. Para ulama dalam hal ini mempunyai dua makna tentang apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, yang mana beliau mengatakan jarak antara kiamat dan diutusnya aku ibarat ini. Ya. Makna yang pertama, bahwa antara diutusnya Nabi SAW dan hari kiamat, itu tidak ada lagi Nabi. Ya. Jadi tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah diutusnya Nabi SAW. Karena beliau Rasul yang terakhir. Makanya beliau rapatkan antara jari telunjuk dan jari tengah. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang menyalahi lagi. Tidak ada lagi Rasul setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, yang disebut oleh para ulama, bahwa jarak antara diutusnya Nabi SAW dengan hari kiamat itu ibarat ini. Perbedaan panjang jari tengah dan jari telunjuk. Artinya kiamat sudah dekat. Ya. Kiamat sudah dekat. Jarak antara diutusnya Nabi SAW dengan hari kiamat itu tinggal ini. Yang tersisa adalah perbedaan panjang antara jari telunjuk dan jari tengah. Ini perkataan para ulama tentang makna dari sabda beliau atau isyarat yang beliau berikan antara hari kiamat dan diutusnya Nabi SAW, yaitu seperti ini. Ya, itu dua makna yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian, bahwa Nabi SAW kalau menyampaikan pidato atau khutbah, selalu beliau ya menyampaikan pembukaan dari pidato itu. Ya, amma ba'du. Jadi kata amma ba'du itu, ayo perhatian. Perhatikan apa yang sesudah ini. Ya, ini akan disampaikan. Ya. Lalu beliau mengatakan, fa inna khairal hadithi kitabullah. Sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah. Ini kalamullah. Al-Quranul Karim. Itu sebaik-baik perkataan. Adalah kalamullah. Al-Quranul Karim. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih baik petunjuknya daripada Rasulullah sallam. Ya. Siapapun orangnya. Setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada petunjuk yang lebih baik dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini masalah akidah yang wajib kita yakini, wajib kita imani, bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada yang lebih dari itu. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Kemudian beliau melanjutkan dalam pembukaan pidato beliau, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara adalah hal-hal yang baru yang diada-adakan. Ya. hal-hal yang baru yang diada, yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap hal-hal yang baru yang diada-adakan dalam agama ini adalah merupakan kesesatan. Baru kemudian beliau lanjutkan pidatonya beliau. Jadi ini perkataan yang sering beliau awali dalam khutbah-khutbah beliau sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yaqul, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi. Aku adalah orang yang lebih utama, ya, bagi seorang mukmin daripada dirinya. Ya. Lalu kata beliau, man taraka malan, barang siapa meninggalkan harta, fali ahlihi. Barang siapa meninggalkan harta ketika dia meninggal, ketika dia wafat, dia meninggalkan harta, maka harta itu adalah untuk keluarganya, untuk ahli warisnya. Wa man taraka dainan aw dhaya'an, dan barang siapa meninggalkan hutang, ketika dia meninggal, dia meninggalkan hutang, ya, audoyaan, atau dia meninggalkan istri dan anak-anak yang banyak, yang perlu ditanggung, maka fa ilayya wa alayya, maka kembalikan pada aku, dan aku yang bertanggung jawab. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang diambil dari hadis ini, ya, di antara pelajaran-pelajaran penting yang diambil dari hadis ini, yustahabbu lil khatib an yufakhima amral khutbati. Dianjurkan seorang kalau menyampaikan pidato atau khutbah, yakni dia betul-betul, ya, menegaskan, ya, menseriuskan apa yang akan dia sampaikan. Ya. Jadi pidato itu adalah memerlukan keseriusan, kesungguhan. Ya, mengangkat suara, ya, supaya suara itu didengar oleh orang yang ada, ya, mengucapkan kalimat-kalimat yang indah, ya, dalam atau susunan kata yang bagus ketika berpidato. Kemudian hendaknya seorang kalau juga menyampaikan satu khutbah atau pidato, yakunu mutabiqan lil fasl alladhi yatakallam fihi, ya, min targhib atau tarhib. Seorang ketika menyampaikan khutbah hendaknya sesuai dengan kondisi dan keadaan, dengan pembicaraan yang akan dia sampaikan harus sesuai, ya. Haruslah sesuai. Apakah itu dalam hal berkaitan dengan, ya, menyeru manusia untuk berbuat sesuatu atau mengingatkan manusia dari suatu perbuatan. Jadi harus sesuai apa yang ingin sampaikan, sesuai dengan keadaan, kondisinya itu. Ya, jangan maunya lain bicaranya cara lain, suasana lain bicaranya lain, tidak. Ya, tapi harus sesuai dengan keadaan dan sesuai dengan apa yang akan disampaikan. Kemudian hadis ini memberikan pelajaran pada kita bahwa la nabiyya ba'da khatamin nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis saah. Bahwa tidak akan ada lagi nabi setelah Rasulullah SAW. Sampai hari kiamat tidak akan ada lagi nabi setelah beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita anna khaira al-kalami kalamullah. Sebaik-baik ucapan, sebaik-baik perkataan, sebaik-baik pembicaraan adalah kalamullah. Ya, adalah kalamullah. Dan kalamullah ini adalah salah satu sifat di antara sifat-sifat Allah. Ya, jadi Allah berbicara. Ya, Allah tidak bisu. Allah berbicara. Tetapi bagaimana Allah berbicara, wallahu a'lam. Kita tidak mengetahuinya. Dan jangan kita bayangkan berbicaranya Allah sama dengan berbicaranya manusia, tidak. Ya. Tapi yang jelas kita wajib beriman bahwa Allah itu berbicara, dan berbicara salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, la tushbihu sifatil makhluk, tidak sama dengan sifatnya makhluk. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, anna khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga pelajaran yang diambil dari hadis ini, kalau seorang akan menyampaikan satu pidato atau ceramah, ya, hendaknya ada kata-kata amma ba'du. Ya, artinya ini memerintahkan manusia untuk memperhatikan. Ya, saya yakin tidak banyak orang yang paham tentang apa makna amma ba'd, amma ba'du. Padahal itu seruan untuk memperhatikan apa yang akan disampaikan. Itu arti dari amma, amma ba'du. Ini dianjurkan ketika seorang menyampaikan pidato, khutbah, atau mungkin juga dalam tulisannya. Ya, dalam suratnya. Amma ba'du, perhatikan apa yang aku tulis setelah ini. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, al-hathu ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Perintah anjuran untuk berpegang teguh kepada kitab Allah Al-Qur'anul Karim dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran lain, an-nahyu 'anil ibtida' bid-din wa at-tahdhir minhu. Larangan mengada-ngada hal-hal yang baru dalam agama ini dan peringatan untuk tidak melakukannya. Di antara alasannya apa? Karena agama ini sudah sempurna. Ya, tidak perlu ditambahi, tidak perlu dikurangi. Ya. Dan kesempurnaan agama Allah ini, ya, penuh dengan kemudahan. Agama yang Allah sempurnakan ini, Islam, itu penuh dengan kemudahan. Makanya kata Nabi alaihissalatu wassalam, inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini adalah mudah. Ya. Justru hal-hal yang diada-adakan dalam agama ini, itu yang mempersulit. Ini realita. Tidak bisa dipungkiri. Ya. Tapi kalau kita cukupi dengan agama ini, insya Allah mudah. Ya, karena Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian. Dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Banyak perbuatan-perbuatan bid'ah dalam agama ini justru menyulitkan. Menyulitkan pelakunya. Tapi kalau kita cukupi dengan apa yang ada yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu sudah cukup dan ringan. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ya, ittabi'u, ikutilah. Ya. Wa la tabtadi'u, dan jangan kamu mengadakan hal yang baru dalam agama ini. Faqad kufitum, karena dengan kamu mengikuti itu sudah cukup. Ya. Sudah cukup bagi kalian. Kemudian antara pelajaran yang diambil dari hadis ini bahwa kullu bid'atin fid din dhalalatun la khaira fiha. Semua hal-hal baru yang diadakan dalam agama ini adalah merupakan sebuah kesesatan, penyimpangan, tidak ada kebaikan padanya. Ya. Bahkan bisa menjerumuskan seorang kepada dosa. Ya. Bisa menjerumuskan seorang kepada azab Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian hadis ini memberikan pelajaran bahwa anna man mata minal muslimin walahu mal, bahwa kalau ada orang yang meninggal dari kaum muslimin dan dia mempunyai harta, meninggalkan harta, fa inna warathatahu wa asabatahu ay aqarib wal warithin, maka semua itu adalah untuk, ya, lebih utama untuk kerabatnya, untuk ahli warisnya. Jadi harta yang dia tinggalkan itu untuk ahli warisnya. Dibagikan sesuai dengan apa yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Ya, atau yang disebut oleh Nabi SAW. Jadi kalau ada seorang meninggal ada hartanya, maka hartanya adalah untuk ahli warisnya. Wa man kana alaihi dainun aw taraka dhayaan, tapi barang siapa yang dia meninggal, dia mempunyai hutang, atau dia meninggalkan anak-anak, anak yang kecil, anak-anak yatim, ya, dan istri, maka barang siapa di antara mereka yang ditinggalkan itu, mereka tidak mampu untuk menghidupi diri mereka sendiri karena ditinggal mati oleh suami dan ayah-ayah mereka, maka fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam aulan nasi bihi, Maka Nabi SAW adalah orang yang paling utama untuk memelihara mereka, untuk menanggung mereka, untuk memberikan kehidupan pada mereka. Ya, yasuddu dainahu. Kalau dia punya hutang, dibayar hutang oleh Nabi SAW. Kalau sekarang Baitul Mal. Ya, kalau misalnya satu negeri ada Baitul Mal, ada di kalangan kaum muslimin yang dia punya hutang, maka berhak mengambil dari Baitul Mal untuk bayar hutang orang ini. Ya, dari harta zakat misalnya. Jadi Nabi SAW itu lebih berhak untuk, ya, atau lebih wajib melaksanakan membayar hutang orang yang berhutang dan memelihara anak-anak yatim, ya, yang ditinggal mati oleh ayah atau oleh orang tua mereka. Kemudian dalam perjalanan Nabi SAW, ya, beliau itu dahulu kalau ada orang meninggal, ya, beliau tidak sholatkan orang yang meninggal itu jika orang itu mempunyai hutang. Kan pernah ketika dibawa seorang mayat, lalu Nabi SAW bertanya, ya, apakah orang yang meninggal ini punya hutang? Ada tanggungan hutang? Kata para sahabat, iya. Nah, beliau tidak mau sholatkan. Silakan kalian sholatkan jenazah dia. Kemudian ada seorang sahabat ketika itu namanya Abu Qatadah radhiyallahu an. Kata Abu Qatadah, ya Rasulullah, aku yang nanggung hutangnya orang ini, orang yang meninggal ini. Lalu kemudian, baru kemudian Nabi SAW mensolatkan jenazahnya. Ya. Baru kemudian Rasulullah SAW mensolatkan jenazah orang tersebut setelah Abu Qatadah radhiyallahu an menanggung hutang itu, menyatakan bahwa dia yang akan melunasi hutang orang yang meninggal ini. Ya. Mengapa demikian? Karena ini adalah berkaitan dengan hak manusia, hak para hamba. Ya. Kalau seorang dia berbuat misalnya dosa antara dia dan Allah, dia langsung minta ampun pada Allah Ta'ala. Tetapi kalau seorang mendzalimi manusia, ya, dia tidak sekedar istighfar, tidak sekedar minta ampun pada Allah Ta'ala, tetapi dia harus minta maaf pada orang yang dia zalimi, atau mengembalikan perbuatan kezaliman pada orang itu. Misalnya dia ngambil hartanya, dia harus kembalikan hartanya. Karena ini hak manusia, antar manusia-manusia. Ya, hak bani Adam. Ya, harus diselesaikan di dunia ini. Nah, kemudian ketika Nabi SAW meninggalkan mensolati jenazah orang yang ada hutangnya, kan beliau tidak mau sholat pada orang yang ada hutang. Ini pada hakikatnya, ya, di antara hikmah di situ adalah agar beliau menganjurkan pada umatnya manusia untuk, ya, perhatikan masalah hutang. Jangan main-main masalah hutang. Ya. Jadi ini untuk memberikan anjuran pada mereka agar mereka, ya, tidak menggampangkan hutang dan supaya bayar hutang. Ya. Agar supaya bayar hutang. Ini pada awal urus ini perkara. Kemudian setelah Nabi SAW diberikan oleh Allah Ta'ala kemenangan, penaklukan, atau kekayaan dengan adanya harta, ghanimah, harta-harta rampasan dalam peperangan, ya, sudah banyak harta, maka An-Nabi SAW beliau yang melunasi hutang orang-orang yang berhutang. Itu setelah kemudian. Tapi pada permulaannya beliau tidak mau sholat orang yang punya hutang. Ya, sampai ada yang melunasinya. Namun setelah Allah memberikan, ya, kemenangan kepada kaum muslimin, banyak harta rampasan, rampasan-rampasan perang, maka Nabi SAW yang kemudian melunasi hutang orang yang meninggal dan dia memiliki hutang. Itu dibayar ditutupi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini juga memberikan pelajaran kepada kita untuk apa? Jangan menggampangkan masalah hutang piutang, ya. Jangan memudah-mudahkan, menggampang-gampangkan masalah hutang. Tidak selesai di dunia, akan ditagih di akhirat. Akan dituntut di akhirat oleh orang yang memberi piutang. Ya, oleh karena itu seorang muslim, muslimah, jangan bermudah-mudah, ya, atau menggampangkan masalah hutang piutang. Harus kita itu kalau berhutang, ya bayar hutangnya. Karena kadang-kadang ada orang yang memang nyantai. Utang tapi tidak mau dibayar, padahal dia punya duit, tapi tidak mau bayar. Ya, jangan sampai demikian. Kemudian hadis yang berikutnya, Wan Mujahid qol, dari Mujahid, Mujahid ini adalah muridnya Abdullah bin Abbas. Ya, murid Abdullah bin Abbas juga seorang ahli tafsir, rahimahullah taala. Dari Mujahid qol, beliau berkata, kunna ma ibni Umar rahimahullah fi safarin. Kata Mujahid, kami dahulu pernah bersama Abdullah bin Umar rahimahullah fi safarin, dalam satu perjalanan kami pernah bersama Abdullah bin Umar. Famarra bi makanin fahada anhu. Maka suatu ketika beliau melewati satu tempat, ya, melewati satu tempat. Fahada anhu, maka Abdullah bin Umar itu, beliau menjauhi tempat itu, ya, beliau menjauhi tempat tersebut, ya, beliau tidak mendekati tempat itu ketika melewati tempat tersebut. Maka fasuila, Abdullah bin Umar ditanya, lima fa'al tadhalika, kenapa kamu lakukan hal itu? Ketika sampai di tempat ini, kamu menjauhi tempat tersebut. Mengapa? Qal, kata Abdullah bin Umar, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala hadha. Aku melihat Rasulullah SAW melakukan yani hal tersebut. Apa yang dia lakukan? Aku melihat Rasulullah melakukan hal itu, menjauh dari tempat itu. Maka aku lakukan itu. Fafa'altu. Maka aku pun melakukannya. Hadis riwayat Imam Ahmad Al-Bazzar, ya, dengan sanad yang sahih. Nah, hadis ini atau athar ini, perbuatan yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar ini memberikan pelajaran. Yang pertama, Hirsu Ibn Umar radhiyallahu anhuma ala mutaba'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, hatta fil umur allati qad tabdu saghiratan aw ghair muhimmah. Aw ghair muhimmah. Hadis ini, apa athar ini menjelaskan kepada kita tentang semangatnya Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhuma dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dalam urusan-urusan yang mungkin dianggap kecil, ya. Dalam urusan-urusan yang mungkin dianggap tidak penting, Abdullah bin Umar tetap melakukannya. Karena beliau melihat Rasulullah SAW melakukan hal tersebut. Li'annahu ya'lam anna kulla fi'lin li Rasulullah SAW fi hikmatun wa qudwah. Karena Abdullah bin Umar, ya, mengetahui, ya, atau meyakini bahwa setiap pekerjaan perbuatan Rasulullah SAW itu pasti ada hikmah di balik itu. Ya. Dan beliau adalah qudwah, contoh. Kamal ini menunjukkan semangatnya mereka para sahabat dahulu, ya, khususnya Abdullah bin Umar dalam mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya di antara pelajaran yang diambil dari kisah tentang Abdullah bin Umar ini, anahir sabni Umar alal iqtida bi Rasulullah Sallam, ya, hatta fi al umur al dahira yudullu ala tamassuki bi sunnah. Bahwa semangat Abdullah bin Umar, ya, dalam mengikuti Rasulullah SAW dalam banyak hal atau segala hal, sampai dalam urusan-urusan yang kelihatannya itu, ya, tidak harus dilakukan, tapi tetap dilakukan oleh Abdullah bin Umar, ini menunjukkan beliau orang yang sangat berpegang teguh kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa adam mukhalafatiha, dan beliau ada orang yang tidak pernah menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah dikenal tentang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ada orang yang sangat mengikuti Nabi sallam, ya. Sampai di tempat-tempat turunnya Nabi sallam, kalau pergi dari Mekah ke Madinah misalnya, ada tempat istirahat beliau di satu tempat, Abdullah bin Umar ikut. Di tempat yang dulu Rasulullah pernah berhenti di situ, Abdullah bin Umar turut ikut berhenti di situ. Ya. Ini saking semangatnya beliau, ya, atau berpegang teguh beliau kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Padahal seandainya beliau melalui tempat itu, tidak turun di tempat itu juga tidak mengapa. Namun ini membuktikan semangat beliau dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini, apa, peristiwa ini juga menjelaskan pada kita bahwa as-safar laisa udhran li tarki sunnah. Bahwa ketika kita bepergian, itu bukan alasan untuk meninggalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Kenapa kamu tidak mengerjakan ini? Oh, karena itu sunnah kok, bukan wajib misalnya. Jadi safar itu, bepergian itu, bukan kemudian sebagai satu alasan, satu udhur untuk meninggalkan sunnah. Ya. Bahkan dahulu para sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka bersemangat, berupaya untuk selalu, ya, mengikuti, menjalankan sunnah Nabi SAW, ya, dalam semua keadaan mereka. Baik dalam safar ataupun dalam ketika mereka mukim. Itu yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian terkadang, ya, di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, terkadang seorang itu tidak tahu hikmah di balik apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Di balik sunnah Nabi SAW itu dia, mungkin dia tidak tahu hikmahnya. Tapi seorang harus yakin bahwa di balik itu ada hikmah di balik itu. Sehingga kita selalu berupaya untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bisa jadi ketika kita mengikuti beliau, menjadikan beliau sebagai contoh teladan, berpegang pada sunnah beliau, itu adalah disitulah terdapat banyak kebaikan dan keberkahan. Banyak kebaikan dan keberkahan. Ini di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis Muawiyah, ya. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, ya, tentang apa yang beliau sampaikan dari Nabi SAW, yaitu terpecah belahnya umat ini menjadi 72 golongan, ya, dalam satu riwayat sampai 73 golongan dan seterusnya. Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita bahas tadi ini semua menjelaskan kepada kita tentang, ya, perintah agar kita berpegang teguh pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan peringatan dari meninggalkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, apalagi, ya, ini, ya, dari melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga bermanfaat. Masih ada waktu kurang lebih 15 menit untuk sesi berikutnya. Saya kira cukup. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini tentang peringatan bagi mereka yang melakukan, meninggalkan sunnah dan melakukan bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi berikutnya, kami ajak Anda semuanya untuk bersoal jawab dalam rangka memperdalam materi yang telah beliau sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubung kami di 021-823-6543. Ataupun Anda berkirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat melalui chat WA di 021-823-6543. Untuk yang pertama, kami angkat melalui telepon terlebih dahulu. Ya, silakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Baik, terputus. Kami tunggu kembali. Kepada Anda ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum yang ingin bertanya di kesempatan pagi hari ini, kami persilakan kepada Anda di 021-823-6543. Baik, kita tunggu. Baik, putus. Kami angkat Ustaz dari pertanyaan yang pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bahwasannya ada yang mengatakan para ulama membagi bid'ah menjadi dua, yaitu ada bid'ah hasanah dan bid'ah syai'ah di dalam Islam. Mohon sampaikan penjelasannya. Apakah yang bid'ah hasanah ini berarti menunjukkan boleh dikerjakan, dan bagaimanakah contoh-contoh dari bid'ah hasanah ini Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Baik, tidak bisa dipungkiri memang ada sebagian ya dari ulama yang menyebutkan demikian bahwa ada bid'ah hasanah, ada bid'ah yang sayyi'ah. Karena mereka juga ber atau seakan menggambarkan ada sunnah yang hasanah, ada sunnah yang sayyi'ah. Namun apabila kita cermati dalam masalah ini ya bahwa pada hakikatnya setiap bid'ah dalam agama ini adalah sayyi'ah. Karena alasan-alasan yang juga sudah saya sampaikan berkaitan dengan ya kesempurnaan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agama Allah ini sudah sempurna. Ada kemudian yang memberikan contoh tentang bid'ah hasanah itu misalnya ya dengan pengumpulan Al-Qur'anul Karim. Ya, di zaman Abu Bakar Siddiq. Ya, karena banyak para penghafal Quran yang meninggal ketika perang Yamamah misalnya. Kemudian Abu Bakar Siddiq diusulkan untuk mengumpulkan Al-Quranul Karim. Sebetul keberatan Abu Bakar Siddiq itu ketika itu. Namun kemudian beliau memanggil Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu untuk mengumpulkan Al-Quranul Karim. Ya, yang dirasakan oleh Zaid bin Thabit itu amat berat. Nah, ini dikategorikan oleh sebagian orang ya bahwa ini adalah bid'ah hasanah. Sebetulnya itu bukan bid'ah. Ya. Itu adalah tuntunan khulafa ar-rasyidin. Ya. Tuntunan khulafa ar-rasyidin yang kita dianjurkan atau diperintahkan mengikutinya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Jadi ini termasuk sunnah para khulafa ar-rasyidin. Sunnah Abu Bakar Siddiq. Ya. Jadi ketika dikatakan bahwa contohnya dulu Al-Quran belum dikumpulkan, kemudian dikumpulkan, itu kan bid'ah hasanah. Nah sekarang kita balik bertanya, gimana keadaan manusia atau umat ini seandainya Al-Quran tidak dikumpulkan? Kira-kira apa yang terjadi? Ya. Kira-kira apa yang terjadi? Dan Allah sudah menyebutkan, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Dalam Al-Quranul Karim surah Al-Qiyamah. Sesungguhnya tugas mengumpulkan Al-Quran ini kami, kata Allah Ta'ala. Ya. Inna alaina jam'uha. Jam'a, iya. Inna alaina jam'uha Qur'an. Jam'aha wa Qur'an wa Qur'ana. Sesungguhnya merupakan kewajiban kami yang untuk mengumpulkan dan membacakan Al-Quran ini. Artinya bukan di zaman Nabi SAW. Ya. Itu sebagian mengatakan contoh adalah itu sebagai bid'ah hasanah. Padahal itu sebetulnya kalau kita teliti bukan bid'ah. Ya itu sunnah para khulafa ar-rasyidin. Kemudian pula sholat raweh yang dikumpulkan jadi satu imam oleh Umar bin Khattab di zaman beliau. Itu sunnahnya beliau. Sunnahnya Umar bin Khattab. Yang kita diperintahkan oleh Nabi SAW. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Maka apa yang dilakukan oleh mereka para khulafa ar-rasyidin. Ya. Yang upaya-upaya mereka ya dan ijtihad-ijtihad mereka atau petunjuk-petunjuk mereka itu tidak dikatakan sebagai bid'ah hasanah. Tapi itu adalah sunnah yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Ada sebagian mengatakan kitab-kitab hadis itu juga bid'ah ya atau disebut sebagai sunnah-sunnah hasanah. Ya sebagai bid'ah hasanah. Ya. Maka ini adalah cara Allah Ta'ala untuk menjaga agamanya. Pada hakikatnya demikian. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra inna lahu lahafidhun. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran ini dan kami yang menjaganya. Jadi Allah mempunyai metode dalam menjaga agamanya. Dan menjaga syariatnya dan munculnya para ulama-ulama hadis. Yang mereka mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Ya, dan ini tidak dikatakan juga sebagai bid'ah hasanah. Tapi ini adalah sebagai satu hal yang merupakan kewajiban dan membentuk penjagaan Allah kepada agamanya. Ya. Itu. Ada masalah-masalah duniawi, yaitu termasuk misalnya kalau mau dikatakan bid'ah hasanah, ya urusan-urusan duniawi ini. Hal-hal penemuan-penemuan baru yang bermanfaat bagi umat, bermanfaat bagi manusia. Ya, ini diantara hal yang baru tapi bermanfaat. Tidak ada hubungan dengan agama. Karena urusan-urusan duniawi itu tidak merubah substansi agama itu. Sekarang mikrofon. Apa mikrofon dikatakan bid'ah? Ya keliru. Orang yang mengatakan mikrofon itu adalah bid'ah. Secara bahasa betul. Ini barang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Itu secara bahasa. Ya. Tapi kita lihat dia adalah sarana. Ya. Yang dengannya justru menolong agama Allah. Ya. Memanggil orang untuk sholat. Dalam apa, jangkauan suara yang panjang. Yang jauh. Ya. Dan penggunaan mikrofon itu tidak merubah substansi azan itu. Ya, azan tetap azan itu. Ya Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, dan seterusnya. Ya. Cuma alat yang dipakai. Sama kacamata ini. Kacamata zaman Rasulullah SAW tidak ada. Ya. Tapi dia membantu orang untuk membaca. Dan tidak merubah substansi agama itu. Maka di sini harus kita bedakan. Ya. Kita harus membedakannya. Ini pembahasan sebetulnya yang ditanyakan tadi, ya ada perkataan para ulama dalam masalah ini. Ada beberapa kitab yang membahas masalah pembagian tersebut. Ya, tapi yang jelas bahwa fa inna khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk ada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon di 021-823-6543. Ya, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
2: Ibu Aryani di Majalengka.
1: Ya, silakan Ibu Aryani.
2: Izin bertanya Ustaz, di daerah kami ini Ustaz, setelah melakukan sholat Jumat, dia menambahkan lagi dengan sholat zuhur Ustaz. Ini bagaimana Ustaz? Sementara suami saya sekarang udah jarang sholat Jumat karena kalau sesudah sholat Jumat tadi para imam di situ memaksa untuk melakukan sholat zuhur Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Aryani atas pertanyaannya, dan mohon disimak jawaban dari Ustadz, dan kepada Ustadz kami persilakan.
0: Baik, tentang masalah ini, ya, bahwa pada hakikatnya ya, sholat Jumat itu sudah merupakan ya sebagai pengganti dari sholat duhur, ya. Dan sholat Jumat ini dilakukan di zaman Rasulullah SAW ketika Allah mensyariatkannya, dan tidak ada riwayat bahwa beliau mengadakan sholat atau sholat 4 rakaat setelah sholat Jumat. Ya, dan ada sebagian ya dari kaum muslimin yang melakukan hal tersebut yang ditanyakan tadi itu. Sholat Jumat 2 rakaat kemudian ditambah sholat zuhur 4 rakaat. Ya, dan ini wallahu a'lam, ya, disebutkan oleh sebagian ulama sebagai al-qaul al-qadim dari madhab Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu punya qaul jadid dan qaul qadim. Ada qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul qadim itu ketika beliau berada di Hijaz di Madinah, Mekah. Kemudian qaul jadid perubahan pendapat beliau setelah beliau berada di Mesir. Jadi sebagian wallahu a'lam ini perlu kita dalami lagi dalam masalah ini, ya, sebagian ulama mengatakan bahwa ini adalah perkataan atau pendapat lamanya Imam Syafi'i. Ya, tapi perlu kita pelajari, kalaupun itu misalnya pendapat beliau, maka tidak bisa diikuti. Karena beliau sendiri melarang orang mengikuti yang menyelisih sunnah. Ya, beliau sendiri, Imam Syafi'i, melarang pengikutnya, muridnya mengikuti pendapat beliau kalau bertentangan dengan sunnah Nabi SAW dan ajaran Nabi SAW. Ya. Namun kita betul jumpai di beberapa masjid, terutama yang di ya mungkin di kampung-kampung yang jauh masih ada tradisi ini. Bahkan ada juga yang khutbah Jumatnya itu pakai bahasa Arab, ya, sehingga orang yang datang tidak tahu apa yang diomongkan oleh oleh khutib itu. Itu juga masih ada di sebagian tempat. Ya, padahal sebetulnya khutbah itu tujuannya adalah untuk berbicara apa yang dipahami oleh yang mendengar. Tapi karena mereka berpegang teguh betul kepada pendapat mazhab itu, maka mereka menggunakan bahasa bahasa Arab dan tidak menggunakan bahasa Indonesia. Nah, jadi intinya bahwa dimanapun kita melihat di dunia Islam ini, ya, bahwa setelah sholat Jumat ya sudah, tidak ada lagi sholat zuhur setelah itu, ya, tidak ada lagi sholat zuhur setelah sholat Jumat. Maka kalau suami masih apa misalnya dipaksa atau apa, ya bisa cari masjid yang lain, ya, cari masjid yang lain untuk melaksanakan sholat Jumat. Ini mungkin jawaban saya perlu lagi kembali kepada kitab-kitab para ulama tentang masalah ini. Ya, tapi yang jelas ya bahwa mayoritas ulama yaitu tidak ada sholat duhur setelah sholat Jumat. Tidak ada sholat duhur 4 rakaat setelah sholat Jumat. Kecuali orang yang tidak dapat sholat Jumat, maka dia menggantikan sholat Jumat itu dengan sholat duhur. Ya, seorang misalnya datang di hari Jumat ketika imam sedang duduk tasyahud akhir atau sedang duduk tasyahud. Karena Jumat hanya satu tasyahud. Imam sedang duduk tasyahud. Ya, sebentar lagi salam. Datang orang ini. Lalu masuk, ikut imam. Maka dia, sholatnya yang harus disempurnakan 4 rakaat, bukan 2 rakaat. Karena dia sudah tidak dapat sholat Jumat. Jadi seorang yang datang di hari Jumat, dia mendapatkan imam sedang duduk tasyahud. Dia ikut imam itu. Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar duduk. Imam salam, dia berdiri. Tapi penambahannya 4 rakaat, bukan 2 rakaat. Karena dia sudah tidak mendapatkan sholat Jumat. Ya, itu mungkin jawaban saya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum. Dan pertanyaan dari Ibu Aryani, pertanyaan terakhir dari penjumpaan kita pada pagi hari ini. Tentunya sebelum kita akhiri penjumpaannya dengan faedah ini, kami meminta kepada teman menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Baik para pemirsa, para pendengar televisi Roja, radio Roja, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, semoga dengan pelajaran-pelajaran yang kita dapat dari ilmu-ilmu agama ini, ya, memperkuat iman kita, menambah keyakinan kita, dan mendorong kita untuk ya senantiasa berpegang teguh kepada ajaran Allah dan ajaran Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itulah jalan yang membawa kita kepada ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Itulah jalan yang membawa kita kepada ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Itu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Kata Allah ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Dan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Ini jalannya Allah dan Rasulnya. Wala tattabi'u subul. Dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang banyak. Ya. Wala tattabi'u subul. Fatafarraqu bikum an sabilih. Niscaya jalan-jalan yang banyak itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah yang lurus tersebut. Ya. Dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah wasiatkan pada kalian agar kalian bertakwa. Ya. Maka bagian dari takwa kepada Allah Ta'ala adalah berpegang teguh kepada tuntunan Allah dan berpegang teguh kepada sunnah ajaran tuntunan Rasulullah SAW. Itulah yang dimaksud dengan ya, itu bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Aku lukau lihada wa jazakumullah khairan. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Sudah infak aliman bulan ini?
4: tengah dunia yang terus berubah. Ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Langka, penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Tenun sarung langka, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Al-Iman, rahimani ya rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita hingga pagi hari ini. Dan di antara nikmat-nikmat tersebut, di pagi hari ini kita masih dapat berjumpa kembali melalui gelombang 918 Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan, yang dipancarluaskan dari Komplek STAI Ali bin Abi Thalib, Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Dan saya Abu Ayub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim edisi hari Rabu, hari yang ke-12 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 25 Agustus 2026. Bagaimana kabar Anda, para pendengar sekalian dan juga keluarga? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat, dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, para pendengar sekalian, seperti biasanya saya akan membacakan atau menyampaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar yang ingin mengirimkan request. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat SMS, WhatsApp, Telegram, dan juga Clubhouse. Untuk SMS dan WhatsApp, requestnya dikirim ke nomor 08 73 kali 04 kali 846. Dan untuk Telegram dikirim ke channel kami, yaitu @liveSuaraAliman 846 AM. Kemudian untuk Clubhouse di channel @suaraAliman. Adapun format atau urutan penulisan request yang benar diawali dengan huruf R dan huruf Q. R, Q. Kemudian setelah itu ditulis nama, nama Anda siapa, kemudian alamat Anda di daerah mana, dan ditulis juga nama kotanya. Jadi ada nama daerah, kemudian nama kotanya. Kemudian setelah itu ditulis nama surah yang diinginkan, dan yang terakhir adalah nama qari'nya siapa. Surah-surah yang dapat direquest adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30, mulai surah yang ke-51, surah Adz-Dzariyat hingga surah An-Nas. Kemudian untuk Syekh Abdul Samad dan Syekh Abdul Basit, dua qari tersebut hanya kami sediakan surah-surah dari juz 29 dan 30 saja, mulai surah yang ke-67, surah Al-Mulk hingga surah An-Nas. Kemudian yang terakhir, batasan waktu untuk mengirimkan request, yakni pukul 6.59 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Demikianlah ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Anda yang ingin mengirimkan request. Kini kami akan membacakan request-request yang sudah dikirimkan dan sudah kami terima. Untuk Telegram dan Clubhouse belum ada request yang dikirim dari sana. Kemudian kita berpindah ke layanan WhatsApp ya. Untuk SMS nanti akan kami periksa belakangan. Kita berpindah ke WhatsApp. Ada beberapa pendengar yang sudah mengirimkan request dari sana. Yang pertama adalah Mas Leandro Islami di Gading Indah Regensi Surabaya yang merequest Surah An-Najm Al-Qamar dengan qori Syekh Abdurrahman As-Sudais. Kemudian dari Marisa Ayu, Ayu Nadira dan Kami Syanur di Gading Indah di Wiguna Regensi Surabaya dan di Jalan Dr. Wahidin Gresik yang merequest Surah Al-Muzzammil, Surah Al-Qiyamah dan Surah Al-Munafiqun, Al-Kafirun, At-Taghabun dengan qari Ustaz Abdul Qadir. Kemudian Ibu Yusuf dan Ibu Mulyadi di Simbatan Lamongan mengirimkan request melalui voice note, sebentar lagi akan kami dengarkan. Kemudian setelahnya ada Bapak Mahmudi beserta istri di Perak Jombang yang merequest Surah Al-Fajr qarinya Ustaz Muflih Safitra. Ada Ibu Bapak Romli dan Ibu Rina di Kapas Madya Surabaya yang merequest Surah Al-Bayyinah dan Surah An-Naba qarinya Ustaz Mubarak Bamu Alim. Kemudian ada Ibu Budiana di Pulau Banteng Kenanga Surabaya yang merequest Surah Ar-Rahman dan Surah Al-Mulk qarinya Syekh Hani Arifai. Baik ikhwatul iman, para pendengar setia radio Suara Iman, kami segera akan menyiapkan untuk menghadirkan surah-surah tersebut di putaran pertama. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwat Al-Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani rahimakumullah. Dua surah terakhir yang kami hadirkan tadi adalah request dari Ibu Khairin di Waru Sidoarjo yang merequest surah Al-Mulk dengan Qari Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Kemudian Ibu Ami di Kedinding Seruni Surabaya yang merequest surah Al-Fajr dengan Qari Syekh Hani Arifai. Baiklah ikhwatul iman, para pendengar Radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Saat ini sudah menunjukkan pukul 9 lebih 24 menit yang berarti 24 menit sudah kami tambahkan dari waktu yang tersedia. Dan kini kita akan berpisah sampai di sini untuk mengikuti program acara berikutnya, yaitu program acara Cahaya Pagi. Dan sisa surah yang belum kami hadirkan, insya Allah akan kami hadirkan setelah program acara tersebut. Terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi, dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quran Al-Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti program Request Murattal Al-Quran, persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
4: Dipancarkan dari Kota Pahlawan, Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
0: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda kajian Ahlussunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Bangga bersarung mangga.
6: Sudah infakkan 6 bulan ini?
7: Akan berkurang karena kemaksiatan yang dikerjakannya. Maka seorang mukmin segera introspeksi diri, maksiat apa yang dia lakukan, mungkin dia makan riba, tapi dia tidak merasanya. Mungkin dia tidak menjaga pandangan, sehingga dia mungkin melihat yang haram, atau tidak menjaga pendengarannya, jadi mendengar hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala, nah, atau yang lainnya, ya, sehingga berkurang, ya, surut imannya. Ya, yang itu dijumpainya dari berkurangnya amal, berkurangnya semangat untuk mengerjakan ketaatan. Maka harus segera introspeksi diri. Nah, orang mukmin hendaknya demikian, selalu introspeksi dirinya. Kalau dia tetap semangat dalam beribadah, tingkatkan semangat itu. Ya. Di saat berkurang, hendaknya dia melihat dirinya. Mengapa? Apa sebabnya? Aku kok seperti ini? Makanya Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Waltanur nafsun ma qaddamat lighad. Dan hendaknya setiap jiwa dia melihat apa yang telah dia siapkan untuk hari esoknya, yaitu hari kiamat. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Jadi ayat ini sebagai ayat yang mendorong kita ya untuk selalu introspeksi diri, muhasabatun nafs, ya selalu introspeksi diri, selalu menghitung diri kita. Nah, di saat lemahnya iman dengan berkurangnya amal-amal soleh yang kita kerjakan, tentu kita harus berupaya, ya. Berupaya untuk apa? Berupaya untuk meningkatkan kembali amal-amal ibadah kita. Meningkatkan amal-amal ibadah kita. Nah. Bagaimana upaya yang bisa kita lakukan untuk kembali kepada peningkatan nilai iman yang ada dalam diri kita? Maka para ulama telah menyebutkan dalam karya-karya tulis mereka, ya, dalam nasihat-nasihat mereka, ya, tentang apa saja sebab-sebab yang dengannya insya Allah Ta'ala akan meningkatkan keimanan seseorang. Ya. Yang pertama, seorang hendaknya selalu memohon pada Allah Azza wa Jalla at-taufiq. Memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala at-taufiq. Agar Allah memberikannya taufiq, memberikannya petunjuk, memberikannya kekuatan untuk istiqomah dalam amal-amal kebaikan yang dikerjakannya. Karena seorang hamba tanpa taufiq dari Allah Azza wa Jalla, ya, tidak akan bisa berbuat sesuatu. Maka semua apa yang kita peroleh dari Allah Azza wa Jalla, terutama nikmat-nikmat yang bersifat maknawiyah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, ya, nikmat mengerjakan amal soleh, nikmat menuntut ilmu dan yang lainnya, semua itu adalah merupakan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, seorang mukmin harus selalu dan terus menerus mohon kepada Allah Azza wa Jalla at-taufiq. Dan ini pun terbukti, kita ini diajarkan oleh Al-Quran Al-Karim. Diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam solat kita. Setiap hari kita memohon pada Allah Azza wa Jalla at-taufiq. Memohon pada Allah Azza wa Jalla hidayah. Memohon pada Allah Azza wa Jalla petunjuk. Dalam doa yang kita baca dalam solat-solat kita, setiap rakaat kita memohon pada Allah Azza wa Jalla petunjuk. Ya. Setelah kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah. Ya. Kami beribadah, kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Ya. Kemudian kita mengucapkan ihdinash shiratal mustaqim. Tunjukilah aku jalan yang lurus. Nah, dalam dua ayat ini apabila kita cermati, ya, mengajarkan kepada kita yang pertama, bahwa seorang hamba tanpa hidayah, tanpa taufik, tanpa pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, dia tidak akan mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya seorang ketika dia mengucapkan iyyaka na'budu ya Allah, hanya kepada Engkau aku menyembah, hanya kepada Engkau aku beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau aku mohon pertolongan, artinya bahwa seorang hamba tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak akan mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia beribadah kepada Allah Ta'ala murni merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karena itu kita harus selalu mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Tidak hanya dalam sholat, tapi juga di luar sholat. Kita diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebagaimana hadis beliau, perintah beliau kepada Mu'ad bin Jabal, atau anjuran beliau, wahai Mu'ad, jangan sekali-kali engkau tinggalkan setiap selesai mengerjakan sholat, ini sholat lima waktu, ucapkanlah, mohonlah pada Allah Ta'ala dengan mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya Allah tolonglah aku, ya, agar aku senantiasa berzikir mengingat akan Engkau. Jadi mengingat Allah pun memerlukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang mohon pada Allah Ta'ala sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'ad. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah tolonglah aku agar aku senantiasa berzikir mengingat Engkau ya Allah. Wa syukrika, ya Allah tolonglah aku agar aku senantiasa bersyukur kepada Engkau. Wa husni ibadatik, ya Allah tolonglah aku agar aku senantiasa selalu memperbaiki dan meningkatkan amal ibadahku. Doa yang luar biasa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'ad bin Jabal, namun itu semuanya adalah juga untuk kita sebagai umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka dari itu selalu saya tekankan, ya, masalah memohon taufik dari Allah Azza wa Jalla, memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kekuatan dari Allah Azza wa Jalla, ini satu hal yang tidak boleh tidak. Harus setiap hari, setiap saat kita mohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang kalau ditinggalkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak diberikan taufik, tidak diberikan hidayah, tidak diberikan kekuatan, maka dia akan binasa. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, seorang jika ingin imannya bertambah, istiqamah dalam amal-amal soleh dan amal kebaikan, hendaknya yang pertama, dia selalu mohon pada Allah Azza wa Jalla al-thabat. Mohon pada Allah Ta'ala taufiq. Ya, minta petunjuk, minta kekuatan, taufiq dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, di antara sebab yang dengannya bertambah iman seseorang Hendaknya seorang hamba selalu meningkatkan ilmunya tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatullah. Ya. Mengenal Allah azza wa jalla dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, keagungannya, kebesarannya. Ya. Karena Allah adalah sumber semua ilmu. Dia yang menciptakan kita. Dia yang mengajarkan kita. Ar-Rahman. Allama Al-Quran. Ya. Allah yang maha pemurah. Yang maha pengasih. Ya. Allama Al-Quran. Dia mengajarkan kepada kita Al-Quran Al-Karim. Yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sumber ilmu itu adalah dari Allah Azza wa Jalla. Allah berikan ilmu kepada hamba-hambanya dikehendakinya. Ya. Makanya di antara manusia ya, yang dianugerahkan ilmu oleh Allah Azza wa Jalla yang pertama kali adalah para anbiya dan para rasul. Para anbiya dan para rasul. Allah berikan wahyu kepada mereka. Ilmu dari Allah Azza wa Jalla dan perantaraan Jibril alaihi salam. Kemudian setelah para anbiya dan para rasul adalah para ulama. Para ulama pun bertingkat-tingkat ya, dalam ilmu mereka. Dalam ilmu mereka. Maka ma'rifatullah ya, ilmu yang tertinggi derajatnya adalah kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, keagungannya, kebesarannya, keesaannya, kekuasaannya, dan seterusnya. Apabila seorang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maka dia akan semakin takwa kepada Allah ta'ala. Ya. Jadi orang-orang yang dianugerahkan oleh Allah azza wa jalla ilmu adalah para ulama, setelah para anbiya, setelah para rasul. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama itu adalah sebagai pewaris para nabi. Karena mereka mewarisi ilmu. Ilmu dari para nabi itu turun kepada para ulama. Ya. Jadi ilmu tentang Allah Azza wa Jalla, ilmu tentang agamanya, ilmu tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, ilmu dan syariat Allah Azza wa Jalla yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau seorang menguasainya atau mengetahuinya dengan baik, maka dia akan menjadi seorang hamba yang selalu meningkat imannya. Karena ilmunya menyebabkan peningkatan keimanan. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka dia semakin takwa kepada Allah Ta'ala. Semakin tinggi nilai atau keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang oleh karena itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ana a'lamukum billah wa ahsyakum lahu. Aku adalah orang yang paling mengenal Allah di antara kamu sekalian. Dan aku adalah orang yang paling takwa, paling takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman apa? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut, yang takwa kepada Allah Ta'ala di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Ini disebutkan dalam surat Fatir ayat yang ke-28. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah hanyalah para ulama. Maka ketika seorang diberikan ilmu oleh Allah Azza wa Jalla, itu satu nikmat, karunia yang luar biasa, melebihi nikmat rezeki berupa makanan dan minuman. Ya. Karena makanan dan minuman ya, itu hanya untuk kesehatan fisik. Tetapi ilmu yang bermanfaat, ilmu wahyu dari Allah Azza wa Jalla, ilmu agama, ini adalah makanan bagi ruh. Makanan bagi ruh seseorang. Dia akan sehat kalau makanan sehat. Oleh karena itu, ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah, ya, ini adalah sebagai sebab pertama dan utama, ya, seorang meningkatkan imannya atau keutamaan penambahan iman, pertamanya iman. Ya, jadi yang kedua adalah dengan ma'rifatullah. Yang pertama taufik dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua adalah mengenal Allah Subhanahu wa Taala, ma'rifatullah, nama-nama dan sifat-sifatnya. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, al-ilmu nafi' yadullu ala al-amrain. Ilmu yang bermanfaat itu menunjukkan pada dua hal, pada dua perkara. Yang pertama, ala ma'rifatillahi wa ma yastahiqu min al-asma'il husna was sifatil ula wal af'al al-bahirah. Jadi ilmu bermanfaat itu menunjukkan pada dua hal. Yang pertama, dengan ilmu yang bermanfaat itu seorang mengenal Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa Taala. Apa yang dimiliki oleh Allah Taala berupa nama-nama yang terbaik dan sifat-sifat yang termulia serta perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala yang demikian indahnya, yang demikian agungnya. Kita melihat ciptaan Allah Azza wa Jalla, langit dan bumi. Kita melihat diri kita, bagaimana Allah Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna. Ya. Ini baru diri kita, belum lagi yang lainnya. Dari ciptaan-ciptaan Allah yang banyak. Nah, kalau ilmu itu telah masuk dalam diri seorang hamba, kata beliau, وَذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ إِجْلَالَهُ وَإِضَامَهُ وَخَشْيَتَهُ وَمَهَابَتَهُ. Ilmu bermanfaat yang dengannya kita mengenal Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, kekuasaannya, kebesarannya, ini akan membuahkan apa? Yaitu pengagungan kepada Allah Ta'ala. Seorang hamba akan mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Seorang akan takut pada Allah Ta'ala. Seorang akan, yakni betul-betul takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, wa mahabbatihi wa raja'ihi. Dan akan membuahkan apa? Kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan mencintai Allah. Ya. Dia akan ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan berharap hanya kepada Allah dan tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau seorang itu, ya, betul-betul dia punya ilmu yang bermanfaat, terutama yang pertama kali ada ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma'rifatullah. Kemudian hal kedua yang ditimbulkan oleh ilmu yang bermanfaat adalah ma'rifat al-ma'rifah bima yuhibbuhu wa yardah. Ilmu bermanfaat itu akan membuahkan apa? Ilmu yang atau ilmu tentang sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya, dan ilmu tentang hal-hal yang dibenci oleh Allah dan dimurkai olehnya. Jadi ilmu bermanfaat itu, ya, yang kedua yang bermanfaat bagi diri seorang, dan ilmu itu dia mengetahui apa saja yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, apa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa saja yang diridhoi oleh Allah, apa saja yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang itu semuanya tentu, ya, akan memberikan perubahan menyayangi seorang dan mengetahui apa-apa yang dicintai dan dimurkai oleh Allah Ta'ala, ini dalam semua hal, baik dalam akidah, ya, akidah yang diridhoi oleh Allah Ta'ala apa? Mentauhidkan Allah, beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, ya, beriman kepada Rasulullah SAW bahwa dia, beliau diutus oleh Allah Ta'ala kepada seluruh umat manusia, tidak ada Nabi dan Rasul sesudah beliau, dan yang lainnya. Jadi permasalahan-permasalahan berkaitan dengan akidah, ya. Ataupun selain akidah ada amal-amal perbuatan, amal-amal apa saja yang dicintai oleh Allah Ta'ala, apa saja yang dibenci oleh Allah Ta'ala, apa yang diridhoi oleh Allah, apa yang dimurkai oleh Allah dari amal-amal perbuatan. Ini adalah buah daripada ilmu yang bermanfaat, dan ini semua akan menambah, ya, keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, nah, oleh karena itu merupakan sebab yang ketiga bertambahnya iman kepada Allah Azza wa Jalla, ya, bertambahnya iman seorang mukmin adalah dengan talabul ilmi asy-syar'i, menuntut ilmu-ilmu agama Allah, ya. Allah mengutus Rasulnya yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sebagai penunjuk jalan bagi umat manusia menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada keridhaannya, ya, kepada cintanya, untuk mendapatkan cinta Allah, ridha Allah, dan dijauh dari murka Allah. Itu jalannya adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang menunjuki kita dan seluruh manusia. Hanya saja manusia terbagi menjadi dua golongan. Ada orang yang kafir, ada yang mukmin. Nah, kita bersyukur kepada Allah azza wajalla. Kita diberikan hidayah, diberikan petunjuk. Kita beriman pada Allah azza wajalla, beriman pada Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini satu nikmat yang luar biasa. Maka kita harus, setelah kita beriman pada Allah azza wajalla, kita harus membekali diri kita dengan ilmu, belajar. Membekali dengan ilmu, yaitu belajar ilmu agama. Karena Allah azza wajalla berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Ilmu apa? Ya, ilmu agama terutama. Itu yang dimaksud, ilmu pertama yang dimaksud dalam ayat ini adalah ilmu agama. Bukan teknologi, tapi ilmu agama. Dengan ilmu agama itu kita mengetahui mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk. Itu ditunjuk oleh, diarahkan oleh ilmu agama, Al-Quran dan sunnah, dan pemahaman yang benar, pemahaman para salaf, para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Maka menuntut ilmu syar'i adalah salah satu sebab utama meningkatnya iman, bertambahnya iman seorang hamba. Oleh karena itu kita harus terus menuntut ilmu, terus menuntut ilmu. Dan ilmu yang kita tuntut, kita upayakan semaksimal mungkin agar ilmu itu diwujudkan dalam amal perbuatan. Ilmu diamalkan. Makanya al-amalus soleh, amal-amal kebaikan, amal soleh itu menjadi sebab yang keempat untuk peningkatan iman. Bertambahnya iman itu karena ilmu yang diamalkan. Ya. Kita amalkan. Seorang tahu tentang sunnah, disunahkannya atau fadilah orang yang sholat duha dua rakaat, amalkan sholat duha dua rakaat itu, ya, amalkan. Jadi ada amalan-amalan yang kadang-kadang amal itu, amalan tersebut menurut kita kecil sedikit, tapi di sisi Allah itu bisa besar. Ketika seorang istiqomah dalam amal itu, ya, maka dia menjadi amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya, ayu amalin ahabbu lillah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah, maka dijawab oleh Nabi alaihi salatu wasallam, adwamuhu wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, amal yang terus menerus dilakukan, istiqomah dalam amal itu meskipun sedikit. Maka jangan kita remehkan tentang amal-amal yang kita lakukan. Jangan kita remehkan, walaupun amal itu sedikit. Ketika seorang istiqomah, dia mengerjakan secara terus menerus, ya, ini akan berpengaruh. Bisa jadi amal itu menjadi amal yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Bisa jadi amal itu yang menjadi sebagai sebab dihapusnya dosa-dosa seorang hamba. Ya. Nah, satu contoh. Ketika seorang wanita ini berbuat maksiat pada Allah Ta'ala. Dia zina. Dan suatu saat ketika dia minum air dari sebuah sumur, ya. Kemudian dia melihat, setelah itu dia melihat ada seekor anjing dalam keadaan haus anjing itu, sampai anjing itu makan dari debu karena hausnya. Maka wanita tersebut dengan ikhlas dan dia beriman kepada Allah, wanita itu bukan wanita kafirah, dia wanita dari Bani Israel. Dia melihat anjing itu haus, maka turunlah dia. Ya. Kemudian diambil dengan sepatunya air dari sumur dan diberikan pada anjing itu. Karena begitu ikhlasnya wanita ini, Allah mengampuni dosanya. Ya. Allah mengampuni dosanya. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan, mengecilkan arti sebuah amal ibadah. Walaupun amal itu sedikit, amal itu kecil, kita anggap demikian. Tapi di sisi Allah, bisa jadi dia adalah sebagai amal yang besar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab yang keempat adalah dengan mengamalkan ilmu yang kita miliki. Walaupun sedikit, amalkan. Ya, amalkan, kerjakan. Kemudian sebab yang lain, adalah sebab-sebab bertambahnya iman seseorang adalah dengan dia melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di alam semesta ini. Kita setiap hari, ya, melihat langit dan bintang-bintangnya di malam hari, atau bulannya, bulan purnama, dan bulan bulan kita melihat bumi tempat kita tempati ini, dan berbagai ciptaan Allah yang ada di bumi ini. Ya. Coba sesekali kita melihat diri kita ini dan alam semesta ini. Ya. Kita ini kecil, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lainnya. Tetapi Allah memuliakan Bani Adam. Ya. Maka ketika seorang tadabbur, ya, dia memperhatikan, dia mencermati, ya, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ini adalah salah satu sebab yang dengannya bertambah iman seseorang. Ya. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, surat Ali Imran, ayat yang ke-190, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pada pergantian malam dan siang, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah li ulil albab, bagi orang-orang yang mempunyai akal pikiran yang sehat. Ya. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman juga dalam surah Ad-Dariyat, ya, ayat yang ke-20 dan ayat ke-21, wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang yakin pada Allah Ta'ala. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam diri kalian tidakkah kalian melihat, tidakkah kalian mencermati diri kalian, yang mana dalam diri kita ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam diri kita terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Iman, dimanapun Anda berada, ya, mari kita berupaya untuk bisa dan terus ta'ammul. Ta'ammul itu mencermati, memikirkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dari memikirkan ciptaan-ciptaan Allah ini akan timbul apa? Pengagungan pada Allah Azza wa Jalla. Kita akan mengagungkan Allah. Kita akan mengetahui diri kita. Ya. Siapa kita ini sebetulnya? Betapa kecilnya manusia ini. Tapi subhanallah, manusia kok sombong, angkuh, merasa diri lebih dari yang lainnya. Subhanallah. Ya. Maka dengan melihat ciptaan-ciptaan Allah ini akan atau menjadi salah satu sebab, yaitu di bertambahnya iman seseorang. Kemudian sebab yang berikutnya, kalau tadi kita melihat ayat-ayat Allah berupa ciptaannya, nah, ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, keesaan Allah, kekuasaan Allah, itu ada dua tanda. Yang pertama dengan melihat ciptaan Allah ini, itu termasuk salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah ayat berupa ayat Al-Quran Karim. Jadi ayat-ayat Allah itu ada ayat-ayat kauniyah dan ada ayat-ayat Qur'aniyah. Nah, dengan melihat, mencermati, bertadabbur Al-Qur'anul Karim, juga ini menjadi salah satu dari sebab bertambahnya iman seseorang. Kita tadabbur Al-Quran. Tadabbur itu bukan sekedar membaca. Kalau sekedar membaca, miliaran kaum muslimin mereka baca Al-Quran. Tetapi lebih dari itu adalah apa? Memahami, merenungkan apa yang kita baca dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Umat Islam, masya Allah, sekian miliar tahun baca Al-Quran. Kita datang ke masjid, kita datang ibadah haji, ibadah umrah, kita melihat masya Allah betapa banyaknya kaum muslimin baca Al-Quran di masjid-masjid mereka, di rumah-rumah mereka. Tetapi pertanyaannya adalah, berapa persen dari kaum muslimin yang memahami apa yang dibacanya dari sekian banyak kaum muslimin? Ini hal-hal yang perlu kita renungkan. Maka dari itu tadabbur Al-Quran ada salah satu penyebab bertambahnya iman. Tadabbur itu dan memahaminya, membaca, memahaminya, merenungkannya, kemudian kita amalkan, kita ajarkan. Maka tadabbur Al-Quran salah satu sebab bertambahnya iman seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Di antara sifat orang-orang beriman itu, kalau dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah, maka ayat-ayat Allah itu menambah iman mereka. Zadatuhum imanan, Jadi salah satu yang menambah iman seseorang adalah dengan membaca ayat-ayat Allah. Tetapi dengan bertadabbur. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Muhammad ayat yang ke-24, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubihim aqfaluha? Tidakkah mereka bertadabbur, membaca, mencermati, memahami ayat-ayat Al-Qur'an? Ataukah di hati-hati mereka terdapat penutup, sumbat yang menyumbat

itu dikumpulkan. Tapi hanya kumpulan. Dan dibaca. Kalaupun dibaca tidak dipahami, ayo kita merubah sekarang. Ya. Alhamdulillah yang sudah mengerjakan apa yang saya sampaikan tadi. Bagi yang belum, ayo mulailah. Tadabbur Al-Quran. Ya. Kalau tidak bisa berbahasa Arab, cari Quran terjemahan. Baca ayatnya, baca maknanya. Dan sekarang ada yang lebih dari itu, ada tafsirnya sekaligus. Tafsir Al-Imam Ibn Kathir, itu sudah banyak diterjemahkan. Ya. Ada yang panjang, ada yang ringkasan. Kalau bisa, setiap rumah itu ada tafsir Al-Quran. Tafsir Ibn Kathir misalnya. Sebagai salah satu dari bacaan-bacaan kita. Ya. Seorang semakin mendalami Al-Quran, semakin luas ilmu dari Al-Quran itu. Ya. Nah, dari itu hendaknya kita programkan. Aku harus membaca Al-Quran dan memahaminya. Kalau ada hal yang kurang jelas, tanyakan pada para ustaz yang paham tentang Al-Quran. Ya. Makanya, membaca Al-Quran itu, ketika kita memahami Al-Quran, berbeda dengan membaca untuk khatam. Kalau seorang membaca untuk khatam, dan itu baik-baik saja. Seorang baca Al-Quran, dia punya program. Satu bulan khatam satu Al-Quran. Silahkan, itu amal yang baik. Amal yang mulia. Tapi ada yang kedua, membaca Al-Quran dengan memahaminya. Ini tidak mesti satu bulan. Bisa jadi satu tahun, bisa jadi dua tahun. Ya. Tapi membaca dengan mencermati maknanya. Ya. Nah, kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah, jadi tadabbur Al-Quran salah satu penyebab bertambahnya iman seorang hamba pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, di antara tanda, sebab-sebab bertambahnya iman adalah memperbanyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kebutuhan kita kepada zikir kepada Allah itu sama dengan kebutuhan ikan akan air. Ya. Ikan itu kalau hidup tanpa air, dia akan mati. Ya. Hati kita pun demikian. Kalau hati kita lalai dari berzikir pada Allah, lisan kita kering dari berzikir pada Allah, maka na'udzubillah, hati kita bisa berpenyakit, bisa mati. Maka memperbanyak zikir pada Allah Azza wa Jalla, ini adalah di antara sifat orang-orang beriman. Dan dia sebagai ruh dari hati itu. Hati akan hidup kalau banyak berzikir pada Allah Ta'ala. Hati akan berpenyakit kalau dia lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mensifati orang-orang beriman. Ketenangan mereka, ketentraman mereka, kedamaian yang mereka dapati dalam diri mereka. Salah satu sebab utama adalah karena banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Ya. Orang-orang yang beriman dan yang tenang hati-hati mereka karena berzikir kepada Allah, ya, dan ketahuilah bahwasanya dengan sebab berzikir pada Allah akan tenang hati manusia. Ya. Kemudian juga ada hadis Nabi alaihissalam memberikan perumpamaan. Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mithlul hayy wal mayyit. Ya, perumpamaan orang yang dia berzikir pada Tuhannya, pada

berzikir pada Rabbnya, pada Tuhannya, sama dengan orang yang hidup dan orang yang mati. Subhanallah. Perumpamaan yang sangat nyata bisa dipahami. Jadi orang yang berzikir pada Allah Ta'ala itu sama dengan orang yang hidup. Orang yang tidak berzikir pada Allah sama dengan orang yang mati. Orang mati tidak bisa apa-apa. Ya. Diam, membisu, karena mati. Ya. Oleh karena itu kalau kita ingin agar kita hidup, hati kita hidup, ya, iman kita bertambah, maka perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu idzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya, sabihu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah, mensucikan Allah di pagi hari dan di petang hari. Bahkan kapanpun seorang, dimanapun dia berada, di pasarnya, di kantornya, di tokonya, di jalan, di udara, perbanyak zikir. Allah SWT berfirman tentang perintah untuk sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'alu ila dzikrillah. Apabila kalian dipanggil, dikumandangkan azan untuk pada hari Jumat, maka ya, bersegeralah kalian untuk, bergegaslah kalian untuk berzikir pada Allah. Wadharul bayi, dan tinggalkan jual beli itu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'malun. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu sekalian, baik kalau kalian mengetahui. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ard. Apabila selesai sholat, silakan anda bertebaran di muka bumi ini. Wadhkurullaha kathiran. Dan berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya. Jadi seorang ketika dia selesai sholat, bukan berarti kemudian selesai berzikir, tidak. Tetap berzikir. Dia ke pasarnya, melanjutkan pekerjaannya setelah sholat Jumat, atau setelah sholat sehari-hari. Ya. Berzikir. Banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Itulah di antara sebab-sebab bertambahnya iman, dan masih banyak sebetulnya, namun karena waktu yang membatasi kita dalam kajian ini, maka saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang selalu, ya, tatkala kita lupa, selalu kita kembali mengingat. Tatkala kita lalai, kita selalu kembali untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tetap istiqamah dalam iman dan Islam. Dan semoga Allah memberikan kepada kita, ya, menambahkan iman-iman kita di hati-hati kita, ya, dengan sebab-sebab yang kita kerjakan. Demikian saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kami haturkan jazakumullah khairan kepada kru al-iman, juga kepada yang lainnya, ya, para pendengar dan para pemirsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kita semuanya dan tetap istiqamah di atas jalan yang hak, di atas tuntunan Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita senantiasa memahami agama Allah sesuai dengan apa yang dipahami oleh mereka para salafus saleh, dari kalangan sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Demikian lebih kurangnya saya mohon maaf. أقول قولي هذا وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun. Dengan seru bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
2: Dengan wahyu ini.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: menanti. Follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
0: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Selasa pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mubarak Banualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Abu Hasan Arif Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Abdul Basit Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Abdurrahman Hadi Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.
6: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit Sibel Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, Sibel Red 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Sekian dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubuh keimanan.
7: Mari ringankan tangan, satukan hati, dukung dakwah Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman 846 AM Surabaya dengan infak terbaik Anda. Scan barcode kami atau transfer langsung melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Mamba Al-Ihsan. Konfirmasi infak Anda melalui 0873x04x846. Jazakumullahu khairan.
5: manfaat.
8: Ketika Allah memerintahkan kita untuk membayar zakat, Allah menganjurkan kita membayar sedekah, mengeluarkan sedekah-sedekah sunnah, maka di situ manfaat zakat, manfaat sedekah itu kembali kepada diri hamba itu, bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas dalam ayat ini, wa'lamu anna Allaha ghaniyyun. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha Kaya. Allah enggak butuh kepada zakat yang kita keluarkan. Allah enggak butuh dengan sedekah dan infak yang kita bayarkan. Allah enggak butuh itu semuanya. Ya. Allah yang memberikan kita kekayaan, Allah yang memberikan kita segala macam fasilitas dan kecukupan. Ketika Allah memerintahkan kita untuk membayar zakat, memerintahkan kita sedekah, itu manfaatnya kembali kepada diri kita masing-masing. Ya. Supaya kita itu tidak termakan dengan sifat pelit atau bakhil. Supaya kita tidak terlena dengan kehidupan dunia. Sehingga lupa bahwasanya di dalam harta kita itu ada hak fakir dan miskin. Hak orang-orang fakir dan miskin.
5: Semenit manfaat.
9: Yang menjadi kewajiban bagi seorang hamba. Apa itu? Yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Apa sebabnya? Wa ma khalaqtu al-jin wal ins illa liya'budun. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia dan juga jin, itu tujuannya adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Kita adalah abdun. Kita adalah hamba Allah dan Allah adalah Ar-Rabb. Allah adalah Rabb semesta alam, Al-Khaliq yang telah menciptakan kita, yang telah mengatur alam semesta. Maka kita memiliki kewajiban yaitu hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Maka ini adalah hak yang agung. Dan ini adalah kewajiban yang sangat mulia yang ditekankan kepada seorang hamba, yaitu mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya.

0: Semenit manfaat.
1: Rumah ini akan bermanfaat untuk kita kalau kita di rumah ini bisa melindungi aurat kita. Nah, jadi kita di luar rumah lain dengan di dalam rumah. Karena dimakan al-bait itu tempat bermalam kita. Al-baitu batayabitu baitun bermalam. Dan paling nikmatnya orang yaitu ketika beristirahat malam hari. Makanya Allah mengatakan waja'alna al-laila libasa. Kami jadikan waktu malam itu untuk kita yaitu berselimut. Untuk kita berteduh. Bahkan seorang laki-laki pun tidak boleh keluar pada waktu malam hari kecuali dengan izin istri. Subhanallah. Karena haknya seistri. Siang hari haknya suami untuk mencari rezeki. Karena itu kalau kita berpergian beritahu pada istri kita. Dan ketika istri kita sendirian, maka hendaknya ada kerabat kita yang menemani. Supaya tidak terjadi fitnah. Satu anak kita yang, atau anak kita atau putri kita. Ya, di rumah ini melindungi kita. Dari yaitu kesedihan, dari aib yang keluar. Itu manfaat rumah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketahuilah bahwasanya kita hidup di dunia ini hanyalah sebentar. Dan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuk apa saja yang kita alami, termasuk apa saja yang kita hadapi. Di antaranya adalah tentang pembagian rizki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis beliau menerangkan bahwa malaikat diutus oleh Allah Azza wa Jalla kepada sebuah janin yang berumur 120 hari di dalam rahim seorang wanita. Dan malaikat itu diperintah untuk mencatat empat hal. Salah satunya adalah terkait dengan rizki yang akan dia peroleh ketika menjalani kehidupan di dunia. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku sekalian, hendaknya kita yakin bahwasanya kita ketika hidup di dunia pasti telah dicatat rizkinya oleh Allah Azza wa Jalla. Rizki kita tidak akan pernah diambil oleh orang lain, pun kita tidak akan pernah mengambil rizki dari orang lain. Meskipun orang lain tersebut adalah orang terdekat kita seperti saudara kita ataupun keluarga kita. Maka kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku seiman, hendaknya kita memiliki sifat iffah ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Azza wa Jalla berupa sempitnya rizki. Karena siapa yang memiliki sifat iffah, berusaha untuk memiliki sifat luhur ini, yaitu menjaga dirinya dari meminta-minta, dari mengemis, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan dia rizki serta memberikan dia kecukupan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim serta ada riwayat pula dari Al-Imam Ahmad bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini merupakan potongan hadis, Rasul mengatakan wa may yasta'fif fayu'iffahu Allah wa may yasta'fif yu'iffahu Allah. Siapa yang berusaha untuk menjaga kehormatan dirinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan dia sebagai orang yang mampu menjaga kesuciannya, menjaga kehormatannya. Disebutkan oleh Ibnu At-Tin makna dari yu'iffahullahu, Allah jadikan dia mampu menjaga kesuciannya, menjaga kehormatannya adalah imma an yarzuqahu minal mali ma yastaghni bihi 'ani su'ali. Bisa berupa Allah Subhanahu wa taala memberikan dia rizki berupa harta yang dengan itu dia tidak lagi meminta-minta kepada manusia. Wa imma an zur'an yarzuqahu al-qana'ata, atau bisa berupa Allah Subhanahu wa taala tidak menambah rizki untuknya. Yani yang dimaksud adalah rizki materi, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan qanaah, kecukupan dalam hatinya. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah azza wa jalla, hendaklah kita semua bersabar atas ujian Allah azza wa jalla. Di antaranya adalah bersabar di dalam menghadapi ujian kekurangan, ujian kesempitan, ujian tidak lapang dalam urusan rezeki. Cara bersabarnya adalah kita berusaha untuk menahan diri dari meminta-minta kepada manusia, dari memohon-memohon kepada manusia, yang dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan yu'iffahullahu, Allah taala akan menjadikan dia sebagai orang yang mampu menjaga kesuciannya. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kesuciannya. Di antara makna mampu menjaga kesucian, di antara mana dijaganya kesucian kita dari dijaganya kesucian kita oleh Allah azza wa jalla adalah Allah memberikan kita limpahan rizki yang dengan itu kita dicukupi oleh Allah taala, serta kita tidak lagi meminta-minta atau dijauhkan dari meminta-minta kepada manusia. Atau makna yang kedua, rizki materi tidak bertambah, nominal tidak bertambah, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat qanaah di dalam hati kita. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara orang-orang yang mampu menjaga kesucian-kesucian diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda simak kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih kini hadir buku terbaru dari Al Iman Publishing 100 hadis tentang tauhid karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid. Meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
3: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al Iman di 08131 94 kali 846. Di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al Iman Publishing di @aliman_publishing.
4: Hikmah di dalam berdakwah, ilmiah di dalam menjawab, semuanya tercakup radio Suara Al Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: amalan tergantung akhirnya. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kami, beliau seorang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya masing-masing di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berbentuk nutfah, kemudian menjadi alaqah, sekumpal darah, selama 40 hari pula, kemudian menjadi mudghah, sekumpal daging, selama 40 hari pula, kemudian diutuslah kepadanya malaikat, lalu meniupkan ruh kepadanya, dan diperintahkan untuk menulis 4 perkara, rizkinya, ajalnya, amalnya, celaka ataupun bahagianya. Maka demi Allah yang tiada ilah yang berhak diibadahi selainnya, sesungguhnya ada di antara kalian yang mengamalkan amalan ahli jannah, ahli surga, hingga tiada jarak antara dirinya dengan surga kecuali sehasta saja. Namun takdir Allah telah mendahuluinya, sehingga ia mengamalkan amalan ahli nar, ahli neraka, lalu ia pun masuk neraka. Dan sesungguhnya ada di antara kalian yang mengamalkan amalan ahli neraka, hingga tiada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali sehasta saja. Namun takdir Allah telah mendahuluinya, sehingga ia mengamalkan amalan ahlul jannah, ahli surga, maka ia pun masuk surga. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim.
1: الدين النصيحة عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم.
0: Agama adalah nasihat. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan umumnya kaum muslimin. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

ربكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور.

جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.

0: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين.
1: إن الحمد لله نحمده.
2: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Pendengar radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Doa dukhul al-khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika min al-khubuth wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Doa al-khuruj min al-khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Al-dhikr ba'da al-faragh min al-wudu.
3: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: ويقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.
2: الذكر عند الخروج من المنزل.
3: Doa keluar rumah.
2: يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
3: Dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw udhall aw azilla aw uzall أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي.
3: Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: آداب إسلامية.
5: Adab-adab masuk masjid. Ketika seorang muslim masuk ke dalam masjid, hendaklah ia memperhatikan adab-adab yang berkaitan dengannya. Di antara adab-adab itu adalah yang pertama, niat yang benar, Selayaknya bagi seorang muslim jika masuk ke dalam masjid berniat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan berniat meraih pahala dan balasan. Ia mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat, berdoa di dalamnya dan berzikir kepadanya Subhanallah wa taala. Adab yang kedua, masuk dengan mendahulukan kaki kanan. Masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan didasarkan pada anjuran umum mendahulukan sebelah kanan dalam urusan mulia, sebagaimana telah disebutkan berulang kali. Adab yang ketiga, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala serta membaca selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah seorang muslim jika hendak masuk ke dalam masjid mengucapkan A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajihi Muhammad. Allahumma aftahli abwab rahmatik. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Ya Allah, berilah salawat atas Muhammad dan istri-istrinya. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu bagiku. Adab tersebut diambil dari beberapa hadis Nabi di dalam masalah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'ala an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, thumma yaqul, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik." Yang artinya, jika salah seorang di antara kamu masuk masjid, maka ucapkanlah selawat atas Nabi dan hendaklah ia membaca, "Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu." Telah sahih juga dari beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-masjida qala a'udzu billahi al-'azhim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasyaitonir rajim." Yang artinya, jika masuk masjid beliau berdoa, "Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan dengan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan-gangguan syaitan yang terkutuk." Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza qala dzalika hufiza minhu sa'irul yaumi." Yang artinya, jika mengucapkan yang demikian, niscaya ia akan terpelihara dari gangguan syaitan sepanjang hari. Adab yang keempat, mengerjakan salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah yang ditekankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk mengerjakannya. Salat tahiyatul masjid harus dikerjakan sebelum seseorang duduk. Dasarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' raka'atain qabla an yajlis." Yang artinya, barang siapa yang masuk ke dalam masjid, hendaklah ia mengerjakan salat 2 rakaat sebelum ia duduk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Inilah akhir yang Allah mudahkan dari adab-adab masuk masjid yang jumlahnya 4 adab. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
6: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Adabun Islamiyah.
5: Adab-adab keluar masjid. Seorang muslim harus berusaha untuk menjaga dan memelihara adab-adab Islam dalam setiap keadaan. Ketika keluar dari masjid, hendaklah ia memperhatikan adab-adab Islami, sebagaimana ia menjaga adab-adab tersebut ketika hendak masuk masjid. Di antara adab-adab keluar masjid adalah, yang pertama, keluar dengan mendahulukan kaki kiri. Akan datang menanti penjelasannya dalam adab masuk masjid, yaitu seseorang yang hendak sholat mendahulukan kaki kanan ketika masuk di dalam masjid, sebagaimana ia masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan, maka hendaklah ia keluar dengan mendahulukan kaki kiri. Sebab masjid adalah tempat yang paling suci daripada tempat yang lainnya. Maka dari itu, apabila seseorang keluar, berarti berpindah dari tempat yang suci ke tempat yang kurang kesuciannya. Adab yang kedua, berzikir kepada Allah serta mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir dan solawat ketika keluar dari masjid dapat diambil dari sejumlah hadis di dalam bab ini. Dengan demikian, hendaklah seorang muslim ketika hendak keluar dari masjid mengucapkan Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma inni as'aluka min fadlik, Allahumma simni minasyaitan. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah, salawat dan salam tercurah atas Rasulullah. Ya Allah, aku memohon karuniamu. Ya Allah, peliharalah aku dari gangguan syaitan. Di antara hadis-hadis tersebut ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida fasallim 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam wal yaqul Allahumma iftahli abwaab rahmatik wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik." Yang artinya, jika salah seorang di antara kamu masuk ke dalam masjid, hendaklah ia mengucapkan salam atas Nabi. Hendaklah ia mengatakan, Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu bagiku. Apabila ia hendak keluar, maka ucapkanlah salam atas Nabi. Dan hendaklah ia mengatakan, Ya Allah, aku memohon karuniamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Wa idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'alan nabiy wal yaqul Allahumma iftahli abwaab rahmatik wa idza kharaja falyusallim 'alan nabiy wal yaqul Allahumma asimni minasyaitonir rajim. Yang artinya, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, hendaklah ia mengucapkan salam atas Nabi. Hendaklah ia mengatakan, Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu bagiku. Apabila ia hendak keluar, maka ucapkanlah salam atas Nabi, dan hendaklah ia mengatakan, Ya Allah, lindungilah aku dari gangguan syaitan. Adab yang ketiga, berniat untuk kembali ke masjid untuk mengerjakan sholat sesudahnya. Berniat untuk kembali setelah mengerjakan sholat termasuk adab mengaitkan hati dengan masjid. Sebab, apabila seorang muslim keluar dari masjid, niscaya hatinya senantiasa terkait dengannya, dan ia pun meniatkan rujuk kembali ke rumah Allah untuk kali yang berikutnya. Di dalam hadis disebutkan, Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajidi. Yang artinya, 7 macam orang yang Allah naungi mereka di bawah naungannya pada hari ketika tidak ada naungan selain naungannya. Di antaranya adalah seorang laki-laki yang hatinya terkait dengan masjid. Inilah akhir yang Allah mudahkan dari adab-adab keluar masjid yang jumlahnya 3 adab. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
7: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
8: Pertanyaan, apakah seseorang boleh menjawab azan saat dia berada di WC? Jawaban, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, tidak selayaknya seseorang berzikir kepada Rabbnya Azza wa Jalla di dalam WC, karena tempat itu tidak layak baginya. Jika dia berzikir dalam hatinya, maka tidak mengapa, tanpa mengucapkannya dengan lisannya. Maka lebih utama, jika dia tidak mengucapkan dengan lisannya, dan hendaknya dia menunggu hingga keluar dari WC. Wallahu a'lam bis-shawab. Dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa, jilid ke-11, halaman 209.
9: Kita sering mendengar kisah tentang hubungan keluarga yang merenggang. Ada yang merasa tersakiti, ada yang merasa tidak dihargai, atau terjadi kesalahpahaman kecil yang tidak pernah diperbaiki. Akibatnya, sebagian orang memilih menjauh dari keluarga, enggan datang bersilaturahmi, atau bahkan memutus komunikasi sama sekali. Fenomena seperti ini semakin sering terjadi di masyarakat. Lalu, bagaimana Islam memandang seseorang yang enggan bersilaturahmi hanya karena pernah diperlakukan tidak menyenangkan? Ustadz Abu Ubaidah telah menjelaskan hal ini.
10: Salah satu bentuk berbakti kepada kedua orang tua adalah menyambung ya dengan keluarga-keluarganya. Itu benar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min abarril birri silatul rajuli wuddabi." Termasuk berbakti kepada kedua orang tua adalah kita menyambung kepada teman-teman bapak atau ibu kita. Jadi kalau bapak kita, ibu kita punya teman, punya kerabat, kita sambung mereka. Walaupun sudah meninggal dunia, kita sambung. Ini termasuk bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan apabila ada dari keluarga yang mungkin ucapannya menyakitkan dan sebagainya, maka kewajiban bagi kita adalah untuk menasehati mereka, menyambung kepada mereka dengan menasehati. Disinilah pentingnya kita menyambung silaturahmi. Ketika mereka ada yang memutuskan, di antara mereka ada yang tidak senang dengan kita, tugas kita bagaimana menyambung dan memperbaiki. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Laisal wasilu al-mukafi, innamal wasilu man wasala man qata'ahu. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Silaturahmi itu bukan imbal balik. Maksudnya kerabat kita baik sama kita, akhirnya kita pun baik sama dia. Itu namanya imbal balik. Innamal wasilu, sesungguhnya yang namanya silaturahmi itu adalah orang yang menyambung, orang yang memutusnya. Ini ada kerabat kita, dia musuhan sama kita, gak nyapa sama kita, sering menyakiti kita. Justru seperti inilah yang penting untuk disambung. Bagaimana kita menyambung kepada mereka, menasehati mereka, kemudian mencairkan suasana. Adapun kalau cuma imbal balik, semua orang juga bisa. Dan ini yang paling banyak ya, kadang-kadang misalkan pas Idul Fitri atau apa, kadang orang pergi ke jauh-jauh karena dia sering nyapa, sering ngirimin. Kerabat dekatnya, tetangga rumah yang gak nyapa udah setahun lebih, gak dia sambung, gak dia datangin. Justru yang seperti ini yang penting. Yaitu orang-orang yang sudah tidak menyambung kita, orang-orang yang suka menyakiti kita. Bagaimana kita berupaya untuk menyambung hubungan kita dengan mereka. Semuanya butuh perjuangan. Semuanya butuh kesabaran. Memang berat menghadapi mungkin, wah ini menyakiti kita, suka ngomongin kita seperti ini. Mungkin berat. Tapi disitulah bagaimana kita memiliki peran untuk memperbaiki. Karena mereka juga adalah bagian dari keluarga. Kita harus saling bergotong royong untuk memperbaiki bersama. Kalau kita biarkan begitu saja, kita tidak menyambungnya juga, terputus nanti akhirnya. Wallahu a'lam, sebaiknya bagaimana kita berupaya untuk tetap menyambung, tapi dengan tetap menasehatinya juga. Wallahu a'lam.
9: Menjaga silaturahmi adalah ibadah yang besar pahalanya. Jangan biarkan jarak dan perasaan tersakiti, membuat hubungan keluarga terputus. Semoga Allah melembutkan hati kita dan memberi kekuatan untuk merajut kembali tali silaturahmi.
11: Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: sesuatu yang halal dan sesuatu yang haram sudah jelas. Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sesuatu yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Namun di antara keduanya ada persoalan yang samar-samar yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka barang siapa menjaga dirinya dari persoalan yang subhat itu, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang jatuh dalam perkara yang subhat itu, maka ia telah jatuh dalam perkara yang haram. Seperti penggembala yang membiarkan kambingnya merumput di sekitar tanah larangan, lambat laun ia akan masuk ke dalamnya. Ingatlah bahwa tiap-tiap raja memiliki daerah larangan. Ingatlah bahwa daerah larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkannya. Ingatlah bahwa dalam tubuh terdapat sepotong daging. Apabila ia baik, maka baiklah badan itu seluruhnya. Dan apabila ia rusak, maka rusaklah badan itu seluruhnya. Ingatlah, itu adalah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
2: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
3: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
1: Dan lantunan ayat

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga. Bangga bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
3: Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
4: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
2: Dan lantunan ayat

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: La uqsimu biyaumil qiyamah.
2: Aku bersumpah dengan hari kiamat. Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya?
3: Bala qadirin ala nusawwiya bananah.
2: Bahkan kami mampu menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna. Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus. Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak ketakutan, dan bulan pun telah hilang cahayanya. Lalu matahari dan bulan dikumpulkan. Pada hari itu, manusia berkata, kemana tempat lari? Tidak, tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Tuhanmu, tempat kembali pada hari itu. Pada hari itu, diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Dan meskipun dia mengemukakan

0: bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia dan mengabaikan kehidupan akhirat. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya, dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat. Tidak, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau. Karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan Rasul, dan tidak mau melaksanakan sholat. Tetapi justru dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong. Celakalah kamu, maka celakalah. Sekali lagi, celakalah kamu manusia, maka celakalah. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan.
1: Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta?
0: Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati?
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Hal ta'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura?
0: Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?

0: Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
1: Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura.
0: Sungguh, kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur, dan ada pula yang kufur.
1: Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira.
0: Sungguh, kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.
1: Innal abrara yashrabuna min ka'si

0: Sungguh, orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur.
1: Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tajjira.
0: Yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadri wa yakafuna yawman kana syaruhu mustatira.
0: Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

0: Sambil berkata, "Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu."
1: Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira.
0: Sungguh, kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam, penuh kesulitan. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan.
1: وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا.
0: Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra.

0: Di sana mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak melihat merasakan teriknya matahari, dan tidak pula dingin yang berlebihan. Dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka, dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya.
1: وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا.
0: Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal.
1: قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا.
0: Kristal yang jernih terbuat dari perak. Mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka. Dan di sana, mereka diberi segelas minuman bercampur jahe. Yang didatangkan dari sebuah mata air di surga, yang dinamakan Salsabil.

0: Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan.
1: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا.
0: Dan apabila engkau melihat keadaan di sana, surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.

0: Mereka berpakaian sutra halus, yang hijau, dan sutra tebal, dan memakai gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci.
1: Inna hadza kana lakum jazaa'a wa kana sa'yukum mashkura.
0: Inilah balasan untukmu, dan segala usahamu diterima dan diakui Allah.
1: Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur.
1: Fasbir li hukmi rabbik wa la tuta' minhum athiman aw kafura.
0: Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka.
1: Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila.
0: Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang.
1: Wa minal layli fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila.
0: Dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.

0: ثَقِيلًا.
1: Sesungguhnya mereka orang kafir itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat, hari akhirat di belakangnya.
0: نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا.
1: Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Tetapi, jika kami menghendaki, kami dapat mengganti dengan yang serupa mereka.
0: Inna hadhihi tadhkirah, faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi sabila.
1: Sungguh, ayat-ayat ini adalah peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, tentu dia mengambil jalan menuju Tuhannya.
0: Wa man

Tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Dia memasukkan siapapun yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya, surga. Adapun bagi orang-orang zalim, disediakannya azab yang pedih.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wal-mursalati 'urfa.
0: Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan.
2: Fal-'asifati 'asfan wan-nashirati nashra.
0: Dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya. Dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya.
2: Fal-fariqati farqa.
0: Dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya.
2: Fal-mulqiyati dzikra.
0: Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu.
2: Udran aw nudra.
0: Untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan.
2: Innama tu'aduna lawaqi'.
0: Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi.
2: Fa'idhan nujumu kumisat.
0: Maka, apabila bintang-bintang dihapuskan.
2: Wa'idhas sama'u furijat.
0: Dan apabila langit terbelah.
2: Wa'idhal jibalu nusifat.
0: Dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu.
2: Wa'idhal rusulu uqitat.
0: Dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktunya.
2: Li'ayyi yawmin ujjilat li'yawmil fasl.
0: Niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan azab orang-orang kafir itu? Sampai hari keputusan.
2: Wa ma adraka ma yawmul fasl.
0: Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu?
2: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
2: Alam nuhlikil awwalin.
0: Bukankah telah kami binasakan orang-orang yang dahulu?
2: Thumma nutbi'uhumul akhirin.
0: Lalu kami susulkan azab kami terhadap orang-orang yang datang kemudian.
2: Kadzalika naf'alu bil mujrimin.
0: Demikianlah kami perlakukan orang-orang yang berdosa.
2: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
2: Alam nakhluqukum min ma'in mahin.
0: Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, mani?
2: Faja'alnahu fi qararin makin.
0: Kemudian kami letakkan ia dalam tempat yang kokoh, rahim.
2: Ila qadarin ma'lumin faqadarna fani'mal qadirun.
0: Sampai waktu yang ditentukan, lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.
2: Wailun yawmaidhin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
2: Alam naj'alil arda kifatan ahya wa amwata.
0: Bukankah kami jadikan bumi untuk tempat berkumpul bagi yang masih hidup dan yang sudah mati?
2: Waj'alna fiha rawasiya shamikhat wa asqaynakum ma'an furata.
0: Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi dan kami beri minum kamu dengan air tawar.
2: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
2: Inqaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun.
0: akan dikatakan, "Pergilah kamu mendapatkan apa azab yang dahulu kamu dustakan." Pergilah kamu mendapatkan naungan asap api neraka yang mempunyai 3 cabang. Yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Sungguh, neraka itu menyemburkan bunga api sebesar dan setinggi istana. Seakan-akan iring-iringan unta yang kuning. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Inilah hari saat mereka tidak dapat berbicara. Dan tidak diizinkan kepada mereka mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Inilah hari keputusan. Pada hari ini, kami kumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Maka jika kamu punya tipu daya, maka lakukanlah tipu daya itu terhadapku. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan pepohonan surga yang teduh dan di sekitar mata air. Dan buah-buahan yang mereka sukai. Katakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
2: Inna kadzalika najzil muhsinin.
0: Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Katakan kepada orang-orang kafir, makan dan bersenang-senanglah kamu di dunia sebentar. Sesungguhnya, kamu orang-orang durhaka. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Dan apabila dikatakan kepada mereka, rukuklah, mereka tidak mau ruku. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Maka kepada ajaran manakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Amma yatasaalun.
0: Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?
2: Anin naba'il 'adzim.
0: Tentang berita yang besar, hari berbangkit.
2: Alladzihum fihi mukhtalifun.
0: Yang dalam hal itu mereka berselisih.
2: Kalla say'alamun.
0: Tidak, kelak mereka akan mengetahui.
2: kalla sayalamun.
0: Sekali lagi tidak. Kelak mereka akan mengetahui.
2: Alam naj'alil arda mihada.
0: Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan?
2: Wal jibala awtada.
0: Dan gunung-gunung sebagai pasak.
2: Wa khalaqnakum azwaja.
0: Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan.
2: Waj'alna nawmakum subata.
0: Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat.
2: Waj'alna al-layla libasa.
0: Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian.
2: Waj'alna an-nahara ma'asha.
0: Dan kami menjadikan siang untuk pencari penghidupan.
2: وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا.
0: Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh.
2: وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا.
0: Dan kami menjadikan pelita yang terang benderang, matahari.
2: وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا.
0: Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya.
2: لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا.
0: Untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman.
2: وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا.
0: Dan kebun-kebun yang rindang.
2: إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا.
0: Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan.
2: يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا.
0: Yaitu, pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong.
2: وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا.
0: Dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu.
2: وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا.
0: Dan gunung-gunung pun dijalankan, sehingga menjadi fata morgana.
2: إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا.
0: Sungguh, neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka.
2: يُطَّغِينَ مَآبًا.
0: Menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas.
2: لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا.
0: Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama.
2: لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا.
0: Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman.
2: إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا.
0: Selain air yang mendidih dan nanah.
2: جَزَاءً وِفَاقًا.
0: Sebagai pembalasan yang setimpal.
2: إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا.
0: Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan.
2: وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا.
0: Dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami.
2: وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا.
0: Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab, buku catatan amal manusia.
2: فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا.
0: Maka karena itu rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab.
2: إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan.
2: حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا.
0: Yaitu kebun-kebun dan buah anggur.
2: وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا.
0: Dan gadis-gadis yang sebaya.
2: وَكَأْسًا دِهَاقًا.
0: Dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.
2: لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا.
0: di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta.
2: Jazaan min rabbika ata'an hisaban.
0: Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu.

Tuhan yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia.

0: abang.
1: Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan yang benar.
0: Dzalikal yaumul haqq, faman syaa ittakhadha ila rabbihi ma'aba.
1: Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, orang kafir, azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya, seandainya dahulu aku jadi tanah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Dan malaikat yang mendahului dengan kencang.
1: Al-mudabbirati amra.
0: Dan malaikat yang mengatur urusan dunia.
1: Yawma tarjufur rajifah.
0: Sungguh, kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam.
1: Tatba'uha radifah.
0: Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua.
1: Qulubun yawmaidin wajifah.
0: Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut.
1: Absaruha khashi'ah.
0: Pandangannya tunduk.
1: Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah.
0: Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula?
1: A'idha kunna 'idhaman nakhirah.
0: Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur?
1: Qalu tilka idzan karratun khasirah.
0: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.
1: Fa innama hiya zajratun wahidah.
0: Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja.
1: Fa idza hum misahirah.
0: Maka seketika itu, mereka hidup kembali di bumi yang baru.
1: Hal ataka hadithu Musa?
0: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad, kisah Musa?
1: Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa.
0: Ketika Tuhan memanggilnya Musa, di lembah suci, yaitu lembah tua.
1: Idhhab ila Fir'aun, innahu tagha.
0: Pergilah engkau kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas.
1: Faqul hal laka illa an tazakka.
0: Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan?
1: Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha.
0: Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa, wa ala alihi wa ashabihil wafa. Ikhwatul iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman di hari Selasa 25 Agustus 2026, pukul 12.40 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Abu Ayyub Al-Athari. Kemenhub usut dugaan tindak pidana di balik karhutla. Melansir Antara Jawa Timur, Direktur Penindakan Pidana Kehutanan Ditjen Gakum Kemenhub Rudianto Saragih Napitu menyatakan, Kementerian Kehutanan tengah mengusut dugaan tindak pidana di balik sejumlah kebakaran hutan dan lahan. Penyidik tidak hanya menelusuri lokasi dan luas kebakaran, namun juga mendalami rangkaian peristiwa, penggunaan kawasan, serta pihak yang diduga terkait. Di Rimbang Baling Riau, penyidik menemukan dugaan jual-beli kawasan hutan dan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan 3 tersangka telah ditetapkan dalam perkara pembukaan kawasan hutan dengan cara membakar. Sementara di Mempawah, Kalimantan Barat, perkara yang berawal dari titik panas berkembang menjadi dugaan perambahan hutan. Penyidik kemudian menetapkan PT MAP sebagai tersangka korporasi pada 14 Agustus 2026. Dirjen Gakum Kemenhub Dwi Janwanto Nugroho menegaskan penanganan karhutla di lapangan berjalan bersamaan dengan penegakan hukum, dan pemerintah juga mengingatkan pemegang izin dan pengelola kawasan untuk meningkatkan kesiapsiagaan selama masa rawan kebakaran. 184.000 keluarga di Surabaya terima manfaat bantuan pangan. Melansir Antara Jawa Timur, Asisten Administrasi Umum Pemkot Surabaya Anna Fajriatin menyatakan sebanyak 184.000 keluarga penerima manfaat di Kota Surabaya menerima program bantuan pangan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Anna menjelaskan setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan total 30 kg beras untuk jatah 3 bulan atau 10 kg setiap bulannya. Program ini merupakan bantuan dari pemerintah pusat untuk membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat rentan dan kurang mampu. Pemkot Surabaya bertugas melakukan verifikasi data serta membantu proses penyaluran. Pemkot Surabaya berkolaborasi dengan Karang Taruna untuk membantu verifikasi data penerima. Lokasi penyaluran juga disesuaikan dengan pemetaan yang dilakukan camat dan lurah. Pimpinan Cabang Bulog Kantor Cabang Surabaya, Nur Fuad Indra Mitra, menyebut program bantuan pangan beras merupakan program strategis pemerintah pusat untuk menjaga ketahanan pangan dan menekan pengeluaran masyarakat rentan. Penyaluran serentak ditargetkan selesai pada 15 September 2026. Perkiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi berawan. Pecinta aliman, kadang kita tidak berpikir panjang untuk mengeluarkan uang demi sesuatu yang kita inginkan. Tapi untuk ilmu justru sering kali kita tunda. Padahal satu buku bisa menjadi teman belajar, menambah pemahaman, dan menjadi bekal yang manfaatnya jauh lebih panjang daripada harganya. Al-Iman Publishing menghadirkan kitab Al-Kanzu Al-Thamin dengan harga pre-order Rp75.000 untuk buku setebal 331 halaman dengan hardcover emboss. Pre-order sampai 5 September dengan stok terbatas. Kalau Anda memang sedang mencari bahan untuk memperdalam ilmu akidah, inilah saatnya. Pesan sekarang melalui WhatsApp di 08-2121-11846. Al-Iman Publishing, satu buku, satu langkah menambah ilmu. Saya Abu Ayub Al-Athari, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa jaga iman dan jaga imun Anda. Dan selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: إن الحمد لله نحمده ونستعينه
5: ونستغفره. Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
6: Halo, gaji sudah saya transfer ya?
7: Oke, makasih bos. Alhamdulillah, gaji sudah cair. Bismillah, bisa umroh ini. Bentar, cicilan ada yang belum lunas. Tagihan listrik sama air bulan ini belum kebayar. apalagi buat istri sama anak, belum lagi kebutuhan lainnya. Waduh, kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
8: Mau umroh walaupun banyak kebutuhan yang harus dipenuhi?
7: Hah? Emang bisa?
8: Bisa. Rencanakan ibadah umrohmu dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel. Kamu nggak perlu bingung dengan tabungan umroh ini. Kamu juga bisa merencanakan tabungan sesuai paket dan kemampuanmu.
7: Tapi aman nggak ya?
8: Jangan khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pilihan setoran fleksibel, tanpa potongan, bebas biaya admin dan riba, dengan virtual akun sendiri.
7: Wah, cara ikutnya gimana?
8: Cara ikutnya mudah banget. Hubungi 081-38-24-846 atau kunjungi kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Lengkapi persyaratan, sudah deh. Semangat tabung untuk ke Tanah Suci.
7: Oke, pulang kerja langsung daftar.
8: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah.
9: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000. Khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94-846. Di 08-131-94-846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'alan nasi yastawfuna wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
2: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
1: Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyawmin 'adzim.
2: Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar?
1: Yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin.
2: Yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.
1: Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin.
2: Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijin.
1: Wa ma adraka ma sijjinun kitabun marqum.
2: Tahukah kamu apakah sijin itu? Ialah kitab yang bertulis.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin.
2: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan.
1: Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim.
2: Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa.
1: Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin.
2: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu.
1: Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksimun.
2: Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka.
1: Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun.
2: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka.
1: Thumma innahum lasalul jahim.
2: Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.
1: Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun.
2: Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan.
1: Kalla inna kitabal abrari lafi 'illin.
2: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu tersimpan dalam 'illiyyin.
1: Wa ma adraka ma 'illiyyun.
2: Tahukah kamu apakah 'illiyyin itu?
1: Kitabun marqumun yashhaduhu al-muqarrabun.
2: Yaitu kitab yang bertulis yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal abrara lafi na'imin 'alal ara'ik yanzurun.
2: Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang.
1: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
2: Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan.
1: Yusqaw

0: John.
1: Mereka diberi minum dari khamer murni yang di lak tempatnya. Laknya adalah kesturi. Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba.
0: Wa mizajuhu min tasnimin 'aynan yashrabu biha al-muqarrabun.
1: Dan campuran khamer murni itu adalah dari tasnim, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang dekatkan kepada Allah.
0: Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya di dunia menertawakan orang-orang yang beriman.
0: Wa idza marru bihim yataghamazun.
1: Dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.
0: Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin.
1: Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira.
0: Wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladhallun.
1: Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat. Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin. Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang.
0: Hal thuwibal kuffar ma kanu yaf'alun.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Idza as-samaa'u syaqqat wa adhnat li rabbiha wa huqqat.
1: Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh.
0: Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adhnat li rabbiha wa huqqat.
1: Dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya, dan menjadi kosong dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya.
0: Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih.
1: Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya.
0: Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira.
1: Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah.
0: Wa yanqalibu ila ahlihi masrura.
1: Dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira.
0: Wa amma man utiya kitabahu wara.
1: Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir.
0: Innahu dhanna an lan yahura bala inna rabbahu kana bihi basira.
1: Sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bukan demikian. Yang benar, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
0: Fala uqsimu bisyafaqi wal layli wa ma wasaqa wal qamari idza ittasaqa.
1: Maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja, dan dengan malam dan apa yang diselubunginya, dan dengan bulan apabila jadi purnama. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan.
0: Fama lahum la yu'minun.
1: mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud.
0: فَلِلَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ.
1: Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya, padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka.

0: maka beri kabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ.
0: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, dan hari yang dijanjikan, dan yang menyaksikan, dan yang disaksikan, binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit.
1: النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ.
0: Yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.
1: Alladzi lahu mulku as-samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in syahid.
0: Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab neraka yang membakar.

0: kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang besar.
1: Inna batsya rabbika lasyadid.
0: Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras.
1: Innahu huwa yubdi'u wa yu'idu wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid.
0: Sesungguhnya Dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan dan menghidupkannya kembali. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, yang mempunyai arsy lagi Maha Mulia.
1: Fa'alun lima yurid.
0: Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendakinya.
1: Hal ataka hadithul junud Fir'aun wa Thamud.
0: Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang, yaitu kaum Fir'aun dan kaum Thamud?
1: Balil ladzina kafaru fi takdzib.
0: Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan.
1: Wallahu min waraihim muhit.
0: Padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka.
1: Bal huwa Qur'anun majidun fi lawhin mahfuz.
0: Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Qur'an yang mulia, yang tersimpan dalam lauh mahfuz.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحَدُ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. شَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إِخْوَانِي فِي اللَّهِ، سَرَزْرَكُ كَمُسْلِمِينَ dan kemuslimat dimanapun Anda berada. Syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa melalui media kita Al-Iman Televisi dan Radio Surah Al-Iman. Semoga keimanan senantiasa menyertai kita hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saat ini sudah menginjak di bulan ketiga, tanggal 12 ya. Tanggal 12 bulan ketiga 1448 Hijriah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan tahun Hijriah sudah menginjak 1448 Hijriah, di mana Islam tersebar 14 abad semenjak 14 abad yang lalu ke seluruh dunia, menyinari dunia, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan manusia-manusia dari kegelapan menuju cahaya. Dan semoga kita termasuk manusia yang dikeluarkan oleh Allah SWT dari kegelapan di bumi ini menuju cahaya.

kita dapat berjumpa untuk menambah keimanan sesaat melalui media sosial, melalui internet, melalui radio, melalui televisi. Betapa nikmatnya hidup ini. Kita akan merasakan kenikmatan ini saat kita kehilangan kenikmatan ini atau belum menjumpai kenikmatan ini. 20 tahun yang lalu mungkin ya, atau sekitar 30 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, kita belum menjumpai kenikmatan-kenikmatan yang nikmat ini. Kita dengan mudah mendengarkan pengajian-pengajian. Kita dengan mudah mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis Rasulullah yang menguatkan keimanan kita, yang mengajak kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tahun-tahun ini. Maka marilah kita mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya apa yang kita miliki sekarang ini lebih baik daripada yang dulu. Maka di antara doa Rasulullah SAW adalah Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari ham, dari kedukaan, kekhawatiran di masa akan datang. Dan aku belum berangkat kepada ya Allah dari kesedihan-kesedihan yang terjadi masa lampau. Masa lampau, kesedihan. Kita bersyukur di sini, ya. Kita diberikan keimanan. Jika masa lampau ada hal-hal yang menyedihkan, kita ingat saat ini, keimanan saat ini. Luar biasa. Kenikmatan yang lain, samping kenikmatan iman, luar biasa. Begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Para sahabat Rasulullah SAW adalah manusia-manusia yang pernah ditampilkan di muka bumi ini. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan seluruh sahabat-sahabat yang lain, dan seluruh sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah manusia-manusia yang pernah mengisi dunia sebagaimana kita pernah mengisi dunia ini. Maka ketahuilah, dunia ini adalah ibtila, ujian. Dunia ini adalah imtihan, cobaan dari Allah, tes dari Allah. Dan dunia ini adalah ikhtiar, pilihan. Kita ingin pilih apa? Pilih kebaikan atau keburukan? Kita ingin memilih siapa dari sosok-sosok manusia yang ada tampil di bumi ini. Kita ingin memilih Rasulullah SAW, ikutilah Rasulullah. Kita ingin melihat bagaimana para sahabat Rasulullah SAW berjuang, pilihlah para sahabat Nabi SAW. Karena dunia adalah dar ibtila wa ikhtiar. Dunia adalah negeri ujian dan negeri yang penuh pilihan. Maka satu ayat Quranul Karim yang harus kita masukkan dalam hati kita, kita ingat senantiasa ayat ini. Ada surat dalam surat Al-Mulk ayat kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan, menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu siapa yang terbaik amalnya, siapa yang paling ikhlas, siapa yang paling tepat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dunia ini adalah negeri ibtila, ujian. Setiap hari kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Selasa. Apa ujian yang Allah yang kita hadapi saat ini? Bagaimana pagi ini Anda? Pagi Anda hari ini bagaimana? Kesehatan Anda? Keluarga Anda? Kendaraan Anda? Dan sebagainya. Penuh dengan ujian. Besok akan terjadi lagi ujian-ujian. Sekarang mungkin kita gembira, senang meneteskan air mata yang dingin, karena gembira itu adalah air mata yang dingin. Mungkin besok kita akan meneteskan air mata yang hangat, yang mana air mata

hangat itulah air mata kesedihan. Itulah dunia, adalah penuh dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar aku dapat mengingat Engkau ya Allah, agar aku dapat mensyukuri nikmat Engkau ya Allah, agar aku dapat beribadah kepada Engkau dengan baik. Sir Nabawiyah mengajarkan kepada kita bagaimana kita bersabar dalam kehidupan dunia ini, bagaimana kita bersyukur dalam kehidupan dunia ini. Karena kehidupan dunia ini adalah syukur atau sabar. Dalam Sirah Nabawiyah kita akan dapati, saudaraku, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia-manusia yang digambarkan dalam surat Al-Baqarah, ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan mereka adalah orang-orang yang beriman dalam ayat 218-nya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innal ladhina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladhina hajaru, mereka berhijrah, wajahadu, mereka berjihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Ini adalah para sahabat Nabi. Mereka adalah manusia-manusia yang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah manusia-manusia yang berhijrah dari kota Mekah ke Madinah, dari negeri Habasyah menuju kota Madinah, seperti sahabat yang lain, ya, sahabat kita Abu Amr bin As, ya. Kemudian mereka adalah manusia-manusia yang berjihad, dan seluruh sahabat Nabi mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat manusia-manusia ini adalah manusia yang pernah hidup di dunia ini, dan Allah puji mereka dalam ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 218. Maka marilah kita menengok kembali sejarah mereka, apa yang mereka berikan untuk Allah, untuk agama Allah, untuk Islam, untuk kaum muslimin. Apa yang telah mereka berikan? Kita ikuti mereka. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah manusia-manusia yang beriman kepada Allah. Mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga manusia-manusia yang mengamalkan, beramal soleh. Konsekuensi dari keimanan, setelah mereka meyakini kebenaran, mereka mewujudkan dengan mengikuti kebenaran, melaksanakannya dengan anggota tubuh mereka. Inilah yang mereka miliki dalam kehidupan dunia ini. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana sosok sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu dan sahabat Thumama bin Uthah. Kata-kata mereka menyentuh hati kita. Bagaimana Amr bin As atau Thumama bin Uthah, dia mengatakan, "Ma kana 'alal ardi wajhun abghad ilayya." Tidak ada di muka bumi ini, wahai Rasulullah, wajah yang paling aku benci kecuali wajahmu. Namun fa'asbaha, maka semua itu berubah. Wajahmu menjadi wajah yang faqad asbaha wajhuka habbal wujuh ilayya. Jadilah wajahmu wajah yang paling aku cintai. Faqad asbaha wajhuka habbal wujuh kulliha ilayya. Wajahmu adalah wajah yang paling aku cintai. Sahabat Thumama bin Uthah, sahabat Nabi, pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Amr bin As, sahabat Nabi, pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah melihat sosok utusan Allah, bagaimana wajahnya, bagaimana hidungnya, matanya,
jenggotnya, tingginya, tubuhnya. Dan sungguh beruntung orang yang pernah melihat Rasulullah SAW. Sungguh beruntung. Namun, jika melihatnya disertai dengan keimanan. Di dalam hadis Rasulullah SAW, kita akan dapati hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Tuba, sungguh bahagia, sungguh nikmat, sungguh bahagia." Bagi siapa yang bahagia ini? Liman ro'ani, bagi orang yang melihatku. Liman ro'ani, bagi orang yang melihatku. Wa amana bi, di samping melihatku, dia beriman kepadaku. Di saat itu, banyak orang yang melihat Rasulullah SAW di Mekah. Saat awal berdakwah, semuanya melihat Rasulullah SAW. Namun, tidak semua yang melihat Rasulullah beriman kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menyatakan, "Tuba liman ro'ani wa amana bi." Tuba, sungguh beruntung, sungguh bahagia. Baginya surga orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Kita beriman kepada Rasulullah SAW. Namun kita tidak melihat Rasulullah SAW. Namun kita mohon kepada Allah dengan membaca sirah Nabi, membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi, kita melihat Rasulullah SAW di surga Allah Subhanahu wa taala. Namun janganlah bersedih hati. Hadis ini hadis yang sahih dalam kitab Sahih Al-Jami, hadis nomor 3923 yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Tuba liman ra'ani wa amana bi." Sungguh beruntung orang yang melihatku dan beriman padaku. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan kembali kata-katanya, sabdanya, "Tumma tuba, sungguh beruntung, tumma tuba, sungguh beruntung, tumma tuba, sungguh beruntung." Siapa yang beruntung yang dikatakan tiga kali, "Tumma tuba, tumma tuba, tumma tuba"? Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Bagimu surga, bagimu surga, bagi semua. Liman amana bi, kata Rasulullah SAW, bagi orang yang beriman kepadaku. Walam yarani, namun dia tidak melihatku. Ya Allah, kami beriman kepada Rasulmu, ya Allah. Kami mencintai Engkau, ya Allah. Mencintai Rasulmu Sallallahu alaihi wasallam. Kami beriman, melaksanakan perintahmu, perintah Rasulmu Sallallahu alaihi wasallam. Namun kami tidak melihat Rasulmu, ya Allah. Jadilah kami termasuk orang-orang yang mendapatkan tuba, kebahagiaan. Ini hadis sahih, ya, hadis dalam kitab Sahih Al-Jami, hadis nomor 3923. Tuba, saya ulang lagi, tuba, sungguh beruntung. Bagi siapa? Bagi para sahabat Nabi. Liman ro'ani wa amana Nabi. Para sahabat Nabi beruntung sekali. Mereka bertemu dengan Rasulullah SAW. Mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Sehingga Allah menyatakan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Dalam surat At-Taubah ayat 100. Allah ridha kepada mereka. Dan mereka pun ridha kepada Allah. Sungguh beruntung para sahabat Rasulullah SAW. Kedudukan mulia mereka mendapatkan. Kedudukan tinggi mereka dapatkan. Walaupun di antara mereka hanyalah penggembala unta. Walaupun di antara mereka hanyalah penggembala kambing. Walaupun di antara mereka adalah budak-budak. Namun kedudukan mereka tinggi
bukan dilihat oleh manusia, namun dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, janganlah tertipu dengan kedudukan kita di dunia ini. Apakah kita yang saat ini mempunyai kedudukan tinggi di dunia, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala? Para sahabat Rasulullah SAW adalah manusia yang biasa. Para sahabat Rasulullah SAW adalah manusia-manusia rakyat jelata. Ada yang ganteng, ada yang cantik, dan ada yang sebaliknya. Namun mereka mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah. Allah berfirman, radhiyallahu anhum wa radu'an. Itulah predikat kedudukan tinggi, kehormatan tertinggi yang didapat oleh manusia. Kita ingat ya, kita membaca sebuah kisah di mana ada seorang sahabat Rasulullah SAW ini yang tidak ganteng. Sahabat Rasulullah SAW tidak ganteng. Bahkan sebaliknya. Namun tuba, sungguh beruntung sahabat ini. Dia bertemu dengan Rasulullah. Tuba, liman ra'ani wa amana bi. Mereka yang melihatku, melihat Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah. Sungguh beruntung sahabat ini. Seorang sahabat yang bernama Zahir. Anda kenal sahabat Nabi ini, Zahir? Mungkin tidak setenar dengan sahabat Abu Bakar Siddiq ya, Umar bin Khattab. Namun nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala tinggi. Karena yang bersabda, yang menyatakan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita simak, kita dengarkan. Kisahnya ini ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana ada seseorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Zahir. Anna rajulan min ahli al-Badiyah kana ismuhu Zahiran. Seorang sahabat Nabi tinggalnya di desa gitu. Kalau Nabi kan tinggal di kota Madinah ya. Sahabat ini tinggal di luar kota Madinah. Di, kalau kita katakan di sini di desa ya. Kalau di negeri Saudi atau negeri bangsa Arab seperti di padang pasir gitu ya. Zahir ini kana yuhdi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hadiyah. Dia penduduk desa. Dia berdagang, kalau dagangan ke kota dia berdagang, dan kalau datang dari desa dia membawa hadiah untuk Rasulullah SAW. Faijahizu Rasulullah SAW. Sebaliknya Rasulullah SAW mempersiapkan dia tatkala dia mau pulang ke desanya. Rasulullah mempersiapkan apa yang dia bekal yang dibawa ke desanya. Dibalas oleh Rasulullah SAW. Fayjahizu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yakhruj. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya yang terkenal ya, dalam sabdanya yang masyhur. Inna zahiran badiyatuna wa nahnu hadiruhu. Bagaimana? Sahabat Zahir ini dia melihat Rasulullah, bukan hanya melihat, dia berbincang-bincang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya berbincang-bincang saja. Nanti kita akan lihat bagaimana Rasulullah memperlakukan sahabat ini. Bukan hanya berbincang gitu aja ya. Kita ketahui dalam hadis Amr bin As radhiyallahu an. Sahabat Amr bin As tidak mampu memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Amr bin As ini
sampai menyatakan, seandainya aku diberi apa, diminta tolong untuk menceritakan bagaimana sih Rasulullah wajahnya, perawakannya, saya tidak mampu, karena saya tidak mampu memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking atau karena begitu terhormatnya, begitu wibawa Rasulullah SAW, sangat hebat dalam pandangan Amr bin As radhiyallahu anhu. Sebaliknya Zahir, dialah bukan sahabat Nabi yang seperti Amr bin As, ya, seorang yang hebat menaklukkan negeri-negeri sampai negeri di Afrika ditaklukkan oleh sahabat Amr bin As bersama pasukan kaum muslimin. Sahabat Zahir ini adalah seorang sahabat yang biasa, orang desa, dan gak ganteng gitu sahabat Zahir ini, ya. Namun jangan dikira kemuliaan itu dilihat dari penampilan. Kalau kita kan melihat dari penampilannya, kita lihat seorang itu, lihat, wah bagaimana ya penampilannya, lihat ganteng gak dia. Kemudian dilihat lagi, kita akan melihat lagi, ya, bagaimana bajunya, penampilannya bagus juga, ya. Dilihat lagi kendaraannya, penampilan. Sahabat Zahir ini orang Bahdia, desa. Ganteng. Bagaimana kisahnya? Rasulullah SAW pernah mengatakan, sesungguhnya Zahir ini adalah orang desa kita. Wa nahnu hadiruhu, dan kita ini orang-orang kotanya dia. Dia penduduk desa kita, dan kita adalah orang kotanya dia. Kata Rasulullah SAW, inna zahiran badiatuna, orang desa kita Zahir ini. Sedangkan kita ini, wa nahnu hadiruhu, orang kotanya. Di sini kita lihat, ya, bagaimana kedudukan Zahir, bagaimana sahabat Rasulullah SAW itu, sebagaimana hadis Rasulullah SAW tadi, bahwasanya tuba, sungguh beruntung liman ro'ani, bagi orang yang melihatku, wa amana bi, beriman kepadaku. Sahabat Zahir bukan hanya beriman, bukan hanya melihat, bahkan berbincang-bincang dengan Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah mengucapkan namanya dengan lisannya. Inna Zahiran kana badiyatuna wa nahnu hadiruhu. Zahir orang desa kita, kita ini orang kotanya dia. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintainya. Bukan hanya melihat Rasulullah SAW Zahir ini, bukan hanya beriman kepada Rasulullah SAW Zahir ini, bahkan sebaliknya Rasulullah SAW yuhibbu, sangat mencintai Zahir. Sungguh beruntung mereka yang beriman melihat Rasulullah SAW dan beriman kepada Rasulullah SAW, termasuk sahabat Zahir. Sungguh beruntung sahabat Zahir, dicintai oleh Rasulullah SAW. Orang desa, gak ganteng. Kisahnya adalah kisah gak gantengnya ini, ya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu wa kana damiman. Fa ata Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman wa huwa yabi'u mata'ahu fa ihtadanahu min khalfihi. Sahabat Zahir ini adalah sahabat yang biasa, ya, enggak ganteng. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sedang berjualan. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu jual-jualan, ya, pedagang. Sahabat-sahabat Nabi, apa mata pencahariannya? Mereka ada yang beternak unta, gembala, kambing.
Mereka ada yang berdagang. Mereka ada yang berkebun. Dan sahabat Zahir adalah pedagang yang datang dari desa untuk menjual apa yang dia miliki. Apa yang dia bawa dari desa. Wa huwa yabi'u mata'ahu. Dia menjual apa-apa yang dia miliki dari bank dari desa ke kota. Jadi sahabat Nabi juga berdagang ya. Tapi ingatlah, sahabat Nabi ini orang-orang yang beriman kepada Rasulullah SAW. Waktu sholat, sholat, gitu ya. Waktu beribadah, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fakhdhamanahu min khalfi. Dipeluk oleh Rasulullah SAW. Sahabat Zahir ini dipeluk dari belakang. Pernahkah Anda dipeluk dari belakang? Bagaimana teman Anda memeluk Anda gitu ya? Menutup wajah Anda dengan tangannya. Siapa ini? Siapa ini? Itulah sahabat Zahir. Bukan hanya bertemu Rasulullah, bukan hanya beriman kepada Rasulullah, bahkan Rasulullah berbicara dengannya, bahkan Rasulullah mendekapnya, ikhtadanahu, memeluknya dari belakang. Bagaimana jika Anda yang dipeluk oleh Rasulullah SAW, manusia utusan Allah, Rasulullah SAW, yang kita semuanya mencintainya, kita semuanya mengingatnya. Tuba, sungguh beruntung liman ro'ani wa amana bi, bagi orang yang melihatku dan beriman beraku. Zahir, sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mendapatkan kenikmatan bertemu dengan Rasulullah SAW, beriman ber Rasulullah SAW, bertemu bahkan dipeluk oleh Rasulullah SAW dari belakang. Fahtadonahu min khalfi, di belakang, dari belakang. Wa huwa la yubsiruhu, gak lihat ya, karena dipeluk dari belakang. Siapa sih meluk ini? Gak tahu. Jadi Rasulullah pernah guyon seperti itu ya, guyon kepada sahabatnya, meluk sahabatnya. Tatkala menghadapi Amr bin As, ya, berhadapan dengan Amr bin As sangat segan sekali dengan Rasulullah SAW. Tidak mampu menatap pandangnya, karena begitu hormatnya, begitu hebatnya Rasulullah. Beda dengan sahabat Zahir ini, seorang desa, tidak ganteng, justru mendapatkan pelukan dari Rasulullah SAW. Guyon dengan Rasulullah SAW, ya, fahbubnahu. Ya Allah, nikmatnya ya, jika kita guyon bercanda dengan orang-orang mulia ya, Rasulullah SAW. Mendekap Zahir dari arah belakang, karena dia mencintai Zahir, Rasulullah sangat mencintai Zahir. Karena dapat wahyu dari Allah, mengerti bahwasanya Allah mencintai Zahir. Kita akan sampaikan nanti hadisnya ya. Wa wala yubsiruhu faqal arsilni man hada. Ketika dipeluk dari belakang, sahabat Zahir ini mengatakan, siapa ini, siapa ini? Ayo, jangan, siapa ini, saya tidak tahu nih. Saya pernah aja suatu ketika ya, teman akrab saya, ketika saya berada di sebuah hotel di Mekah ya, dia memeluk saya. Saya enggak tahu siapa dia. Siapa ini? Dia ada memeluk dengan erat, menutup mata saya. Siapa ini? Siapa ini? Kemudian dia melepaskan, dia melihat, oh, teman saya yang berada tinggal di kota Mekah. Anda pernah merasakan seperti itu ya? Guyonan Rasulullah SAW, candaan Rasulullah SAW. Maka Zain mengatakan, arsilni man hadha.
Siapa ini? Siapa ini? Ayo lepaskan, tolong lepaskan. Lalu faltafata, lihat sama Zahir ke arah belakang. Dilihat sama Zahir ke belakang, dia melihat. Ya, lihat. Ternyata Rasulullah SAW. Manusia yang dihormati oleh para sahabat Rasulullah SAW. Manusia yang sangat disegani oleh para sahabatnya. Bahkan manusia yang ditakuti oleh musuh-musuhnya Rasulullah SAW. Manusia yang dicintai oleh kaum muslimin. Memeluk dirinya, memeluk Zahir. Bagaimana gambaran Anda? Dipeluk oleh manusia yang manusia itu adalah manusia yang paling terhormat. Menunjukkan kedekatan manusia itu kepada Zahir ini. Menunjukkan kecintaan. Dan jika Rasulullah SAW mencintai seseorang, maka bukanlah dari dirinya. Wahyu Allah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang disampaikan Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam itu adalah dari hawa nafsunya. Itu adalah wahyu yang Allah turunkan. Kita akan mendengarkan sabda Nabi nanti ya. Bagaimana tatkala Zahir menoleh dan melihat itu Nabi, apa yang dilakukan oleh Zahir? Fa'arafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa'arafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam فَجَعَلَ لَا يَأْلُ مَا أَلْصَقَ ظَهْرَهُ بِصَدْرِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَرْوَهُ. Maka setelah dilihat Rasulullah SAW, dilihat begini, Nabi ya, gak mau dilepaskan ya. Malah enak-enak itu ya, bersandar dalam pelukan Rasulullah SAW. Bagaimana Anda dalam pelukan seseorang? Orang itu yang Anda, orang yang memeluk Anda itu mencintai Anda. Bagaimana Anda perasaannya? Apakah Anda ingin lepas dari pelukannya? Rasulullah SAW memeluk Zahir, mencintai Zahir, bercanda dengan Zahir. Walaupun dia adalah sahabat yang tinggal di pedesaan, walaupun dia sahabat yang berjualan di pasar, mungkin jualannya gak laku, tidak menarik penampilannya. Namun sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan bahasanya, innallaha, sunnya Allah, la yanzuru, Allah tidak melihat, ila suarikum, penampilan kalian, wa amalikum, tidak melihat harta-harta kalian. Apa-apa yang dilihat Allah, walakin yanzuru ila kulubikum, hati kita, hati kalian, wa amalikum, dan amal kalian. Kita tidak mampu melihat hati manusia, maka kita tidak pernah melihat, tidak bisa melihat kebahagiaan manusia. Karena kebahagiaan letaknya di hati. Laisal ghina an kasratil ard, walakinnal ghina ghinaun nafs. Kaya itu bukan kaya harta, kaya itu kaya hati. Kita mampu melihat harta manusia, melihat zahir manusia, sehingga kita seperti tertipu. Enak ya dia ya, hartanya banyak, dia kaya raya, punya rumah, mobil, keluarganya banyak gitu ya, anaknya banyak. Zahir kita menilai, namun hati kita tidak bisa melihat kebahagiaannya. Bisa jadi kita tertipu di balik luar yang ada padanya, dia merasakan kesedihan yang luar biasa. Maka di antara ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah atau Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, adyabu ma fid dunya. Satu yang paling nikmat, paling membahagiakan dunia ini adalah apa kira-kira? Ma'rifatullah, beriman kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mempelajari ayat Allah,
mengerti maknanya, mentadaburinya, sehingga merasakan kenikmatan yang luar biasa, merasakan hati kita yang bahagia. Sampai Rasulullah SAW mengalami seperti itu, ya. Manusia-manusia yang bahagia mereka mengenal Allah, dan mereka adalah manusia yang mencintai Allah. Maka kata Ibn Taymiyyah atau Ibn Qayyim rahimahullah, atyabu ma fi dunya ma'rifatuhu ta'ala wa mahabbatuhu ta'ala. Kenikmatan, kebahagiaan yang paling bahagia dunia ini, sesuatu yang paling membahagiakan dunia ini, dan kalau seorang hamba itu adalah mempunyai ketauhidan kepada Allah, mengenal tauhid rububiyah, uluhiyah, asma'ul husna, dia akan bahagia mengenal Allah melalui dia beriman kepada Allah, membaca ayat Allah, mengenal Allah melalui ayat-ayatnya. Maka kita ingin, ya, dengan mempelajari sirah nabawiyah ini kita mengenal Allah. Karena dalam Quran, dalam pelajaran sirah nabawiyah ini, kita akan dapati ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang mengajak kepada keimanan, lalu kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala dipeluk oleh Rasulullah SAW, sahabat Zamir ini, dia malah tatkala dia mengetahui dipeluk oleh Rasulullah, maka dia malah enak-enakan. Seperti ucapan kita, ya, ayo peluk terus, ayo kamu peluk terus saja, ya, aku ini, aku senang kamu peluk, ya. Seperti gitu, ya. Bagaimana kita dipeluk seseorang yang mencintai kita? Bukankah kita tidak ingin lepas dari pelukannya? Sahabat Zahir pun merasakan hal itu, menikmati pelukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Guyonan sama, bercanda dengan sahabat Zahir ini. Wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yakul, guyon, ya, sahabat Nabi di pasar bersama sahabat Zahir atau di tempat yang lain, ya. Ketika sahabat Zahir tidak tahu dipeluk, tahu yang meluk Rasulullah, maka dia malah enak-enakan. Maka Rasulullah guyon, yaqul man yashtaril abda, siapa yang mau jual, mau beli budak ini, gitu, ya. Diguyonin, ya, sama Rasulullah. Siapa yang mau beli budak ini, gitu, ya. Sahabat Nabi tidak marah, sahabat Zahir ini, karena sahabat Rasulullah guyon, bercanda, dan dia mengetahui bercandanya Rasulullah SAW itu adalah wahyu Allah SWT. Bagaimana kisah sabda Rasulullah yang terakhir ini? Tatkala Rasulullah mengatakan, siapa yang mau beli budak ini? Kata Zahir, ya Rasulullah, idan tajidani kasidan. Ya Rasulullah, dibalas guyonan Rasulullah SAW, jika engkau aku menjual budak seperti aku ini, ya Rasulullah, enggak payu Rasulullah, enggak payu bahasa Jawa, ya, enggak laku Rasulullah SAW, enggak laku Rasulullah. Siapa yang mau beli budak seperti aku ini, ya Rasulullah SAW? Siapa yang mau membeli barang yang enggak bagus seperti barang seperti aku ini, ya Rasulullah SAW? Karena memang Zahir bukan sahabat yang ganteng, gitu, ya. Tadi kita ingat, ya, Allah tidak melihat ganteng, tidak melihat penampilan, gitu, ya, tapi melihat hati kita. Betapa banyak orang ganteng, betapa banyak orang cantik malah menipu, ya, kita tertipu dengannya, penampilan, ya. Setelah penampilannya, gini, ya. Kita jumpa justru orang-orang biasa yang tidak penampilannya biasa, ternyata mempunyai amanah dalam bekerja, mempunyai jiwa yang baik. Alam. Tajidani kasidan, wahai Rasulullah, gak laku, wahai Rasulullah, gak laku barang ini, kau akan rugi, Rasulullah, jual aku ini. Kata Zahir ini membalas candaan Rasulullah SAW. Faqala Nabi SAW, ingatlah ini, ya, kita
renungkanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak, yang beliau sabdakan ini bukan dari hawa nafsu beliau. Apa sabda beliau? Lakinnaka, tapi engkau wahai Zahir, indallahi lasta bikasidin. Aukal indallah anta ghalin. Apa yang katakan Rasulullah SAW? Tidak wahai Zahir, kau mengatakan kau tidak akan apa, barang ini tidak laku ya Rasulullah, karena aku bukan barang yang baik, aku gak ganteng gitu. Kata Rasulullah SAW, tapi engkau wahai Zahir, di sisi Allah Subhanahu wa taala engkau bukanlah barang murahan, bukanlah barang yang tidak bernilai. Di sisi Allah engkau ini nilainya mahal sekali. Saudaraku, bagaimana dengan keadaan kita? Apakah keadaan kita ini mahal di sisi Allah? Janganlah tertipu dengan keadaan kita saat ini. Kita sebagai seorang ustadz misalnya dihormati orang-orang. Kita orang kaya, orang kaya butuh uang kita. Kita sebagai orang ganteng kagum. Apakah di sisi kita, di sisi Allah kita ini mahal? Apakah di sisi Allah kita dihormati oleh Allah? Apakah di sisi kita seperti sahabat Zahir? Apakah di sisi Allah kita ini seperti sahabat Zahir ini? Lakinnaka, kata Rasulullah SAW, indallahi lasta bikazidin. Sahabat Zahir bertemu dengan Rasulullah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia di sisi Allah nilainya sangat mahal. Inilah keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Mereka telah mendapatkan kalimat dalam surat At-Taubah dan mendapatkan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 100, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah. Bahkan sahabat Zahir ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, inna Allahi anta ghalin, engkau nilaimu itu tinggi di sisi Allah. Apakah nilai kita tinggi di sisi Allah SWT? Apakah kita ini dihormati oleh manusia, dicintai oleh manusia? Kita juga dicintai oleh Allah, dihormati oleh Allah, dimuliakan oleh Allah SWT. Ya Allah, ampunlah dosa kami, tutuplah aib kami, ampunlah kedzaliman kami. Kita baca ya satu ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Tapi ini hadis belum selesai ya, tentang keutamaan bagaimana beriman kepada Rasulullah SAW. Tadi sahabat Nabi ini memiliki keuntungan karena Rasul mengatakan tuba, sungguh beruntung orang-orang yang liman ro'ani wa amana bi, orang yang melihatku dan beriman beraku. Ada tiga hal malah sungguh beruntung, kan satu ya, tuba, thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba, sungguh beruntung, sungguh bahagia, sungguh beruntung, sungguh bahagia, tiga kali. Siapa? Liman amana bi, orang yang beriman beraku, walam daroni, dan dia tidak melihatku. Ya Allah, kami beriman kepada Rasulmu, kami beriman kepada Rasulmu walaupun kami tidak melihatnya. Ya Allah, masukkan kami kepada orang-orang yang mendapatkan tuba, surga. Tuba, kalimat tuba ini maknanya banyak ya, di antara yang lebih tepat adalah kebahagiaan, kenikmatan. Ada juga yang mengatakan tuba ini adalah sebuah pohon yang luasnya itu jika berkendaraan pakai kuda 100 tahun tidak akan selesai mengitari pohon ini karena saking
yaitu luasnya ya. Jadi kalau kita, pernahkah Anda duduk di bawah pohon mangga atau yang paling besar ya, pohon beringin, Anda mendapatkan naungannya gitu ya. Berapa meter Anda mendapatkan naungannya? Ini tuba, ini sangat luas sekali. 100 tahun berkendaraan dalam hadis yang sahih tidak akan sampai, yaitu akan terus dapatkan naungannya. Ini hadis yang kita ingat ya, bahwasanya kita mendapatkan kenikmatan dari beriman kepada Rasulullah SAW walaupun kita tidak melihatnya. Kita membaca mentadabbur firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-29. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu." Orang-orang yang beriman. "Wa 'amilus shalihat." Dan mereka beramal saleh. "Tuba lahum wa husnu ma'ab." Tubalah, kebahagiaan bagi mereka, orang-orang beriman dan beramal soleh, dan bagi mereka tempat kembali. Kita membaca dalam tafsir Al-Muyassar, atau kita baca dulu ya, tafsir Al-Muyassar. "Alladzina saddaku billahi wa rasuli." Orang-orang yang membenarkan, beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu dia wujudkan dengan amal soleh. "Wa amilu al-amal al-salihat." Apa yang didapatkan orang beriman dan beramal saleh ini? "Lahum farah." Lahum, bagi mereka adalah kegembiraan. "Farahun wa qurratu ain," kesenangan. Apakah saat ini kita sudah merasakan seperti ini ya? Kenikmatan surga dunia dari beribadah kepada Allah ini ya. Apakah kita sudah merasakan manisnya sholat, nikmatnya membaca Al-Quran, sehingga kita senang sholat ya, tatkala datang adzan ya, sholat wajib kita senang, merindukan, ataukah kita masih malas-malas ya? Tatkala kita membaca Al-Quranul Karim, apa kita merasakan surga dunia dengan merasakan manisnya ini? Karena ma'rifatullah wa mahabbatu, mengenal Allah dan mencintai Allah adalah adyabu ma fid dunya, adalah satu kenikmatan yang paling nikmat di dunia ini. Dalam sholat, dalam baca Quran, kita dapati ma'rifatullah, mengenal Allah, bertemu dengan Allah, mencintai Allah, kenikmatan yang paling nikmat. Sehingga Rasulullah SAW berkata kepada Bilal tatkala mengumandangkan adzan, "Arihna bis salat, ayo Bilal, ayo Bilal, ayo kita sholat, kita terhibur dengan sholat ini." Bahkan Rasul mengatakan, "Ju'ilat qurrata aini fis salat," jadikan dalam sholat itu penyedap atau kebahagiaanku itu ada dalam sholat. Ma'rifatullah. Apakah kita sudah merasakan seperti ini? Benar-benar ibadah itu adalah suatu yang sangat membahagiakan. Tuba, sungguh beruntung alladzina amanu wa 'amilus shalihati, tuba lahum wa husnul ma'ab. Bagi mereka tuba, bagi mereka mendapatkan kebahagiaan, kesenangan. Bagi orang beriman dan beramal saleh. Jika belum dapat, mari kita bertobat kepada Allah. Jika kita belum dapat mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan jiwa, kembali kepada Allah, beriman, beramal soleh, bertobat. Wahal taibah, tuba adalah keadaan yang baik. Wa marji'u husnin ila jannatillah. Dan orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan tempat kembali di sisi Allah, surga Allah, wa ridwani, dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Sa'di, "Alladzina amanu wa 'amilu shalihati tuba lahum wa husnu ma'ab." Thumma qala ta'ala, "Alladzina amanu," kemudian Allah berfirman,
Orang yang beriman, wa'amilus salihah, dan beramal salih, ay amanu biqulubi. Mereka beriman, orang beriman itu beriman dengan apanya? Dengan hati mereka. Mereka beriman kepada Allah, billahi, wa malaikati. Mereka beriman, percaya bahwasanya Allah mempunyai malaikat-malaikat, wa kutubi, dan mereka beriman adanya kitab-kitab Allah SWT. Mereka beriman kepada para Rasul Allah SWT, dan beriman kepada hari akhir. Wasaddaku hadal iman bil amal as-salihah. Mereka wujudkan pembuktian keimanan mereka ini, atau mereka membenarkan Allah, mereka wujudkan dengan amal soleh. Perintah solat, solat. Perintah puasa, Ramadan, puasa. Amalul kulub ka mahabbatillah wa khasyatuhu wa khasyatihi wa rajaihi. Amal-amal hati itu adalah seperti cinta Allah, ya, takut kepada Allah, berharap kepada Allah. Ini apakah kita punya amalan ini? Kalau amalan sholat, semua orang luarnya gitu ya. Sholat kan amalan anggota tubuh. Semua orang bisa melakukan. Orang munafik pun bisa melakukan. Zaman Nabi, orang-orang munafik ikut juga sholat. Tapi amalan hati inilah. Cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah. Apakah kita memilikinya? Wa amalul jawari kassalati wa nahya. Tuba lahum wa husnu ma'am. Arti pada tuba lahum wa husnu ma'am, ay lahum halah tayyiba. Mereka mendapatkan keadaan yang baik. Lahum halah tayyiba wa marji husnin. Mereka mendapatkan tempat kembali yang baik. Wadhalika bima yanaluna min ridwanillahi wa karamatihi fid dunya wal akhirah. Di mana mereka mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat, tempat kembali yang baik. Wa inna lahum kamal ar-raha wa tamamat tuma'nina. Dan mereka mendapatkan juga kesempurnaan istirahat yang enak, ketenangan yang nyaman, ya. Wamin jumlati dzalik, maka di antara bentuk kebahagiaan, ketenangan, rasa enak atau tuba bagi mereka itu, ya, orang-orang beriman dan beramal soleh, adalah syajarah tuba, pohon yang dinamakan dengan pohon tuba. Di mana pohon tuba? Tidak ada pohon mangga, pohon manggis. Di mana ada syajarah tuba? Allati fil jannah, di surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan naungannya, bisa masuk surga, bisa melihat, oh ini ya pohon tuba ini. Kita beriman kepada Allah, lalu kita wujudkan keimanan kita dengan beramal soleh. Syajaratu tuba allati fil jannah allati yasiru raqib fi dhilliha mi'a amin ma yaqta'uha. Pohon tuba ini di surga, jika ada pengendara mengelilingi pohon ini 100 tahun, tidak akan terputus, ya, tidak akan pakai kuda, ya, 100 tahun. Kalau sini perjalanan ke Surabaya, Mojokerto atau Surabaya ke Bangil, nah jalan kaki gitu ya, jalan kaki, ya. Kalau lomba gerak jalan gitu kan, ya, dari waktu asar sampainya malam hari atau subuh gitu ya, naik kuda 100 tahun gak berhenti-berhenti dapat naungan dari pohon tuba ini. Kama waradat biha al-hadis as-sahiyah, inilah tuba yang dijanjikan oleh Allah SWT kepada orang yang beriman dan beramal soleh sebagaimana tersebut di dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-29, dalam tafsir Al-Mukhtasar fi Tafsir juga demikian. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan orang yang beriman dan beramal saleh, tuba lahum wa husnu ma'ad. Bagi mereka mendapatkan tuba, kebahagiaan, ketenangan, dan mereka mendapatkan tempat yang kembali yang baik. Dalam tafsir Al-Mukhtasar fi Tafsir, wa haula'i alladziina aamanu billah, dan mereka yang beriman kepada Allah, wa 'amilul a'maal as-shaliha, dan beramal saleh,
allati tuqarribuhum ila Allah, amal saleh yang mendekatkan diri mereka kepada Allah, lahum aishun tayyibun fil akhirah, mereka akan mendapatkan kehidupan yang baik, walahum al akibatu al hasanatu, dan mereka akan mendapatkan akibat akhir kesudahan yang baik. Apa itu akhir kesudahan yang baik? Wahia al jannah, surga. Saudaraku, marilah kita berusaha mendapatkan surga Allah, ridhaan Allah SWT, dengan kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasulullah, walaupun kita tidak melihat Rasulullah SAW. Dan Rasulullah menyatakan, thumma tuba, man amana bi walam yaruni. Semoga kita termasuk manusia yang mendapatkan tuba, kebahagiaan surga Allah SWT. Kita tidak melihat Rasulullah, namun kita beriman kepada Rasulullah SAW. Ya Allah, ambillah kami, berilah rahmat kami, jadilah kami penghuni surga, bertemu dengan Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya, bertemu dengan para Nabi Allah, bertemu dengan orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Engkau. Selamatkanlah kami dari api neraka, masukkanlah kami kepada surga-Mu. Amin ya Rabbil Alamin. Kita akan lanjutkan bahasan kita ini tentunya pada pekan datang, insya Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun. Dengan seru bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di Sarung Bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Bangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
2: Dengan wahyu ini.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: menanti. Follow Instagram Al-Iman TV
5: menanti.
3: Al-Iman.id. Kami tunggu ya.
6: Faedah kajian. Rasulullah bersabda, yatsba'ul mayyit salasa. Jika anak Adam mati, dia akan diikuti tiga hal. Hartanya, keluarganya, dan amalannya. Fayarji usnani. Yang dua kembali. Hartanya kembali. Keluarganya kembali. Wa yabqa ma'ahu wahid, hanya satu yang setia menemaninya. Yarji'u ahlahu wa maluhu.

terima kasih ya, nikah ditepak-tepak na wong tuwa, kamu mati, percayalah dunia baik-baik saja tanpa dirimu, kehidupan anakmu berlanjut tanpa mengingatmu, dia gak akan betah nunggu 2 jam di kuburanmu, dia akan kepanasan dan pulang. Anakmu bersedih, iya bersedih, tapi yakinlah dia akan ketemu istrinya, dia akan ketemu anaknya, akan mengobati luka laranya. Kau sudah mulai dilupakan. Sedih karena engkau ayahnya meninggal dunia, sedih, tapi yakinlah enggak berlangsung lama. 1 bulan kesedihan itu mulai sirna. Datang pekerjaan, datang promosi, naik jabatan, kau sudah mulai dilupakan dan kau sudah mulai tidak didoakan. Kau mati, istrimu sedih, luar biasa sedihnya. Tapi yakinlah kehidupan akan baik saja tanpa dirimu. Istrimu sedih, tapi yakinlah itu tidak berlangsung lama. Hari-hari akan menjadikan kau dilupakan. Sampai ketika masa iddah itu selesai, istrimu berpikir agar kehidupan terus berlanjut. Dan istrimu akan mencari penggantimu dengan harta warisan yang kau berikan kepadanya. Percayalah, kau akan sendirian di kuburanmu. Kau akan ditanya sendirian. Kau akan dihisab sendirian. Mana anakmu yang kau bangga-banggakan dulu itu? Lupa. Percayalah, kau akan dikhianati. Kalau kau mati, orang-orang yang mencintaimu di rumah tangga itu enggak ingin namamu disebut di kakamu. Kamu mati, kartu kakak akan berubah, namamu akan disingkirkan, kehidupan akan berjalan. Kamu jadi direktur, mati, tenang, perusahaan akan baik-baik saja, jasamu akan dilupakan, besok namamu dicoret, kau diganti di orang lain. Kamu jadi ustadz, mati, tenang, khutbah Jumat akan jalan terus, akan datang penggantimu, kau akan ditanya sendirian. Jangan tertipu pujian manusia, omong kosong semuanya. Mereka enggak bisa nolong engkau ya jamaah. Saya melihat, mengetahui ada ustadz kita terkenal, jasanya besar, banyak orang mengenal. Ketika wafat, grup-grup WA semuanya mendoakan, inna lillahi wa in, semua nangis, semua mendoakan. Saya hitung, itu cuma 10 menit. 10 menit cukup. Setelah itu guyon akan terus guyon. Setelah itu WA yang aslinya bercanda mulai bercanda lagi, cuma 10 menit. Percayalah, mereka semuanya berkhianat. Kehidupan akan berjalan tanpa dirimu. Ada orang mati namanya Ahmad di rumah sakit. Kamu mati namamu Ahmad, orang langsung enggak sudi nyebut jenengmu. Orang akan berkata, gimana? Gak ada orang mengatakan Ahmad sudah dibawa pulang belum? Gak pun tensing jenengi Ahmad. Semoga panjang umur ini, contoh cocok sedih. Ya, sedih juga sih. Ya. Sampaian wafat, jeneng sampaian Ahmad, wafat di rumah sakit. Orang gak akan ngomong, ya gimana Ahmad harus dibawa pulang? Gak ada. Jenazahnya sudah dibawa pulang belum? Ahmad mati, enggak ada orang ngomong Ahmad wis dimandikan tak? Ndak ono. Kabeh wong ngomong jenazah wis dimandikan tak? Ndak ono wong ngomong Ahmad wis dikubur tak? Mboten wonten. Kabeh wong ngomong jenazah wis dikubur. Awakmu mati, namamu ilang. Kita sendiri yang di kuburan. Mana orang yang memujimu dulu itu? Mana anak yang kau sekolahkan tinggi-tinggi? Mana istrimu? Ilang. Khianat semua. Kamu akan ditanya sendirian, dihisab sendirian. Mana hartamu yang banyak itu? Wallahi, hartamu tidak bisa menyelamatkanmu dari bencana kematian. Demi Allah, seandainya kita tahu betapa cepat manusia meninggalkan kita, melupakan kita setelah kematian kita, kita hidup di dunia hanya untuk Allah, jangan untuk manusia. Gak usah gengsi, mereka gak bisa nolong kita. Hiduplah untuk Allah, jangan hidup untuk manusia.

فائدة كثيرة. Banyak orang sekarang mementingkan penampilan fisik atau mementingkan sesuatu yang bisa dilihat oleh orang banyak. Itulah yang terjadi dalam kehidupan sekarang. Mereka sangat perhatian dengan apa yang terlihat, sangat perhatian dengan apa yang didengar oleh orang. Tetapi masalah hati cenderung kurang diperhatikan. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Allah tidak akan melihat penampilan-penampilan kalian, dan Allah tidak akan melihat pula fisik-fisik kalian, tetapi ila ma fi qulubikum, tapi yang dilihat oleh Allah adalah apa yang ada di dalam hati kalian. Nah, inilah yang menjadi tolak ukurnya jemaah, dan inilah yang mempengaruhi kebaikan atau keburukan seseorang. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ala fil jasadi mudghah, di dalam tubuh setiap orang ada mudghah. Apa ini mudghah? Imam Nawawi mengatakan, qita'ah minal lahm, sepotong daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, kalau dia baik maka semua yang ada dalam tubuh seseorang akan baik semuanya. Wa idza fasadat, kalau ia rusak, maka rusaklah semua yang ada di dalam tubuhnya. Ala wahiyal qalb, itulah yang disebut dengan al-qalb, hati. Imam Nawawi mengatakan, hati ini berupa qita'ah minal lahm, sepotong daging. Sepotongnya itu seberapa? Ukurannya seberapa? Rasulullah SAW menyebutkan sepotongnya itu ukurannya mudghah. Mudghah maknanya adalah ma yamdaghuhul insan, sesuatu atau daging yang bisa dimakan dengan sekali makan, sekali caplok istilah kita. Berarti ukuran dagingnya itu kecil, sangat kecil, karena cukup bisa kita langsung makan. Kalau daging rendang nggak bisa kita langsung makan karena gede kategorinya. Ya, tapi kalau mudghah, dia sekali makan bisa jadi seukuran dadu, sekali makan, sekali telan bisa. Nah, itulah ukuran al-qalb, hati. Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita bahwa hati ini sangat kecil sekali, kata Imam Nawawi. Sangat kecil dibanding dengan anggota tubuh yang lain. Tetapi walaupun ia kecil, tapi pengaruhnya luar biasa dia. Kebaikan dan keburukan seseorang itu mengikuti apa yang ada pada hatinya ini. Jadi kebaikan atau keburukan seseorang itu ada pada hatinya. Imam Ibnu Hajar mengatakan di Fathul Bari, al-qalb amiru al-badan, hati ini komandannya badan kita, hati ini komandannya, pimpinannya, presidennya. Ya.
Wa bi salahil amir tasluhur ra'iya. Kalau komandannya benar, baik, maka rakyat dan pasukannya semua akan baik. Wa bi fasadihi fasadur ra'iya. Tapi kalau komandannya, pimpinannya rusak, maka semuanya akan apa? Akan rusak. Sehingga ini menunjukkan ta'zim qadril qalb, menunjukkan kedudukan dari hati ini begitu besar pada diri manusia. Sehingga maknanya adalah perintah untuk memperhatikan masalah hati. Okay. Makanya bahasa Arab mengatakan la tahqiranna saghiran. Anda jangan menyepelekan sesuatu yang kecil. Innal jibala minal hasa. Gunung itu tumpukan dari pasir yang kecil-kecil. Jadi hati itu mudghah. Daging yang kecil. Tapi seluruh tubuh kita, perbuatan kita, tangan kita, kaki kita, telinga kita, mata kita, mulut kita pun semuanya akan bersikap sesuai dengan hatinya.

0: Faedah Kajian.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mengintrospeksi dirinya, ya, muhasabah tentang diri kita. Ya. Wa amila lima ba'dal maut. Dan orang yang cerdas itu adalah orang yang beramal, melakukan usaha, melakukan amal untuk tujuan akhiratnya. Sehingga usaha apapun, pekerjaan apapun di dunia, ya, kita niatkan untuk kesuksesan akhirat kita. Terlebih terkait tentang ibadah, terkait tentang amal. Ya, ini orang al-kayyis, katanya Nabi SAW, orang yang cerdas. Wal-ajizu, ya, orang yang lemah. Ya, orang yang lemah itu siapa? Orang yang lemah adalah man atba'a nafsahu hawa. Orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ya, karena dunia itu enggak akan bisa selesai, enggak akan kenyang. Ya, enggak akan selesai dunia itu. Ya, dapat kekuasaan, pengin harta, dapat harta, pengin kekuasaan, dapat ini, dapat itu, terus enggak selesai. Ya, Sulaiman tadi itu sudah mendapatkan segalanya. Ya, tapi hanya apa? Ya, itu tadi, dunia itu enggak ada yang sempurna. Kalau enggak diuji dengan harta, diuji dengan anak, diuji dengan suami, ya, diuji dengan relasi, diuji dengan apapun, ya inilah dunia. Maka orang yang lemah itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa yatamanna 'ala Allah al-amani. Ia hanya berangan-angan. Ya, hari akan terus berganti. Ya, pekan akan terus berlalu. Tahun akan terus bergulir. Ya, tinggal kita. Apakah kita akan mencatat catatan atau torehan yang bagus dalam lembar amalan kita? Ya. Apakah kita akan meninggalkan kebaikan atau hanya meninggalkan angan-angan saja? Ya. Yang akan dikenang, ya, kehidupan kita itu akan terus. Ya. Setelah kematian, itu adalah amal kita. Maka, apakah kita melakukan amal kebaikan atau hanya berangan-angan saja? Pilihannya ada pada diri kita. Dalam Sahih Muslim, ya, di riwayat Bukhari juga ada, an Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, bahwa ata rajulan, seorang laki-laki, ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, ia mengatakan, ya Rasulullah, inna ummi uftilat nafsuha, bahwasanya ibuku telah meninggal. Walam tusi, dan ibuku ini enggak sempat untuk memberikan wasiat. Ya, ibunya meninggal, ya, anggap meninggal dadaan. Ya. Meninggal enggak sempat memberi wasiat. Wa adufa adunnuha in takallamat tasaddaqat, katanya sang anak. Ya. Dalam riwayat, ya, atau rojulan, di riwayat yang lain atau imroatan. Ya, jadi di riwayat yang lain itu seorang laki-laki yang mendatangi Nabi, selanjutnya mengatakan, menceritakan tentang ibunya. Ada riwayat yang ada riwayat bahwasanya ini adalah perempuan. Ya. Setelah dia mengatakan, ya, ibuku telah meninggal, ya, dan lam tusi, belum sempat berwasiat. Fa'adunmuha intakallamat tasaddaqat. Dan aku mengira, aku menganggap, anggapanku bahwasanya jika ibuku itu saat sakit menjelang ajalnya, ia masih mampu berbicara, ya, ia tahu akan meninggal dan ia bisa berbicara, maka ia akan bersedekah. Afalaha ajrun intasodaktu anha, apakah ibuku yang sudah meninggal tadi akan mendapatkan pahala jika aku bersedekah atas namanya? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Di riwayat yang lain, ya, Nabi mengatakan tasaddaqi anha. Ya, bersedekahlah untuk ibumu. Yang ingin saya sampaikan terkait tentang tema kita hari ini, ya, keberhasilan itu, ya, harta, kesuksesan yang turun-menurun itu adalah tatkala kita mati, kita masih dikenang. Tatkala kita masih bisa mendapatkan. Kalau dunia kita mati sudah dibagi sama anak-anak kita, ya, kita nggak akan mendapatkan kiriman, itu nggak mungkin, dari harta dunia nggak mungkin kita dapat kiriman. Tapi Kalau kita didik anak-anak kita menjadi pengusaha akhirat, maka ia akan ingat. Lihat laki-laki ini. Ya, laki-laki tadi itu yang diingat tentang ibunya apa? Kebiasaan baiknya. Ia yakin bahwasanya intakallamat tasaddaqat. Ya, jika ibuku mampu bicara, ya, jika ibuku itu sempat ngomong sebelum matinya, ia akan bersedekah ya Rasulullah. Maka tanamkan kepada anak kita. Ya, tanamkan pendidikan, jadikan pengusaha kecil membersamai mereka sejak kecil terkait tentang tijarah lan tabur. Perdagangan yang enggak akan rugi apa perdagangan akhirat. Sehingga nanti anak kita akan apa? Akan ingat kepada kita. Anak kita akan apa? Akan mensedekahkan, akan mendoakan. Atau dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait 4 hal ya atau 7 hal yang amalannya tajri alaihim ajruhum. Ya, ba'dal maut. Pahalanya senantiasa mengalir kepada mereka yang mengamalkan meskipun sudah mati. Di antaranya adalah taraka waladan salih yad'ulah, meninggalkan anak soleh yang memohonkan ampunan untuk dirinya. Bukan meninggalkan usaha, bukan meninggalkan ide bisnis kreatif, bukan meninggalkan hal-hal yang lain terkait dunia, namun menjadikan dunia untuk mereka mendidik anak-anaknya, menjadikan dunia untuk kehidupan setelah akhirat. Taraka waladan, jadi meninggalkan anak yang soleh sehingga ia akan memohonkan ampun untuknya.
0: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insyaallah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab, 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab, 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.

فاقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد

Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Tuhanmu pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan. Berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Doa ulubsis saub,
2: doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadha saub warazaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwa.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa ulubsis saubil jadid,
2: doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu, engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida,
2: doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala,
2: kenakanlah pakaianmu sampai lusuh dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mutshahida,
2: silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idha wada'a thawbah,
2: doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah,
2: dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala',
2: doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith,
2: dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Doa al-khuruj min al-khala,
2: doa keluar WC.
1: Ghufranak,
2: ya Allah, ampunilah diriku.
1: Al-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu,
2: dhikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: ويقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: Al-dhikru inda al-khuruj min al-manzil,
2: doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhal au azilla au uzal au aghlima au udhlam au ajhala au yujhala alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillah walajna وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: دعاء الذهاب إلى المسجد.
2: Doa pergi ke masjid.
1: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku,

0: اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
0: Du'a'ul khuruj min al-masjid.
1: Doa keluar masjid.
0: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minas syaitanir rajim.
1: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
2: من أذكار المسجد.

من أذكار المساء أنسينا وأمسى الملك.

0: ketika Abu Bakar meminta kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW mengajarkannya doa yang akan diucapkannya dalam salatnya, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sebuah doa yang aku ucapkan dalam salatku. Qul, katakanlah wahai Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Wa la yaghfiru dhunuba illa anta, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni, maka ampunilah dosa-dosaku, ampunilah kesalahan-kesalahanku dengan pengampunan yang datang dari sisimu. Warhamni, dan berikanlah rahmat kepadaku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi Ampunan dan Maha Penyayang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.
1: Ada sesuatu yang hilang dari negeri kita. Apa? Qudwah, suri tauladan, krisis moral, krisis karakter, ujaran-ujaran kebencian yang ditebarkan oleh orang-orang non-muslim itu wajar. Sejak dulu mereka melakukan itu. Yang tidak wajar kalau ada ujaran kebencian yang keluar dari lisan seorang muslim gak suka sama ajaran Rasulullah SAW. Allah mengatakan, amlam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Apakah mereka enggak tahu, belum tahu sama utusan Allah yang diutus kepada mereka? Mereka enggak tahu. Pantas kalau mereka mengingkari itu, pantas. Tapi yang jadi masalah, mereka ini tahu. Syahadatnya mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mengatakan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tidak relevan lagi. Itu dulu, sekarang udah beda. Apanya yang beda? Matahari masih terbit dari timur dan tenggelam di barat. Dan manusia juga masih dilahirkan dari perut ibunda mereka. Al-Quran tetap utuh, terjaga sampai akhir kiamat kelak. Tidak akan ada perubahan di sana. Tapi hati kita yang berubah.
2: An Abi Amr Asy-Syaibani qala, حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار أبي الله. Dari Abu Amr Asy-Syaibani, beliau mengatakan, telah mengabarkan kepadaku pemilik rumah ini, yaitu rumahnya Abdullah. Qala, Abdullah berkata, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallahi azza wa jalla, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala, maka Rasulullah menjawab, amalan yang paling dicintai Allah yang nomor pertama adalah as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Qultu tsumma ay, kemudian aku bertanya lagi, sesudah salat tepat waktu apalagi amalan yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab, tsumma birrul walidaini, yaitu berbuat baik atau berbakti kepada ibu bapak. Qultu tsumma ay. Kemudian aku bertanya lagi kepada Rasulullah, apa lagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, tsummal jihadu fi sabilillah. Kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون

عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلون

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'du. Pemirsa Alman TV dan juga pula pendengar radio Suara Alman 918 AM dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan tentunya kepada umatnya yang senantiasa belajar kemudian mengamalkan sunnah beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini pada program acara pembelajaran bahasa Arab dengan kitab Durus Minal Quran yang insya Allah bersama Ustaz kita, Ustaz Abdul Basit LCMPD Hamdallahu Ta'ala, pada edisi kali ini di 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 25 dari bulan Agustus 2026. Dan alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita telah bersama dengan beliau, yaitu Al-Ustaz Abdul Basit LCMPD Hamdallahu Ta'ala. Kita coba sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, Ustaz, di sore hari ini Ustaz, kita akan belajar bahasa Arab mengulas penerapannya dalam surat-surat pendek di surat apa ini Ustaz?
1: Baik, kita akan masuk pada Ad-Darsul Khamis, pelajaran yang kelima. Yang akan kita pelajari adalah ayat

0: pertanyaan ataupun membaca, kami mengundang Anda melalui WhatsApp Anda untuk menghubungi kami di nomor WhatsApp kami di 0873-04-846. Dan marilah kita simak dan kita ambil faedah dari pembelajaran bahasa Arab yang akan diampu dan diasuh oleh Ustaz kita Ustaz Muhammad Ustaz Abdul Basit LCMP Daud Talatala. Dan kepada Ustaz kami persilakan.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar radio Suara Al-Iman, kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak lupa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan aman, dalam keadaan semangat dalam belajar ilmu agama dan juga belajar bahasa Arab. Sebagaimana pula salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita yang menyampaikan dan menunjukkan kebenaran kepada kita agar kita bisa meraih kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat kelak. Para pemirsa dan para pendengar sekalian, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa melanjutkan program pembelajaran bahasa Arab yang fokus pada maharatul qiraah, ya, kemahiran membaca, ya, agar bacanya lancar dan juga agar bisa memahami apa yang dibaca dari teks-teks bahasa Arab. Yang mana kita menggunakan kitab Durus Minal Quranil Karim dan kita sampai pada jilid yang ketiga. Ya, jilid yang ketiga. Dan insya Allah pada sore hari ini, ya, kita masuk pada pelajaran yang kelima. Pelajaran yang kelima ini, ya, kita akan sama-sama belajar tafsir ringkas dari surat Al-Insyiqaq, ya, ayat yang ke-16 sampai ayat yang terakhir yaitu 25. Ya, jadi ini bagian terakhir dari surat Al-Insyiqaq, ya. Dan seperti biasanya di situ ada al-kalimatul jadidah, kosakata-kosakata yang baru, ya, dan tidak terlalu banyak, alhamdulillah. Dan ini harus kita kuasai. Labudda an nafhama kulla kalimatin min hadhil kalimatil jadidah. Ya, kita harus bisa membacanya dan memahami setiap kosakata yang baru ini. Ya, baik, kita akan baca dulu agar bisa memantapkan bacaan kita. Ya, satu kata harus kita latih, kita baca agar benar. Ya, per kata harus kita latih agar bacanya benar. Ya, bisa sekali, dua kali, tiga kali atau lebih sampai lidah kita itu sudah pas gitu ya, sudah pas bacaannya. Insyaallah nanti pelan cepat itu kalau sudah pas bacaannya itu akan benar bacaannya. Taib ya, saqra li kulli kalimah marrataini, ya, saqra marratain li kulli kalimah. Baik, saya akan baca dua kali pada setiap kata atau setiap mufradat.

0: الشفق، الشفق. حمرة، حمرة. أفق، أفق. وسق، يسق، وسق، يسق. اتسق، يتسق، اتسق، يتسق. اكتمل، يكتمل، اكتمل، يكتمل. التوبيخ، التوبيخ. أوعى، يوعي، أوعى، يوعي، أي يخفي. السخرية، طيب سأكرر، السخرية، السخرية. بدر، بدر، أي للقمر. خشع، يخشع، خشع، يخشع. أليم، أليم. Nah, ini beberapa kosakata yang baru. Ya, beberapa kosakata yang baru yang ada pada pelajaran yang kelima. Setelah kita baca tadi, kalau memang masih bagi para pemirsa dan para pendengar, kok kelihatannya masih kurang lancar? Dibaca lagi, silakan. Nah, ya. Karena biasanya kosakata yang baru itu masih harus adaptasi lidahnya, lisannya, sampai benar-benar klop, pas gitu. Nah, insya Allah gampang. Sekali, pasti sekali baca gitu ya, sudah pasti benar biasanya kalau sudah klop. Baik, sekarang kita beralih kepada mengartikan tiap kata dari kata-kata yang baru ini. Asyafaqu. Apa itu asyafaq? Asyafaq adalah warna merah. Ya, di saat senja. Ya, ketika matahari mau tenggelam, di situ biasanya ada warna merah, ya. Itu namanya asyafaq. Kemudian humrah. Humrah itu adalah kemerah-merahan. Ya, kemerah-merahan, humrah. Taib. Ufuk. Itu tepi langit, ufuk, ya. Dan ini sudah jadi bahasa Indonesia, ya. Di ufuk, nah, di ufuk timur gitu ya. Taib. Wasaqa yasiqu. Ini fi'il madhi, fi'il mudhari. Wasaqa yasiqu. Ya, wasaqa yasiqu itu menyelubungi gitu ya. Menyelubungi. Ya, taib wasaqa yasiqu. Ittasaqa yattasiqu. Ittasaqa yattasiqu. Ittasaqa yattasiqu. Artinya apa? Iktamala yaktamilu. Pas di sampingnya itu. Itu sempurna. Ya, sudah sempurna. Iktamala wa tamma. Ya. Kemudian iktamala yaktamilu. Tadi itu. Itu telah sempurna. Ya. Taubih. Taubih. Nah, di sini taubih ini diperingatkan gitu ya. Taubih. Nah, taubih. Wabakha yuwabbikhu taubikh. Masdar. Ya. Diingatkan itu atau bahasa pasnya apa ya? Taubikh gitu ya. Dikarenakan melakukan sebuah kesalahan gitu ya. Yang sebenarnya bagi orang yang berakal itu kurang pantas untuk melakukannya, maka mendapatkan taubih. Iya, apa ya taubih? Cemoohan atau apa ya? Artinya ya harusnya nggak seperti itu, melakukan hal-hal yang nggak pantas seperti itu, gitu loh maksudnya. Seperti harusnya sholat tapi nggak sholat, kemudian ditaubih. Ya, kenapa kamu nggak sholat? Padahal nggak ada uzur, nggak ada apa gitu ya. Kenapa nggak ngerjain tugas, mendapatkan taubih? Taib awa'ayu'i bimakna akhfa yukhfi, menyembunyikan. Ya. Menyembunyikan. Awa'ayu'i akhfa yukhfi, menyembunyikan. As-sukhriya ya tadi itu olokan gitu ya. La yaskhur qaumun min qaum, olokan. Sukhriya olokan. Nah, ini enggak boleh ya. La yajuz sukhriya. Badrun lil qamar, badr itu bulan purnama yang sudah lengkap, sudah sempurna, itu badr. Iya. Badr, tola al badr. Nah, badr berarti bulan purnama yang sudah sempurna bulannya. Khasha'a yakhsha'u khusyu. Khasha'a yakhsha'u khusyu. Konsentrasi. Benar-benar menghayati khusyu gitu ya. Alimun yang pedih. Alimun yang pedih. Azabun alim. Azab yang pedih gitu ya. Alim bil hamzah. Jangan sampai keliru dengan ain. Alim itu yang pedih. Kalau alim, maha mengetahui. Taib itu adalah makna dari setiap kosakata yang baru. Sekarang kita akan baca surat Al-Insyiqaq mulai ayat 16 sampai 25. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ lahum ajrun ghairu mamnun. Taib itu adalah ayat yang ke-16 sampai 25 dari surat Al-Insyiqaq. Ya. Sekarang kita baca terjemahan setiap ayat. Kita mulai dari ayat yang ke-16. Fala uqsimu bisyafaq. Fala uqsimu bisyafaq. Maka terjemahannya adalah, maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja. Ya. Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja. Ini Allah yang bersumpah. Karena makhluk tidak boleh, manusia nggak boleh bersumpah dengan selain Allah. Walaili wa ma wasaqa, demi malam dan apa yang diselubunginya. Itu malam ini menyelubungi ya makhluk-makhluk seperti hewan-hewan dan yang semisalnya. Wal qamari idza tasaqa, demi bulan apabila jadi purnama, yang sudah bundar purnama. La tarukabunna tabaqan an tabaqa, sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Jadi ada fase kehidupan yang akan dilalui oleh manusia. Dan sungguh kamu akan jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan tersebut. Ya. Dan itu sudah kita rasakan ya, apalagi yang sudah berumur gitu ya. Awalnya berupa janin, keluar menjadi anak, kemudian balita, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, kemudian tua. Nah, ini fase tingkat dalam kehidupan manusia. Fama lahum la yu'minun, maka mengapa mereka tidak beriman? Ini pertanyaan luar biasa. Maka mengapa mereka tidak mau beriman? Ya. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud. Ya, dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau sujud. Balil ladzina kafaru yukadzibun, bahkan orang-orang kafir itu mendustakan. Ya. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Wallahu a'lamu bima yu'un. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Ya, jadi mereka itu enggak mau beriman. Mereka mendustakan. Kalau kita melihat mungkin kenapa mereka mendustakan? Kita enggak tahu isi hati mereka. Tapi Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Fabashirhum bi'adzabin alim, maka sampaikan kepada mereka ancaman azab yang pedih. Fabashirhum bi'adzabin alim, sampaikan kepada mereka ancaman azab yang sangat pedih. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Terus mengalir. Insyaallah ya. Nah, ini orang yang beriman dan orang yang beramal soleh mendapatkan balasan yang tidak ada putus-putusnya. Ibarat kalau umpama ya, umpama ini berupa balasan duniawi gitu ya. Dikasih balasan duniawi tidak ada putus-putusnya. Senang apa enggak kita? Senang sekali. Tapi kalau di dunia enggak mungkin ada kenikmatan yang terus-menerus, enggak mungkin. Sehat juga terbatas. Usia juga terbatas, kekuatan juga terbatas, ya. Nah, mungkin dikasih terus nggak mungkin, pasti akan hilang karena sifat dunia itu adalah fana. Kullu man 'alaiha fan, pasti akan binasa, pasti akan hilang. Ya, tidak ada kekekalan pada di dunia ini. Namun, kalau orang yang beriman dan beramal soleh, ikhlas dalam beramal, dan amalannya sesuai dengan petunjuk Rasulullah berdasarkan hadis yang sahih, berdasarkan pemahaman para sahabat Nabi, ya, lahum ajrun ghairu mamnun, akan mendapatkan pahala balasan yang tidak ada putus-putusnya. Masya Allah. Ya. Taib itu adalah ayat Al-Quran dari surat Al-Insyiqaq 16-25. Sekarang kita baca. Ya, sekarang kita akan baca yaitu ma'anil kalimat. Ya, kita akan baca ma'anil kalimat. Kita mulai dari yang pertama, fala uqsimu bisyafaq. Aqsamallahu bisyafaqi. Wahuwa humratul ufuq ba'da ghurubi syams. Wadhahirul ayati adamul qasami. Wa la litakhidil qasam. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan asyafaq. Apa itu syafaq? Humratul ufuq ba'da ghurubi syams. Kemerah-merahan yang ada di ufuk setelah tenggelamnya matahari. Iya. Dan zahir ayat ini adalah bukan menunjukkan sumpah. Iya. Adapun huruf lam di sini ada litakidil qasam, untuk menekankan sumpah. Taib. Wallayli wa ma wasaq. وأقسم بالليل وما جمع وضم من المخلوقات. Dan Allah Ta'ala bersumpah dengan malam dan apa-apa yang diselubungi oleh malam tersebut, nah, yang diselimuti oleh malam tersebut dari makhluk-makhluk yang lainnya. Ya. Al-Qamar idha tasak, artinya iktamala wa tamma wastawa, sempurna. Iktamala wa tamma itu sempurna. Wastawa, dan benar-benar sempurna, lurus. Wasara badron, akhirnya menjadi bulan purnama yang bundar, bulat. Nah, itu badr. Ya, karena sudah sempurna. Tapi kalau belum sempurna, mulai dari sabit, ya, semakin tanggalnya bertambah, semakin akan menjadi bulat. Dan puncaknya badr, yaitu bulan purnama. La tarukabunna tabaqan an tabaqa. Apa artinya? La tulakunna ayuhan nas, wahai manusia, sungguh kalian akan menjumpai ahwalan ba'da ahwalin, keadaan demi keadaan, wa umuran syadidatan ba'da umurin syadidah, dan urusan-urusan yang berat demi urusan-urusan yang berat. Jadi terus akan ada yang namanya keadaan-keadaan, dan juga urusan-urusan, perkara-perkara yang berat. Ya. Ma lahum la yu'minun. Istifhamun, ini adalah sebuah istifham. Kata tanya. Yuqsadu bihi tawbikhul kuffar. Kata tanya, tapi kalau bahasa Jawa itu nyeneni gitu ya. Nyeneni. Nyeneni bahasa Indonesianya apa ya? Marahi gitu ya. Jadi malahum la yu'minun. Kenapa mereka itu enggak beriman? kok sampai nggak mau iman itu loh, padahal sudah jelas-jelas hidayah kebenaran itu gamblang sekali, kok tetap nggak iman itu loh. Nah itu makanya sampai ada ungkapan malahum la yu'minun, kata tanya tapi maksudnya itu nyeneni mereka gitu, marahin mereka. Oh ya, atau merendahkan mereka gitu loh. Wah, ini orang yang berakal bisa berpikir dengan akalnya tadi, tapi kok enggak bisa menerima gitu loh ya. Enggak bisa beriman itu. Jelas-jelas tapi kok enggak beriman. Ini kan luar biasa. Makanya ditaubih. Ditaubih ini ya tadi itu dimarahin sambil dijatuhkan, direndahkan gitu loh. Nah, itu. Tapi maksudnya ya karena mereka itu salah gitu loh. Bukan karena salah di awal-awal, tapi sudah saking parahnya gitu loh maksudnya. Itu. Jadi dapat taubih. Ya. Idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun, idza sami'ul Qur'an, apabila mereka mendengar Al-Qur'an, yuqra 'alaihim, dibacakan kepada mereka. La yakhsha'una lillah. Mereka tidak mendengar dengan khusyuk karena Allah. Wala yasjuduna lahu, dan mereka tidak mau sujud kepada Allah. Artinya mereka itu sombong, tidak mau menerima ayat-ayat yang sudah disampaikan, hujjah-hujjah yang sudah disampaikan, kebenaran-kebenaran yang sudah disampaikan. Dengan sombongnya mereka nggak mau, sehingga mereka nggak merasa tunduk, khusyuk, dan juga tidak mau sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina kafaru yukadzibun, ay alladzina kafaru yukadzibun ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang kafir itu, mereka mendustakan. Mendustakan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nggak mau percaya. Padahal mereka tahu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terpercaya. Tidak pernah bohong. Tapi didustakan oleh orang-orang musyrikin. Wa yukhfuna dzalika fi qulubihim, bahkan mereka menyembunyikan hal tersebut dalam hati-hati mereka. Disembunyikan. Mereka kufur, mereka mendustakan, tapi disembunyikan dalam hati mereka. Ya, yu'un yukhfuna wa yujmi'una wa yudhmiruna fi qulubi. Mereka sembunyikan di dalam hati mereka. Basyirhum bi'adzabin alim, akhbirhum. Kabarkan, akhbirhum bi anna lahum 'adzaban alima. Kabarkan kepada mereka bahwasanya mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Ya, wal bisyaratu 'adatan takunu fi ma yasurrul insan. Kabar gembira itu, fabashir itu kan biasanya kabar gembira. Berikanlah kabar gembira. Biasanya 'adatan, biasanya itu pada hal-hal yang menyenangkan karena kan gembira, menggembirakan manusia. Waja'at huna lisukhriyah minhum, akan tetapi dalam ayat ini fabashirhum bi'adzabin alim itu untuk mengolok-olok mereka yang sudah enggak bisa berpikir dengan jernih. Ya, enggak menggunakan akal pikirannya untuk menerima yang hak. Makanya fabashirhum bi'adzabin. Mereka diolok-olok. Ya. Ajrun ghairu mamnun. Itu apa? Ghairu maqtu', yang tidak terputus. Qata'a yaqta'u, maqtu', yang terputus. Ghair berarti tidak terputus. Jadi terus, subhanallah ya. Kita aja kalau dapat transferan tiap bulan itu seneng sekali. Sampai tidak berhenti-henti itu seneng. Nggak ada masa pensiun gitu ya, terus dikasih transfer. Seneng apa enggak ya para pemirsa? Seneng paling ya. Tapi kan nggak mungkin. Seperti itu kan nggak mungkin. Kadang di PHK, kadang juga di pecat ya. Ini dunia seperti itu. Adapun pahala dari Allah apabila dia beriman, beramal soleh, ikhlas, dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka pahalanya, balasannya tidak akan terputus. Ya, tidak akan terputus. Taib. Ini masih ada waktu ya, Mas Catur ya. Nah, dari tadi kok saya aja yang ngomong sih. Masya Allah. Kayak kajian ini Ustaz, bukan belajar bahasa Arab ya. Taib. Ya wis, kita buka aja, yaitu latihan baca ya. Ma'anil kalimat ini dibagi jadi dua. Yang pertama, fala uqsimu bisyafaq sampai latarkabunna tabaqan an tabaq. Atau sampai malahum. Iya, latarkabunna tabaqan an tabaq. Taib, silakan.
1: Silakan bagi para pemirsa Liman TV dan juga pula pendengar radio Suara Liman 918 AM dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang ingin mencoba membaca, silakan Anda menelpon melalui WhatsApp Anda ke nomor kami di 0873 kali 04 kali 846. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan Ibu siapa, di mana? Mungkin agak bisa dibesarkan lagi suaranya.
2: Umma Fila Solo. Umu Abdillah Solo.
1: Ya.
0: Iya, silakan. Baik, silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 18.
0: Halo, Ibu Abdillah.
2: Alhamdulillah nabi khair. Ya taifa kalukum ya Ustaz.
0: Alhamdulillah bi khair. Insyaallah Ibu sehat semua ya. Sudah siap Ibu baca fala uqsimu bisyafaq sampai la tarkabunna tabaqan an tabaq.
1: Mungkin agak bisa dikeluarkan lagi suaranya.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala uqsimu bisyafaq. Walaili wa ma wasaq. Wal qamari idza tasaq. Tarkabunna tabaqan an tabaq.
0: Baik, sekarang ma'anil kalimatnya Ibu ya.
2: Ya, Kak. Ma'anil kalimat. Fala uqsimu bisyafaq. Aqsama wa huwa bisyafaq. Wa huwa humratul ufuqi. Ufuq ba'da huruf syamsi. Wadahirul ayati adamul qasam wa awla itakidi al qasam wal layli wa ma wasako wa kesama bil layli wa ma jama wa domam minna mahlukati.
0: Naam.

0: satu lakuna ayuhan nasu akwalan ba'da akwalin wa umuran ba'da umurin syadidatin
1: wa umuran syadidatan
0: wa umuran syadidatan ba'da umurin syadidatin.
1: Masya Allah, barakallahu fiik Ibu Umar Abdillah, barakallahu fiik.
0: Taufik barakallahu sahat saya Allah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Bagi Anda pemirsa Leman TV dan juga pula pendengar radio Suara Leman 918 AM dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin mencoba membaca dari teks bacaan ini, Anda dapat menghubungi kami melalui WhatsApp Anda ke nomor kami di 0873x04x846. Melalui WhatsApp Anda ke nomor kami di 0873x04x846 membaca dari surat Al-Insyiqaq dari ayat ke-16 hingga 25, ya, bagian kedua tadi Ustaz ya. Silakan bagi Anda yang ingin mencoba membaca di kesempatan sore ini, kami buka kesempatan di...
3: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa?
3: Bu Ani.
2: Iya, silakan Ibu Ani. Dengan...
3: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki Ibu Ani?
3: Alhamdulillah, nanti boleh insyaallah.
1: Insyaallah. Sehat semua Ibu ya.
3: Insyaallah, Ustaz.
1: Alhamdulillah. Silakan Ibu, mulai dari ma lahum la yu'minun sampai ghairu mamnun.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alahum la yu'minun istifhamu yuksatu bihi tawqiqul kafiru tawqiqul kufari
1: kufari, naam
3: ita kuri'a alaihim Qur'anu la yasjudun ita sami'u Qur'ana yukra'u alaihim la ya sa'una rawi wa la yasutuna lahu
1: naam
3: alatina kafaru yukatibuna alatina kafaru yukatibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yufuna dalika fi kulubihim
1: naam
3: yufuna wa yusmi'una wa yusmiruna fi kulubihim
1: Bashirhum
3: bi'adabin alim Akhbirhum bi'anna lahum adaban aliman Abisharahu Adaban Sima Yashurul insana
1: Naam
3: Baca'at Unal Bishu Riyatinya Benhum
1: Naam
3: Azrul huayru mamnun Huayru Maktu'un
1: MasyaAllah, MasyaAllah Barakallahu fiik Ibu Ani
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Tadi sudah dengarkan ya dari Bu Ani dan juga Bu Umu Abdillah ya, sudah membaca ma'anil kalimat. Sekarang kita pengen tahu apa makna secara ringkas dari yang ke-16 sampai 25. Ya, tadi kan sudah tahu penggalan-penggalannya. Nah, ini makna globalnya seperti apa? Makna ringkasnya seperti apa? Al-ma'na halaman 47 fi shafhati 47. Al-ma'na aqsama Allahu bisyafaqi wa bil laili wa ma jama'a min al makhluqati wa bil qamari idza sara badran litakidi anna an-nasa sayulaquna ahwalan ba'da ahwalin idh yakunu al-insanu dha'ifan saghira ثم يصبح شابا قويا ثم يعود ضعيفا ثم يموت ثم يبعثه الله يوم القيامة فلماذا لا يؤمن هؤلاء الكفار ولا يسجدون لله إذا سمعوا القرآن يقرأ عليهم إنهم يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويخفون ذلك في قلوبهم والله أعلم بما يخفون ويضمرون في قلوبهم والله أعلم بما يخفون ويضمرون في قلوبهم فأخبرهم يا محمد فأخبرهم يا محمد إن لهم عذابا أليما ولكن للذين آمنوا وعملوا الصالحات أجرا غير مقطوع. Kira-kira para pendengar sudah bisa memahami ya apa yang saya baca tadi ya. Kalau sudah bisa memahami berarti masya Allah, jayid, mumtaz ya. Baik. Nah, sekarang coba kita terjemahkan al-makna ini di sisa waktu yang terbatas. Aqsamallahu bisyafaq. Allah bersumpah dengan syafaq. Kemerah-merahan yang nampak setelah tenggelamnya matahari. Bil-laili wa ma jama'a minal makhluqat. Allah juga bersumpah dengan malam dan apa-apa yang diselubungi oleh malam tersebut seperti makhluk-makhluk yang lain. Wabil qamari idza sara badran. Allah juga bersumpah dengan bulan apabila telah sempurna bulan tersebut menjadi badr, yaitu bulan purnama. Kenapa Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang disebutkan tadi? Litakid, untuk menegaskan lagi, untuk menguatkan lagi. An-nasa sayulaquna ahwalan ba'da ahwal. Bahwasanya manusia akan menjumpai keadaan demi keadaan. Apa itu? Idh yakunul insanu saghi dha'ifan saghira. Yaitu manusia awalnya adalah dha'ifan saghira, lemah dan kecil. Bahkan terbuat dari air yang hina. Ya, jadi awalnya manusia ini dha'ifan saghira, lemah dan kecil. Thumma yusbihu syaban qawiyah. Setelah itu berubah menjadi seorang pemuda yang kuat. Syab qawi, pemuda yang kuat. Pas masih remaja, pemuda itu kan kuat-kuat. Thumma ya'udu dha'ifa. Kemudian kembali menjadi dha'ifa, lemah. maut lalu meninggal. Habis mati, summa yab'atsuhullahu yaumal qiyamah. Setelah itu Allah bangkitkan. Iya. Di hari kiamat akan bangkit dari kematian. Ini yang ini kan fase tadi itu, ahwalan ba'da la tarkabunna tabaqan an tabaq. Ini bisa dilihat oleh mata kepala. Iya. Anak yang terlahir dalam keadaan lemah, enggak bisa apa-apa, cuma bisa nangis. Setelah itu jadi seorang pemuda remaja yang kuat, setelah itu kembali menjadi lemah. Iya. Kemudian setelah itu mati, setelah itu dibangkitkan oleh Allah. Lah ini kan benar-benar diketahui. Tapi falimadza la yu'minu haula'il kuffar? Kenapa orang-orang kufar ini kok enggak beriman? Wala yasjuduna lillahi idza sami'ul qur'ana yuqra'a 'alaihim. Dan kenapa orang-orang kufar ini tidak mau sujud kepada Allah? Tidak mau sholat menyembah kepada Allah. Tatkala mendengar Al-Quran dibacakan kepada mereka. Kenapa enggak sujud kepada Allah? Innahum yukadzibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh mereka mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wayukhfuna dzalika fi qulubihim. Dan mereka sembunyikan kekufuran mereka itu, keingkaran mereka itu disembunyikan di dalam hati-hati mereka. Naam. Tapi apa? Allah wallahu a'lam bima yukhfun wa yuzmirun fi qulubi. Allah lebih tahu. Meskipun disembunyikan rapat-rapat dalam hatinya, tapi Allah Maha tahu apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Fakhbirhum ya Muhammad. Maka berikanlah kabar kepada mereka, wahai Muhammad, bi anna lahum azaban alima. Bahwasannya mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Walakin akan tetapi, lilladzina amanu wa amilus salihat, bagi orang-orang yang iman, dan bagi orang-orang yang beramal saleh, ajran ghairu maqtu'. Mereka akan mendapatkan balasan pahala yang tidak terputus. Masya Allah. Ya. Masih ada waktu, Mas Catur, 5 menit. Cukup gak untuk baca ini? Hah? Agak mepet ya? Berarti cukup berarti ya, Mas Catur ya? Insya Allah, para pemirsa nanti merujuk sendiri ya. Pertemuan berikutnya nanti kita baca insya Allah untuk al-makna ini. Insya Allah. Jadi ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan sore yang baik ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya dalam menuntut ilmu agama, dalam belajar bahasa Arab, ya, dan tetap sabar, ya, dalam belajar, ya, sabar dalam murojaah. Insya Allah kita akan mendapatkan nikmatnya belajar bahasa Arab, ya, bismillah ta'ala. Tapi ini yang bisa kita pelajari. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustaz Abdul Basit LC MPD Hafidzallahu taala yang telah mengajarkan kepada kita ilmunya tentang memahami makna dari surat Al-Insyiqaq dari ayat ke-16 hingga 25 tadi. Dan kami ucapkan oleh jazakumullah khairan kepada Anda pemirsa Aliman TV dan juga pendengar radio Suara Aliman 918 AM Surabaya yang telah tadi mencoba bersama kita belajar bersama, dan simak terus program acara pembelajaran bahasa Arab bersama Ustaz kita Ustaz Abdul Basit LC MPD Hafidzallahu taala setiap hari Selasa pukul 4 sore waktu Indonesia bagian barat, membahas tentang tafsir ringkas dari surat-surat pendek yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan kami yang bertugas undur diri dari layar kaca Anda dan juga ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu lifestyle yang sangat happening ya dan booming pada hari ini adalah jalan-jalan. Orang banyak jalan-jalan baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri. Dan mengeluarkan uang 2-3 digit, sebuah keniscayaan kalau kita mau jalan-jalan. Ada hal yang perlu kita renungkan ketika kita berpikir untuk mengisi liburan, mengisi waktu. Kenapa kita nggak berpikir bahwa prioritas pertama adalah pergi ke Mekah dan ke Madinah, menjadi tamu Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa banyak di antara kita bisa jalan ke negara A, negara B, negara C, padahal dia nggak pernah diundang sama kepala negaranya. Sedangkan ini Rabbul Alamin undang dia, tapi dia nggak pernah datang ke sana. Hidup ini cuma sekali, teman-teman sekalian. Jangan sampai kita nggak pernah merasakan sensasi tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Bagaimana kita merasakan atmosfer keimanan di sana, lalu kita berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di depan, samping kanan, samping kiri kita, dan belakang kita semua berjalan satu irama dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman, hidup ini cuma sekali. Masa kita gak pernah merasakan kenikmatan berdoa di sofa, di marwah, doa yang dijamin diijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW, orang yang umrah itu adalah tamu Allah. Allah undang mereka datang, maka giliran mereka minta, Allah pasti ijabah. Bagi kita yang sedang cari hidayah atau berusaha mempertahankan hidayah, berusaha mempertahankan hijrah kita dengan susah payah, maka jaminan hidayah ada di sana. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 96, wahudalil alamin. Mekah atau Masjidil Haram adalah pusat hidayah buat alam semesta. Dan sudah terbukti jutaan orang dapat hidayah di sana. Jutaan orang pulang dengan membawa hidayah dan istiqomah di tanah airnya. Belum lagi kita berumrah dengan seorang ahli ilmu. 9 harian itu kita bisa nanya, kita bisa minta masukan dari beliau. Atau siapapun ahli ilmu yang kita rasakan kita serak dengan beliau, nyambung dengan beliau, kemistrinya dapat. Ini kesempatan besar. Maka barang siapa di antara kita yang ingin mendapatkan hidayah, mempertahankan hidayah, dan merasakan segala sensasi dari ibadah, dia harus perjuangkan perjalanannya menuju Mekah dan Madinah. Dan semoga kita salah satu hamba Allah yang dimudahkan untuk kesana dengan siapapun kita berangkat. Tapi pastikan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, dan tujuan kita adalah menjadi tamu Allah, mendapatkan pahala umrah, dan mempertahankan hidayah

0: الحسنى.
1: Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Allah mempunyai nama-nama yang baik yang dapat kita gunakan untuk berdoa dan kita wajib mengimaninya. Di antara nama-nama Allah adalah Allah. Allah adalah nama yang paling agung di antara nama-nama Allah yang baik. Nama ini merupakan nama yang paling banyak disebut dalam Al-Qur'anul Karim. Nama ini disebut dalam Al-Qur'anul Karim lebih dari 2200 kali. Ini tidak pernah ada dalam nama-nama yang lain. Dan Allah memulai ayat dengan lafaz Allah dalam 33 ayat. Dan disebutkan oleh sekelompok ulama bahwa Allah adalah nama yang paling agung. Jika Allah diminta dengan menyebut nama Allah ini, Allah akan memberi. Dan jika dimohon dengan nama ini, Allah akan mengabulkan. Nama Allah ini memiliki kekhususan dan keistimewaan tersendiri. Di antara kekhususan nama ini, bahwa Dia adalah asal bagi semua nama-nama Allah yang baik. Semua nama Allah disandarkan dan disifatkan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
0: "Walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha."
1: Yang artinya, hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu. Quran Surat Al-A'raf, ayat yang ke-180. Dan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
0: "Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna."
1: Yang artinya, Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia memiliki Asma'ul Husna, nama-nama yang baik. Quran Surat Thaha, ayat yang ke-8. Dan kekhususan nama ini yang lainnya, bahwa Dia mencakup semua makna nama-nama Allah yang baik, yang menunjukkan kepadanya secara global. Nama-nama Allah yang baik merupakan perincian dan penjelasan bagi semua sifat-sifat ilahiyah, yang merupakan sifat kesempurnaan, kemuliaan, dan keagungan. Dia adalah nama yang merupakan tempat rujukan bagi semua nama-nama Allah yang baik dan sekaligus intinya. Adapun makna nama ini berasal dari kata al-ilah yang bermakna al-ma'bud yang disembah dan al-ilah yang merupakan salah satu nama-nama Allah yang baik yang dicantumkan dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
0: "Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim."
1: Yang artinya, dan ilah kamu adalah ilah yang maha esa, tidak ada ilah melainkan Dia yang maha pemurah lagi maha penyayang. Quran Surat Al-Baqarah, ayat yang ke-163. Yang paling lengkap dan paling bagus dalam memaknai nama Allah adalah ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Allah adalah zat yang berhak untuk disembah dan diibadahi oleh semua makhluknya." Hadis riwayat Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Nama Allah yaitu zat yang memiliki sifat ilahiyah, dan sifat ilahiyah merupakan sifat yang agung yang dengannya Dia berhak untuk menjadi sesembahan yang hak. Dan tidak ada yang berhak menyandang sifat yang agung ini sesuatu pun dari segala segi. Sifat-sifat ilahiyah adalah sifat yang mencakup segala bentuk sifat-sifat kesempurnaan, kemuliaan, keagungan, dan keindahan, serta sifat-sifat rahmat, kebaikan, kedermawanan, dan keutamaan. Inilah sifat-sifat yang dengannya Allah berhak untuk disembah dan diibadahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
0: "Wa huwa alladhi fis samaa'i ilaahu wa fil ardi ilaah."
1: Yang artinya, dan Dialah ilah yang disembah di langit dan ilah yang disembah di bumi. Quran Surat Az-Zukhruf, ayat yang ke-84. Dan dalam firman-Nya,

yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah yang berhak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingat aku. Quran Surah Thaha ayat yang

0: yang artinya, maka sembahlah dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan dia yang patut disembah? Quran Surat Maryam ayat yang ke-65. Mengenal Allah, mencintai dan selalu rindu kepadanya merupakan jalan keselamatan dan keberuntungan bagi para pejalan serta pencarinya. Berjalan menuju kepada Allah Ta'ala lewat jalan nama dan sifatnya adalah perkara yang luar biasa. Orang yang melakukannya telah mendapatkan kebahagiaan, meski dia hanya berbaring di atas pembaringan tanpa lelah dan letih. Jalan tersebut tidak memalingkannya dari negeri dan tempat tinggalnya.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
2: حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز

وجوههم فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين.

0: Assalamualaikum.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita di kesempatan kali ini tentang kaidah-kaidah dalam muamalah atau dalam jual beli. Disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu taala, yaitu al-aslu annahu la yaqul bai' illa min rasyidin. Hukum asalnya adalah bahwasanya tidaklah terjadi suatu jual beli kecuali dari seorang yang rasyid. Siapakah yang dimaksud dengan ar-rasyid? Yaitu jaizut tasarruf, seorang yang memiliki wewenang untuk bermuamalah, untuk bertransaksi. Dan para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan rasyid adalah al-hurru, al-akil, al-balik, memiliki sifat rusyd, yaitu seorang yang merdeka, kemudian dia berakal, balik, dan juga memiliki kecerdasan atau dia bisa berpikir. Karena di dalam jual beli, sebagaimana kita ketahui adalah harus dilandasi dengan saling ridho antara kedua belah pihak. Dan untuk mencapai keridhaan, diantaranya adalah orang yang bertransaksi tersebut ya bisa berpikir, bisa mengetahui bahwasanya dia akan bertransaksi dengan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Nah, dari kaidah ini pula dapat kita pahami bahwasanya tidak sah jual beli atau transaksi yang dilakukan oleh orang gila. Kenapa orang gila tidak sah? Ya karena dia berkurang akalnya. Tadi syaratnya harus berakal, dia enggak berakal dan dia enggak tahu apa yang dilakukannya. Sehingga apabila orang yang terkena gangguan jiwa misalkan, yang kebetulan dia punya harta banyak entah dari warisan ataupun sumber yang lainnya, kemudian dia pergi untuk belanja tanpa dia sadari, maka jual beli tersebut tidak sah karena dilakukan oleh orang gila tadi. Begitu pula dengan seorang budak. Maka budak tidak memiliki sifat rusyd, yaitu bisa menggunakan sesuatu sesuai dengan manfaatnya, kegunaannya. Dan juga seorang budak, bagaimana dia bisa menjalankan atau melakukan suatu transaksi jual beli, sedangkan dirinya sendiri, jiwanya, tubuhnya, itu semuanya adalah milik dari tuannya. Bahkan dirinya itu juga bisa menjadi objek transaksi jual beli. Tuannya bisa memperjualbelikan. Maka dari itu dia tidak sah apabila melakukan suatu jual beli, kecuali kalau dia diutus, diperintahkan oleh tuannya untuk membeli sesuatu. Lalu kemudian yang keluar dari makna rusdi tadi adalah as-sobi atau anak kecil. Karena anak kecil ya juga pada umumnya ya belum berakal, khususnya di sini yang belum balik. Maka bagaimana hukum jual belinya? Sobi atau anak kecil secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama, as-sobi ghairu mumayyiz, anak kecil yang tidak bisa membedakan, yaitu secara umum tidak bisa membedakan mana yang bermanfaat, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang buruk. Dan yang kedua, as-sobi mumayyiz, yaitu anak kecil yang bisa membedakan. Ya secara umum tentu membedakan sesuai dengan kadar akalnya, itu mana yang baik, mana yang buruk, ini bermanfaat apa tidak, sedangkan dia belum balik. Nah, dari dua jenis sobi ini, yang jenis yang tidak mumayyiz, maka dia tidak bisa melakukan transaksi jual beli. dia tidak diperbolehkan karena dia belum bisa membedakan. Sedangkan yang kedua, dia boleh melakukan transaksi jual beli, namun dengan syarat juga. Seorang anak kecil, hukum asalnya tidak boleh melakukan transaksi jual beli, kecuali sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, berdasarkan izin walinya atau orang tuanya. Orang tuanya mengizinkan dia untuk melakukan transaksi jual beli, atau bahkan mungkin orang tuanya yang nyuruh, nak belikan apa namanya sabun di toko sebelah misalkan. Ya boleh, karena anak kecil tadi harus seizin orang tua. Mungkin beberapa waktu lalu ada yang ingat, ada seorang anak kecil yang beli sesuatu di supermarket, ternyata voucher game senilai ratusan ribu. Nah ini memang ini mungkin uang miliknya sendiri, anak itu sendiri. Seharusnya penjual itu tidak boleh menjual sesuatu yang anak kecil itu biasanya tidak membeli, dan itu jumlah yang sangat besar. Sehingga penjual tadi seharusnya juga memikirkan ini masalah atau tidak, ya meskipun sebenarnya voucher game itu sendiri juga tidak ada manfaatnya. Tapi kalau membeli sesuatu yang jumlahnya besar, maka penjual juga harus menyadari atau minimal menanyakan kepada anak tadi, kok beli sebanyak ini? Apakah sudah izin orang tuanya? Ini uang siapa? Uang dari mana? Boleh seorang penjual menanyakan hal tersebut kepada anak kecil tadi. Bukan malah sebaliknya. Wah, ini kesempatan yang beli anak kecil, maka diberikan barang-barang tersebut. Bahkan mungkin bisa dimahalkan. Ini bisa juga bersifat zalim. Nah, tadi-tadi kembali kepada syarat anak kecil boleh melakukan transaksi jual-beli tadi apabila diizinkan oleh orang tuanya. Dan syarat yang kedua adalah jual beli tersebut yaitu pada produk suatu barang yang memang murah, bukan suatu yang mahal, yang seperti permen atau jajan 2.000-an atau mungkin 5.000-an, ya ini tergolong kecil, sehingga karena kebutuhan anak tersebut sehingga para ulama pun mengecualikan jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, yaitu pada barang-barang yang murah itu diperbolehkan. Tapi kalau misalkan barang itu mahal, anak kecil usia 5 tahun beli HP misalkan, ya ini secara asal tidak sah. Kenapa anak kecil bisa membeli barang tersebut? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dengan anak yang misalkan anak yatim yang meskipun mendapatkan warisan yang banyak, dia tidak boleh membelanjakan semuanya. Bahkan walinya atau mungkin pamannya itu boleh untuk menahan uang tersebut tidak diberikan kepada anak kecil meskipun itu miliknya anak kecil tadi. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang kelima mengatakan wala tusufa amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Janganlah kalian memberikan harta-harta kepada sufaha, yaitu sufaha orang yang enggak cerdas, orang yang belum bisa berpikir, anak kecil yang belum balig misalkan. Tidak boleh diberikan kepada mereka. Sehingga kalau diberikan kepada mereka tadi akan digunakan untuk berhambur-hamburan. Nah, sehingga nanti pun kalau sudah mau balig, untuk memberikan kepada anak tersebut harus diuji terlebih dahulu. Wa batalul yatama hatta idza balaghun nikah fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Maka ujilah anak-anak yatim tadi. Diuji kira-kira sudah bisa apa belum menggunakan uang tersebut. Masih buat hambur-hamburan atau tidak, atau digunakan untuk hal yang bermanfaat. Kalau sudah bisa menggunakan uang tersebut, maka diberikanlah uang tersebut kepada anak kecil tadi atau yang sudah mau balik tadi. Wallahu taala alam bisawab.
0: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Aja.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: بسم الله الرحمن الرحيم ألف

0: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Sudah infak aliman bulan ini?
3: Pertama, At-Tulab Al-Hudud, mahasiswa baru Syekh Ali bin Abi Thalib. Uhayyikum ahlan wa sahlan wa marhaban. Dan sebelum kita mengkaji tema yang diamanahkan kepada kami, maka perlu kami memberikan sedikit mukaddimah terkhusus untuk At-Tulab Al-Judud, mahasiswa baru. Mungkin apa yang akan disampaikan ini sudah sering kalian dengar, tapi tidak masalah, karena an-nasihah itu sangat penting. Nasihat itu bermanfaat bagi seorang mukmin. Yang ingin saya sampaikan adalah terkait thalabul ilm, menuntut ilmu. Yang dimaksud adalah ilmu syar'i, termasuk di dalamnya adalah al-lughah al-arabiyyah, merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dari Allah Azza wa Jal, dan termasuk nikmat pilihan. Ya. Al-Imam Abdullah ibn Mubarak beliau mengatakan, "Utablighu sunani ila al-ummati khairun min tablighi sihami ila nuhuri ahda, lianna dhalika yakumu biha kathirun minan nas. Wa amma tablighu sunani ila al-ummati fala yakumu bihi illa warthatul anbiya, au kama qala rahimahullah." Sesungguhnya menyampaikan as-sunnah, sunnah agama Islam kepada ummah, lebih baik dibandingkan melesatkan as-siham, anak panah di leher-leher musuh. Dan seseorang tidak akan mungkin bisa menyampaikan, mengajarkan as-sunnah kecuali dia harus mengilmui terlebih dahulu. Pepatah Arab mengatakan, faqidu syai'i la yu'ti. Orang yang tidak memiliki apa-apa tidak akan bisa memberi apapun. Jadi tablighu sunani ila al-ummah khairu min tablighi sihami ila nuhuril a'da. Kenapa menyampaikan sunnah itu lebih mulia daripada melesatkan anak panah ke leher-leher musuh? Dikarenakan melesatkan anak panah ke leher-leher musuh itu yakum bihi kathiru minan nas, banyak dilakukan orang atau siapapun bisa melakukannya. Wa amma tablighu sunani ila al-ummati fala yakum bihi ila warathatul anbiya'i. Adapun menyampaikan sunnah agama kepada umat, maka tidak bisa ditegakkan, tidak bisa dilaksanakan kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita sadari. Ya. Jadi jangan berkecil hati. Jangan merasa rugi. Jangan merasa minder. Ya.

Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diminta oleh Allah azza wajal kecuali diperintahkan agar meminta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya. Ini harus kita pahami, ya. Dan insyaallah antum sudah mendengar motivasi nasihat terkait thalabul ilmi. Yang kedua, antum semua harus sadar. Ini sering saya sampaikan di kelas perkuliahan. Masa-masa antum itu bukan masa-masa balas dendam. Yang sudah ya, sudah. Yang sudah ya sudah. Kalau masa-masa antum saat ini antum lampiaskan sebagai balas dendam dari masa-masa antum sebelumnya, maka kerugian yang akan antum dapat, waktu tidak akan mungkin kembali ke belakang. Waktu terus berjalan ke depan, ya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah mungkin ada di antara kita yang saat SMP, SMA, di pesantren, di penjara suci, ya, begini tidak boleh, begitu tidak boleh, sekarang usia kuliah, terus beranggapan merdeka, ya, bebas karena sudah mahasiswa, ya, sehingga tidak perhatian dengan dars, dengan perkuliahan, tidak mengatur waktu dengan sebaik-baiknya, semua waktu untuk bermain-main, untuk membalas terkekangan pada masa-masa lampau, maka ini adalah sebuah kesalahan. Gitu loh. Waktu terus berjalan. Gitu loh. Berapa lama sih antum ada di perkuliahan? 4 tahun. Itu kalau lancar. Kalau ada hambatan, lebih, bisa lebih. Dan saya berharap tidak. Semoga maksimal 4 tahun. Kalau bisa 3 tahun setengah. Kalau bisa. Ya. Selepas itu, apa yang antum lakukan? Main-main. Ya. Senda gurau. Tidak. Ya. Tidak. Kalian akan benar-benar terjun ke dalam kehidupan. Ya, tanggung jawab satu persatu mulai kalian pikul. Ya, mungkin pertama kali tanggung jawab adalah menafkahi anaknya orang. Setelah lulus. Ya, atau mungkin sebelum lulus sudah memikul tanggung jawab ini. Nah. Gitu. Siap enggak? Ya, dengan itu. Apakah tanggung jawab itu bisa diselesaikan dengan main-main? Ya. Hangout, ya, jalan ke sana kemari saat perkuliahan. Oh tidak, gitu. Ya, justru masa perkuliahan ini adalah masa untuk mempersiapkan diri yang paling urgent. Gitu. Ini harus sadar, ya, harus sadar. Ustaz, saya tidak punya kebebasan, Ustaz, dari dulu selalu mengikuti orang tua, selalu ini. Itu sudah takdir antum sudah. Ya, antum ingkar sudah berlalu. Ya. Ada yang menyangkal itu bukan takdir? Tidak ada. Dan yakinlah sebagai seorang mukmin bahwasanya takdir yang Allah tetapkan untuk seorang mukmin pasti baik. Pasti. Ya. Tak ada seorang mukmin takdirnya buruk. Baik, apalagi sudah weleh-weleh atau weleh-weleh ya, jelas-jelas ditakdirkan belajar agama. Mana buruknya? Dari sisi apa buruknya

0: ditakdirkan belajar agama. Hatta itu dipaksa di sisi apa belajar takdir, ya, dijadikan sebagai thalibul ilmi itu buruk. Ya. Sisi apa? Ya, sebutkan, ya. Antum kesini takdir sudah, ya. Entah ada yang keinginan sendiri atau Allahu a'lam, tapi antum duduk di sini itu sudah takdir dari Allah azza wajalla. Ya, dan kita percaya takdir Allah itu baik, apalagi thalibul ilmi atau thalabul ilmi menuntut ilmu kebaikan itu pasti baik. Sekarang kalau ada yang tidak terima dengan takdir ini, sebutkan satu saja sisi buruknya takdir antum saat ini. Ya. Kalau tidak nerim, tidak ketemu, masih melawan, ya Allah, ada kufru ni'mah. Allah sudah angkat derajat kita, tapi diri kita sendiri yang merendahkan derajat kita. Allah sudah angkat derajat kita, dijadikan menjadi thalibul ilm. Ya, masalah seorang ulama mengatakan, ya. Di antara al-ihana, penghinaan kepada ilmu, adalah manakala seorang penuntut ilmu menganggap ilmu dia lebih hina daripada dunia yang dimiliki oleh orang kaya. Ya. Antum belajar ilmu syar'i, teman antum belajar kedokteran. Kemudian ilmu yang antum pelajari itu antum anggap lebih murah daripada ilmu kedokteran, berarti antum sudah menghinakan ilmu. Antum menghinakan sesuatu yang Allah Ta'ala muliakan. Ya. Ilmu syar'i dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Sehingga apa tadi? Penuntutnya, pemiliknya, diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jal. Bahkan menuntutnya adalah wajib. Bukan hanya wajib, sangat wajib. Rasulullah mengatakan thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Rasul tidak mengatakan thalabul ilmi fariidhun ala kulli muslimin. Harusnya kan fariidhun, karena thalab bukan thalabatun, tapi thalabul ilmi fariidhun ala kulli muslimin. Harusnya ini, tapi Rasul mengatakan thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Tak di sini dalam lafaz fariidhah bukan berarti ta'nits, tapi itu ta'ut ta'kid, ta' yang bersifat penekanan, ya, penguat. Jadi menuntut ilmu agama sangat diwajibkan atas setiap muslim. Ya, ini yang perlu saya sampaikan sebagai mukaddimah, mumpung antum belum kuliah. Ya, ana harap antum sadar diri, dalam tanda kutip sadar diri, antum itu sudah dewasa. Apa yang antum lakukan di sini, ya, pada masa-masa saat ini itu insya Allah menentukan dan bisa menjadi sebab keberhasilan, kesuksesan, kemanfaatan antum di kemudian hari. Fokus thalabul ilm, ya, yang orang tuanya sudah sanggup untuk membiayai, fokus baktinya adalah dengan fokus sungguh-sungguh belajar, bukan KKN, kuliah karunyambi, ya, bukan, fokus belajar gitu loh. Ya, antum kalau lulus, ya, kemudian fokus belajar, ya, saat belajar fokus kemudian lulus, insya Allah nggak akan nyesal. Meskipun selepas antum lulus, antum Allah takdirkan kerja atau bergerak di bidang ekonomi, ya, buka bisnis, insya Allah nggak akan menyesal. Kenapa dulu pas kuliah kok nggak sambil nyekerja, ya, tahu gini sambil kerja saya, nggak akan, ya. Tapi kalau antum enggak fokus belajar, kemudian lulus dengan kemampuan yang pas-pasan, sehingga tidak bisa menjawab tantangan masyarakat dari sisi diniyah, ya, disuruh ngisi kajian, ya, enggak pede, disuruh ini kok merasa enggak maksimal, pasti akan nyesal. Ya. Syekh Ali ini alumni pertama Syekh Ali itu tahun 2011 sampai 2026 sekarang. Berarti ada berapa tahun? Ya. Ada berapa tahun? 16 tahun ya. Iya. Ya, ada 16 tahun. Ya, anggaplah dibagi dua, ada 8 sampai 10 alumni karena dulu wisudanya itu tidak setiap tahun. Saya tidak pernah mendengar ada satupun alumni yang menyesal kenapa pas kuliah gak sambil kerja. Tidak pernah. Justru sebaliknya, yang kami dapatkan adalah teman-teman yang saat dia lulus ternyata Allah takdirkan memiliki peran dalam masyarakat, menyesal kenapa saat kuliah tidak sungguh-sungguh. Loh. Ya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Taib, tema yang akan kita bahas kali ini adalah bab wujubil inqiyadi li hukmillahi ta'ala. Wa ma yaqulu man tu'ya ila dhalik wa umira bi ma'ruf wa nuhiya 'an munkar. Bab tentang wajibnya tunduk terhadap hukum Allah Ta'ala serta apa yang harus dikatakan oleh seseorang yang diseru untuk berhukum dengan hukum Allah serta dia diperintah dengan hal yang ma'ruf dan dilarang dari hal yang mungkar. Ini adalah pembahasan yang sangat penting. Karena dalam keseharian kita, kita sering mendapatkan nasihat dari teman kita, dari ustaz, yang mana nasihatnya adalah al-amru bil ma'ruf au an-nahyu 'anil munkar. Perintah untuk melaksanakan hal yang ma'ruf dan larangan dari kemungkaran. Itu sering kita dapati. Apalagi kalau kita punya teman yang agamis, yang subhanallah, ya dikit-dikit akhi, ya kan? Akhi gitu kan, yang suka nasihati, ya. Sudah. Ya. Pernah dapati yang demikian? Pernah? Teman yang dikit-dikit nasihati, dikit-dikit nasihati, pernah? Nah, bagaimana perasaan antum? Ya, jujur. Ya, ya. Mungkin hati apa sih? Ya. Dikit-dikit akhir apa sih? Ya. Orang kok ikut campur lah. Sikap kita seperti itu. Padahal sayangnya kita tidak bersikap demikian. Kita dengarkan nasihat tersebut. Ya. Kita terima nasihat tersebut. Meskipun kadang kita tidak cocok dengan yang memberi nasihat, tapi yang namanya nasihat itu adalah nasihat. Gitu loh. Meskipun keluar dari musuh, kalau itu adalah nasihat, ya kita terima. Gitu loh. Apalagi yang dinasihatkan adalah kebaikan dan dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus sami'na, mendengar nasihat tersebut, wa ata'na, dan melaksanakan nasihat tersebut. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam Riyadhus Salihin, beliau membawakan 3 dalil terkait bab ini. Yang pertama adalah firman Allah Azza wa Jal, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Dan demi Tuhanmu, tidaklah beriman atau tidaklah mereka beriman sehingga mereka bertahkim kepadamu. Mereka menjadikan engkau sebagai hakim fima syajara bainahum, pada apa-apa yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim harja mimma qadaita, kemudian mereka mendapati hati-hati mereka tidak mempermasalahkan atas apa yang telah engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan menerima keputusanmu dengan sebenar-benarnya. Kemudian dalil yang kedua, qala ta'ala innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ucapan orang mukmin hanyalah apabila diseru kepada Allah dan Rasulnya, ya, liyahkuma bainahum, ya, agar berhukum dengan di antara mereka. Ayyakulu, orang-orang mukmin mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung, ya. Dua ayat ini menerangkan tentang apa? Perintah untuk tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, meskipun hati kita itu kadang belum siap, ya. Tapi tidak boleh memberontak, tidak boleh menentang. Justru itulah ujian, ya, ya, karena itu ujian. Ya, kalau hati kita ya legowo begitu saja, ya, tidak ujian. Yang namanya ujian itu pasti ada tantangan, gitu loh. Ya, contoh. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk taat kepada waliul amr. Meskipun harta kita diambil, punggung kita dipukul, ya, ketika waliul amr memerintah kepada kebaikan, kita tetap taat. Ya. Ini ujian. Ya. Bayangkan, ya. Harta kita diambil, badan kita disiksa, kemudian kita disuruh taat kepada yang mengambil harta kita dan menyiksa tubuh kita. Berat tidak? Berat? Berat, iya. Tapi orang yang beriman taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yakin bahwasannya hasil akhir dari ketaatan kepada Rasulullah adalah kebaikan. Adalah kemaslahatan. Nah, ini ujian. Dan pahalanya lebih besar dibandingkan orang yang menjalankan tanpa ujian. Gitu dong. Ya. Ada dua orang. Dua-duanya meninggalkan musik. Ya, tahu musik itu haram, dua-duanya meninggalkan musik. Yang satu pada dasarnya tidak suka musik, yang lain wes gandrung sama musik tapi ditinggalkan. Kira-kira yang diuji yang lebih berat yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, ya, karena dia itu harus melawan dirinya, melawan nafsunya, gitu loh. Ya, tapi pahalanya yang lebih besar yang mana? Yang kedua, ya, sama dalam hal belajar, nilai itu tidak selalu berbanding lurus dengan pahala. Tidak mesti orang siswa yang nilainya selalu mumtaz 100, pahalanya lebih besar daripada yang nilainya selalu di tepi jurang. Ya, mesti kalau keluar nilai 5,7, 5,8 gitu kan. Ya, di tepi jurang terus. Ya. Tapi bisa-bisa yang di tepi jurang ini pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena dia sudah berusaha. Dia murojaah tiap malam murojaah, ya. Dari ba'dal asya sampai tengah malam murojaah, gitu loh. Saking rajinnya ngigau saat tidur itu loh, ngigau murojaahnya, ya. Dulu pernah terjadi di Jami Ali bin Abi Thalib gitu. Ya, mahasiswa ngelindur di tengah-tengah tidur itu yang dibaca itu syair, syair yang ada di kitab. Ya, betul. Tapi dengan usaha yang demikian berat, hasilnya tetap tidak maksimal. Ya, jarang sekali mendapat nilai 7, ya mentok 65 gitu kan. Tapi yang satu yang memang notabene pinter, ya nggak pernah murojaah, murojaah pas ujian saja. Cuma memang pinter, akhirnya nilainya bagus. Dari sisi nilai duniawi, dia mungkin lebih baik. Tapi dari sisi pahala, belum tentu. Betul. Ya, ini harus dipahami. Ya. Salah kalau antum belajar hanya mengejar nilai. Ya. Tapi juga harus mengejar pahala dari proses thalabul ilmian antum. Berupa apa? Kesungguhan, kesabaran, mengulang-ulang. Ya. Santri yang hafal surat An-Naba dalam waktu 15 menit dengan santri yang harus menghafal An-Naba dalam waktu 2 minggu. Ya. Kira-kira mana yang paling banyak pahalanya? Yang 2 minggu. Kenapa? Diulang-ulang terus kan? Ya, pengulangannya itu loh. Berkali-kali, ribuan kali. Ya, ada yang sekali baca, hafal. Tapi ada yang harus 20 kali baca, itu pun belum hafal. Ya. Nah, dari sini. Ya, jadi sifat seorang mukmin adalah mendengar dan mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika telah sampai badannya hukum Allah, hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'na wa ata'na. Ya. Jangan pernah ditentang, jangan pernah dilawan. Ya. Kadang kita ini lebih mengedepankan keridhaan manusia dibandingkan keridhaan Allah azza wajalla. Memelihara jenggot. Hukum Allah atau tidak? Hukum Allah atau tidak? Hah? Hukum Allah apa tidak memelihara jenggot? Syariat atau tidak? Syariat. Ya. Itulah. Tapi ada yang dicukur. Kenapa Ustaz? Kenapa dicukur? Malu Ustaz. Keridhaan manusia dikedepankan daripada keridhaan Allah Azza wa Jalla. Enggak usah takut enggak punya istri. Ya. Gitu loh. Ya. Tidak usah takut. Carilah keridhaan Allah Azza wa Jalla dengan mentaati hukum Allah Azza wa Jalla. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau membawakan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, "Lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika turun kepada Rasulullah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah milik Allah, wa in tubdu ma fi anfusikum, apa-apa yang kalian tampakkan pada diri-diri kalian, pada jiwa-jiwa kalian, au tukhfuhu, atau kalian sembunyikan, yuhasibkum bihillah, niscaya Allah akan menghisabnya. Ishtadda dhalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini terasa berat bagi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, thumma baraku 'alal rukabi, kemudian mereka duduk di hadapan Nabi, duduk dengan penuh kekhudu'an. Faqalu, maka para sahabat berkata, ay Rasulullah, wahai Rasulullah, qulifna minal a'mali ma nutiq, kita telah dibebani amalan-amalan yang kita mampu kerjakan. As-salata, salat kita mampu ya Rasulullah untuk salat. Wal jihada, jihad pun kita mampu. Wasiyam, dan puasa kita juga mampu. wasadaqata, dan sedekah kita juga mampu. Wa qad unzilat 'alaika hadhil ayatu wa la nutiquha, dan telah diturunkan kepada engkau ayat ini maka kami tidak mampu melaksanakannya. Ayat in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah, apa yang kalian tampakkan pada diri kalian, yang kalian sembunyikan akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Ini ayat yang berat, dan memang berat. Ya, ada orang tidak pernah melakukan perbuatan buruk, ya. Misal, tapi apakah orang itu tidak pernah tidak berkeinginan buruk? Hah? Kelentingan hati, pengen gak sama sekali di dalam hatinya untuk tidak berkeinginan buruk, menuruti hawa nafsunya, gak ada. Makanya para sahabat, ya, ya, manusia sekelas sahabat merasa bahwasannya ayat ini berat, gitu loh. Ya, berat dari mana Ustaz? Gini kok berat? Ya kita itu kebiasaan melakukan keburukan, gitu loh. Ya, makanya ayat ini dianggap tidak berat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum, apakah kalian ingin berkata seperti yang dikatakan oleh ahlu kitab sebelum kalian, yakni dua ahlu kitab sebelum kalian, yaitu al-Yahudi wan Nasara. Yahudi diberi Taurat, ya, perjanjian lama. Orang sekarang mengatakan perjanjian lama. Isa alaihissalam, kaum Nasara, diberikan oleh Allah Azza wa Jalla Al-Injil, yang disebut perjanjian baru. Apakah kalian ingin seperti mereka? Yang mana orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara ketika mendengar hukum Allah, mereka mengatakan sami'na wa asoina, kita dengar dan kita taati, didengar, ditaati. Ya, kalau kita mungkin dengar dan diingkari, dimaksiati. Samina wa asoina. Kita bagaimana? Samina wa pikir-pikirna. Masih pikir-pikir. Samina wa pikir-pikirna dulu. Belum atau nah, masih samina wa pikir-pikirna. Ya, masih dipikir-pikir. Ya. Beda dengan para sahabat. Samina wa ta'na. Ya. Balqulu, bahkan katakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Tapi katakanlah kami mendengar dan kami taat. Ya. Wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan kepada-Mulah kami kembali. Qalu, maka para sahabat, ya, setelah mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, mereka mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya, falamaqtarahal qaumu, ketika diulang-ulang, ya, dibaca terus, ya. Ayat ini dibaca, wa dhalaqat biha alsinatuhum, sehingga mereka fasih membacanya, lancar, ya, membaca ayat ini, diulang-ulang terus. Ya. Nazalallahu fi ithriha, maka Allah Ta'ala menurunkan ayat apa? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Rasul telah beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya. Wal mu'minun, begitu pula orang-orang yang beriman. Kullun amana billah, semuanya beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi wa rusulihi, dan kitab-kitabnya serta rasul-rasulnya. La nufarriku baina ahadim mir rusulih, kami tidak membedakan salah seorang pun di antara rasul. Wa qalu, mereka mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, kami mendengar dan kami taat, ya Tuhan kami ampunilah kami dan kepada-Mulah kami kembali. Ya, falamma fa'alu dzalika nasakha Allah Ta'ala, ketika para sahabat melakukan hal itu, ya, taati Allah dan Rasulnya, ternyata akhirnya Allah Azza wa Jalla menghapus hukum tersebut. Ya. Menghapus apa? Hukum bahwasanya semua yang dikerjakan oleh manusia yang nampak pada diri manusia atau yang tersembunyi di dalam dirinya itu dihisab oleh Allah Ta'ala. Hukum ini dihapus. Ya. Berupa Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allah Ta'ala tidak membebani suatu jiwa kecuali apa yang dimampuinya. Jiwa akan mendapatkan manfaat dari apa yang dia usahakan dan akan mendapatkan madarat dari apa yang dia laksanakan. Rabbana, ya Tuhan kami, janganlah engkau menghukum kami atas kelupaan kami dan kesalahan kami. Ya. Di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha tajawaza an ummati ma hadathat bihi anfusuha ma lam ta'lam au tatakallam. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tajawaza, ya, menganggap tidak ada, ya, membiarkan sesuatu yang dibisiki oleh seseorang dalam dirinya, ya, sesuatu yang diri seseorang itu membisikinya selagi tidak diamalkan, tidak dikerjakan. Artinya dosa yang masih dalam bentuk kertekan, keinginan, selagi tidak dikerjakan ataupun tidak diamalkan, maka tidak dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kecuali memang dosa itu dosa hati. Ya. Angkuh. Ya. Tahu angkuh. Hasad. Ya. Benci. Ini kan memang amalan hati, jadi dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau yakni bisikan untuk melakukan perbuatan dosa yang mana dosa itu harus dikerjakan namun tidak dia kerjakan, maka belum dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Contoh, ya, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang bisikan syaitan. Bisikan ini bukan sekedar bisikan maksiat, tapi bisikan kekufuran. Ya. Dalam riwayat Muslim, Rasul mengatakan ya'ti syaitanu ahadakum fayaqul man khalaqa kadza wa kadza. Syaitan akan datang kepada salah seorang di antara kalian. Lantas syaitan berkata, membisiki, man khalaqa kadza wa kadza? Siapa yang menciptakan ini dan itu? Ya. Hatta yaqula lahu, sampai akhirnya syaitan membisiki kepada dia, man khalaqa rabbak? Siapa yang menciptakan Tuhanmu? Nah, ini. Ya. Ini harus hati-hati. Pentingnya ilmu apa? Seseorang bisa mendeteksi ini pikiran buruk atau baik. Ini pikiran yang menyesatkan atau tidak. Nah, itu pentingnya ilmu. Apalagi apa? Al-manhaj as-sahih. Ya, manhaj yang benar. Ya. Sehingga tidak bisa terombang-ambingkan. Orang yang punya manhaj, punya saringan di dalam ilmu, itu bisa memilih dan memilah. Karena tidak semua yang dipikirkan manusia itu benar. Dan tidak semua bisa dipikirkan oleh manusia. Akal manusia ini ada batasnya. Ya. Dan ini ilmiah. Ada pembahasan khusus. Ya, dibuktikan secara matematika. Bahwasanya akal manusia ini ada batasnya. Ya, ini harus kita pahami. Ya, sampai syaitan membisiki man khalaqa rabbak? Siapa yang menciptakan Tuhanmu? Ya. Ketika ini terjadi, apa kata Rasulullah? Fa idza balagha dzalik. Kalau ini terjadi, ini kamu alami, falyasta'id billahi wal yantahi. Maka segera isti'adah, memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Wal yantahi, dan berhenti sudah. Sudah. Jadi kalau sudah pikir macam-macam, enggak usah diikuti pikiran itu, berhenti. Berhenti dan istiadah. Ya. Entah itu memikirkan syubhat, memikirkan syahwat gitu kan. Karena zaman penuh fitnah sekarang. Ya, enak-enak baca Quran, terlintas hal yang tidak benar, berhenti sudah. Gitu loh. Jangan diteruskan, ya. Kan enggak dihisab Ustaz, ya. Jangan gitu kan. Iya, enggak boleh, harus berhenti gitu loh. Jangan ya apa namanya? Mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ya. Jangan. Tetap harus ada perlawanan. Ada perlawanan. Usaha untuk memotong hal tersebut, usaha untuk menghentikan kemungkaran tersebut, harus ada perlawanan. Jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ya. Saya sering ambil contoh misalnya. Kalian naik kendaraan umum, ya, misalnya bis kota. Desek-desekan. Depan perempuan, belakang perempuan, misal kepepet. Dosa tidak? Dosa tidak? Hah? Dosa? Ya kalau dinikmati ya dosa. Iya kan? Kalau penuh hatinya melawan, enggak bisa ya enggak dosa karena sudah kepepet. Kalau bisa jangan naik kendaraan tersebut, tapi kalau sudah berada di kondisi itu gimana? Gak bisa maju, gak bisa mundur, sudah berusaha menjaga semaksimal mungkin. Bukan, ya itu bukan kepepet, itu memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan gitu loh, ya dosa, ya. Nah, ini kata Nabi SAW, wal yasta'id billah wal yantahi. Mohon perlindungan kepada Allah dan berhenti gitu. Jangan dituruti pikiran buruk itu. Ya. Qala na'am. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami sesuatu, ya, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang hidup sebelum kami. Qala na'am. Rabbana la tuhamilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, janganlah Engkau bebankan sesuatu yang tidak kami mampu. Ya. Semua syariat yang Allah Ta'ala bebankan kepada kita itu adalah sesuatu yang kita mampu. Ya. Gak mampu sholat dengan berdiri duduk, tapi ada satu hal yang tidak bisa seseorang menanggungnya. Apa? Satu, rindu, kangen. Ya, gak ada orang bisa menahan kangen itu, gak ada. Saya bisa usah, gak percaya. Ya, orang kalau sudah kangen, obatnya itu ketemu. Sudah. Mengenai kalau antum liburan, pulang sebagai obat kangen untuk orang tua antum. Antum mungkin enggak kangen sama orang tua, tapi enggak ada orang tua yang enggak kangen sama anak. Ya. Makanya besok kalau nikah jangan jauh-jauh. Ya, kangen. Ya. Contohnya siapa? Nabi Yakub alaihi salam. Bayangkan Nabi Yakub alaihi salam sampai beliau mengalami buta, kenapa? Kenapa? Rindu kepada Yusuf, sekelas nabi. Enggak bisa kita tahan. Gitu loh. Kemudian yang kedua adalah cinta yang berlebih. Itu kalau sudah ada pada diri seseorang, ya hilang akal sudah, ya gitu loh, tempe loh bisa di rasa seperti daging sapi, ya karena itu, ya antum misalnya dalam yang halal ya kan, dimasakkan istri tempe, enak. Padahal dulu ya ibunya loh yang masak-masak yang sama, tapi nggak mau makan. Nah, ini hal yang tidak bisa ditahan oleh seseorang. Ya, mari kita memohon kepada Allah Jazawajal sumbaga supaya apa? Ya, dihindarkan dari rindu yang berlebih, ya, dan perasaan cinta yang berlebih. Ya, gitu. Cinta berlebih itu bahaya. Ya, ada satu kisah saya tutup. Ya, itulah. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah. Ada seseorang namanya Abdurrahman Ibnu Abi Bakr, putranya Abu Bakr. Ya. Saudara kandung dengan Aisyah. Satu ayah, satu ibu. Disebutkan dalam kisah tersebut, ya, bahwasanya ketika sebelum Islam, Abdurrahman ini melakukan perjalanan ke suatu negeri untuk berdagang sebagaimana kebiasaan orang jahiliyah dulu. Di situ ya ketemu dengan seorang wanita namanya Laila. Ya. Cantik, giginya indah gitu kan. Abdurrahman pulang ya ke negerinya. Ya, selesai dagang, tapi masih terbayang-bayang. Ya. Sampai zaman Khalifah Umar Ibn Khattab, sebagaimana disebutkan dalam cerita tadi, dalam sejarah, Umar Ibn Khattab ini memerintahkan pasukan yang beliau utus ke negeri yang pernah dikunjungi Abdurrahman, kalau ketemu wanita yang namanya Laila, bawa ke Madinah. Akhirnya ketemu dan dinikahkan dengan Abdurrahman. Senangnya Abdurrahman. Ya. Sampai dia lupa dengan istri-istrinya. Ya. Ya. Istri-istrinya Abdurrahman ini, istri-istri ya tuanya ya. Ngadu ke Aisyah. Ngeluh, ini gimana ini? Oh, sejak datang Laila saya ini kita enggak diurus gitu kan. Ngadu. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha pun nasihati Abdurrahman. Ya. Dinasihati, kamu itu jangan seperti itu. Ya, samakan ya. Istri-istrimu itu perlakuan dengan yang sama. Jangan ke Laila saja. Tapi apa jawaban Abdurrahman? Tidakkah kau melihat kepada parasnya, gigi-giginya seperti apa? Biji delima. Malah dipuji, gitu kan. Tidak lama kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan penyakit pada wajahnya Laila. Yang diserang itu adalah giginya, gitu loh. Sehingga hilang kecantikannya. Ya. Akhirnya apa? Abdurrahman pun meninggalkan Laila dan kembali ke istri yang sebelumnya, gitu loh. Gak diurus. Akhirnya Aisyah mengatakan, ya, kamu itu kalau tidak mengembalikan Laila ke orang tuanya atau kamu perlakukan seperti sebelumnya, maka Abdurrahman pun apa? Mengembalikan Laila kepada orang tuanya. Jadi cinta berlebih gitu loh, ya. Tapi karena cintanya bukan ya cintanya pada fisik ya, yakni faktor utamanya fisik. Akhirnya ketika sebab cintanya itu hilang, maka apa? Hilanglah rasa cinta itu. Ya. Pelajarannya bagi pemuda ini yang mau nikah, kedepankan agama. Ya, boleh memilih calon yang cantik, tapi jangan lupa agama. Jangan berprinsip ustadz, akhlak bisa dididik, tapi kalau wajah sudah 60, enggak mungkin jadi 90. Ya, jawabannya wajah yang 60 memang enggak bisa 90, tapi wajah yang 90 bisa jadi 40. Ya. Benar toh? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infakal iman bulan ini?
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: aja.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

Azan dan Iqamah. Azan adalah panggilan dan pemberitahuan akan masuknya waktu salat dengan lafaz tertentu. Iqamah adalah pemberitahuan bahwa salat segera dilaksanakan dengan lafaz tertentu. Hukum azan dan iqamah. Pertama, dalam salat wajib yang dilakukan berjamaah, hukumnya adalah fardu kifayah, baik saat berpergian ataupun tidak, karena keduanya merupakan syiar Allah, maka tidak patut diabaikan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jika tiba waktu salat, maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan, kemudian orang yang paling tua di antara kalian menjadi imam salat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kedua, dalam salat sendirian. Hukumnya adalah sunnah. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala merasa takjub kepada seorang penggembala kambing di puncak bukit. Ia mengumandangkan azan lalu ia salat. Allah berfirman, "Lihatlah ke hamba-Ku itu. Ia mengumandangkan azan kemudian ia salat. Ia takut kepada-Ku, maka Aku ampuni dosanya dan Aku masukkan dia ke dalam surga." Hadis riwayat An-Nasa'i. Hikmah di balik perintah azan. Pertama, pemberitahuan akan masuknya waktu salat. Kedua, panggilan dan motivasi untuk melaksanakan sholat jamaah. Ketiga, peringatan bagi mereka yang lalai, mengingatkan orang yang lupa untuk segera mendirikan sholat. Waktu dan sebab disyariatkannya azan. Azan mulai disyariatkan pada tahun pertama Hijriah. Saat itu, kaum muslimin ingin mengetahui maksudnya waktu sholat. Kemudian mereka berunding. Di malam harinya, Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu bermimpi, dan ia melihat ada seorang yang membawa lonceng. Lalu ia berkata kepadanya, "Apakah engkau hendak menjual lonceng ini?" Orang itu berkata, "Hendak engkau gunakan untuk apa?" Abdullah berkata, "Akan kami gunakan untuk memanggil orang melaksanakan sholat." Orang itu berkata lagi, "Maukah engkau aku tunjukkan dengan sesuatu yang lebih baik?" Abdullah menjawab, "Iya." Orang itu pun mengajarkan Abdullah lafaz azan dan iqamah, seperti yang ada sekarang ini. Hadis riwayat Ad-Darimi. Abdullah berkata, "Di pagi hari aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan mimpiku kepadanya. Lalu beliau bersabda, 'Itu adalah mimpi yang benar insyaallah.' Maka temuilah Bilal dan ajarkanlah lafaz itu kepadanya karena suaranya lebih merdu dari suaramu." Hadis riwayat Abu Dawud. Keutamaan azan. Kelak di sisi Allah pada hari kiamat, seorang muazin akan mendapatkan persaksian dari semua yang mendengarkan suaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah ada makhluk yang mendengar suara muazin dari kalangan jin atau manusia atau yang lainnya kecuali ia akan menjadi saksi baginya di hari kiamat kelak." Hadis riwayat Al-Bukhari. Jika saja manusia mengetahui pahala azan, maka mereka akan berlomba-lomba mengumandangkannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jika saja manusia mengetahui besarnya pahala azan dan barisan pertama dalam sholat, dan mereka tidak mendapatkan jalan untuk meraihnya kecuali dengan cara mengundi, maka niscaya mereka akan melakukannya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Syarat-syarat sahnya azan. Pertama, hendaknya dikumandangkan oleh orang muslim, laki-laki, dan berakal sehat. Kedua, hendaknya sesuai dengan urutannya. Ketiga, hendaknya berkesinambungan dan tidak diselingi dengan perkataan lain. Keempat, hendaknya dikumandangkan setelah masuknya waktu sholat. Sunnah-sunnah saat mengumandangkan azan. Pertama, menghadap kiblat. Kedua, hendaknya muazin bersih dan suci dari hadas. Ketiga, menoleh ke samping kiri dan kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Keempat, seorang muazin meletakkan kedua jari telunjuknya di kedua lubang telinganya. Kelima, hendaknya muazin memiliki suara yang indah dan merdu. Keenam, melafadzkan azan dengan baik dan tenang. Lafadz azan dan iqamah. Adapun lafadz azan adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
Hayya 'ala as-salah, hayya 'ala al-falah, hayya 'ala al-falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Adapun lafaz iqamah adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala as-salah, hayya 'ala al-falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Hal-hal yang disunahkan bagi yang mendengarkan azan. Pertama, mengikuti ucapan muazin kecuali pada saat ia mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Bagi yang mendengarkan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah. Kedua, setelah azan disunahkan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Aku bersaksi bahwa tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada serikat baginya, dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Aku ridha Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Rasul dan Islam sebagai agama. Ketiga, dilanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berdoa. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang hendak ditunaikan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan, dan bangkitkanlah ia di tempat terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keempat, hendaknya orang yang mendengarkan azan berdoa untuk dirinya, terutama jeda antara azan dan iqamah, karena berdoa pada saat itu tidaklah tertolak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya doa yang dilantunkan antara azan dan iqamah tidak akan tertolak. Hadis riwayat Ahmad. Hukum-hukum azan dan iqamah. Pertama, jika menjamak dua salat, maka cukup satu kali azan, berbeda dengan iqamah yang dianjurkan pada setiap salat. Kedua, jika telah dikumandangkan iqamah namun salat dilaksanakan agak terlambat, maka tidak perlu mengulangi iqamah. Ketiga, hendaknya seorang muadzin berupaya untuk menghindari kekeliruan dalam melantunkan azan. Keempat, jika telah dilantunkan iqamah, maka seseorang tidak dibenarkan melaksanakan sholat sunnah. Namun, jika ia sedang melaksanakan sholat sunnah, lalu sang muazin melantunkan iqamah, maka ia boleh menyelesaikan sholat sunnahnya jika hampir selesai. Namun, jika masih lama, maka dianjurkan

Hadis riwayat Abu Dawud. Bagi mereka yang berada di masjid sementara muadzin telah mengumandangkan azan, maka tidak dibenarkan meninggalkan masjid kecuali terpaksa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyuruh kami jika sedang berada di masjid dan azan telah dikumandangkan untuk tidak keluar dan meninggalkan masjid. Hadis riwayat Ahmad. Ke-8. Dianjurkan bagi muadzin untuk merendahkan suaranya ketika mengucap lafaz syahadatain dalam azan. Kemudian ia mengulangi sambil meninggikan suaranya sebagaimana disebutkan dalam sunnah. Hadis riwayat Abu Dawud. Hal yang tidak boleh dilakukan. Pertama, melakukan azan yang dapat mengubah bunyi huruf atau harokat atau sukun, baik dengan cara mengulangi atau menambah. Kedua, mengeraskan suara saat membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah azan. Ketiga, mengucapkan aqamahallahu wa adamaha ketika mendengar ucapan qad qamatis shalah dalam iqamah. Lafaz azan salat subuh. Dianjurkan mengumandangkan azan sebanyak 2 kali pada salat subuh. Azan pertama sebelum masuk waktu salat dan azan kedua setelah masuk waktu salat. Pada azan pertama, seorang muazin dianjurkan mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur sebanyak 2 kali. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mengumandangkan azan pertama di waktu salat fajar, maka ucapkanlah as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Hadis riwayat Abu Dawud.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimah, saudara dan saudariku seiman, dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dilimpahi rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita keislaman dan keimanan. Ini nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Karena pokok segala kebahagiaan dunia dan akhirat ada pada keislaman. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Inna ra'sal amri al-Islam." Pokok segala urusan itu Islam. Bagaimana tidak? Bukankah Islam itu agama satu-satunya yang Allah ridai? Innad-dina innallahil islam, sungguhnya agama yang Allah ridai hanyalah agama Islam. Agama yang lain tidak akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu hal yang wajib untuk kita fahami, bahwa Islam yang Allah ridai itu adalah Islam yang pernah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Islam yang pernah difahami dan diamalkan oleh generasi para sahabat dan generasi utama umat ini, yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Mana berpegang teguh adalah mengetahuinya lalu mengamalkan isi kandungannya. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrain lan tadillu abada ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati." Aku tinggalkan pada kalian dua hal yang kalian itu tidak akan pernah tersesat selama-lamanya apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, kitabullah dan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman para ulama-ulama kita, karena mereka adalah pewaris para nabi dan para rasul. Innal ulama warasatul anbiya, para ulama itu pewaris para nabi. Apalagi seiring dengan jauhnya kita dari zaman kenabian, jauhnya kita dari zaman turunnya wahyu, maka sunnatullah Islam sudah mulai, kaum muslimin sudah mulai banyak bergeser dari keislaman yang

sejati. Kewajiban kita adalah berislam dengan ilmu yang sahih. Kewajiban kita adalah berislam dengan benar memahami apa itu Islam. Kita belajari Al-Quran, kita belajari As-Sunnah, kita belajari keterangan para ulama-ulama kita. Bukan berislam yani apa adanya, mengikuti alur yang ada menurut nenek moyang kita. Dari situlah pentingnya orang itu belajar. Dari sini pentingnya orang itu menuntut ilmu. Karena dengan dia menuntut ilmu, maka dia menghilangkan kebodohan dirinya dan menghilangkan kebodohan dari orang lain. Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah berkata, ini rahimahullah, al-ilmu la ya'diluhu syai', ilmu itu tidak ada apapun yang bisa menandingi keutamaannya. Idza soluhatin niyyah, apabila niatnya baik. Tatkala beliau ditanya, kenapa ya Imam? Beliau mengatakan, li'annahu yarfa'ul jahla an nafsihi thumma an ghairihi. Karena dengan itu dia bisa menghilangkan kebodohan dirinya dan bisa menghilangkan kebodohan orang lain. Allah mengangkat derajat orang itu dengan dua level atau dengan dua syarat. Yang pertama iman, yang kedua ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Maka mendekatlah kepada sumber-sumber ilmu. Letakkan putra dan putri kita untuk belajar ilmu agama dari sumber yang benar. Untuk membelajari di situ yang dibelajari Al-Quran, di situ dibelajari As-Sunnah yang sahih dengan keterangan dan penjelasan pemahaman para ulama-ulama kita di pesantren-pesantren dan di sekolah-sekolah tinggi. Sekolah tinggi Ali bin Abi Thalib adalah salah satu di antara lembaga yang berkomitmen untuk mengajarkan Islam dengan sahih kepada generasi-generasi masa yang akan datang. Ma'had Al-Furqan Al-Islami di Kota Gresik juga termasuk salah satu di antaranya. Juga berbagai macam pesantren dan sekolah-sekolah yang lainnya. Maka jangan spekulasi dalam kita beragama. Islam ini taruhan kita dalam nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing langkah kita, membimbing ini langkah keluarga kita dan anak-anak kita untuk senantiasa lurus di atas jalannya, memahami Islam dengan ilmu yang sahih untuk mengamalkannya, kemudian bisa mendakwahkannya kepada generasi yang akan datang. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Syarat-syarat sahnya sholat. Pertama, masuknya waktu sholat. Sholat wajib 5 waktu memiliki waktu masing-masing. Tidak sah sholat yang dikerjakan sebelum atau sesudah waktu sholat tersebut, kecuali karena adanya uzur syar'i. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya adalah, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Surat An-Nisa ayat ke-103. Maksudnya adalah, sholat tersebut diwajibkan pada saat waktunya telah tiba. Adapun waktu-waktu sholat sebagaimana berikut. Pertama, waktu sholat fajar atau sholat subuh. Dimulai dari terbitnya fajar shodiq, yaitu munculnya sinar putih dari ufuk timur, sampai terbitnya matahari. Kedua, waktu sholat zuhur, yaitu sejak matahari condong ke barat sampai bayangan benda sama panjang dengan benda tersebut. Karena ketika matahari berada di tengah, maka bayangan seseorang akan sejajar dengan dirinya. Semakin matahari condong ke barat, maka bayangan seseorang akan semakin memanjang ke arah timur. Ketiga, waktu sholat asar, yaitu sejak keluarnya waktu zuhur sampai bayangan benda tersebut 2 kali lebih panjang dari benda tersebut. Keempat, waktu sholat maghrib, dimulai sejak terbenamnya matahari sampai hilangnya sinar merah di ufuk barat setelah matahari terbenam. Kelima, waktu sholat isya, yaitu sejak berakhirnya waktu maghrib sampai tengah malam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, dan waktu sholat isya adalah sampai 1/2 malam pertama. Hadis riwayat Muslim. Dan saat ini sangat mudah untuk mengetahui waktu sholat berdasarkan penanggalan yang ada. Beberapa pelajaran yang dapat diambil dari syarat masuknya waktu sholat. Pelajaran pertama adalah, barang siapa yang masih mendapatkan 1 rakaat sebelum berakhir waktu sholat, maka ia masih dianggap sholat pada waktunya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mendapati 1 rakaat dari sholat, maka ia telah mendapatkan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pelajaran kedua, seseorang yang tertidur atau lupa, maka dianjurkan untuk segera melaksanakan sholat yang ditinggalkannya saat terjaga atau teringat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak sholat karena lupa, hendaknya ia mengerjakannya saat ia ingat sebagai gantinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syarat kedua, bersih dan suci dari hadas. Yang pertama, membersihkan diri dari hadas kecil, yaitu dengan berwudu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Allah tidak menerima sholat seseorang yang berhadas dari kalian hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, membersihkan diri dari hadas besar dengan mandi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in kuntum junuban fattahharu, yang artinya adalah, jika kalian dalam keadaan junub, maka bersihkanlah diri kalian dengan mandi. Surat Al-Maidah ayat ke-6. Bagi yang mengingat bahwa ia berhadas sementara ia sedang sholat, maka sholatnya batal dan ia dianjurkan untuk menghentikan sholatnya tanpa salam. Lalu ia bersuci. Syarat ketiga, pakaian dan badan serta tempat yang bersih. Pertama, pakaian yang bersih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasyabaka fatahhir, yang artinya adalah, dan pakaianmu maka bersihkanlah. Surat Al-Mudathir ayat ke-4. Kedua, badan yang bersih. Diriwayatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melewati 2 kuburan, lalu beliau bersabda, kedua penghuni kuburan ini sedang disiksa, namun bukan karena dosa yang besar. Yang satu disiksa karena ia tidak membersihkan dirinya setelah buang air kecil. Hadis riwayat Abu Dawud. Ketiga, tempat yang suci. Dalam sebuah hadis dikisahkan ada seorang Arab Badui yang kencing di dalam masjid, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, biarkanlah ia dan siramlah kencingnya dengan seember air. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beberapa pelajaran yang dapat diambil dari pakaian dan badan serta tempat yang bersih. Pertama, orang yang sholat sedang badannya terdapat najis namun ia tidak tahu atau lupa, maka sholatnya adalah sah. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah melepaskan sandalnya
Lalu para sahabat yang ikut melepaskan sandal mereka. Setelah usai sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian melepaskan sandal kalian?" Mereka menjawab, "Kami melihatmu melepas sandalmu, ya Rasulullah, maka kami mengikutimu." Beliau bersabda, "Sesungguhnya telah datang Jibril kepadaku dan memberitahuku bahwa di kedua sandalku ada najis. Jadi jika seseorang dari kalian mendatangi masjid, maka hendaknya ia memeriksa sandalnya. Jika ia menemukan najis padanya, maka hendaknya ia menggosokkannya ke tanah lalu ia sholat." Karena itu, seseorang yang mengetahui bahwa padanya ada najis sementara ia sedang sholat, dianjurkan baginya untuk menghilangkan najis tersebut lalu melanjutkan sholatnya sebagaimana makna hadis tersebut. Namun, jika ia tidak mampu menghilangkan najis tersebut, maka sholatnya menjadi batal. Pelajaran kedua, bumi secara keseluruhan adalah masjid, boleh ditempati untuk melaksanakan sholat, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bumi dijadikan masjid dan suci bagiku. Maka jika telah tiba waktu sholat, maka sholatlah dimanapun kalian berpijak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun ada beberapa tempat yang dikecualikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti sholat di perkuburan atau toilet. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bumi ini semuanya adalah masjid, kecuali perkuburan dan toilet. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Demikian pula kandang unta. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kalian sholat di kandang unta. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Syarat yang keempat, menutup aurat. Batas aurat bagi pria adalah mulai dari pusar sampai lutut. Adapun batas aurat bagi wanita adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Menutup kedua pundak. Diwajibkan bagi seseorang yang melaksanakan sholat agar mengenakan pakaian yang menutup bagian tubuh antara kedua lengan dan leher. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah seseorang dari kalian mendirikan sholat sedang kedua pundaknya terbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syarat kelima, menghadap kiblat. Kiblat adalah Ka'bah yang dimuliakan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan dimanapun kalian berada, maka hadapkanlah wajah-wajah kalian ke arahnya. Surat Al-Baqarah ayat ke-144. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bagi mereka yang sholat di dalam Masjidil Haram, maka diwajibkan untuk menghadap persis ke arah Ka'bah. Namun bagi mereka yang melaksanakan sholat di tempat yang jauh dari Ka'bah, maka cukup dengan menghadap ke arah Ka'bah. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, antara masyrik, yaitu tempat terbitnya matahari, dan maghrib, tempat terbenamnya matahari, adalah kiblat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kedua, bagi orang yang sholat sunnah di atas kendaraan, maka kiblat sesuai arah kendaraannya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraannya, dan beliau mengikuti arah kendaraannya. Beliau juga pernah sholat witir di atas kendaraannya, namun beliau tidak pernah melaksanakan sholat fardu di atas kendaraan. Hadis riwayat Abu Dawud. Apa yang harus dilakukan seseorang ketika tidak mengetahui kiblat? Seseorang yang tidak mengetahui arah kiblat, jika ia berada di kota atau di sekitarnya ada penduduk, maka ia wajib bertanya. Ia juga dapat mengetahui arah kiblat dengan melihat mihrab-mihrab masjid di daerah tersebut, atau dengan menggunakan kompas atau matahari dan bulan. Akan tetapi, jika semua itu tidak dimungkinkan, maka ia boleh mendirikan sholat dan menghadap ke arah yang lebih diyakininya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan maksimal kalian. Surat At-Taghabun ayat ke-16.

0: Assalamualaikum Mas Bro.
1: Waalaikumsalam Mas Tri.
0: Pripun kabare Mas?
1: Alhamdulillah. Apik no. Sampean sik ngendi?
0: Sik omah metu.
1: Kok ketok wis aja penting banget ini ngopo?
0: Iki lagi bingung aku Mas Bro. Butuh modal kanggo buka warung.
1: Buka warung butuh modal.
0: Awakmu mikir bingung ngalor ngidul golek silian orang entuk-entuk ki nendi ya?
1: Wis. Terus sampean rene
0: berharap Mas Mitro iso bantu aku iso nyili modal kuwi lho.
1: Sampean butuh modal.
0: Iya butuh modal Mas Mitro.
1: Sik. Ente butuh modal berapa?
0: 30 juta ya Mas Mitro.
1: Subhanallah, 30 juta. Ente sudah cukup 30 juta.
0: Insya Allah cukup.
1: Sekarang ente punya uang berapa?
0: Justru dene iki mergo ora duwe duit arep njaluk tulung sampean Mas Mitro.
1: Ente enggak punya uang. Tapi pasti handphone punya ini. Mana?
0: HP
1: punya
0: mana?
1: Handphone. Dijual aku berapa ini handphone nih?
0: 500.000 ya payu Mas.
1: Kalau 500.000 kurang. Ente kesini naik apa?
0: Numpak motor Mas.
1: Naik motor. Naik motor. Ente Muslim kan?
0: Muslim Mas.
1: Ente percaya Al-Quran kan?
0: Percaya.
1: Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalha. Tahu enggak artinya ente?
0: Ora ngerti. Aku butuh duit ya ndene kok ora diceramahi ngono kuwi ya.
1: Barang siapa yang menginfakkan pasti akan digantikan 10 kali lipat.
0: 10 kali lipat? Wah banget Mas.
1: Iya. Akan digantikan 10 kali lipat. 10 kali lipat itu minimal.
0: Maksudnya piye ta Mas iki?
1: Maksudnya kalau ente itu hartanya disedekahin itu akan digantikan 10 kali lipat. Bahkan Allah bisa gantikan 700 kali lipat bahkan lebih. Ente kan punya motor?
0: Duwe Mas motor.
1: Kira-kira motor ente laku berapa?
0: 7 juta ya Pak Ayu Mas nek didol.
1: 7 juta. Itu artinya ente mau kagak uang 70 juta?
0: Gelem banget hitung lo itu ya.
1: 70 juta mau kan?
0: Gelem.
1: Mana kuncinya mana?
0: Lah kok harus dijaluk kuncinya piye Mas?
1: Hitung mana kuncinya mana?
0: Harus dijaluk kok
1: sudah
0: anak kayak gitu tadi hitung lo itu.
1: Ente sedekahin itu motor.
0: Tapi ya tulung tenan lo Mas Mitro ngono apa mau?
1: Ente tidak percaya.
0: Hitung lo itu.
1: Ente Muslim kan?
0: Muslim.
1: Ente percaya Al-Quran kan?
0: Percaya.
1: Ya sudah, disedekahin aja. Uang hasil jual motor tadi 7 juta itu akan 70 juta itu minimal. Bahkan Allah bisa gantikan 700 kali bahkan lebih.
0: Engko aku wirawirine piye Mas? Bingung aku
1: nek. Ente percaya aja sama Ane. Enggak usah banyak mikir. Kalau ente minta tolong sama Ane seperti itu.
0: Tapi ditulungin tenan lho Mas Mitra ya.
1: Sudah Bapak sini. Kuncinya mana? Kuncinya mana? Bapak sini.
0: Ini tenanan lo Mas.
1: Loh,
0: 70 juta lho iki.
1: Ente muslim kan?
0: Muslim Mas.
1: Ente percaya Al-Qur'an kan?
0: Percaya
1: sudah,
0: Mas.
1: Sini. Sini. Bapak sini.
0: Tenanan lho.
1: Ini gimana ini?
0: Iki tenanan ora
1: ente muslim tidak?
0: 70 juta tenan.
1: Ente muslim tidak?
0: Muslim Mas aku.
1: Udah, ini
0: masih kuncinya tenan toh Mas.
1: Sudah 70 juta tenan toh. Sudah percaya sama Ani.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Iki sajae rebutan apa toh iki Mas Tri karo Mas Mitro iki? Kok le saja serius banget iki? Rebutan kunci motor ini ngopo? Piye? Mbok diceritani aku.
3: Ini lho Mas, aku ki butuh modal 30 juta. Aku moro nang Mas Mitro iki mergo Mas Mitro iki kancaku apik. Iso nulungi aku, sok lunglungan aku ngulungi aku duit.
2: Oh, kowe nyelah modal Mas Mitro.
3: Nggih, Mas. Ha iki aku ndene iki malah motorku kan setor dadi 70 juta jarene nek motor iki tak setorke.
2: Maksudnya piye, Tro? Kok malah butuh modal kok malah kon setor motor iki piye maksudmu iki?
3: Nah,
1: kayak gini nih. Orang yang ngajinya kurang yang kayak gini nih. Mas Santo, ente pernah dengar enggak firman Allah? Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalisa. Barang siapa yang menginfakkan hartanya, itu akan digantikan 10 kali lipat. Bahkan Allah bisa gantikan 700 kali lipat, bahkan lebih. Percaya enggak ente?
2: Percaya tro aku ki. Aku yo tau krungu. Ning saratiku nek sedekah mbok sing ikhlas wae. Lillahi ta'ala, rasa hitung-hitungan. Ngono kuwi.
1: Saya hanya menyampaikan firman Allah. Ente harus percaya aja. Itu akan digantikan 10 kali lipat. Bahkan 700 kali lipat, bahkan.
2: Sik tro. Ki mau coba nek Mastri ngeki motore neng kowe nek terus ra bali terus kepiye?
1: Ente sih kurang beriman. Percaya aja, itu yakin sama Allah. Sudah dijelaskan itu firman Allah. Mastri aja tadi sudah percaya, imannya sudah segini. Ketika ente datang, imannya jadi tipis gini. Memberi pengaruh yang buruk pada Mastri, padahal Mastri sudah percaya penuh. Sudah yakin sama Allah. Katanya ente muslim, harus percaya tuh firman Allah.
2: Sedekah itu ya sing ikhlas. Kita tuh yang penting balasan di akhiratnya. Kan ngono.
1: Ya kita bisa dapatkan dua-duanya, dunia maupun
2: akhirat. Sik Mas, rasa ngono Mas.
1: Udah, enggak usah dengerin. Mana-mana. Sekain aja.
2: Ojo, Mas.
1: Nih, kasih.
2: Sik, Mas. Ojo. Ojo, Mas. Ojo. Ini kasih. Ojo, wis digembol wae, digembol. Kembolen.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Orang merah itu apa ya, Pak?
2: Moga Ustaz.
4: Mas Tri itu benar ada di sini.
3: Iya, ini.
4: Pak Muntan ya, saya derek. Tunggu gini.
2: Moga Ustaz.
1: Nah, ini nih. Kalau beliau pasti tahu semuanya.
4: Masya Allah.
1: Karena imannya tebel segini, nggak kayak ente. Tipis sekali.
4: Sebentar.
1: Ini Ustaz, nggak percaya sama firman Allah. Sudah dijelaskan kok tadi. Bahwa barang siapa yang menyedekahkan pasti akan digantikan 10 kali lipat, bahkan Allah akan gantikan 700 kali lipat, bahkan lebih. Masa enggak percaya? Kan imannya tipis, Ustaz. Moga Ustaz jelaskan aja, Ustaz.
4: Gimana? Ini kalau penampilannya Masya Allah kok bagus sekali. Saya mirip sinten nggih, kayak Ustaz. Wah, sing terkenal ning YouTube
1: saung. Ustaz
2: tahu. Lah iya.
4: Pripun Mas?
2: Gini Ustaz. Tadi itu Mas Tri itu kesini ketemu sama Mas Mistro, Ustaz. Beliau itu butuh modal karena pengen usaha, Ustaz.
4: Mas Tri butuh modal.
2: Tapi sama Mas Mitro itu malah justru motornya itu diminta, mau dijual, mau disegahkan. Kalau misalkan itu enggak kembali gimana, Ustaz?
1: Kayak gitu. Kurang yakin sama Allah, kurang yakin dengan firman Allah ya kayak gini, nggak percaya padahal sudah dijelaskan berkali-kali sama
4: ini. Nah, maksudnya Mas Tri ini motornya mau dijual untuk modal?
3: Iya. Dijual kan? Disegahkan sama Mas Mitro, disegahkan ke Mas Mitro.
2: Biar diganti 10 kali lipat, Tad. Misalkan itu motor dijual laku 7 juta, nanti dapatnya 70 juta. Itu gimana, Ustaz?
1: Ente Muslim.
2: Muslim.
1: Ente percaya Al-Quran kan?
2: Percaya.
1: Sebentar. Ana jelasin dulu, sebentar. Itu akan digantikan Mas, 10 kali lipat.
3: Mas nanti jelasin dulu, tapi mau pilih omong
1: sebentar.
2: Engko se, aku wis ket mau ngrungokke kowe mung bulan baleni wae, wis. Midanget ya Ustaz, wae.
1: Wes, gimana ini, Ustaz?
4: Baik. Saya coba memahami kasusnya dulu ya. Jadi ini ceritanya Mas Mitro ngasih motivasi kepada Mas Tri bahwa dengan sedekah itu pasti nanti akan digantikan di dunia 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan sampai tidak terhingga. Hanya Allah yang tahu. Jenengan percaya itu?
3: Jistad.
4: Hei, wajib percaya.
3: Jistad.
4: Percaya enggak, Mas?
3: Percaya.
4: Wajib percaya.
3: Lah iyo, percaya yo anto.
4: Itu ayat dalam Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman, "Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalih." Barang siapa yang melakukan amal baik, maka dia mendapatkan 10 kali lipat. Dan itu minimal. Karena dalam sedekah bisa lebih dari itu, bisa 700 kali lipat, bahkan tidak terhingga sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Tapi perlu diingat, ya, perlu diingat bahwa sedekah itu semangatnya harus mencari balasan di akhirat, bukan mencari balasan di dunia. Sehingga kalau ada orang yang bersedekah, tapi tujuannya adalah untuk mencari keuntungan yang lebih di dunia, ini salah satu di antara tanda ada masalah dalam hatinya. Mungkin bisa jadi dia nggak ikhlas, dia mencari dunia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sudah ingatkan itu dalam Al-Quran. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan siapa yang menghendaki balasan di dunia, aku bisa berikan kok.
1: Nah, Ustaz aja tahu ini. Biasa enggak tahu. Bisa tuh. Sebentar dulu. Bisa diberikan itu.
4: Si. Dulu tangannya nanti dulu. Ya. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, tapi nanti di akhirat dia enggak punya jatah.
2: Lah. Ora oleh jatah kowe nang akhirat. Milih ndi?
1: Ayo milih dunia akhirat kok.
2: Karepe.
4: Jadi beramal itu harus ikhlas. Dan ketika orang sholat, dia mengharapkan pahala di akhirat. Ketika orang puasa, mengharapkan pahala di akhirat. Sedekah juga seperti itu, Mas Mitro. Harus dengan semangat mengharapkan pahala di akhirat. Makanya Nabi SAW mengajarkan, semangat sedekah itu semangat untuk akhirat. Rasulullah SAW pernah bersabda, ittaqun nar walau bisyikkit tamrah. Takutlah kalian dari neraka, meskipun hanya sedekah secuil kurma. Jadi sampai sedekah semurah itu, secuil korma harganya berapa, Mas? 7 juta sama motor mahal mana? Motor jenengan sama kurma ditukar boleh nggak? Nggak boleh, kurma 1 ton. Jadi kalau meskipun orang itu sedekah dengan sesuatu yang sangat murah, secuil korma, itu Nabi SAW arahkan, semangatnya adalah untuk takut kepada neraka. Takut terhadap azab Allah. Bukan untuk mencari keuntungan dunia. Sehingga beliau tidak motivasi para sahabat, ayo sedekah sekian, nanti biar hartamu semakin banyak. Tidak. Tapi beliau kasih motivasi, ayo sedekah biar nanti kamu selamat di akhirat. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga pernah memberikan ceramah kepada ibu-ibu, ya, pada waktu khutbah Id. Lalu beliau sampaikan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna. Wahai para wanita, ayo bersedekah. Fa inni ra'aitu kunna aktsara ahli nar. Karena aku melihat kalian itu kebanyakan penduduk neraka. Sehingga beliau kasih mukaddimah, mari bersedekah agar ini bisa menjadi pemadam bagi neraka yang diancamkan oleh Allah Ta'ala kepada para hambanya yang banyak melakukan kesalahan. Sehingga seharusnya ketika sedekah itu motivasinya adalah untuk mencari akhirat, bukan dalam rangka mencari dunia. Kalau jenengan memotivasi banyak orang untuk memperbanyak sedekah, monggo. Tapi arahkan mereka untuk meluruskan niat dalam rangka mencari akhirat, bukan untuk mencari tambahan di dunia.
2: Wis tro ngono kuwi, nek ngandani wong ya aja ngawur.
1: Ya. Aduh, luput meneh cah.
5: فأينا يكون مبرده؟ وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله، وعشيرته لا تسامي عشيرة
6: سابا.

0: Berikut ini sebuah cerita dan kisah dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikubur di bawah dinding Konstantinopel. Beliau adalah Abu Ayyub Al-Ansari, Khalid bin Zaid Al-Ansari. Sahabat yang mulia ini bernama Khalid bin Zaid bin Kulaib dari Bani An-Najjar. Adapun kunyahnya, maka dia adalah Abu Ayyub dengan penisbatan kepada Ansar. Siapa di antara kaum muslimin yang tidak mengenal Abu Ayyub Al-Ansari? Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan namanya di timur dan di barat, mengangkat kedudukannya di antara kaum muslimin ketika Allah Subhanahu wa taala memilih rumahnya di antara rumah-rumah kaum muslimin seluruhnya sebagai tempat tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, manakala beliau tiba di Madinah sebagai muhajir. Dan cukuplah hal itu sebagai sebuah kebanggaan. Dipilihnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rumah Abu Ayyub mempunyai kisah yang manis untuk dikenang dan sangat nikmat untuk diulang. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, hati penduduknya menyambut beliau dengan penuh sukacita dan kemuliaan yang belum pernah diberikan kepada pendatang. Mata mereka berbinar-binar, memancarkan cinta orang yang mencintai kepada kekasihnya. Mereka membuka hati untuk beliau, agar pribadi beliau bersemayam di dalam lubuk hati mereka yang paling dalam. Mereka membuka pintu-pintu rumah mereka dengan harapan beliau berkenan tinggal dan mendapatkan perlakuan paling mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di Quba di pinggiran Madinah selama 14 hari. Selama itu, beliau membangun masjid pertama yang didirikan di atas ketakwaan. Kemudian, beliau meninggalkannya dengan mengendarai unta beliau. Para pemuka Yathrib pun berdiri di jalannya. Setiap orang ingin meraih kemuliaan, ingin agar rumah mereka disinggahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdiri di depan unta Nabi sallallahu alaihi wasallam satu persatu. Mereka berkata, "Tinggallah bersama kami, wahai Rasulullah. Kami mempunyai kekuatan orang, kekuatan senjata dan kesanggupan untuk melindungimu." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, "Biarkanlah unta ini berjalan karena dia mengikuti perintah." Kemudian unta Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berjalan menuju tujuan akhirnya. Mata orang banyak mengikutinya, hati mereka mengelilinginya. Setiap unta itu melewati sebuah rumah, pemiliknya pasti bersedih. Penghuninya merasa kehilangan sesuatu, sementara pemilik rumah berikutnya berharap dengan cemas. Unta pun terus berjalan demikian. Orang banyak berjalan mengikutinya. Mereka sangat berkeinginan untuk mengetahui siapa gerangan yang berbahagia meraih karunia besar. Sampai unta itu tiba di sebuah halaman kosong di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari dan menderum di sana. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak turun darinya. Tak lama berselang, tiba-tiba unta itu bangkit dan berjalan sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskan tali kekangnya. Namun setelah itu ia kembali ke tempat semula dan dia menderum lagi di sana. Pada saat itu kebahagiaan memayungi hati Abu Ayyub Al-Ansari. Dia bergegas mendekati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyambutnya. Membawa perlengkapan beliau di depannya, seolah-olah dia membawa harta perbendaharaan di dunia seluruhnya dan membawanya ke dalam rumahnya. Rumah Abu Ayyub terdiri dari dua lantai. Abu Ayyub mengosongkan bagian atas dari semua keperluan pribadinya dan keperluan istrinya agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di sana. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih memilih tinggal di bawah. Maka Abu Ayyub menuruti kemauan Nabi SAW dan membiarkan beliau tinggal sesukanya. Malam pun tiba. Rasulullah SAW beranjak ke tempat tidur beliau. Abu Ayyub dan istrinya naik ke lantai atas. Begitu Abu Ayyub menutup pintu, dia menoleh kepada istrinya dan berkata, "Celaka kita. Apa yang kita lakukan? Pantaskah Rasulullah SAW di bawah sedangkan kita di atas? Apakah kita patut berjalan di atas Rasulullah SAW? Apakah kita berada di antara Nabi SAW dengan wahyu? Kalau begini, niscaya kita binasa." Suami istri itu terdiam, kebingungan. Keduanya tidak tahu harus berbuat apa. Keduanya hanya bisa sedikit lega manakala keduanya menepi ke sisi lain di mana Rasulullah SAW tidak berada di bawahnya. Mereka berdua tetap di tempat itu, tidak meninggalkannya kecuali dalam keadaan berjalan di pinggir menjauhi bagian tengah. Pagi hari pun tiba. Abu Ayyub berkata kepada Nabi SAW, "Demi Allah ya Rasulullah, semalam kami tidak bisa tidur. Tidak saya dan tidak pula Ummu Ayyub." Nabi SAW bertanya, "Kenapa?" Abu Ayyub berkata, "Aku teringat bahwa aku berada di atas rumah di mana engkau berada di bawahnya. Jika aku bergerak, maka debu-debu akan berhamburan menimpamu. Di samping itu, aku berada di antara dirimu dengan wahyu." Maka Nabi SAW bersabda, "Jangan pikirkan wahai Abu Ayyub, lebih mudah bagiku kalau aku di bawah, karena banyaknya orang-orang yang hendak menemuiku." Abu Ayyub berkata, "Aku menuruti perintah Rasulullah SAW. Namun, di suatu malam yang dingin, sebuah gentong air kami pecah. Airnya berceceran di lantai atas. Maka, aku dan Ummu Ayyub mengambil selembar kain yang selama ini kami gunakan sebagai selimut. Kami tidak memiliki selainnya. Kami berusaha mengelap dan mengeringkan air dengan kain tersebut. Kami khawatir ia akan menetes kepada Rasulullah SAW. Di pagi hari, aku menemui Rasulullah SAW dan aku berkata kepada beliau, 'Aku korbankan bapak dan ibuku demi dirimu ya Rasulullah. Aku tetap tidak suka berada di atasmu dan engkau berada di bawahku.' Kemudian aku menceritakan berita gentong yang pecah. Maka beliau menjanggupi dan beliau naik ke atas. Aku dan Ummu Ayyub turun ke bawah. Nabi SAW tinggal di rumah Abu Ayyub selama kurang lebih 7 bulan sampai rampungnya pembangunan masjid di tanah kosong di mana unta Nabi SAW berhenti di sana. Beliau pindah ke kamar-kamar yang dibangun di sekitar masjid untuk beliau dan istri-istri beliau. Nabi SAW tetap menjadi tetangga bagi Abu Ayyub, dua orang mulia yang saling bertetangga. Abu Ayyub mencintai Rasulullah SAW sepenuh cinta yang telah meresap ke dalam akal dan hatinya. Rasulullah SAW juga mencintai Abu Ayyub dengan cinta yang mengangkat sekat di antara beliau dengannya, hingga beliau melihat keluarga Abu Ayyub seperti keluarganya sendiri. Ibnu Abbas berkisah, dia berkata, "Abu Bakar keluar ke masjid di suatu siang. Umar melihatnya. Dia berkata, 'Wahai Abu Bakar, apa yang membuatmu keluar di saat-saat seperti ini?' Abu Bakar menjawab, 'Yang membuatku keluar tidak lain kecuali rasa lapar yang melilit perutku.' Umar berkata, 'Sama dengan diriku, aku juga tidak keluar kecuali karena rasa lapar yang sangat berat.' Ketika keduanya dalam keadaan demikian, Nabi SAW keluar dan bertemu dengan mereka berdua. Nabi bertanya, 'Apa yang membuat kalian keluar di saat-saat seperti ini?' Keduanya menjawab, 'Demi Allah, yang membuat kami keluar tidak lain kecuali rasa lapar yang berat yang mendera perut kami.' Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidak keluar kecuali karena itu pula. Bangkitlah bersamaku." Maka mereka berangkat dan mendatangi Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub sendiri selalu menyimpan makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak datang kepadanya, maka dia akan memberikannya kepada keluarganya. Manakala mereka mendekati pintu, Ummu Ayyub menyambut mereka. Dia berkata, "Selamat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersamanya." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Di mana Abu Ayyub?" Abu Ayyub yang sedang bekerja di kebun yang tidak jauh dari rumah mendengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bergegas datang dan berkata, "Selamat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersamanya." Kemudian Abu Ayyub menambahkan, "Wahai Nabiullah, ini bukan waktu di mana engkau biasa datang." Nabi menjawab, "Kamu benar." Lalu Abu Ayyub pergi ke sebuah pohon kurma dan memotong salah satu janjang yang berisikan kurma segar yang sudah matang dan kurma setengah matang. Nabi bersabda, "Aku tidak ingin kamu memotongnya. Mengapa kamu tidak memetik buahnya saja?" Abu Ayyub menjawab, "Ya Rasulullah, aku ingin engkau memakan buahnya, kurma segar yang sudah matang dan kurma setengah matang. Aku juga akan menyembelih kambing untukmu." Nabi SAW bersabda, "Jangan menyembelih hewan perahan." Maka Abu Ayyub pun menyembelih kambing muda dan dia berkata kepada istrinya, "Buatlah adonan dan roti untuk tamu kita. Kamu lebih tahu bagaimana membuatnya." Abu Ayyub sendiri mengambil setengah dari kambing yang disembelihnya untuk kemudian memasaknya, dan setengahnya lagi dia panggang. Manakala makanan sudah matang, dihidangkanlah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kedua sahabatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil sepotong daging dan meletakkannya di atas sepotong roti. Beliau bersabda, "Wahai Abu Ayyub, berikanlah ini dengan segera kepada Fatimah, karena dia tidak pernah makan seperti ini beberapa hari lamanya." Lalu mereka makan sampai kenyang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Roti, daging, kurma, kurma segar dan kurma setengah matang." Tiba-tiba kedua mata Nabi sallallahu alaihi wasallam meneteskan air mata. Kemudian beliau bersabda, "Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguhnya ini adalah kenikmatan di mana kalian akan ditanya tentangnya di hari kiamat. Jika kalian mendapatkan seperti ini, lalu kalian hendak menyantapnya, maka ucapkanlah, 'Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.' Jika kalian sudah kenyang, maka ucapkanlah, 'Segala puji bagi Allah yang telah membuat kami kenyang dan memberikan nikmat dengan melimpah.'" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dan berkata kepada Abu Ayyub, "Datanglah kepada kami besok." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diberi sebuah kebaikan oleh seorang kecuali beliau ingin membalasnya. Namun Abu Ayyub tidak mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maka Umar berkata kepadanya, "Nabi sallallahu alaihi wasallam memintamu untuk hadir kepada beliau besok, wahai Abu Ayyub." Maka Abu Ayyub berkata, "Aku mendengar dan menaati undangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Besoknya Abu Ayyub datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberinya seorang hamba sahaya kecil yang biasa membantu beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Berbaik-baiklah kepadanya wahai Abu Ayyub. Kami tidak melihat darinya kecuali kebaikan selama dia bersama kami." Abu Ayyub pulang ke rumah dengan membawa seorang hamba sahaya. Manakala Ummu Ayyub melihatnya, dia bertanya, "Milik siapa dia wahai Abu Ayyub?" Abu Ayyub menjawab, "Milik kita. hadiah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Istrinya berkata, hadiah yang sangat berharga dan pemberian yang sangat mulia. Abu Ayyub berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam memintaku untuk berbuat baik kepadanya. Ummu Ayyub bertanya, apa yang akan kamu lakukan sehingga kamu bisa melaksanakan permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut? Abu Ayyub menjawab, demi Allah, tidak ada cara yang lebih baik untuk melaksanakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain memerdekakannya. Ummu Ayyub berkata, kamu telah dibimbing kepada kebenaran. Kamu telah diberi taufik. Kemudian Abu Ayyub memerdekakannya. Ini adalah sebagian dari kehidupan Abu Ayyub Al-Ansari dalam kesehariannya. Kalau Anda mempunyai kesempatan untuk melihat sebagian kehidupannya di medan perang, niscaya Anda akan melihat keajaiban. Dia tidak pernah tertinggal dalam satu peperangan pun sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai zaman Muawiyah, kecuali jika dia mempunyai kesibukan yang lainnya. Perang terakhir yang beliau ikuti adalah ketika Muawiyah menyiapkan bala tentara dengan komando putranya Yazid untuk menaklukkan Konstantinopel. Pada saat itu, Abu Ayyub sudah menjadi seorang laki-laki tua berumur lanjut. Usianya mendekati 80 tahun. Namun, hal ini bukan penghalang baginya untuk bergabung di bawah panji-panji Yazid dan meretas ombak lautan sebagai seorang mujahid di jalan Allah. Namun tidak lama berselang setelah peperangan dimulai, Abu Ayyub sakit dan membuatnya tidak kuasa untuk meneruskan peperangan. Yazid datang kepadanya untuk menjenguknya. Yazid berkata, apakah engkau mempunyai suatu permintaan, wahai Abu Ayyub? Abu Ayyub menjawab, sampaikan salamku kepada bala tentara kaum muslimin dan katakan kepada mereka, Abu Ayyub mewasiatkan kepada kalian agar kalian masuk ke bumi musuh sejauh mungkin, membawa jasadnya bersama mereka lalu menguburkannya di bawah telapak kaki kalian di pagar kota Konstantinopel. Lalu dia menghembuskan napas terakhirnya. Bala tentara kaum muslimin melakukan permintaan Abu Ayyub, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyerang pasukan musuh berkali-kali sampai mereka tiba di benteng kota Konstantinopel dalam keadaan membawa jasad Abu Ayyub. Dan di sana mereka menggali dan menguburkannya. Semoga Allah merahmati Abu Ayyub Al-Ansari. Dia menolak kecuali wafat di atas punggung kuda yang kuat sebagai seorang mujahid di jalan Allah dalam usia mendekati 80 tahun.
1: فأينا يكون وقلت ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله وعشيرته لا تسامي عشيرا سابا
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'ad. Ya. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semua kesehatan, keberkahan kepada sobat dan pemirsa Al Iman TV. Hari ini insyaallah ya, kita akan mengadakan perjalanan menelusuri perjalanan sirah nabawiyah ya, yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah ya. Baik, untuk pemirsa sobat Al Iman TV dimanapun Anda berada, insyaallah sebentar lagi kita akan memulai. Dan sebelum untuk memulai itu, saya akan menyapa Ustadz Fadlan Fahamsyah. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ustadz?
1: Alhamdulillah tayyib.
0: Ya, Masya Allah Ustadz. Ustadz, ini kan kita akan membahas bagaimana perjalanan sirah Nabi Muhammad SAW, mulai beliau lahir sampai beliau nanti wafat di Madinah.
1: Yeah,
0: tapi sebelum itu Ustadz, ya, mungkin bisa digambarkan juga bagaimana kondisi bangsa Arab sebelum beliau lahir. Ya.
1: Kondisi bangsa Arab?
0: Iya, kondisi bangsa Arab.
1: Iya, izin Mas Ahlan, mungkin sebelum kita masuk ke sejarah panjang hidup Rasulullah SAW, mungkin kita harus ada poin penting sebelum masuk ke situ untuk disampaikan mengapa kita harus belajar Sirah Nabawiyah.
0: Oh iya, Masya Allah.
1: Jadi sebelum masuk perjalanan dari pra-Islam sampai Rasulullah wafat, ada pertanyaan penting, ngapain sih kita mempelajari dan mengetahui sirah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lah di situ para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu mengapa kita harus belajar sirah nabawiyah. Minimal di situ ada 4 poin penting alasan kita harus belajar sirah nabawi. Yang pertama, belajar sirah nabawiyah menumbuhkan cinta kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kita enggak mungkin mencintai kalau enggak mengenal. Dan mengenal adalah tahapan cinta yang pertama. Jadi sebelum kita mencintai sesuatu, tentu kita harus mengenalnya terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, fungsi dari belajar Sirah Nabawi adalah meneladani hidupnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kita akan tahu bagaimana ibadahnya Nabi, Nabi sebagai pemimpin, Nabi sebagai kepala rumah tangga, bagaimana Nabi mengayomi para sahabatnya. Sehingga dengan itu kita akan tahu cara meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian poin yang nomor 3 adalah fungsinya untuk mendakwahkan ajaran Nabi. Jadi dengan belajar Sirah Nabawi, kita bisa memahami ajaran-ajaran Nabi, dan setelah memahaminya, maka yang nomor 3 ini kita akan mendakwakannya. Kemudian yang nomor 4, mengapa kita harus belajar Sirah Nabawi? Supaya kita bisa bersabar seperti sabarnya Nabi. Tentu kehidupan banyak ujiannya, apalagi beliau seorang rasul, seorang juru dakwah, pasti banyak

0: tahun berapa, kita harus tahu bagaimana kondisi bangsa Arab pra-Islam. Jadi tentu sebelum Nabi lahir ada sosial politik, ada masyarakat yang ada di tanah kelahiran Nabi. Nah, kita harus tahu. Mungkin yang pertama yang harus kita bahas adalah bagaimana agama Arab ya sebelum Nabi lahir. Khususnya di kota Mekah. Jadi di kota Mekah itu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, mereka adalah kaum penyembah berhala. Jadi dulunya itu mereka agamanya Islam di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam sama Nabi Ismail. Kemudian dengan berlalunya masa, ya Nabi Ibrahim wafat, Nabi Ismail wafat,
1: pudar ya.
0: Iya, semakin berabad-abad-abad pudar-pudar-pudar sampai ada orang namanya Amr bin Luhai Al-Khuza'i. Dia ini orang yang tokoh Makkah disegani gitu. Dia waktu berangkat ke negeri Syam, terus di negeri Syam itu dia melihat orang-orang nyembah patung. Maka dia terinspirasi dan merasa itu indah bagus begitu. Maka ajaran paganisme nyembah patung itu yang dari Syam dibawa ke kota Mekah dengan alasan kalau negeri Syam yang penduduknya di sana dulu diutus para nabi saja nyembah berhala, masa di Mekah nggak ada. Akhirnya mereka bawa beberapa patung dibawa ke tanah Arab, kemudian akhirnya disembah oleh orang-orang Arab. Itu ya, jadi setting masyarakatnya dulu mereka beragama penyembah berhala paganisme. Dari sisi ekonomi sekarang, dari sisi ekonomi kota Mekah ini mereka menyandarkan ekonominya pada perdagangan. Ya. Kenapa? Karena di sana nggak ada pertanian. Ya, beda dengan di Madinah ada kurma.
1: Tandus, ya.
0: Di Mekah tandus, sehingga orang dulu untuk bisa mengambil komoditas suku lain ya tentu dengan dagang gitu. Mereka dulu orang Mekah itu punya dua perjalanan dagang, musim panas, musim dingin. Ya, musim panas dan musim dingin. Ya, musim
1: kemarau.
0: Kalau ke selatan yaitu ke Yaman, kalau ke utara yaitu ke negeri Syam. Dan ada ayatnya ila fi Quraisy, ila fihim rihlatash shita'i was-shayf, musim panas dan musim dingin. Jadi kalau ke utara ke negeri Syam, kalau selatan ke negeri Yaman. Jadi mereka menyandarkan ekonominya pada perdagangan, ya. Kemudian dari sisi politik di Mekah itu tidak ada raja. Di Mekah tidak ada raja dan di Mekah itu hanya masalah sukuisme, kabilah-kabilah gitu ya.
1: Berarti pemimpinnya setiap kabilah-kabilah.
0: Iya. Nah, cuman secara kekuatan di kota Mekah itu suku yang paling dominan mengontrol kota Mekah satu suku yaitu suku Quraisy.
1: Suku Quraisy.
0: Cuma siapa tokoh yang menjadi raja enggak ada. Ya, jadi dulu datuknya Nabi namanya Qusay bin Kilab. Jadi Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu kakek pertama. Bin Hashim kakek kedua. Bin Abdi Manaf kakek ketiga. Bin Qusay. Nah, Qusay ini kakeknya Nabi ke-4. Ini hampir semi seperti raja begitu.
1: Yang paling kuat
0: yang ya, paling itu. Kuat datuknya Nabi yang ke-4 tadi namanya Qusay bin Kilab. Dia punya beberapa poin penting ya, penanggung jawab sentral di kota Mekah seperti raja. Dia ini yang memegang peran sikoya, ngasih minum jemaah haji. Ini kakeknya Nabi yang ke-4 ini yang dahsyat ini ya, mengasih minum jemaah haji. Nomor 2 Arifada, ngasih makan jemaah haji. Kemudian yang nomor 3 Al-Hijaba, pemegang kunci Ka'bah. Jadi gak bisa masuk Ka'bah kalau gak dapat izin dari datuknya Nabi ini. Kemudian yang nomor 4 juga Al-Liwa, panji perang. Jadi yang membawa panji perang ya ini datuknya Nabi ini. Terus kemudian Al-Qiyada, kepemimpinan. Ya, kemudian nomor 6 Darul Nadwah, parlemen. Jadi orang Arab itu dulu suku Quraisy punya parlemen ya, memutuskan segala sesuatu di Darul Nadwah, dan itu pemimpinnya adalah datuknya Nabi yang keberapa tadi? Yang keempat tadi itu. Yeah. Dan inilah tokoh Quraisy pertama yang menjadikan Quraisy itu menguasai kota Mekah. Sebelum datuknya Nabi yang ke-4 ini, kota Mekah dipegang oleh Khuza'ah.
1: Siapa beliau, Ustaz?
0: Khuza'ah suku-suku yang lain, suku, selain ya? Quraisy gitu ya. Nah, itu ya. Kemudian dari sisi apa lagi? Ekonomi ya, ekonomi sudah. Politik, cari politik juga pada waktu itu kota Mekah diapit oleh dua kekuatan politik besar. Di timur ada Persia, kemudian di barat ada Romawi.

0: barat dan utara itu ada Romawi. Ya, jadi pada waktu itu Mekah ini terlepas dari kekuatan besar ini. Tidak dikontrol Romawi
1: dan tidak dikontrol Persia.
0: Tidak dikontrol oleh Persia. Mengapa?
1: Iya.
0: Ya, kok seperti menarik itu? Ya. Karena pada waktu itu secara hitung-hitungan ekonomi nggak masuk.
1: Oh, jadi nggak dilirik.
0: Iya, nggak dilirik sama orang-orang. Orang Persia kan, orang Persia dan orang Romawi menaklukkan negeri-negeri tentu yang subur, yang punya sumber daya alamnya. Dan dulu kan kita tahu belum ada minyak bumi, belum diketahui kayak gitu ya. Jadi yang diketahui ya tandus, gersang, maka tidak dilirik gitu. Tapi justru itu Allah Subhanahu Wa Taala mengutus nabinya di tempat yang tidak diperhitungkan itu. Nah, itu nanti menarik ketika Nabi lahir, karena Romawi dan Persia tidak melirik tempat itu. Tempat yang tidak dilirik itu justru munculnya agama Tauhid, yang nanti akan menumbangkan
1: dua-duanya.
0: Ya, itu secara umum ya tentang agama di Mekah sebelum Nabi lahir dan setting sosial masyarakat.
1: Masya Allah, Masya Allah. Gini. Jadi menarik Ustadz ya. Jadi memang kalau dilihat ya, sebenarnya punya kekuatan juga ya dari dulu ya bangsa Mekah itu. Hanya saja mungkin ada penyelewengan penyembahan tadi ya terhadap berhala. Ya, baik Ustaz. Mungkin kita akan lanjut masuk ke bagaimana dan kapan Rasulullah lahir Ustaz. Ya.
0: Tayyib. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir ini ada rentetan peristiwa sebenarnya, menarik sebenarnya, nggak bisa ujuk-ujuk Rasul lahir gitu. Tapi tidak apa-apa ya, karena kita terbatasi oleh waktu dan seterusnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya seorang ayah, ayahnya namanya Abdullah. Ya, kemudian Abdullah ini putra Abdul Muthalib, dan Abdullah ini putra kesayangannya Abdul Muthalib. Jadi Abdullah ini dulu hampir disembelih, ya. Karena nadarnya sang ayah, gitu kan, waktu diundi yang keluar itu namanya Abdullah untuk disembelih. Tapi Abdul Muthalib ingin menebus nadarnya itu agar tidak perlu untuk menyembelih, maka dikafaroi. Kafaronya adalah membayar 100 unta dibagi-bagikan ke orang-orang Quraisy supaya membebaskan Abdullah tadi. Kesimpulannya, Abdullah ini putra kesayangannya Abdul Muthalib. Kemudian Abdullah ini dinikahkan sama seorang wanita yang terhormat bangsawan namanya Siti Aminah. Lah, seperti kebiasaan bangsa Arab lainnya, karena tadi kan saya sampaikan menyandarkan ekonominya pada perdagangan, gitu kan. Maka si Abdullah ini waktu selesai menikah kemanten baru, tetap harus menjalankan kehidupannya berdagang sebagaimana kebiasaan kafir Quraisy lainnya. Maka ayahnya Nabi ini berdagang dari kota Mekah ke negeri Syam. Mekah itu di selatan, Syam itu di utara jauh. Nah, otomatis melewati Medina. Nah, gitu kan. Waktu dagang, Abdullah ini berangkat ke negeri Syam, dia sakit di tengah jalan. Maka dalam riwayat, Abdullah ini singgah di kota Yathrib atau Medina. Lah kebetulan, yang putrinya Nabi itu orang Medina. Jadi Rasulullah itu punya bapak namanya Abdullah. Abdullah punya bapak namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu punya ibu namanya Salma binti Amr. Itu orang
1: Medina.
0: Jadi berkata Rasulullah itu atau Abdullah tadi itu punya eyang putri. Ketika sakit maka dirawat di sana sama paman-pamannya dan akhirnya wafat di sana. Ya, ayahnya Nabi wafat di kota Yathrib atau Medina. Lah, itu posisi Siti Aminah sedang mengandung. Jadi di sini Rasulullah itu sudah yatim sebelum lahir. Sebelum lahir sudah yatim. Bukan lahir dulu disayangi ayah, dipeluk ayah, enggak sempat.
1: Iya, enggak sempat ketemu.
0: Enggak sempat ketemu. Jadi Rasulullah itu sudah yatim sebelum lahir. Terus ketika lahir Siti Aminah mengutus seseorang, kalau nggak salah budaknya ya, namanya Ummu Rumman, disuruh menyampaikan ke datuknya, yaitu Abdul Muthalib, bahwa cucunya lahir. Maka Abdul Muthalib sumringah, seneng, bahagia, karena Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kecil ini lahir. Karena dulu Abdullah disayangi, ya, menjadi anak kesayangan, terus mati Abdullah ini, otomatis cintanya kepada Abdullah pindah ke anaknya Abdullah, cucunya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya, Allahu a'lam bishawab, Maka si cabang bayi kecil ini, ya Rasulullah lahir hari Senin. Itu sepakat, Rasulullah lahir hari Senin. Cuman Rasulullah apakah lahir pada 12 Rabiul Awal? Ini terjadi khilaf para ulama. Meskipun yang sering masyhur disampaikan adalah 12 Rabiul Awal, tetapi ada perselisihan tajam di antara para ulama tentang tanggal kelahirannya. Yang pasti hari apa tadi?
1: Senin, ya.
0: Hari Senin. Maka Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam dibawalah sama kakeknya di Ka'bah gitu kan. Kemudian diberi nama Muhammad.
1: Yang beri nama siapa? Kakek.
0: Nah, siapa yang beri nama Rasulullah dengan nama Muhammad?
1: Penasaran.
0: Ya. Banyak pendapat yang mengatakan yang memberi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah datuknya atau kakeknya, yaitu Abdul Muthalib.
1: Langsung ya, masyaallah.
0: Pertanyaannya Mas, tidak hanya siapa yang ngasih nama, harusnya kenapa kok dikasih nama Muhammad?
1: Ah iya, kenapa?
0: Ya, itu yang harus diulik lebih dalam.
1: Masyaallah, ya. Masyaallah.
0: Muhammad itu artinya orang yang terpuji. Karena Abdul Muthalib ini punya keinginan Muhammad ini terpuji di dunia dan di akhirat. Dan kebetulan nama Muhammad itu nama yang jarang dipakai di kota Arab pada waktu itu, di bangsa Arab pada waktu itu. Sehingga hampir sulit cari orang namanya Muhammad kala itu. Ada qaul yang lain yang mengatakan kenapa dikatakan Muhammad atau diberi nama Muhammad. Katanya sih, lah, ini ada katanya, mungkin lemah pendapat ini. Dikatakan Abdul Muthalib ini waktu ke negeri Syam dapat kabar dari ahli kitab bahwa nanti itu akan ada nabi namanya Muhammad. Maka terinspirasi di situ. Tapi ini wallahu a'lam. Pendapat yang sering dinukil itu ya karena Muhammad artinya yang terpuji, yang baik begitu. Nah, itu kemudian tahunnya Ustaz, tahun apa? Nah, ini juga penting. Zaman dulu orang-orang Arab Jahiliyah enggak ngerti tahun.
1: Yeah.
0: Jadi mereka dulu itu menandai tahun dengan peristiwa besar. Ya, kalau sekarang, kalau ingat enggak kita dulu ada nenek-nenek kita dulu ngomong, dulu ya zamannya Gestapo itu, dulu ya zamannya Jepang itu.
1: Iya, iya, iya.
0: Mereka enggak hafal tahunnya.
1: Buat niteni apa?
0: Yang diingat-ingat ya peristiwanya.
1: Peristiwanya.
0: Gitu kan?
1: Iya, iya.
0: Dulu zaman agresi Belanda di Surabaya.
1: Betul.
0: Lupa, tahunnya enggak tahu gitu kan. Nah, dulu bangsa Arab itu mengkaitkan tahun dengan peristiwa besar. Bisa dipahami ya?
1: Iya, iya.
0: Saya masih ingat itu. Ini mbakmu dulu, orang-orang tua dulu ya, ini dulu mbakmu itu lahir ketika peristiwa Gestapo gitu. Tahunnya lupa, yang diingatkan peristiwanya tuh. Nah, dulu bangsa Arab juga gitu, mengkaitkan tahun itu dengan peristiwa besar yang terjadi pada waktu itu.
1: Apa peristiwanya?
0: Nah, pada waktu tahun Nabi lahir, saya tidak mengatakan hari kelahirannya Nabi ya, tahun.
1: Tahun.
0: Tahun kelahirannya Nabi, ya orang Arab dulu itu belum punya tahun, bulan sudah ada. Jadi bulan Muharram sampai Dzulqa'dah itu sudah ada, tapi tahunnya belum ada, gitu kan? Nah, gimana tahunnya itu? Dikaitkan dengan peristiwa besar. Dan tahun kelahirannya Nabi itu ada peristiwa besar, yaitu ada tentara bergajah dipimpin oleh Abroha menyerang Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah dengan membawa tentara yang ada gajahnya gede-gede. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menghalangi mereka dan menghadap mereka. Tarmihim bihijarati min sijil. Allah utus toiron ababil melempari mereka dari batu dari neraka, mereka binasa semua. Mungkin ada yang harus ditanyakan Mas, ini sering tidak ditanyakan padahal penting, kenapa itu Abroha kok nyerang Ka'bah?
1: Iya, siapa yang nyuruh saya?
0: Nah, ini juga kadang-kadang luput
1: juga.
0: Ya, motifnya apa? Kok ada Abroha membawa tentara yang ada gajahnya menyerang Ka'bah? Apa motivasi melakukan itu? Ini juga penting untuk disampaikan sebagai tambahan ilmu. Jadi dulu di negeri Yaman itu ada kerajaan Yahudi, Himyar namanya. Wah, kerajaan Yahudi ini sangat diktator. Orang-orang Kristen dibunuhi, orang-orang Kristen dieksekusi, dipersekusi, ya disuruh ninggalkan agamanya, kalau gak gitu dibunuh. Jadi di negeri Yaman itu dulu penduduknya ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Makanya ingat nggak dulu Rasulullah mengutus Mu'ad itu, wahai Mu'ad, kamu akan ke negeri-negeri Yaman, di sana penduduknya ahli kitab. Jadi dulu sebelum Nabi lahir, Yaman itu ada gesekan antara Yahudi dan Kristen. Yang Kristen dibantai habis sama Yahudi. Lah, pada waktu ketika Kristen dibantai habis, kaum Nasrani dibantai, otomatis Kaisar Romawi yang ada di negeri Syam mendengar. Dan kebetulan Romawi pada waktu itu agamanya Nasrani atau Kristen. Sehingga Kaisar Romawi tentu nggak terima. Loh, itu orang Yahudi di Yaman telah membantai saudara-saudara kita Kristen. Otomatis Romawi kan ingin menolong tuh. Karena Romawi Kristen pada waktu itu. Ingin menolong rakyatnya yang ada di negeri Yaman yang dibantai oleh Yahudi. Tetapi kalau dari negeri Syam, pusatnya Romawi pada waktu itu, kalau berjalan ke negeri Yaman, ibarat kata ujung utara ke ujung selatan, tidak mungkin. Karena itu apa namanya, padang pasir gersang, membutuhkan logistik, air, nggak mungkin. Sehingga cara yang lain yang dilakukan oleh Kaisar Romawi kirim surat ke negeri Habasyah. Habasyah itu mana? Habasyah itu Ethiopia kalau sekarang, yaitu negeri Afrika. Kalau kita lihat peta, negeri Afrika dengan Jazirah Arab itu dipisahkan Laut Merah. Dan kebetulan Ethiopia itu nggak terlalu jauh dengan Yaman. Dan kerajaan Ethiopia, Habasyah itu agamanya Kristen. Pemimpinnya namanya Najasyi. Dapat surat dari Kaisar Romawi, wahai Raja Najasyi, Raja kecil, masih bawahnya Kaisar Romawi, tolong kirim pasukan ke negeri Yaman untuk melawan orang-orang Yahudi yang jahat dan melakukan intimidasi serta persekusi kepada saudara-saudara kita Nasrani. Akhirnya Najasyi mengirim panglima perang. Lah, panglima perang ini namanya Abroha. Ada dua panglima perang. Salah satunya namanya Abroha. Jadi sebenarnya Abroha itu panglima perang kaum Najasyi tadi, Ahbas ya. Maka mereka mendarat dengan pasukan orang-orang Afrika, Ahbas, Habasyah, membantai orang-orang Yahudi yang telah membunuh orang Nasrani. Setelah orang Yahudi dihabisi, otomatis Yaman diambil alih oleh Habasyah. Jadi agamanya Kristen. Nah, kemudian membangun gereja ini, Abroha ini. Abroha membangun gereja gede di negeri Yaman. Tujuannya agar orang Arab itu suka dengan gereja itu dan meninggalkan Ka'bah. Memalingkan orang Arab dari haji gitu. Jadi supaya Yaman ini jadi pusat agama Kristen, dibuatlah gereja besar. Namanya Al-Qulais. Dicampur emas begitu. Tapi ternyata orang Arab gak tertarik. Dan orang Arab malah membuang kotoran di gereja itu. Marahlah Abroha ini. Inilah menjadi sebab dia minta izin kepada Najasyi tadi yang di Ethiopia untuk menyerang kota Mekah, menghancurkan Ka'bah, sehingga mereka berangkat dari arah Yaman menuju Mekah membawa tentara bergajah
1: ya.
0: Langsung Allah kirim farsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim
1: min sijil.
0: Allah utus burung ababil menghujani mereka dengan batu dari neraka jahanam. Sehingga nah di tahun yang sama itu nanti Nabi lahir.
1: Ya, jadi sebelum ya itu ya.
0: Sebelum. Sehingga sejak itulah disebut Rasulullah lahir di tahun gajah, karena di tahun itu ada tentara bergajah menyerang kota Makkah.
1: Masyaallah. Yang menarik Ustaz, itu berarti belum sempat ya penduduk kota Makkah kan ini tadinya kabilah-kabilah ya. Belum sempat melawan Abraha, langsung Allah turun tangan.
0: Iya.
1: Masyaallah.
0: Bahkan itu Abdul Muthalib kakeknya Nabi itu kan punya unta-unta tuh. Dirampas sama siapa? Sama Abraha. Maka Abdul Muthalib kan seperti ketua suku begitu ya. Maka Abdul Muthalib datang menemui Abroha. Kata Abroha, coba-coba lihat orang tua itu paling datang ke sini tujuannya minta agar untanya dilepaskan. Asumsinya Abroha seperti itu. Ketika sampai di depan Abroha, ternyata si Abdul Muthalib kakeknya Nabi mengatakan, mana untaku? Kaget Abroha itu. Saya ini mau menghancurkan Ka'bahmu, lah kok kamu masih ngurusin unta? Kata Abdul Muthalib, aku ini pemilik unta. Adapun Ka'bah pemiliknya adalah Allah. Allah yang akan menjaga Ka'bahnya. Dan terbukti setelah itu Allah kirim tadi burung apa?
1: Masyaallah.
0: Allahu a'lam.
1: Masyaallah, menarik Ustaz. Ini kembali lagi kita ya para pemirsa Aliman TV ke bagian Nabi lahir. Jadi Nabi lahir tadi sudah diceritakan oleh Ustaz bahwa beliau sudah ditinggal ayahnya ya saat beliau masih di kandungan. Tapi bagaimana proses Nabi saat hidup dan sudah dilahirkan Ustaz? Ini tadi yang terputus dari saat beliau sudah karena senangnya dibawa oleh kakeknya ya ke Ka'bah ya waktu itu sudah mengunjungi Ka'bah. Terus apa yang terjadi setelah itu, Ustaz?
0: Ya. Setelah itu yang terjadi sebelum ke sana banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan ada peristiwa-peristiwa aneh ketika Rasulullah lahir itu. Nah, tapi juga banyak riwayat-riwayat yang lemah seputar masalah ini. Sehingga saya tidak perlu menyebutkannya di sini. Di hari-hari pertama ada yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu disusui oleh ibunya sendiri. Tapi ternyata asinya sang ibu tidak cukup.
1: Nggak keluar.
0: Gitu. Maka setelah itu Rasulullah sempat disusui Thuwaibah. Siapa Thuwaibah itu? Thuwaibah itu budaknya Abu Lahab. Loh Ustaz, kenapa Abu Lahab kok mau budaknya menyusui Rasulullah? Bukankah dia benci sama Nabi? Jawabannya enggak. Abu Lahab cinta sama Nabi. Abu Lahab sayang sama Nabi. Abu Lahab itu benci sama Nabi nanti ketika Nabi umur 40 tahun ketika mendakwakan Islam gitu kan. Kemudian setelah itu, setelah Thuwaibah, Nabi disusukan ke seorang wanita namanya Halimah As-Sa'diyah. Dan ini peristiwanya sangat menarik karena gini ya, kebiasaan orang Arab itu dulu, Arab-Arab pra-Islam dulu itu, bocah kecil itu disusukan ke wanita. Dan kebetulan zaman itu ada wanita-wanita yang punya profesi memberikan air asinya kepada para balita. Mereka adalah wanita-wanita dari lembah Bani Sa'ad. Sehingga pada waktu itu, orang-orang wanita-wanita dari lembah Bani Sa'ad ini, mereka datang ke kota Mekah mencari bayi-bayi untuk disusui, untuk mendapatkan upah dari keluarganya atau bapak atau orang tuanya si jabang bayi. Maka pada waktu itu bayi-bayi ini ditawarkan kepada wanita-wanita yang datang itu. Ya, dari datang bayi kecil, datang ibu susunya, terjadi apa namanya transaksi apa masalah hitam putih tentang pembayaran dan seterusnya, cocok dibawa. Datang lagi wanita transaksi, datang bayi dan setuju dibawa. Mereka melewati Muhammad kecil, tapi Muhammad bayi sallallahu alaihi wasallam enggak ada yang mau menerima Nabi itu. Disodorkan Nabi begini, mereka enggak mau. Alasannya apa? Karena ketika ditanya siapa bapaknya bayi ini, dijawab ini anak yatim. Ketika dikatakan anak yatim, maka khawatir mereka ini enggak bisa bayar. Oh, mereka tujuannya cari duit. Akhirnya Nabi Muhammad kecil enggak digubris, cari bayi lain dibawa sampai terakhir enggak ada yang mau nerima Nabi. Kebetulan ada seorang wanita ditakdirkan Allah terlambat. Namanya Halimah As-Sa'diyah. Halimah dari suku Sa'ad tadi itu. Lah Halimah ini terakhir datangnya sudah enggak dapat bayi-bayi itu. Bayi dia, temannya semua sudah ngambil semuanya. Nah, pertama disodorkan Muhammad kecil enggak mau juga Halimah ini. Nah, anak yatim, enggak ada duitnya gitu kan. Tapi ditegur sama suaminya, "Inti mau cari apa lagi? Enggak mungkin kita pulang tanpa bawa bayi. Sudahlah, ambil saja si bayi yatim ini, barangkali dia nanti membawa keberkahan di rumah tangga kita." Tenurut sama suaminya, bayinya kecil tadi, Muhammad kecil, dibawa. Dan ketika naik dengan di kendaraan itu tiba-tiba jalannya cepat. Padahal sebelumnya terseok-seok, makanya datang terlambat. Tapi semenjak Rasulullah dibawa bersamanya, cepat pulangnya. Dan benar seperti yang di perkirakan oleh sang suami, semenjak Rasulullah ada di rumahnya Halimah As-Sa'diyah, maka keberkahan demi keberkahan, rezeki yang melimpah, ya ternak-ternak mereka gemuk-gemuk dan menghasilkan susu yang berkualitas, rezeki makmur, sehingga senanglah dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat Mas, Rasulullah itu diasuh oleh Halimah tadi, itu jangan dikira Halimah ini hanya mengasuh Rasul. Ada yang lain. Logikanya begini, wanita itu enggak mungkin punya asi kecuali dia punya anak.
1: Oh iya.
0: Artinya Rasulullah itu punya saudara-saudara persusuan di negeri Bani Sa'ad tadi itu. Nah, jadi Halimah ini tidak hanya merawat Nabi. Otomatis dia punya anak sendiri toh. Namanya punya asi kan gitu.
1: Iya.
0: Jadi coba kita bayangkan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda ya punya anak dari umur 1 tahun, ya anak Anda 1 tahun atau 2 tahun di kamar, anak Anda itu, mohon maaf, dikelonin sama istrinya Anda, disayangi, dicintai, kamarnya ber-AC, dibelikan boneka, dibelikan baju yang bagus, itu anak kita. Kalau anak kita umur seusia seperti itu tidur dengan segala fasilitasnya, coba sesekali kita ini, bayangan kita ini, kita layangkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu di usia anak kita itu atau cucu kita itu. Rasulullah hidup di lembah jauh dari keluarga besarnya, jauh dari sang mama, dari sang papa, hidup dengan orang asing, dan orang asing itu tidak hanya merawat Nabi, merawat orang lain juga. Diterpa angin gurun, ya Rasul tersapu oleh debu-debu. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak kecil sudah dipersiapkan oleh Allah untuk menghadapi tantangan dan kerasnya kehidupan. Ya. Sampai segitunya didesain oleh Allah, Nabi sudah dilatih untuk menghadapi masa-masa sulit semenjak balita. Jadi Rasulullah di masa-masa persusuan ada di lembah Bani Sa'ad tadi itu sampai umur 2 tahun, ya. Umur 2 tahun itu kan masa selesai penyapihan, Mas. Kalau 2 tahun kan sudah selesai, harusnya kan gitu. Ya haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-rida'a. Jadi masa menyusui itu cuma 2 tahun. Cuman Halimah ini mikir, anak ini semenjak ada bersama kita mendatangkan kebaikan-kebaikan-kebaikan. Tapi kalau tak kembalikan, jadi eman, gitu kan, sayang gitu kan. Akhirnya Halimah datang ke atau menghubungi Aminah agar Muhammad kecil nggak usah dibawa ke Mekah, khawatir nanti kena wabah dan seterusnya. Wahai Nyonya Aminah, Muhammad kecil biarkan di tempat kami, di suku Bani Sa'ad, kami merawatnya dengan penuh cinta, jangan khawatir gitu. Dan ternyata Siti Aminah mengizinkan, dan itu terjadi sampai Nabi umur 4 tahun
1: beliau di lembah
0: Bani Sa'ad. Jadi umur 1 sampai umur 4 tahun Rasulullah hidup di Bani Sa'ad bersama ibu susu yang bernama Halimah Sa'diyah.
1: Menarik tadi Ustaz yang mungkin perlu digarisbawahi. Tadi saya menarik tentang menyinggung mengapa ada kebiasaan bangsa Quraisy menitipkan ke Bani Sa'ad. Dan tadi termasuk dari inisiatif Halimah, ya, beliau untuk pingin Nabi tinggal di sini aja, nggak usah di sana, takut entah karena apa mungkin kan dan sebagainya. Yeah. Itu yang menarik, Ustaz.
0: Ada 3 alasan mungkin, ya. Kita nggak bisa menyalahkan kultur bangsa lalu, ya.
1: Yeah, yeah.
0: Nggak bisa dengan paradigma kita, yeah, sekarang nggak bisa.
1: Kita biasa cukup tahu saja.
0: Tapi kita mungkin harus tahu alasannya. Yeah, kalau menyalahkan nggak bisa, karena itu sudah paradigma zaman dulu, kultur zaman dulu punya alasan. Dan alasannya 3. Kurang lebih, ya. Kenapa orang-orang Quraisy dulu itu menitipkan anaknya untuk disusui di Bani Sa'ad? Alasan yang pertama, dan alasan ini nanti berpengaruh dengan kehidupan Nabi, terbukti. Yang pertama, supaya terhindar dari wabah.
1: Wabah.
0: Wabah. Karena Mekah itu tempat berkumpulnya manusia dari seluruh penjara dunia, penjuru dunia. Dari kota ini, kota ini, kota ini untuk haji, kan?
1: Oh iya, iya.
0: Takut kena wabah, maka ditaruh di lembah yang masih murni, udara yang
1: sejuk. Ya.
0: Nomor 3, supaya Muhammad kecil atau bayi-bayi itu, ya, mendapatkan oksigen yang berkualitas, menghirup udara yang benar-benar fresh.
1: Oke, okay, ya, bisa dibayangkan.
0: Dan tumbuh alami, ya, bersama alam, gitu kan. Yang nomor 3, nggak kalah penting, supaya mendapatkan fasohatul kalam. Lisan yang fasih berbahasa Arab. Loh, Ustaz, masa kok kan sudah Arab sejak lahir, gitu. Iya, meskipun sudah Arab sejak lahir, tapi bahasanya orang lembah, orang badui, orang itu lebih fasih lagi. Sehingga nanti Rasulullah ketika jadi nabi kan punya fasoha, punya kefasihan lisan. Kalau ngomong tuh jelas, punya sastra tinggi. Itu salah satu yang menyebabkannya adalah karena dulu waktu kecil Nabi hidup di lembah Bani Sa'ad itu. Sehingga Nabi mendapatkan sastra Arab yang tinggi itu ya dari situ. Dan nanti pengaruh ketika Nabi berdakwah, bahasanya bagus sehingga membuat orang tertarik. Itu ya, wallahu a'lam.
1: Masyaallah, masyaallah. Ini juga menarik lagi. Keberkahan-keberkahan itu ada enggak riwayatnya, Ustaz, yang diterima oleh Halimah. apakah hanya sekedar rezeki atau mungkin hidupnya lebih lebih makmur dan sebagainya.
0: Iya, di antara yang sering dinukil oleh para ulama adalah hewan-hewan ternak itu padahal yang miliknya wanita-wanita lain, itu hewan ternaknya kurus-kurus. Tapi ternaknya Halimah ini masya Allah seger-seger dan menghasilkan apa tadi susu yang berkualitas. Sampai-sampai wanita-wanita lain itu mengatakan, wahai para budak, gembalakanlah kambing-kambing kami sebagaimana kambing-kambingnya Halimah itu digembalakan. Padahal kan ini bukan masalahnya tempat penggembalaan, ini masalahnya adalah di rumahnya Halimah ada calon nabi, di rumah mereka tidak ada
1: calon nabi.
0: Terus kemudian rezekinya
1: lebih lancar,
0: lebih lancar
1: ya. Insyaallah.
0: Wallahu a'lam.
1: Masyaallah, masyaallah. Baik Ustaz, tadi kan disampaikan juga nabi itu di sana hingga 4 tahun. Nah, apa saja sih yang dilakukan nabi dan bagaimana kehidupan selanjutnya?
0: Iya. Kalau apa yang dilakukan Nabi, mungkin tidak banyak ahli sejarah yang memotret itu ya.
1: Karena sampai
0: itu
1: 4 kan, tahunnya ya, masa 4
0: kan
1: tahun.
0: Masa bocah kecil.
1: Iya, masih kecil main mungkin dan sebagainya.
0: Yang dilakukan anak kecil main.
1: Main.
0: Dan memang ada riwayat itu. Rasulullah main-main bersama anak kecil. Ya, ketika main-main sama anak kecil di Bani Sa'ad tadi itu, padang gurun itulah, di lembah atau apa. Pada Rasulullah umur 4 tahun itu, ketika Rasulullah main-main sama bocah kecil tadi, Rasulullah didatangi malaikat Jibril.
1: Menarik.
0: Didatangi malaikat Jibril untuk di syakus sodr, di bedah dadanya.
1: Apa yang menyebabkan tiba-tiba?
0: Iya, jadi waktu itu datang malaikat Jibril atau malaikat membedah dadanya Nabi, dan itu disaksikan bocah-bocah kecil. Jadi bocah kecil itu melihat Rasulullah didatangi oleh makhluk itu dan dibedah dadanya, mereka langsung lari semburat. Lari semuanya ke umiknya mereka. Muhammad mati.
1: Iya, karena dibelah saat
0: ya. Dibelah dadanya. Ya, Rasulullah diambillah tempatnya setan di hatinya, dalam riwayat dikatakan dicuci dengan air zam-zam, kemudian dikembalikan lagi setelah dibuang yang kotor tadi, terus dijahit. Nah, di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikira wafat oleh bocah-bocah kecil tadi. Kemudian bocah-bocah kecil lari ke ibunya, sehingga ibunya datang dan Halimah menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan pucat pasi. Mutaghayyir laun, jadi wajahnya Nabi berubah. Ya, kalau orang kita ya menyebutnya apa? Pucat. Akhirnya otomatis Halimah takut kan? Kalau sampai terjadi apa-apa, pasti Halimah akan disalahkan oleh Bani Hasyim. Bani Hasyim itu siapa? Baninya Rasulullah. Ya kan? Abdul Muthalib dan seluruh keluarga besarnya. Karena takut, maka pada waktu Nabi umur 4 tahun itu, Nabi Muhammad SAW dibawa Siti Halimah, dibawa ke Mekah untuk diserahkan kembali kepada ibunda kandungnya, yaitu Siti Aminah. Sehingga ketika Nabi umur 4 tahun, Nabi kembali ke ibu kandungnya, yaitu Siti Aminah.
1: Masya Allah. Jadi itu sampai umur 4 tahun akhirnya dikembalikan Ustaz ya. Barakallahu fiik. Iya.
0: Ada baik. Yang harus saya tanyakan.
1: Apa itu Ustaz?
0: Jangan pindah ke yang lain
1: bertanya. Iya, boleh, boleh.
0: Harus jenengan tanyakan Ustaz, apa hikmahnya itu Nabi?
1: Iya. Yang saat dibelah itu.
0: Iya, kenapa kok harus ada
1: anak kecil? Harus dibelah?
0: Kenapa kok harus ada anak kecil melihatnya?
1: Iya, kenapa saksinya kok anak kecil?
0: Nah, itu juga perlu diulik gitu. Kenapa tidak malaikat Jibril tunggu anak kecil lari lewat dulu biar tidak menyaksikan hal itu? Tapi kenapa Jibril justru memperlihatkan atau malaikat memperlihatkan peristiwa itu kepada anak-anak? Di antara hikmahnya adalah supaya nanti anak-anak ini di puluhan tahun berikutnya akan menjadi saksi kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terbukti nanti itu bocah-bocah itu nanti masuk Islam.
1: Masya Allah.
0: Termasuk Syaima. Syaima itu kan saudari sesusuan Nabi. Jadi fungsinya adalah nanti ketika Muhammad SAW diangkat jadi Rasul, maka bocah-bocah kecil ini menjadi saksi dan mereka mengatakan, oh iya dulu gitu. Dulu ini Muhammad ini waktu di Bani Sa'ad dulu pernah di bedadadanya. Jadi akan menjadi, memang Allah skenariokan bocah-bocah kecil ini melihat supaya nanti di kemudian hari menjadi saksi kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Oh, masyaallah, masyaallah Ustaz. Baik, barakallahu fiik Ustaz. Ini luar biasa ya. Jadi ada poin-poin yang luar biasa penting. Jadi para pemirsa Aliman TV ya, dimanapun Anda berada, ini kebetulan baru pertemuan pertama Ustaz. Ya, kita bahas. Iya, dan mungkin nanti akan ada seri-seri berikutnya karena kita sudah masuk waktu interaktif ya Ustaz. Mungkin nanti pada jamaah atau pemirsa Aliman TV ada yang bertanya, silahkan bisa bertanya dan nomornya ada di layar ya. Silahkan bisa dicatat, kita kasih waktu mungkin kurang lebih 5 sampai 10 menit Ustaz.
0: Monggo, ya, silakan. Ya. Jadi sampai Nabi umur 4 tahun ya.
1: 4 tahun Ustaz, ya. 4 tahun ini sudah hampir 1 jam kita bahas.
0: Ah, iya, gitu,
1: ya. Bagaimana nanti kita bahas sampai umur 60 tahun. Masya Allah. Masya Allah. Baik, kami persilahkan untuk sobat pemirsa Al-Iman TV dimanapun Anda berada, bisa untuk interaktif tanya, ataupun kalau yang lihat di media sosial, YouTube Al-Iman, ataupun ada dengan Facebook Ustadz Fadlan ya, kalau nggak salah live, itu bisa di kolom komentar ya. Nanti insya Allah ada tim kami yang akan membaca, dan nanti akan kita sampaikan kepada Ustadz, agar Ustadz bisa menjawab. Ya. Ustadz, sambil kita menunggu ya Ustadz, jadi selain dari, tadi itu sebenarnya saya itu pengen penasaran nanya, tapi itu efeknya kan nanti ya. Jadi kenapa kok anak kecil itu tadi supaya menjadi saksi nantinya kan? Sebenarnya saya pengen tanya, tapi kayaknya belum sampai ya. Belum, apa perlu disampaikan sekarang atau nanti itu?
0: Apa?
1: Tadi yang saksi, kenapa kok harus anak kecil? Kenapa Jibril nggak sembunyi-sembunyi?
0: Kan ya, jadi pertanyaannya. Maksudnya itu ternyata kenabian Rasul itu terkonfirmasi dengan adanya bocah kecil.
1: Memang saksinya ya. Itu dia
0: terkonfirmasi, oh iya benar dulu itu bocah kayak gitu.
1: Masya Allah, saat orang mengatakan beliau waktu mungkin dikatakan dukun dan sebagainya ya, itu
0: itulah yang pentingnya kita belajar sejarah kita ya,
1: ada kaitannya.
0: Kita dulu ketika kita ini dulu dikabarkan di dalam ayat nih, kutil ashabul ukhdud, dulu ada orang-orang dibuatkan parit besar, terus kalau nggak mau murtad disuruh nyemplung terus dibakar hidup-hidup. Mungkin kita mikirnya gini, masa mungkin ya, kok sejahat itu? Tapi dengan peristiwa Gaza itu, contoh lah ini kan, ini kan peristiwa itu mengkonfirmasi akan kejahatan Yahudi. Ternyata nggak heran, dulu orang Yahudi itu membantai orang-orang Nasrani di Kriaman, ternyata sekarang pun demikian gitu loh. Jadi sejarah selalu terulang, mengkonfirmasi satu sama lain. Jadi bocah-bocah kecil ini menjadi saksi berikutnya.
1: Masya Allah ya, ini
0: wallahu a'lam.
1: Ya. Pentingnya berarti para sobat pemirsa Aliman TV, jangan ditinggalkan ya acara ini. Jadi insya Allah nanti setiap Selasa jam 8 malam, insya Allah saya bersama Ustadz Fadlan Fahamsyah akan membahas secara rinci mulai dari Rasulullah lahir tadi ya, kita sampai berada di fase 4 tahun beliau dikembalikan oleh Halimah ya Ustaz, ke Aminah. Ibu ya, berarti posisi belum meninggal itu
0: Ibu, belum ya?
1: Belum ya,
0: belum meninggalnya ya setelah itu.
1: Oh, nggak lama ya setelah itu. Ya, insya Allah. Baik, sudah ada yang masuk? Tidak. Baik, kalau tidak, nanti coba saya akan juga lihat ada di WhatsApp. Baik, sambil menunggu, Bapak Ibu sekalian perlu diketahui bahwa insya Allah ya. Oh, ini ada. Ada
0: pertanyaan masuk.
1: Ada masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Kurang jelas.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Agak putus ya Ustaz. Mungkin agak sinyal mungkin. Putus Pak, putus. Oh, putus ya. Putus ya. Baik. Mungkin bisa diterima saja ya, nanti insya Allah nanti kita akan baca. Atau mungkin via WhatsApp ya, ada pesan via WhatsApp di layar, ada nomornya, jadi nanti silahkan ditulis, nanti kita akan bacakan. Baik, ini sudah masuk. Nah, ini dari, ya baik. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tadi dijelaskan proses penamaan Rasulullah. Apakah jika kita menamakan anak-anak kita ya, kelak dengan nama Muhammad, dan berharap seperti Rasulullah, apakah tidak mengapa Ustaz?
0: Iya.
1: Kayaknya berat banget gitu namanya Muhammad Ustaz. Masya Allah.
0: Nama Muhammad adalah nama yang baik. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa orang yang namanya Muhammad. Berdasarkan penelusuran saya, orang yang sezaman sama Nabi yang namanya Muhammad diantaranya adalah satu, Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah ini sahabat Nabi yang mulia, sering diberi tugas-tugas yang luar biasa oleh Nabi. Ada juga orang lain namanya Muhammad, yaitu Muhammad bin Ja'far bin Abi Thalib. Jadi ponakannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nama Muhammad sudah ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar As-Siddiq punya anak namanya Muhammad, tetapi tabi'in, dia enggak sempat jumpa dengan Rasulullah. Sehingga kesimpulannya memberi nama anak Muhammad itu bagus. Ya, kalau punya anak banyak jangan sampai satu rumah itu kosong dari nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anak saya yang sampai 6 itu belum ada yang namanya Muhammad, Mas. Belum ada. Terus waktu itu, waktu saya di Masjidil Haram, yeah, ngobrol sama orang Mesir, kata orang Mesir, berapa nih inti? 6. Namanya siapa saja saya sebutkan. Loh, kok gak ada namanya Muhammad?
1: Oh, insyaallah.
0: Itu gak boleh. Keluarga kok gak ada namanya Muhammad?
1: Oh, insyaallah.
0: Saya pulang, istri saya mengandung, lahiran, hamil kan. Saya mikir ini namanya
1: Muhammad. Namanya Muhammad, Mas.
0: Sehingga anak saya yang ketujuh saya kasih nama Muhammad.
1: Masyaallah.
0: Muhammad bin Fadlan
1: Fahamsyah.
0: Karena saya pengen anak saya dipanggil Muhammad. Ya kira, biasanya Muhammad itu kan nama embel-embel.
1: Iya.
0: Muhammad siapa gitu.
1: Iya.
0: Nah, Muhammadnya enggak dipanggil, biasanya
1: iya, kan belakangnya, setelahnya.
0: Nah, saya pengen itu tadi harus anaknya ini dipanggil Muhammad. Jadi kesimpulannya bagaimana dengan nama Muhammad bagus, dan kalau bisa nama Muhammad itu jangan dipakai embel-embel doang. Hmm. Biasanya kan mohon maaf misalnya Muhammad Hasan Ubaidullah.
1: Mm-mm.
0: Mesti dipanggil Hasan.
1: Betul.
0: Muhammad Ja'far Shodiq, mesti dipanggil Ja'far. Muhammad Putra Wijaya, oh dipanggil Putra. Misalnya ini ya.
1: Yeah.
0: Nah, kalau bisa ya namanya Muhammad dan dipanggil Muhammad. Itu sebagai bentuk ya kecintaan kita kepada Rasulullah. Dan memang banyak yang namanya Muhammad, para ulama namanya Muhammad banyak.
1: Iya. Yeah.
0: Para tabi'in namanya Muhammad.
1: Betul.
0: Jadi apakah boleh? Boleh. Itu dengan harapan supaya anak kita bisa meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Baik.
0: Tidak ada masalah ya.
1: Barakallahu fikum.
0: Nggih.
1: Nggih. Ada lagi pertanyaan yang masuk, Ustaz.
0: Silakan.
1: Oh, ini ketika Rasulullah belum lahir, Ustaz, bangsa Quraisy ini beragama apa? Kayaknya terlambat ya.
0: Iya. Apa agamanya suku Quraisy sebelum Rasulullah lahir? Ya, agama yang paling dominan di kota Mekah atau suku Quraisy adalah agama pagan, paganisme.
1: Paganisme.
0: Paganisme adalah penyembahan berhala. Tadi saya jelaskan, dulu suku Quraisy atau bangsa Arab itu dulu mereka ahli tauhid. Ya, karena mereka itu ikut Nabi Ibrahim, ikut Nabi Ismail dan anak keturunannya yang soleh-soleh, mereka ahli tauhid. Cuman sudah menjadi sunnatullah berlalunya zaman-zaman berabad-abad-abad-abad pudar-pudar sampai akhirnya kebodohan merajalela di tanah Arab. Sampai ada satu orang yang mengubah dari agama tauhid monoteism kepada pagan atau ajaran berhala, seorang yang namanya Amr bin Luhai Al-Khuzai. Catat nama itu ya pemirsa,
1: Amr bin
0: Luhai Al-Khuzai. Dialah orang pertama kali yang mengubah ajaran tauhid ya Nabi Ibrahim, ajaran yang hanif lurus, diubah menjadi ajaran paganisme atau penyembahan berhala. Semenjak itulah turun temurun sampai zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama penyembahan berhala itu adalah agama yang paling tersebar di kota Mekah, dan Quraisy lah pelakunya. Terus Allah utuslah seorang nabi namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nanti mengubah Mekah, pusatnya syirik, pusatnya berhala, diubah kembali menjadi pusatnya tauhid seperti di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan insya Allah nanti kita terangkan pada episode-episode berikutnya insya Allah.
1: Masya Allah. Ini kayaknya satu kali lagi ya. Ada masuk pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah setiap Selasa malam antum akan rutin menjelaskan peradaban Islam dengan sirah Nabawiyah, Ustaz? Mohon infonya, Ustaz, agar ana tidak tertinggal kisahnya. Masya Allah.
0: Nggih, Mas, sampean ojo sampai ketinggalan. Kula wangsuli malih nggih. Sampean jangan sampai ketinggalan. Ini insyaallah acara interaktif menarik insyaallah.
1: Insyaallah, insyaallah.
0: Jadi insyaallah pada akhir setiap
1: Selasa.
0: Iya, mohon maaf. setiap Selasa malam, ya. Kecuali Selasa kedua. Selasa kedua saya harus ke Lamongan untuk memberi kajian, sama juga Sirah Nabawi, cuma di Masjid Namira di Lamongan, tidak di,
1: ya,
0: tidak dihandle oleh Aliman TV, ya, ada lagi media di sana. Tapi kesimpulannya intinya, insya Allah setiap Selasa malam akan kita lanjutkan dari pra-Islam sampai Rasulullah wafat. Bahkan setelah itu insya Allah kita lanjutkan sirah sahabat insya Allah.
1: Oh masya Allah, masya Allah. Semoga Allah mudahkan. Ya insya Allah. Ya baik, karena waktu sudah mendekati akhir Ustaz. Ya, kita akan akhiri. Saya ucapkan jazakumullah khair. Tapi sebelum itu Ustaz, ya, saya ingin mengajak kepada sobat pemirsa Aliman TV dimanapun Anda berada. Perlu diketahui bahwa Ustaz Fadlan juga nanti insya Allah akan membersamai ya, umroh Sirah Nabawiyah yang akan diselenggarakan insya Allah di bulan Desember insya Allah ya Ustaz ya. Nanti beliau juga akan menjelaskan rutin ya, termasuk nanti bagaimana nanti proses di tempat mulai beliau lahir ya, Mekah ya, hingga nanti di Thaif, hingga wafat di Madinah ya. Jangan lewatkan nanti insya Allah di bulan Desember, dan kontaknya bisa nanti kontak di layar yang Bapak Ibu saksikan ataupun lewat Al Iman ya. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak, jazakallah khair Ustaz Fadlan Fahamsyah. Nanti kita akan ketemu lagi insya Allah di minggu berikutnya. Ya, barakallahu fikum.
0: Fikum barakallahu.
1: Masyaallah. Jazakallah khair.
0: Baik.
1: Masyaallah. Ya.
2: Sudah infak Al Iman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam.

0: Dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman, hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat serta salam kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bertemu kembali di radio kesayangan kita, Radio Suara Al-Iman, 918 AM Surabaya. Salawat serta salam kita panjatkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang mengikuti sunah-sunahnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah kita bisa kembali bertemu di ruang dengar Anda pada program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman edisi hari Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya Dika Aziz yang insya Allah akan menemani Anda pada pertemuan malam hari ini. Baiklah, wa ta'iman rahimani wa rahimakumullah. Bagi Anda yang ingin merequest murotal Al-Quran atau tema mutiara nasihat atau konten radio lainnya, bisa mengirimkannya ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 08 73 04 846 dengan cara ketik RQ spasi nama request spasi alamat singkat spasi nama surah atau konten radio lainnya yang ingin direquest spasi kode atau materinya dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 08 73 04 846. Baiklah, wa ta'iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini saya sudah menyiapkan dua buah konten pembuka pada kesempatan malam hari ini, yaitu surah Al-Fajr dengan Qori Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani dan juga satu buah info kesehatan. Kita coba putarkan terlebih dahulu pembukaan untuk kesempatan malam hari ini ya. Sebentar, coba kita lihat. Nah, dua buah konten untuk membuka kesempatan malam hari ini kita akan dengarkan. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
4: والفجر وليال عشر والشفع

0: Info Sehat hari ini. Sulit BAB merupakan masalah yang sering terjadi pada anak-anak. Orang tua sering menjadi khawatir karena gangguan kebiasaan BAB pada anak. Bayi sering BAB sampai beberapa kali sehari. Sejauh tidak cair, hal tersebut tergolong normal. Bayi yang minum ASI eksklusif lebih jarang mengalami kesulitan BAB dibandingkan dengan yang diberikan susu formula. Secara umum, frekuensi BAB digolongkan normal bila frekuensinya antara 3 kali sampai sekali setiap 2 hari. Sulit BAB yang dikenal dengan istilah medis konstipasi sering ditandai dengan BAB yang jarang, dengan kotoran atau feses yang keras dan kering. Sulit mengeluarkan feses yang ditandai dengan mengejan berlebihan dan nyeri saat BAB. Gejala dan tanda dari konstipasi antara lain, tidak BAB selama beberapa hari, feses yang keras, kering, dan sulit dikeluarkan, rasa sakit waktu BAB, sakit perut, mual, adanya sedikit darah di permukaan feses yang keras, nafsu makan menurun, anak menjadi rewel, dan terlihat tidak sehat. Konstipasi biasanya bukanlah masalah yang serius, walaupun terkadang dapat terjadi komplikasi. Bawalah anak Anda ke dokter bila konstipasi berlangsung lebih dari 2 minggu dengan disertai panas, muntah, adanya darah di feses, perut membesar, turunnya berat badan, nyeri di anus karena adanya luka, bayi yang baru saja lahir yang tidak BAB selama lebih dari 48 jam. Konstipasi biasanya disebabkan makanan yang berjalan terlalu lama di saluran pencernaan, sehingga menyebabkan feses menjadi keras dan kering. Beberapa langkah berikut dapat meringankan atau menghilangkan konstipasi pada anak. Makanan yang mengandung banyak serat disarankan pemberian sayur atau buah sebanyak 0,5 gram setiap 1 kg berat badan. Misal anak berat badan 10 kg, disarankan pemberian sayur atau buah sebanyak 5 gram per hari. Atau cara lain yang lebih mudah adalah berikan sayur atau buah sebanyak 1/3 dari porsi makanan setiap kali makan. Buah manis yang dianjurkan, apel, anggur, pear, strawberry, pepaya, mangga. Minum yang cukup pada bayi di bawah 6 bulan dengan konstipasi dapat diberikan tambahan air putih di antara waktu minum susu. Pada bayi di atas 6 bulan yang sudah mulai makan dapat diberikan jus buah segar yang manis ataupun buah yang dihaluskan. Pada anak, tingkatkan aktivitas fisiknya, minum yang banyak pada saat dan setelah aktivitas fisik dan lakukan secara teratur. Biasakan anak Anda untuk BAB di toilet secara rutin, biasanya pagi hari. Untuk toilet duduk, siapkan dudukan kecil yang sesuai untuk anak. Mudah-mudahan bermanfaat. Info sehat kali ini kami ambilkan dari majalah Kesehatan Muslim edisi 6 tahun pertama.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
3: Hah? Serius?
2: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program Super Hemat. Dengan hotel berbintang, jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
3: Wah, deket banget. Berapa harganya?
2: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
3: Berangkatnya bulan apa aja?
2: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
3: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
2: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
3: Wah,
2: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 081384x846 atau follow Instagram madai.id.
3: Oke deh, aku daftar sekarang.
2: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
4: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan, request malam bersama Suara Al Iman.
5: Nah, kembali lagi bersama saya di Gajis pada program acara Rembulan, request malam bersama Suara Al Iman. Baiklah, Ibu Triman, Raimaniu, Rahimakumullah. Itulah dia dua buah konten pembuka pada kesempatan malam hari ini, yaitu yang pertama adalah Surah Al-Fajr dengan Qori Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani, dan juga satu buah info kesehatan yaitu gangguan buang air besar. Nah, baiklah, Ibu Triman, Raimaniu, Rahimakumullah. Selanjutnya, saya mengundang kepada para pendengar sekalian untuk mengirimkan requestnya pada kesempatan malam hari ini dengan cara ketik RQ spasi nama per request spasi alamat singkat spasi nama surah yang ingin di request atau konten radio lainnya yang ingin di request spasi kori ataupun pematerinya dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 08 73 04 846. Baiklah, ya Utuliman, Rahimani, Warahimakumullah. Di sini sudah ada beberapa request yang sudah masuk. Kita coba bacakan satu persatu requestnya pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama di sini ada request dari Ibu Yusuf di Lamongan, ingin diputarkan surah Al-Haqqah dan juga surah Al-Jumu'ah dengan Qori Syekh Abdul Somad. Masya Allah. Terima kasih kepada Ibu Yusuf yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Yusuf dan juga para pendengar yang lainnya. Berikutnya di sini ada request dari Mas Leandro Islami di Surabaya, mereka surah Al-Fatihah, surah Nur dan surah Al-Jin dengan Qori Syekh Abdurrahman As-Sudais. Dan juga di sini Mas Leandro Islami ingin diputarkan satu buah tema mutiara nasihat dengan judul Motivator Memperbanyak Bacaan Al-Quran yang disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari. Masya Allah. Terima kasih kepada Mas Leandro Islami yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Mas Leandro Islami dan juga para pendengar yang lainnya. 6. Request ketiga ini nanti saya bacakan setelah kita putarkan dari kedua request sebelumnya. Kita akan putarkan terlebih dahulu. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan, Request Malam bersama Suara Al-Iman.
2: Kembali lagi bersama saya Dika Ziz pada program acara Rembulan, Request Malam bersama Suara Al-Iman. Baiklah, Ibu Tuliman Rahimani Warahimahullah, baru kita simak tadi ya request dari Bu Yusuf, dua surah, yaitu surah Al-Jumu'ah dan juga surah Al-Haqqah dengan Qurisy Abdul Somad. Yang belum terputarkan yaitu request dari Mas Leandro Islami yang merequest surah Al-Fatihah, surah Nuzul dan juga surah Al-Jin, serta satu buah tema mutiara nasihat yaitu motivator memperbanyak bacaan Al-Quran yang disampaikan oleh Al-Ustaz Zainuddin Al-Banjari. Nah, sebelum kita putarkan request dari Mas Leandro, sini ada Masya Allah masuk kembali request-requestnya. Ada 4 yang masuk, kita langsung bacakan saja semuanya pada kesempatan kali ini. Yang pertama di sini selanjutnya ada request dari Mas Firman di Surabaya, mereka surah Ar-Rahman dengan qori Syekh Muhammad Toha Al-Junayd. Masya Allah, terima kasih kepada Mas Firman yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Mas Firman dan juga para pendengar yang lainnya. Berikutnya di sini ada request dari Ibu Ami di Surabaya, di Kedinding Seruni Surabaya, yang merequest surah Al-Mulk dengan qori Ustadz Mubarak Bamalim dan juga surah An-Naba dengan qori Ustadz Abu Sama. Masya Allah, terima kasih kepada Ibu Ami yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Ami dan juga para pendengar yang lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada request dari Abdillah di Cermai Gresik yang merequest surah Al-Hujurat dan juga surah Al-Waqi'ah serta surah At-Talaq. Nah, surah Al-Hujurat sepertinya sebentar coba kita cek apa urutan keberapa ya surah Al-Hujurat itu. Surah Al-Hujurat itu di luar dari batas yang bisa direquest karena request malam dan request pagi itu dimulai dari surah ke-50, surah Qaf hingga surah Anas pada kesempatan request pagi dan juga request malam. Berarti yang dapat kita putarkan yaitu surah Al-Waqiah dan juga surah At-Talaq dengan qori Syekh Misyarari Rashid Al-Afasi. Masya Allah, terima kasih kepada Abu Abdillah di Cermai Gresik yang merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Abu Abdillah dan juga para pendengar yang lainnya. Nah, berikutnya di sini ada request dari Anto di Gresik. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Merequest siro sahabat dengan sahabat Utsman bin Affan. Masya Allah. Nah, jazakullah khairan. Masya Allah. Mas Anto atau Pak Anto ya ini. Masya Allah, terima kasih kepada Mas Anto yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Mas Anto dan juga para pendengar yang lainnya. Nah, ini ada satu buah voice note dari Bu Yusuf. Kita coba putarkan, baru saja masuk ini. Kita coba putarkan requestnya Ibu Yusuf melalui voice note. Nah,
3: surat 26 dari batas yang bisa di request.
2: Kenapa?
3: Karena request malam dan request pagi itu dimulai dari just 26 lah kita.
2: Oh, 6 ya, batasnya just 26 ya. Batasnya just 26 dari surah Qaf ya kalau enggak salah. Hingga surah An-Nas. Masyaallah. Jazakallahu khairan telah diingatkan oleh Ibu Yusuf, masyaallah. 6, itulah dia request pada kesempatan 6 surah juz 26 ya, masih masuk ya surah Al-Hujurat. Coba kita cari surah Al-Hujurat dengan qori tadi yang di request oleh Abu Abdillah. 6, karena di sini dengan qori Syekh Misyari Rashid surah Al-Hujurat belum ada, belum tersedia. Karena di sini tersedia dari nomor surah 50 Qaf, Az-Zariyat, At-Tur, An-Najm yang Anda temukan. Dan surah Al-Hujurat itu surah ke-49, belum ada di playlist kami. Mohon kami sampaikan mohon maaf kepada Abu Abdullah karena surah Al-Hujurat belum tersedia di playlist kami. Namun untuk surah Al-Waqiah dan surah At-Talaq insya Allah kita sudah masukkan ke dalam list kami. Nanti kita simak bersama. Nah, itulah dia request-request yang masuk pada kesempatan sesi kali ini. Kita putarkan kembali request-requestnya. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan dikenal dengan syahru tilawatil Qur'an, bulan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, bulan yang seorang muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak interaksinya dengan Al-Quran, baik itu memperbanyak bacaannya, baik itu memperbanyak hafalannya, baik itu memperbanyak mendengarnya, baik itu memperbanyak mentadaburinya, baik itu memperbanyak mempelajarinya di dalam bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan beberapa dalil, diantaranya itu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut. Makanya Imam Muslim bin Ubaidillah Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Idza dakhala Ramadan innama huwa syahru tilawatil Qur'an wa it'amit ta'am." Jika telah masuk bulan Ramadan, maka sesungguhnya dia adalah bulan untuk membaca Al-Qur'an dan memberikan makan kepada fakir miskin. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin menyebutkan beberapa motivator yang mengajak kita akhirnya semangat untuk membaca Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan secara khusus. Karena tadi salah satu gelar dari Ramadan adalah syahru tilawatil Qur'an, bulan membaca Al-Qur'an. Yang pertama yaitu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya membaca Al-Qur'an perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 29 sampai 30. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa atauz zakata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, menginfakkan dari apa-apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, maka dengan rahasia ataupun terang-terangan, maka mereka berharap perdagangan yang tidak pernah merugi. Lihat, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu perkataan Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'i terkenal. Beliau mengatakan, kana mutarrifun rahimahullah idza qara'a hadhihi al-ayata yaqulu hadhihi ayatul qurra. Artinya, mutarrif rahimahullah taala jika membaca ayat ini, surat Fatir ayat 29 sampai 30, maka beliau mengatakan ini adalah ayat yang merupakan pemotivasi untuk orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Hah? Untuk orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, ulama abad ke-13 Hijriah, mengomentari ayat ini, ayastamiruna ala tilawatihi wa yudawimuna. Yaitu mereka terus-menerus membaca ayat ini dan mereka menjadikan kebiasaan mereka untuk membaca ayat ini. Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan pertama bahwasanya kenapa, bagaimana bisa caranya kita membaca Al-Qur'an? Ingatlah baik-baik bahwa bacaan Al-Qur'an adalah termasuk dari tijarah lan tabur. Artinya perdagangan yang tidak pernah merugi. Dari sisi mana perdagangan tidak pernah merugi? Yang pertama, satu hurufnya diganjar satu kebaikan dan satu kebaikan dilipatkan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf." Artinya,
Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti para pemirsa, orang yang membaca Al-Quran alif, lam, mim, maka berarti dia mendapatkan 30 hasanah. Ini, bukankah ini perdagangan yang tidak merugikan, yang senantiasa mendatangkan keuntungan? Coba perhatikan lagi perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sendiri. Beliau mengatakan, ta'allamu hadzal Qur'an fa innakum tu'jaruna bitilawatihi bikulli harfin 'ashra hasanat. 'Ashra hasanat. Pelajarilah Al-Qur'an, sesungguhnya kalian akan diberikan pahala dengan membacanya setiap hurufnya sebanyak 10 hasanah. Ama inni la aqulu bi alif lamin walakin bi alifin walamin wa mimin bi kulli harfin 'ashra hasanah. Aku tidak mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan satu huruf tersebut alif lam mim, tidak. Tetapi aku mengatakan bahwa alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiapnya dilipatkan menjadi 10 hasanah. Ini motivator yang pertama yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Qur'an mendatangkan perdagangan yang tidak merugi. Dari sisi satu hurufnya diganjar 10 hasanah. Yang kedua, setiap hasanah akan menghapuskan dosa. Membaca Al-Quran mendatangkan 10 hasanah setiap hurufnya. Dan setiap hasanah menghapuskan dosa. Bukankah ini perdagangan yang tidak pernah merugi? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perhatikan surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Satu hasanah atau hasanah-hasanah yang berbilang, kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa. Perdagangan yang tidak pernah merugi. Dilihat sisi yang ketiga, bahwa Al-Quran perdagangan yang tidak pernah merugi, bahwa setiap kali bertambah kuantitas bacaan, bertambah pula ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a bi mi'ati ayah fi laylah, kutiba lahu qunutu laylah. Barang siapa yang membaca 100 ayat satu malam, maka Allah tuliskan pahala untuknya seperti dia mengerjakan sholat sunat semalaman suntuk. Perdagangan yang tidak pernah merugikan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimanapun, terakhir saya ucapkan, dan bukan yang paling akhir, karena masih banyak hal-hal yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugikan. Terakhir saya ucapkan, bagaimanapun Anda membacanya, pahamkah, tidak pahamkah, terbata-batakah, lancarkah, Anda akan tetap dapat pahala. Perhatikan hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barah, walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fih wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran." Orang yang mahir, lancar membaca Al-Qur'an, dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Ma'as safaratil kiramil barah. Dan orang yang membaca Al-Qur'an, dia terbata-bata, berat lisannya, wa huwa 'alaihi syaq, dan berat lisannya, maka dia akan dapatkan 2 pahala. Maka hadis ini membantah, Ustaz, saya baca Al-Quran tapi enggak faham, gimana dapat pahala enggak? Ustaz, saya masih terbata-bata dalam bulan Ramadan ini, gimana dapat pahala enggak? Silahkan baca, silahkan perbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Ramadan syahrut tilawatil Quran. Ramadan adalah

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan, Request Malam bersama Suara Al-Iman.

السماء ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

0: Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
1: Hah? Serius?
0: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat. Dengan hotel berbintang, jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
1: Wah, deket banget. Berapa harganya?
0: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
1: Berangkatnya bulan apa aja?
0: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
1: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
0: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
1: Wah,
0: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 081324x846 atau follow Instagram madai.id.
1: Oke deh, aku daftar sekarang.
0: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan, request malam bersama Suara Al-Iman.

Terima kasih, Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Utsman bin Affan. Sejarah kenabian belum pernah mengetahui seseorang yang menjadi menantu seorang nabi dua kali selain Utsman bin Affan. Dia adalah Dzu Nurain, sahib Hijrotain, suami dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan berada di puncak kemuliaan di antara kaumnya di zaman jahiliyah. Kedudukannya tinggi, hartanya melimpah, hidupnya makmur, sangat rendah hati, dan sangat pemalu. Kaumnya sangat mencintainya. Cinta mereka kepadanya adalah cinta yang tulus. Sehingga seorang ibu menyanyikan untuk putri kecilnya, "Aku mencintaimu dan Ar-Rahman," dengan cinta Quraisy kepada Utsman. Ketika Islam menyinari Makkah dengan cahayanya, Utsman termasuk ke dalam rombongan orang-orang angkatan pertama yang mengambil cahayanya. Keislaman Utsman bin Affan mempunyai kisah yang selalu disampaikan oleh para perawi. Manakala Utsman mengetahui di masa jahiliyah bahwa Muhammad bin Abdullah menikahkan putrinya Ruqayyah dengan sepupunya Utbah bin Abu Lahab, dia sangat menyesal karena orang lain mendahuluinya. Dia gagal meraih akhlaknya yang luhur dan keluarganya yang terpandang, sehingga dia pulang kepada keluarganya dalam keadaan berduka. Utsman bertemu dengan bibi dari ibunya, Su'da binti Quraiz, seorang wanita berakal lagi tegas dan berumur lanjut. Maka bibinya ini meringankan beban Utsman bin Affan. Bibinya menyampaikan berita gembira tentang kedatangan seorang nabi yang membuang penyembahan terhadap berhala dan mengajak kepada penyembahan hanya kepada Allah yang Esa sebagai pemilik agama. Bibinya mendorongnya untuk mengikuti agama nabi tersebut dan menggugah semangatnya bahwa dia akan mendapat apa yang dia cari di sisinya. Utsman berkata, "Maka aku berangkat sambil memikirkan apa yang dikatakan oleh bibiku. Aku bertemu dengan Abu Bakar. Aku menyampaikan kata-kata bibiku kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun berkata, 'Demi Allah, bibimu benar dalam berita yang dia sampaikan kepadamu. Begitu juga kabar gembira yang dia katakan kepadamu, wahai Utsman. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki berakal lagi tegas. Tidak samar bagimu kebenaran. Ia tidak rancu di sisimu dengan kebatilan. Berhala-berhala yang disembah oleh bangsa kita, bukankah ia adalah batu yang tuli? Tidak melihat dan tidak mendengar?' Aku menjawab, 'Benar.' Abu Bakar berkata, 'Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh bibimu, wahai Utsman, sudah terwujud. Allah telah mengutus Rasulnya dan mengirimnya kepada seluruh manusia dengan membawa agama hidayah dan kebenaran.' Aku bertanya, 'Siapa dia?' Dia menjawab, 'Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib.' Aku menegaskan, 'Yang bergelar As-Sadiqul Amin?' Dia menjawab, 'Benar, dia orangnya.' Aku berkata, 'Adakah engkau berkenan menemaniku kepadanya?' Dia menjawab, 'Iya.' Maka kami berangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala beliau melihat kami, beliau bersabda kepadaku,
penuhilah panggilan Allah wahai Utsman. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu secara khusus dan kepada manusia secara umum. Utsman berkata, demi Allah, begitu kedua mataku melihatnya, kedua telingaku mendengar kata-katanya, aku langsung merasa tenang dan membenarkan risalahnya. Kemudian aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sampai hari itu, tidak seorang pun dari kaum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bani Hashim yang beriman kepada beliau. Hanya saja di antara mereka belum ada yang memusuhinya selain paman beliau, Abu Lahab. Abu Lahab dengan istrinya termasuk orang Quraisy yang paling keras permusuhannya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling berat gangguannya terhadap beliau dan siksaannya. Maka Allah menurunkan firman-Nya tentangnya dan istrinya.

0: وَمَا كَسَبَتْ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
2: Turunnya ayat ini menambah kebencian Abu Lahab terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Permusuhan dia dan begitu juga istrinya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin semakin meningkat. Maka suami istri ini memerintahkan anaknya Utbah untuk mentalak istrinya Ruqayyah binti Muhammad. Maka Utbah pun mentalaknya untuk membalaskan dendam bapaknya. Utsman bin Affan begitu bahagia manakala dia mendengar Ruqayyah ditalak. Maka dia langsung melamarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikahkannya dengannya. Ibunya Khadijah binti Khuwailid mempersiapkan Ruqayyah untuknya. Utsman termasuk laki-laki Quraisy yang berwajah rupawan, dan istrinya Ruqayyah menyainginya dalam hal yang sama. Sehingga ketika keduanya disatukan dalam akad perkawinan, ada yang berkata, suami istri terbaik yang dilihat oleh manusia adalah Ruqayyah dan suaminya, Utsman. Sekalipun Utsman mempunyai jasa-jasa mulia dan keutamaan, dia tetap tidak selamat dari siksaan kaumnya manakala dia masuk Islam. Pamannya Al-Hakam tidak rela kalau keponakannya, seorang anak muda dari Bani Abdusyam, meninggalkan agama Quraisy. Dia tidak bisa menerima hal itu. Maka dia dan orang-orangnya membangun tembok permusuhan dengan kokohnya. Al-Hakam menangkap Utsman dan mengikatnya. Dia berkata, apakah kamu membenci agama nenek moyangmu dan masuk ke dalam agama yang baru? Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu sampai kamu mencampakkan agamamu itu. Utsman menjawab, demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkannya selama-lamanya. Aku tidak akan berpisah dengan nabiku selama aku hidup. Pamannya Al-Hakim pun selalu menyiksanya. Namun Utsman semakin kokoh berpegang kepada keyakinannya. Ia berpegang teguh pada akidahnya, hingga pamannya pun putus asa, melepaskannya dan tidak menyentuhnya lagi dengan keburukan. Sementara itu, orang-orang Quraisy masih tetap menyembunyikan permusuhan mereka terhadapnya, menimpakan siksaan terhadapnya, sehingga hal itu mendorongnya untuk berhijrah, menyelamatkan agamanya dan meninggalkan nabinya. Kaum muslimin pertama yang hijrah ke bumi Habasyah adalah Utsman dengan istrinya, Ruqayyah. Manakala keduanya hendak berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas keduanya. Beliau bersabda, semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Sesungguhnya Utsman adalah orang pertama yang membawa keluarganya berhijrah setelah Nabi Lut. Utsman dan istrinya tidak tinggal lama di Habasyah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang muhajirin lainnya. kerinduannya dan kerinduan istrinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menggelayuti mereka. Kerinduan mereka untuk kembali ke Mekah sedemikian mendalam. Maka keduanya memutuskan untuk pulang dan tinggal di Mekah sampai Allah Ta'ala memberi izin kepada nabinya dan orang-orang yang beriman untuk berhijrah ke Madinah. Lantas keduanya pun berangkat ke sana. Utsman selalu ikut dalam peperangan yang diterjuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir dalam setiap medan laga yang dimasuki oleh beliau. Hanya perang Badar yang tidak diikuti oleh Utsman. Hal itu karena dia sibuk merawat istrinya, Ruqayyah, yang sedang sakit. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Badar, beliau mendapati putrinya Ruqayyah sudah wafat. Beliau pun sangat bersedih karenanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur Utsman bin Affan atas musibahnya dengan hiburan yang sangat mulia. Beliau menganggap Utsman termasuk orang-orang yang ikut dalam perang ini. Nabi memberinya bagian dari harta rampasan perang dan menikahkannya dengan putri beliau yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Pernikahan Utsman bin Affan yang kedua dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan keutamaan yang tidak diraih oleh siapapun selainnya. Sejarah kenabian tidak pernah mencatat seorang laki-laki menikahi dua putri seorang nabi selain Utsman bin Affan. Keislaman Utsman bin Affan termasuk nikmat Allah paling agung kepada kaum muslimin. Kebaikan besar yang dia limpahkan kepada Islam, tidaklah kaum muslimin ditimpa kesulitan kecuali Utsman menghibur mereka. Islam tidak pernah mendapatkan masalah kecuali Ibnu Affan ini di barisan depan orang-orang yang mengatasinya. Salah satunya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berangkat ke perang Tabuk. Kebutuhan perang ini kepada harta tidak mengalahkan kebutuhannya kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dengan perlengkapan yang unggul dan mereka berperang sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Adapun kaum muslimin, jarak perjalanan mereka ke Tabuk adalah perjalanan yang sangat panjang. Bekal mereka terbatas dan kendaraan mereka sangat sedikit. Saat itu mereka sedang didera kekeringan panjang, kekeringan yang jarang menerpa Jazirah Arabiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa banyak orang untuk berangkat berjihad dan merengkuh gelar syahid. Karena orang-orang itu tidak memiliki kendaraan yang mereka bawa, sehingga mereka terpaksa pulang, sementara mata mereka basah oleh air mata kesedihan, karena tidak bisa ikut berjihad bersama beliau. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi

Utsman pun berdiri untuk kedua kalinya. Dia berkata, aku menyiapkan 100 unta kedua dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah. Saat itu, wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbinar-binar karena bahagia. Beliau turun lagi satu tingkat dan beliau masih tetap mengajak orang banyak untuk berinfak. Untuk yang kali ketiganya, Utsman berdiri dan berkata, aku menyiapkan 100 unta ketiga dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan tangan beliau yang mulia sebagai ungkapan kerelaan terhadap apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Beliau bersabda, tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar beliau, Utsman bin Affan pulang ke rumahnya. Selanjutnya dia mengirimkan unta-unta yang dia janjikan bersama 1000 dinar emas. Manakala dinar tersebut diletakkan di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membolak-baliknya dengan kedua tangan beliau yang suci, satu sisi ke sisi yang lainnya, sambil bersabda, semoga Allah mengampunimu wahai Utsman atas apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan, apa yang kamu lakukan dan apa yang akan kamu lakukan sampai hari kiamat. Di zaman Khalifah Al-Faruq, kaum muslimin tertimpa kekeringan panjang yang membinasakan tanaman dan hewan-hewan ternak, sehingga tahun tersebut dikenal dengan tahun Ar-Ramadah karena kerasnya paceklik. Kesulitan yang menimpa manusia pun semakin meningkat sehingga arwah naik ke kerungkungan. Di suatu pagi mereka menghadap kepada Umar. Mereka berkata, wahai Khalifah Rasulullah, sesungguhnya langit tidak menurunkan airnya dan bumi tidak menumbuhkan tetumbuhannya. Orang-orang sudah berada di jurang kebinasaan. Apa yang engkau lakukan? Umar memandang mereka dengan wajah yang teriris oleh kesedihan. Dia menjawab, bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah. Aku berharap sore tidak tiba kecuali Allah telah mengangkat kesulitan yang menimpa kalian. Siang hampir berlalu, terdengar berita bahwa sebuah kafilah dagang bin Utsman bin Affan datang dari Syam dan bahwa ia akan tiba di Madinah pada pagi hari. Begitu sholat subuh ditunaikan, orang-orang langsung berhamburan menyambut kafilah dagang secara berduyun-duyun. Para pedagang ikut menyambutnya. Kafilah tersebut terdiri dari 1000 ekor unta dengan gandum di punggungnya, minyak dan kismis. Unta-unta itu menderum di depan rumah Utsman bin Affan. Para pelayan mulai menurunkan muatan di punggungnya. Para saudagar menemui Utsman. Mereka berkata, jualah apa yang baru tiba kepada kami wahai Abu Amr. Utsman menjawab dengan senang hati, tapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan? Dengan senang hati, tetapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan kepadaku? Mereka menjawab, 1 dirham dengan 2 dirham. Utsman berkata, ada yang berani lebih tinggi dari itu? Mereka menaikkan tawaran. Utsman berkata, ada yang lebih tinggi dari tambahan kalian itu? Mereka pun menaikkan tawaran. Utsman berkata kembali, ada yang berani lebih tinggi dari itu? Maka mereka berkata, wahai Abu Amr, di Madinah ini tidak ada pedagang selain kami dan tidak ada yang mendahului kami kepadamu. Lalu siapa yang berani lebih tinggi daripada kami? Utsman menjawab, Allah memberiku 10 dirham. Dengan setiap 1 dirham,

ada yang berani lebih tinggi? Mereka menjawab, tidak wahai Abu Amr. Maka Utsman berkata, sesungguhnya aku menjadikan Allah sebagai saksi bahwa aku menyedekahkan muatan kafilah dagangku kepada orang-orang miskin dari kaum muslimin. Aku tidak mencari dinar, aku tidak mencari dirham dari siapapun. Aku hanya mencari pahala dan ridho Allah. Manakala khilafah berpindah ke tangan Utsman bin Affan, Allah Ta'ala menaklukkan Armenia dan Al-Qukas. Allah membuka Khurasan, Karman, Sijistan, Kubrus, dan beberapa wilayah Afrika untuk kaum muslimin. Dan di zamannya, kaum muslimin hidup sangat makmur, kemakmuran yang belum pernah dirasakan oleh bangsa manapun di muka bumi. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyampaikan sejarah kemakmuran dan kenikmatan hidup di zaman Utsman, ketenangan dan ketentraman yang memayungi mereka. Dia berkata, aku melihat juru bicara Utsman memanggil, wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil gaji kalian. Maka orang-orang berangkat dan menerimanya dengan melimpah. Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil rizki kalian. Maka mereka mendatanginya dan menerimanya dengan melimpah dan mengalir. Sungguh kedua telingaku mendengarnya memanggil, berangkatlah untuk menerima kain kalian. Maka mereka menerima kain-kain yang panjang. Penyeri itu terus memanggil, berangkatlah untuk mengambil minyak dan madu. Tidak aneh, karena di zaman Utsman kebaikan melimpah ruah, rizki mengalir dengan derasnya. Hubungan di antara kaum muslimin baik dan membahagiakan. Di muka bumi tidak ada seorang mukmin yang takut kepada mukmin yang lain. Akan tetapi satu muslim menyayangi, mengasihi dan menolong muslim yang lain. Namun sebagian orang bertindak durjana jika mereka sudah kenyang. Kufur manakala Allah telah memberi nikmat. Orang-orang semacam ini mulai mencela Utsman dalam beberapa perkara. Jika selain Utsman yang melakukannya, niscaya mereka tidak akan mencelanya. Mereka tidak hanya sebatas mencela. Seandainya mereka hanya mencela, niscaya perkaranya tidak sulit. Setan masih terus meniupkan ruhnya ke arwah mereka, menghembuskan keburukannya ke dalam jiwa mereka. Akhirnya orang-orang tersebut menyusun gerombolan pembangkang yang terdiri dari beberapa kabilah. Mereka mengepung rumahnya selama kurang lebih 40 malam dan memutuskan jalur air bersih ke rumahnya. Orang-orang zalim lagi bengal tersebut berpura-pura lupa bahwa Utsmanlah yang membeli sumur Raumah dari uang pribadinya agar penduduk Madinah dan orang-orang yang hidup di sana bisa mengambil airnya, dan sebelum itu mereka tidak mendapatkan air jernih sepertinya. Para pembangkang tersebut juga menghalang-halangi Utsman untuk sholat di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pembangkang itu pura-pura menutup mata bahwa Dzunurain Utsman adalah orang pertama yang melakukan perluasan terhadap Al-Haram dari uang pribadinya agar kaum muslimin bisa beribadah di sana dengan lega. Manakala kesulitan yang menimpa Utsman semakin meningkat, keburukan yang mengepungnya semakin menguat, bangkitlah kurang lebih 700 orang sahabat dan anak-anak mereka untuk membelanya dan melindunginya. Di antara mereka adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Az-Zubair bin Awam, Al-Hasan dan Al-Husain putra Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan lainnya. Namun Utsman Dzunurain, sahib Hijratain, seorang dermawan sejati, memilih darahnya ditumpahkan daripada darah kaum muslimin yang siap siaga untuk membela dirinya. Dia mengutamakan jiwanya melayang daripada kaum muslimin bertikai karena melindunginya. Maka dia meminta orang-orang yang siap membelanya untuk menyerahkan kepada takdir Allah. Utsman berkata kepada mereka, aku bersumpah dengan nama Allah,
atas siapapun di mana aku mempunyai hak atasnya, agar dia menahan diri. Utsman berkata kepada hamba-hamba sahayanya, siapa yang meletakkan senjatanya di antara kalian untuk tidak membelaku, maka dia merdeka. Sebelum terbunuh, Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sempat tertidur sesaat. Dalam tidurnya dia bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia dengan dua sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab. Utsman mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Berbukalah bersama kami malam ini wahai Utsman." Maka Utsman yakin bahwa dia akan menyusul mereka untuk menghadap kepada Rabb-nya. Pagi pun tiba, sementara Utsman berpuasa. Dia meminta kain panjang dan memakainya karena dia khawatir auratnya akan tersingkap ketika orang-orang durhaka haus darah tersebut membunuhnya. Di hari Jumat, 18 malam telah lewat dari bulan Dzulhijjah. Ahli ibadah, ahli zuhud, ahli puasa, dan ahli sholat malam, pengumpul Al-Quran, dan menantu Rasulullah SAW ini dibunuh.

dia berpulang ke hadapan Rabb-nya dalam keadaan haus karena berpuasa, sementara mushaf terbuka di depannya.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
2: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

0: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد
1: dan datanglah sakratul maut. Itulah dia yang selama ini engkau lari darinya dan sangkakala ditiupkan. Itulah dia hari yang dijanjikan. Saudaraku, kematian pasti datang. Kematian pasti menjemput siapapun dari kita. Baik orang yang mulia, orang yang hina, tua, muda, kaya dan miskin, semuanya pasti mati. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menamakan kematian dengan musibah. Allah berfirman, wa idza darabtum fil ard fa asabatkum musibatul maut, dan apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi lalu kalian ditimpa oleh musibah kematian. Allah menamakan kematian sebagai musibah. Tapi ketahuilah wahai kaum muslimin, ada musibah yang lebih besar, ada musibah yang lebih besar, yang lebih dahsyat dari musibah kematian, yaitu musibah lupa dan lalai terhadap kematian. Lebih besar dan lebih dahsyat. Imam Ad-Daqqaq menuturkan, barang siapa yang lupa terhadap kematian dihukum dengan tiga perkara: taswifu taubah, menunda-nunda taubat, wa kaslun fil ibadah, malas beribadah, wa adamu qana'atil qalb, dan tidak memiliki hati yang qana'ah. Lihat diri kita, lihat kehidupan kita, kenapa kita malas ibadah, kenapa kita malas dan tidak tergerak untuk meningkatkan ibadah dan mengingat Allah, kenapa hati kita tidak pernah qana'ah dan senantiasa rakus terhadap dunia, karena kita lalai, kita lupa terhadap kematian yang senantiasa.
2: Wattaqu yawman ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون واتقوا يوما bertakwalah, takutlah kalian semua pada hari semuanya kembali kepada Allah. Yauman turja'una fihi ila Allah ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Kemudian setiap jiwa dimatikan dengan apa yang dia peroleh, sedangkan mereka tidak dizalimi.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد
1: dan datanglah sakratul maut. Itulah dia yang selama ini engkau lari darinya dan sangkakala ditiupkan. Itulah dia hari yang dijanjikan. Saudaraku, kematian pasti datang. Kematian pasti menjemput siapapun dari kita. Baik orang yang mulia, orang yang hina, tua, muda, kaya dan miskin, semuanya pasti mati. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menamakan kematian dengan musibah. Allah berfirman, wa idza darabtum fil ardh fa asabatkum musibatul maut. Dan apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi lalu kalian ditimpa oleh musibah kematian. Allah menamakan kematian sebagai musibah. Tapi ketahuilah wahai kaum muslimin, ada musibah yang lebih besar, ada musibah yang lebih besar, yang lebih dahsyat dari musibah kematian, yaitu musibah lupa dan lalai terhadap kematian. Lebih besar dan lebih dahsyat. Imam Ad-Daqqaq menuturkan, barang siapa yang lupa terhadap kematian dihukum dengan tiga perkara: taswifu taubah, menunda-nunda taubat, wa kaslun fil ibadah, malas beribadah, wa adam qanaatil qalb, dan tidak memiliki hati yang qanaah. Lihat diri kita, lihat kehidupan kita, kenapa kita malas ibadah? Kenapa kita malas dan tidak tergerak untuk meningkatkan ibadah dan mengingat Allah? Kenapa hati kita tidak pernah qanaah dan senantiasa rakus terhadap dunia? Karena kita lalai, kita lupa terhadap kematian yang senantiasa mengintai. Ya, ketika kita lalai dari mengingat kematian dan sekaratnya, ketika kita lupa dan lalai dari mengingat kuburan dan kegelapannya, fitnah kubur dan kedahsyatannya, hari kiamat, sirat, yaumul hisab, ketika itulah hati kita mengeras, bahkan lebih keras dari batu. Thumma qasat qulubukum, kemudian hati kalian mengeras. Kal hijarati bal ashaddu qaswah, seperti batu bahkan lebih keras lagi. Oleh karena itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadzim lazzat." Perbanyaklah, seringlah engkau mengingat perusak kenikmatan. Di dalam riwayat lain ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qila wa ma hadhimul ladzat ya Rasulullah, apa itu perusak kenikmatan wahai Rasulullah? Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, al maut, kematian. Imam Ad-Daqqaq menuturkan, man akthara min dzikril maut ukrima bi thalatha, barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian dianugerahi tiga perkara. Yang pertama, ta'jilu taubah, dia akan segera bertaubat. Wa nasyatun fil ibadah, giat beribadah. Wa qanaatul qalb, dan hati yang qanaah, menerima apa adanya pemberian Allah

0: Rahima antum. Rahimaan. Celaka. Celaka. Celaka. Seorang ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah?" Siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat-obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit-langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Ganjaran sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat-surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepada anakku. Bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Dari ibumu yang selalu mencintaimu.
1: Itulah surat yang ditulis, yang sangat luar biasa ditulis oleh seorang ibu kepada bujangnya, kepada pemudanya, kepada anaknya yang baru menikah atau yang telah menikah, telah mendapatkan beberapa anak. Perasaan seorang ibu yang sangat sensitif. Sekarang mari kita dengar apa yang dibalas oleh seorang anak tersebut. Dengan ucapan apa dia bisa menulis, dengan perkataan apa dia bisa menjawab surat yang datang dari ibunya tersebut. Mari kita dengarkan. Di sana inti permasalahan. Banyak permasalahan berbakti, masalah durhaka seorang anak berada di puncak-puncaknya ketika seorang anak telah menikah dengan seorang gadis. Apa kata anak tersebut? Mari kita dengarkan surat balasan itu. Maka setelah beberapa minggu dia mendapatkan titipan surat ibunya itu, maka dia membalasnya. Kepada yang tercinta bundaku yang kusayang, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kedudukan kedua orang tua dan telah menjadikan mereka berdua sebagai pintu tengah menuju surga. Salawat serta salam hamba yang lemah ini panjatkan keharibaan Nabi yang mulia, keluarga serta para sahabatnya hingga hari kiamat. Amin. Ibu, aku terima suratmu yang engkau tulis dengan tetesan air mata dan luka. Aku telah membaca semuanya. Tidak ada satu huruf pun yang aku sisakan. Tapi tahukah engkau, ibu, bahwa aku membacanya semenjak solat isya. Semenjak solat isya, aku tutup pintu kamar, aku buka surat yang engkau tuliskan untukku, dan baru aku selesaikan membacanya setelah ayam berkokok, setelah fajar telah terbit dan azan pertama telah dikumandangkan. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut, jika ditaruhkan ke dalam batu, tentu ia akan pecah. Jika engkau letakkan ke atas daun yang hijau, tentu ia akan kering. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut tidak akan tertelan oleh ayam, tidak akan termakan oleh itu. Sebenarnya lah wahai ibu, bahwa suratmu itu bagiku bagaikan petir kemurkaan yang jika dikecutkan ke pohon, jika seandainya dilembutkan ke pohon yang besar, dia akan terbakar dan terbakar. Suratmu wahai ibu bagaikan awan kaum Samud yang datang berarak, yang telah siap dimuntahkan kepadaku. Ibu, aku telah baca suratmu, sedangkan air mataku tidak pernah berhenti. Bagaimana tidak? Jika surat itu ditulis oleh seorang yang bukan ibu, dan ditulis bukan ditujukan pula kepadaku, layaklah orang yang paling bebal untuk menangis sejadi-jadinya. Bagaimana kiranya yang menulis itu adalah ibuku sendiri, adalah engkau, dan surat itu ditujukan untukku sendiri, adalah aku. Sungguh, aku sering membaca kisah sedih. Tidak terasa bantal telah dijadikan tempat, yang telah dijadikan tempat bersandar telah basah karena air mata. Bagaimana pula dengan surat yang ibu tulis itu? Bukan cerita yang ibu karang atau sebuah drama yang ibu perankan. Akan tetapi dia adalah kenyataan hidup yang ibu rasakan. Ibuku yang kusayangi, ibuku yang kusayang, sungguh berat cobaanmu, sungguh malang penderitaanmu. Semua yang engkau telah sebutkan benar adanya. Semua yang engkau sebutkan telah benar adanya. Aku masih ingat ketika engkau ditinggalkan ayah pada masa engkau hamil tua mengandung diriku, mengandung adikku. Ayah pergi entah kemana tanpa meninggalkan uang belanja. Jadilah engkau mencari apa yang dapat dimasak di sekitar rumah dari dedaunan dan tumbuhan. Dengan jalan berat engkau melangkah ke kedai untuk membeli ala kadarnya, sambil engkau membisikkan kepada penjual bahwa apa yang engkau ambil tersebut hutang yang engkau sendiri tidak tahu kapan engkau akan melunasinya. Ibu, aku masih ingat ketika kami anak-anakmu menangis untuk dibuatkan makanan, engkau tiba-tiba menggapai atap dapur untuk mengambil kerak nasi yang telah lama engkau jemur dan keringkan. Tidak jarang pula engkau simpan untukku sepulang sekolah tumbung kelapa. Tahu ibu-ibu tumbung kelapa? Ibu-ibu di sini tahu ibu tumbung kelapa? Iya. Hanya untuk melihat aku mengambilnya dengan segera. Atau aku masih ingat engkau sengaja ambilkan air didih dari nasi yang sedang dimasak ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Aku tahu bahwa semenjak engkau gadis, sebagaimana yang diceritakan oleh nenek, sampai engkau telah tua seperti sekarang ini, engkau belum pernah mengecap kebahagiaan. Duniamu hanya rumah serta halamannya. Kehidupanmu hanya dengan anak-anakmu. Belum pernah aku melihat engkau tertawa bahagia, kecuali ketika kami anak-anakmu datang ziarah kepadamu. Selain dari itu tidak ada kebahagiaan. Semua hidupmu adalah perjuangan, semua hari-harimu adalah pengorbanan. Ibu maafkan anakmu ini. Semenjak engkau pilihkan untukku seorang istri, wanita yang telah engkau puji sifat dan akhlaknya, yang engkau telah sanjung suku dan negerinya, semenjak itu pula aku seakan-akan lupa denganmu. Lupa denganmu, wahai. Keberadaan dia sebagai istriku telah melupakan posisi engkau sebagai ibuku. Senyuman dan sapaannya telah melupakanku dengan himbauanmu. Ibu, aku tidak menyalahkan wanita pilihanmu tersebut. Tidak. Karena kewajibannya untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai istri. Aku berharap pada permasalahan ini engkau tidak membawa-bawa namanya dan mengaitkan kedurhakaanku kepadamu karena selama ini di mataku dia adalah istri yang baik. Istri yang telah berupaya berbuat banyak untuk suami dan anak-anaknya. Istri yang selalu untuk menyuruh berbuat taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka seolah-olah dia telah mendapatkan permainan baru. Maafkan aku, ibu. Aku tidaklah membela diriku, karena dari awal dan akhir pembicaraan ini kesalahan ada padaku, anakmu ini. Akan tetapi aku ingin menerangkan keadaan yang aku alami, perubahan suasana yang telah engkau dan aku berpisah tidak satu atap lagi. Ibu, perkawinanku membuatku masuk ke alam dunia baru, dunia yang selama ini tidak pernah aku kenal, dunia yang hanya ada aku, istri dan anak-anakku. Bagaimana tidak? Istri yang baik, anak-anak yang lucu. Maafkan aku, ibu. Maafkan aku, anakmu. Aku merasa dunia hanya milik kami. Aku tidak peduli dengan keadaan orang yang penting bagiku. Aku tidak peduli. Yang penting bagiku adalah keadaan mereka, anak-anak dan istriku. Ibu, maafkan aku, anakmu. Ampunkan aku, anakmu. Aku telah lalai, aku telah alpa, aku telah lupa, aku menyia-nyiakanmu. Aku pernah mendengar kajian bahwa orang tua dipitrahkan untuk cinta kepada anaknya, akan tetapi anak dipitrahkan untuk menyia-nyiakan orang tuanya. Ibu, anak dipitrahkan untuk menyia-nyiakan orang tua, dipitrahkan. Oleh sebab itu dilarang mencintai anak secara berlebihan, sebagaimana anak dilarang berbuat durhaka kepada orang tua. Itulah yang terjadi pada diriku. Aku pasti akan gila ketika melihat anakku sakit. Aku seperti orang kebingungan ketika melihat anakku diare. Tapi itu sulit aku rasakan jika hal itu terjadi padamu, wahai ibu. Itu sulit aku rasakan jika seandainya hal itu terjadi pada ibu dan pada ayah. Ibu, sulit aku merasakan perasaanmu, sulit. Kalaulah bukan karena bimbingan agama yang telah engkau terkinkan kepadaku, tentu aku telah seperti kebanyakan anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kalaulah bukan karena baktimu pula kepada orang tuamu dan orang tua ayahmu, niscaya aku tidak akan pernah mengenal arti bakti kepada orang tua. Setelah suratmu datang baru aku mengerti. Baru aku mengerti. Setelah suratmu datang baru aku mengerti. Karena selama ini hal itu tidak pernah engkau ungkapkan. Semuanya engkau simpan dalam-dalam seperti semua permasalahan yang berat yang engkau hadapi selama ini. Sekarang baru aku mengerti, wahai ibu, bahwa hari yang sulit bagi seorang ibu adalah hari di mana anak laki-lakinya telah menikah dengan seorang wanita. Wanita yang telah mendapat keberuntungan. Bagaimana tidak? Dia dapatkan seorang laki-laki yang telah matang pribadinya dan matang ekonominya. Dari seorang ibu yang telah letih membesarkannya. Dari hidup ibu itulah dia dapatkan kematangan jiwa, dan dari uang ibu itu pula lah dia dapatkan kematangan ekonomi. Sekarang dengan ikhlas dia berikan kepada seorang wanita yang tidak ada hubungan dengannya, kecuali hubungan dua wanita yang saling berebut perhatian seorang laki-laki. Kecuali hubungan dua wanita yang saling berebut menurut perhatian seorang laki-laki, dia sebagai anak dari ibunya dan dia sebagai suami dari istrinya. Ibuku sayang, maafkan aku, ampunkan diriku. Satu tetes air matamu adalah lautan api neraka bagiku. Janganlah engkau menangis lagi. Janganlah engkau menangis lagi. Janganlah engkau berduka lagi. Karena duka dan tangismu menambah dalam jatuhku ke dalam api neraka. Aku takut, ibu takut. Kalau akan itu pula yang aku peroleh, kalau kan neraka pula yang aku dapatkan, izinkan aku membuang semua kebahagiaanku selama ini demi hanya untuk dapat menyeka air matamu. Kalau akan engkau pula murka kepada aku, izinkan aku datang kepadamu membawa segala yang aku miliki lalu menyerahkannya kepadamu. Lalu terserah engkau, terserah engkau mau engkau perbuat apa. Sungguh ibu, dari hati aku katakan, aku tidak mau masuk neraka. Sekalipun aku memiliki kekuasaan Firaun dan kekayaan Qarun dan keahlian Aman, niscaya aku tidak akan tukar dengan kesengsaraan di akhirat sekalipun sesaat. Siapa pula yang tahan dengan azab neraka, wahai bunda? Siapa pula yang tahan dengan azab neraka, wahai bunda? Maafkan, maafkan aku anakmu, wahai ibu. Adapun sebutanmu tentang keluhan dan pengaduan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa engkau belum mau mengangkatnya ke langit, bahwa engkau belum lagi mau berdoa kepada Allah akan kedurhakaanku, maka ampun wahai ibu. Kalaulah itu yang terjadi, doa itu tersampaikan ke langit, salah pula ucap lisanmu, apalah jadinya nanti diriku? Apalah jadinya nanti diriku? Tentu aku akan menjadi tunggul yang tumbang disambar petir. Apalah gunanya kemegahan sekiranya engkau doakan atasku kebinasaan? Tentu aku akan menjadi pohon yang tidak berakar ke bumi dan dahannya tidak bisa sampai ke langit. Di tengahnya dimakan kumbang kuda. Kalaulah doamu terucap atasku, wahai bunda, maka tidak ada lagi gunanya hidup. Tidak ada lagi gunanya kekayaan. Tidak ada lagi gunanya banyak pergaulan. Ibu, dalam sepanjang sejarah anak manusia yang kubaca, maka tidak ada orang yang berbahagia setelah kena kutuk orang tuanya. Itu di dunia. Maka aku tidak dapat bayangkan bagaimana nasibnya di akhirat. Tentu ia lebih sengsara. Ibu, setelah membaca suratmu, baru aku menyadari kekhilafan, kealpaan, dan kelalaianku. Setiap kali aku lalai dalam berkhidmat kepadamu, akan kubaca ulang kembali. Setiap kali aku lengah darimu, akan kutakinkan diriku dengannya. Akan kusimpan dalam lubuk hatiku sebelum aku menyimpannya dalam kotak wasiatku. Akan aku sampaikan kepada anak keturunanku bahwa ayah mereka dahulu pernah lalai di dalam berbakti, lalu ia sadar dan kembali kepada kebenaran. Ayah mereka pernah berbuat salah sehingga ia telah menyakiti hati orang yang seharusnya ia cintai, lalu ia kembali kepada petunjuk. Bunda tua, engkau berbicara tentang tua, wahai bunda. Siapa yang tidak mengalami ketuaan, wahai ibu? Burung elang yang terbang di angkasa tidak pernah bermain kecuali di tempat yang tinggi. Suatu saat nanti dia akan jatuh jua, dikejar dan diperebutkan oleh orang burung-burung kecil. Singa, si raja hutan yang selalu memangsa, jika telah tiba tua, dia akan dikejar-kejar oleh anjing kecil tanpa ada perlawanan. Tidak ada kekuasaan yang kekal, tidak ada kekayaan yang abadi. Yang tersisa hanya amal baik atau amal buruk yang akan dipertanggungjawabkan. Ibu, doakan anakmu ini agar menjadi anak yang berbakti kepadamu di masa banyak, di mana banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. angkatlah ke langit munajatmu untukku agar aku peroleh kebahagiaan abadi di dunia dan di akhirat. Ibu, sesampainya suratku ini insyaAllah tidak akan ada lagi air mata yang jatuh karena ulah anakmu. Setelah ini tidak ada lagi kejauhan antara aku denganmu. Bahagiamu adalah bahagiaku, kesedihanmu adalah kesedihanku, senyumanmu adalah senyumanku, tangismu adalah tangisku. Aku berjanji untuk selalu berbakti kepadamu buat selamanya, dan aku berharap agar aku dapat membahagiakanmu selagi mataku masih bisa berkedip. Aku berjanji, aku berharap aku dapat membahagiakanmu selagi mataku masih bisa berkedip. Maka bahagiakanlah dirimu, buanglah segala kesedihan, cobalah tersenyum. Ini kami, aku, istri dan anak-anak sedang bersiap-siap untuk bersimpuh di hadapanmu, mencium tanganmu. Salam hangat dari anakmu yang durhaka.
2: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib, Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
3: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: من الأحاديث الصحيحة النبوية الأعمال بالخواتيم عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة

Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran dan kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu itu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya.

Allah yang meninggikan langit tanpa tiang, sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu.

Dan Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Dan padanya Dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

0: Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang, dan yang tidak bercabang. Disirami dengan air yang sama, tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti.
1: Wa

Dan jika engkau merasa heran, maka yang mengherankan adalah ucapan mereka. Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Mereka itulah yang ingkar kepada Tuhannya, dan mereka itulah yang dilekatkan belenggu di lehernya. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Dan mereka meminta kepadamu agar dipercepat datangnya siksaan, sebelum mereka meminta kebaikan. Padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksaan sebelum mereka. Sungguh, Tuhanmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia atas kezaliman mereka. Dan sungguh, Tuhanmu sangat keras siksaannya.

Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu tanda mukjizat dari Tuhannya? Sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi setiap kaum ada orang yang memberi petunjuk." Allah.

0: وكل شيء عنده بمقدار.
1: Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna, dan apa yang bertambah dalam rahim. Dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya.
0: Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al.
1: Allah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata, yang maha besar, maha tinggi.

Sama saja bagi Allah, siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang berterus terang dengannya. Dan siapa yang bersembunyi pada malam hari, dan yang berjalan pada siang hari.

baginya manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu, yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menjadikan mendung.

0: hal.
1: Dan guruh bertasbih memujinya. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang dia kehendaki. Sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan dia maha keras siksaannya.

hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air, agar air sampai ke mulutnya. Padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka.

Dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang.

Katakanlah Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah, Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri. Katakanlah, samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat? Atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya? Sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka. Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan Dia, Tuhan yang Maha Esa, Maha Perkasa.

Allah telah menurunkan air hujan dari langit. Maka mengalirlah ia air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya. Tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan.

Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan, mereka disediakan balasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi, dan ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu. Orang-orang itu mendapat hisab perhitungan yang buruk, dan tempat kediaman mereka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

0: Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran, sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran.
1: Alladzina yufuna bi'ahdi Allahi wa la yanquduna al-mitsaq.
0: Yaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian.

0: ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.
1: Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik.

yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu.

sambil mengucapkan, "Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu." Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu.

0: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار.
1: Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk, jahanam.

Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhirat.

Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah Muhammad, "Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk orang yang bertaubat kepadanya."

yaitu orang-orang yang beriman, dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram.

Demikianlah, kami telah mengutus engkau Muhammad kepada suatu umat yang sungguh. Sebelumnya telah berlalu beberapa umat agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu. Padahal mereka ingkar kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Katakanlah, Dia Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan hanya kepadanya aku bertaubat.

Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci, yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Sebenarnya segala urusan itu milik Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa sekiranya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri. Atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka, sampai datang janji Allah penaklukan Mekah. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.

0: Dan sesungguhnya beberapa rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokan. Maka aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir itu. Kemudian aku binasakan mereka. Maka alangkah hebatnya siksaanku itu.
1: أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ

Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap jiwa terhadap apa yang diperbuatnya, sama dengan yang lain? Mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Katakanlah, sebutkanlah sifat-sifat mereka itu. Atau apakah kamu hendak memberitahukan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi? Atau mengatakan tentang hal itu sekadar perkataan pada lahirnya saja? Sebenarnya bagi orang kafir, tipu daya mereka itu dijadikan terasa indah, dan mereka dihalangi dari jalan yang benar. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang memberi petunjuk baginya.

mereka mendapat siksaan dalam kehidupan dunia, dan azab akhirat pasti lebih keras. Tidak ada seorang pun yang melindungi mereka dari azab Allah.

0: مآب.
1: Dan orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, bergembira dengan apa kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Dan ada di antara golongan Yahudi dan Nasrani, yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah, aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Hanya kepadanya aku seru manusia, dan hanya kepadanya aku kembali.

Dan demikianlah kami telah menurunkannya Al-Quran sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka tidak ada yang melindungi dan yang menolong engkau dari siksaan Allah.

0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti mukjizat, melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa, ada kitab tertentu.
1: يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ.
0: Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisinya terdapat Ummul Kitab, Lauh Mahfuz.

Dan sungguh, jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad, sebagian siksaan yang kami ancamkan kepada mereka, atau kami wafatkan engkau, maka sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, dan kamilah yang memperhitungkan amal mereka.

0: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi daerah-daerah orang yang ingkar kepada Allah, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya. Dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Dia maha cepat perhitungannya.
1: Wow.

Dan sungguh, orang sebelum mereka kafir Mekah telah mengadakan tipu daya. Tetapi semua tipu daya itu dalam kekuasaan Allah. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap orang. Dan orang yang ingkar kepada Tuhan akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan yang baik.

0: Dan orang-orang kafir berkata, "Engkau Muhammad, bukanlah seorang rasul. Katakanlah, cukuplah Allah dan orang yang menguasai ilmu Alkitab menjadi saksi antara aku dan kamu."
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alif.

Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi orang yang ingkar kepada Tuhan karena siksaan yang sangat berat.

0: saja.
1: Yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur.

0: azim.
1: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu, ketika dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki, dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian itu, suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat.

Dan Musa berkata, "Jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji."

Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka, membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian, dan berkata, "Sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami."

Rasul-rasul mereka berkata, "Apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk beriman, agar dia mengampuni sebagian dosa-dosamu, dan menangguhkan siksaanmu sampai waktu yang ditentukan." Mereka berkata, "Kamu hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu ingin menghalangi kami menyembah apa yang dari dahulu disembah nenek moyang kami. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata."

Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami hanyalah manusia seperti kamu, tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidak pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu, melainkan dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah saja, hendaknya orang yang beriman bertawakal."

Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja, orang yang bertawakal berserah diri.

Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami." Maka Tuhan mewahyukan kepada mereka, "Kami pasti akan membinasakan orang yang zalim itu."

0: Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku.
1: وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ.
0: Dan mereka memohon diberi kemenangan, dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala.

Di hadapannya ada neraka Jahanam, dan dia akan diberi minuman dengan air nanah.

Diteguk-teguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya. Dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru. Tetapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat.

perumpamaan orang yang ingkar kepada Tuhannya. Perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras. Pada suatu hari yang berangin kencang, mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.

0: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak, benar. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu.
1: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ.
0: Dan yang demikian itu tidak sukar bagi Allah.

Dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong, "Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan kami dan azab Allah, walaupun sedikit saja?" Mereka menjawab, "Sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh atau bersabar? Kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri."

Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu, mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh, orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih.

0: Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat, dan cabangnya menjulang ke langit.
1: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.
0: Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat.

Dan perumpamaan kalimat yang buruk, seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikitpun.

Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

0: Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?
1: Jahannam yaslawnaha wa bi'sal qarar.
0: Yaitu neraka Jahanam. Mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Dan mereka orang kafir itu telah menjadikan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka.

Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari, ketika tidak ada lagi jual-beli dan persahabatan.

Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rizki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu, agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu.

Dan dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan malam dan siang bagimu.

Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini, Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku, agar tidak menyembah berhala."

Ya Tuhan, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.

Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit.

Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku, dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan, hari kiamat.

Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak.

Mereka datang tergesa-gesa, memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip, dan hati mereka kosong.

Dan berikanlah peringatan Muhammad kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka orang yang zalim berkata, "Ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan kembali ke dunia, walaupun sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti Rasul-Rasul." Kepada mereka dikatakan, "Bukankah dahulu di dunia kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?"

Dan kamu telah tinggal di tempat orang yang menzalimi diri sendiri. Dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka. Dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan.

Dan sungguh, mereka telah membuat tipu daya, padahal Allah mengetahui dan akan membalas tipu daya mereka. Dan sesungguhnya tipu daya mereka tidak mampu melenyapkan gunung-gunung.

Maka karena itu, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah mengingkari janjinya kepada Rasul-Rasulnya. Sungguh, Allah Maha Perkasa dan mempunyai pembalasan.

yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar, menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.

0: Dan pada hari itu, engkau akan melihat orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu.
1: Sarabiluhum min qatiran wa tarsha wujuhahum an-nar.
0: Pakaian mereka dari cairan aspal dan wajah mereka ditutup oleh api neraka.

agar Allah memberi balasan kepada setiap orang terhadap apa yang dia usahakan. Sungguh, Allah Maha Cepat perhitungannya.

0: Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.
1: Rabbana yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
0: Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim.
1: Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun.
0: Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang.

0: suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penundaannya.
1: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون.
0: Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila.
1: لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين.
0: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar?

0: Kami tidak menurunkan malaikat, melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab. Dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
1: Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.
1: Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin.
0: Demikianlah kami memasukkannya olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa.
1: La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin.
0: Mereka tidak beriman kepadanya Al-Quran, padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu.

0: يَخْرُجُونَ
1: Dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya.
0: لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ
1: Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan. Bahkan kami adalah orang yang terkena sihir.
0: وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ
1: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya.
0: Wah.

0: mubin.
1: Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk, kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.

0: Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
0: Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula

Dan tidak ada sesuatu pun, melainkan pada sisi kamilah hasanahnya. Kami tidak menurunkannya, melainkan dengan ukuran tertentu.

0: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan. Dan kami turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air itu. Dan bukanlah kamu yang menyimpannya.
1: Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnu al-warithun.
0: Dan sungguh, kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pulalah yang mewarisi.
1: Walaqad 'alimnal mustaqdimina minkum walaqad 'alimnal mustakhirin.
0: Dan sungguh, kami mengetahui orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami mengetahui pula orang yang terkemudian.
1: Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum, innahu hakimun alim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia maha bijaksana, maha mengetahui.
1: Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
1: Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum.
0: Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas.

0: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sungguh, Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan Aku telah meniupkan ruh ciptaan-Ku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya, bersama-sama.
1: إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ.
0: Kecuali Iblis, ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu.
1: قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ.
0: Dia Allah berfirman, "Wahai Iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?"

0: Ia, iblis berkata, "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: Qala fakhruj minha fa innaka rajim.
0: Dia, Allah berfirman, "Kalau begitu, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk."
1: Wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin.
0: Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Ia, iblis berkata, "Ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan."
1: Qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Allah berfirman, "Baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan sampai hari yang telah ditentukan, kiamat."
1: Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in.
0: Ia, iblis berkata, "Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya."
1: Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala hadha siratun alayya mustaqim.
0: Dia, Allah berfirman, "Ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku."
1: In

0: Sesungguhnya kamu iblis, tidak kuasa atas hamba-hambaku, kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat.
1: Wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in.
0: Dan sungguh, Jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya.

0: Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga, taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir.
1: Udkhuluha bisalamin aminin.
0: Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.

0: Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: La yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin.
0: Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya.
1: Nabbi' ibadi anni anal ghafurur rahim.
0: Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun, maha penyayang.
1: Wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim.
0: Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih.
1: Wa nabbi'hum 'an dhaif Ibrahim.
0: Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang tamu Ibrahim, malaikat.
1: Idh dakhalu 'alayhi fa qalu salama qala inna minkum wajilun.
0: Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Dia, Ibrahim, berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu.
1: Qalu la tawjal inna nubashiruka bighulamin alim.
0: Mereka berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai, Ishak.
1: Qala abashshartumuni 'ala an massaniyal kibaru fabima tubashshirun.
0: Dia, Ibrahim, berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?
1: Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin.
0: Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa.

0: Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang yang sesat.
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?
1: Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin.
0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa.
1: Illa

Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya. Kecuali istrinya. Kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang yang tertinggal bersama orang kafir lainnya. Salam.

0: Maka ketika utusan itu datang kepada para pengikut Lut, dia, Lut, berkata, "Sesungguhnya kamu orang yang tidak kami kenal."
1: Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun.
0: Para utusan menjawab, "Sebenarnya kami ini datang kepadamu, membawa azab yang selalu mereka dustakan."
1: Wa atainaka bil haqqi wa inna la sadiqun.
0: Dan kami datang kepadamu, membawa kebenaran, dan sungguh, kami orang yang benar.
1: Fa

Maka pergilah kamu pada akhir malam, beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang. Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang. Dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu.

0: Dan telah kami tetapkan kepadanya, Lut, keputusan itu, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh.
1: وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ
0: Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu itu.
1: Qala inna ula'i dhaifi fala tafdahun.
0: Dia Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka jangan kamu mempermalukan aku.
1: Wattaqullaha wa la tukhzun.
0: Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina.
1: Qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin.
0: Mereka berkata, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia?
1: Qala ula'i banati in kuntum fa'ilin.
0: Dia Lut berkata, mereka itulah putri-putri negeriku. Nikahlah dengan mereka, jika kamu hendak berbuat.
1: La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun.
0: Allah berfirman, demi umurmu, Muhammad, sungguh, mereka terombang-ambing dalam kemabukan, kesesatan.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ
0: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit.

0: Maka kami jungkir balikan negeri itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
1: Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda.
1: Wa innaha labisabilin muqim.
0: Dan sungguh, negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia.
1: Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman.
1: Wa in kana ashabul aikati ladzalimin.
0: Dan sesungguhnya penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim.
1: Fantaqamna minhum wa innahuma labi'imamin mubin.
0: Maka kami membinasakan mereka, dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya.
1: Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin.
0: Dan sesungguhnya penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan pada rasul mereka.
1: Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin.
0: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya.
1: Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin.
0: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman.
1: Fa'akadathumus sayhatu musbihin.
0: Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari.
1: Fama aghna anhum ma kanu yaksibun.
0: Sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan.
1: Wa ma khalaqna as-samawati wal-ardha wa ma bainahuma illa bil haqq. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh, kiamat pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sungguh, Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, maha mengetahui.
1: Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, dan Al-Quran yang agung.

0: Jangan sekali-kali engkau Muhammad, tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, orang kafir. Dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka, dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman.
1: وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ.
0: Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas.
1: كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ.
0: Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang yang memilah-milah kitab Allah.
1: الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ.
0: Yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi.

0: Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
1: Fasda' bima tu'mar wa'aridh 'anil musyrikin.
0: Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik.
1: Inna kafainakal mustahzin.
0: Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang yang memperolok-olokkan engkau.

0: yaitu orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah. Mereka kelak akan mengetahui akibatnya.
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ.
0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan.
1: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ.
0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud, salat.
1: وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ.
0: Dan sembahlah Tuhanmu, sampai yakin ajal datang kepadamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Ketetapan Allah pasti datang. Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dia menurunkan para malaikat, membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki, di antara hamba-hambanya, dengan berfirman, yaitu, peringatkanlah hamba-hambaku, bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku.
1: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
0: Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ
0: Dia telah menciptakan manusia dari mani. Ternyata dia menjadi pembantah yang nyata.

0: Dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat. Dan sebagiannya kamu makan.
1: وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ.
0: Dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan.

dan ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui.

Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada jalan yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua ke jalan yang benar.

Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman, dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu mengembalakan ternakmu.

Dengan air hujan itu, dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir.

Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.

Dan dia juga mengendalikan apa yang dia ciptakan untukmu di bumi ini, dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran.

Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar, ikan darinya. Dan dari lautan itu, kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

0: Dan dia menancapkan gunung di bumi, agar bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai, dan jalan-jalan, agar kamu mendapat petunjuk. Dan dia menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang, mereka mendapat petunjuk.
1: أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
0: Maka apakah Allah yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan sesuatu? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: وَإِن

0: Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun.
0: Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan.
1: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.
0: Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang.
1: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون.
0: Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui kapankah penyembahnya dibangkitkan.

Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah, dan mereka adalah orang yang sombong.

tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang sombong.

ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikitpun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu.

Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya. Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka, mulai dari pondasinya. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas. Dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.

Kemudian Allah menghinakan mereka pada hari kiamat dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku itu yang karena membelanya kamu selalu memusuhi mereka, nabi-nabi dan orang yang beriman?" Orang-orang yang diberi ilmu berkata, "Sesungguhnya kehinaan dan azab pada hari ini ditimpakan kepada orang yang kafir."

yaitu orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri sendiri. Lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, "Kami tidak pernah mengerjakan sesuatu kejahatan pun." Malaikat menjawab, "Pernah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan."

Maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam. Kamu kekal di dalamnya. Pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri.

Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini, mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa.

yaitu surga-surga Aden yang mereka masuki. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang yang bertakwa.

yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, "Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan."

Tidak ada yang ditunggu mereka orang kafir, selain datangnya para malaikat kepada mereka, atau datangnya perintah Tuhanmu. Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang kafir sebelum mereka. Allah tidak menzalimi mereka, justru merekalah yang selalu menzalimi diri mereka sendiri.

Maka mereka ditimpa azab akibat perbuatan mereka dan diliputi oleh azab yang dulu selalu mereka perolok-olokan.

Dan orang musyrik berkata, "Jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya. Demikianlah yang diperbuat oleh orang sebelum mereka. Bukankah kewajiban para rasul hanya menyampaikan amanat Allah dengan jelas?"

Dan sungguh, kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah Tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul.

0: muhsinin.
1: Jika engkau Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya, dan mereka tidak mempunyai penolong.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, pasti Allah akan membangkitkannya. Sebagai suatu janji yang benar darinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

agar dia menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan agar orang kafir itu mengetahui bahwa mereka adalah orang yang berdusta.

Sesungguhnya, firman kami terhadap sesuatu, apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

0: لو كانوا يعلمون.
1: Dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia. Dan pahala di akhirat pasti lebih besar, sekiranya mereka mengetahui.
0: Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun.
1: Yaitu orang yang sabar, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

0: إليهم ولعلهم يتفكرون.
1: Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan, mukjizat dan kitab-kitab. Dan kami turunkan Az-Zikr, Al-Quran, kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan agar mereka memikirkan.

0: Maka apakah orang yang membuat tipu daya yang jahat itu merasa aman dari bencana, dibenamkannya bumi oleh Allah bersama mereka, atau terhadap datangnya siksa kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.
1: أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين.
0: Atau Allah mengazab mereka pada waktu mereka dalam perjalanan, sehingga mereka tidak berdaya menolak azab itu.
1: أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.
0: Atau Allah mengazab mereka dengan berangsur-angsur sampai binasa. Maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan suatu benda yang diciptakan Allah? Bayang-bayangnya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah. Dan mereka bersikap rendah hati.

dan segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, hanya bersujud kepada Allah, yaitu semua makhluk bergerak bernyawa, dan juga para malaikat, dan mereka, malaikat, tidak menyombongkan diri. Ya.

Dan Allah berfirman, "Janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepada-Ku saja kamu takut."

dan miliknya meliputi segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan kepadanyalah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah?

dan segala nikmat yang ada padamu, datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan.

0: Kemudian apabila dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain.
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
0: Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu. Kelak, kamu akan mengetahui akibatnya.

Dan mereka menyediakan sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuatannya.

Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah.

Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, atau akan membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah, alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu.

Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Dan mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya. Dan lidah mereka mengucapkan kebohongan, bahwa sesungguhnya segala yang baik-baik untuk mereka, tidaklah diragukan bahwa nerakalah bagi mereka. Dan sesungguhnya mereka segera akan dimasukkan ke dalamnya.

Demi Allah, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau Muhammad. Tetapi syaitan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka yang buruk. Sehingga dia syaitan menjadi pemimpin mereka pada hari ini, dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih.

Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wallah.

Dan Allah menurunkan air hujan dari langit, dan dengan air itu dihidupkannya bumi yang tadinya sudah mati. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran.

Dan sungguh, pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, berupa susu murni, antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya.

dan dari buah kurma dan anggur. Kamu membuat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.

Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia.

Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir.

Dan Allah telah menciptakan kamu, kemudian mewafatkanmu. Di antara kamu, ada yang dikembalikan kepada usia yang tua renta, pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Kuasa.

Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rizki. Tetapi orang yang dilebihkan rizkinya itu tidak mau memberikan rizkinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama merasakan rizki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?

dan mereka menyembah selain Allah, sesuatu yang sama sekali tidak dapat memberikan rizki kepada mereka, dari langit dan bumi, dan tidak akan sanggup berbuat apapun.

Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

0: Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang kami beri rizki yang baik. Lalu dia menginfakkan sebagian rizki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka itu? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لَا يَجِدُ

Dan Allah juga membuat perumpamaan dua orang laki-laki, yang seorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu, dan dia menjadi beban penanggungnya. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia sama sekali tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan dia berada di jalan yang lurus?

0: langit.
1: Dan milik Allah segala yang tersembunyi di langit dan di bumi. Urusan kejadian kiamat itu hanya seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallah.

0: تَشْكُرُونَ
1: Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur.

Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dapat terbang di angkasa dengan mudah? Tidak ada yang menahannya selain Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman.

Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal. Dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah, kemah-kemah dari kulit hewan ternak, yang kamu merasa ringan membawanya, pada waktu kamu bepergian, dan pada waktu kamu bermukim, dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga, dan kesenangan sampai waktu tertentu.

0: Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas, dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu, agar kamu berserah diri kepada-Nya.
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
0: Maka jika mereka berpaling, maka ketahuilah kewajiban yang dibebankan atasmu Muhammad hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang.
1: Ya.

mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang yang ingkar kepada Allah.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami bangkitkan seorang saksi, Rasul, dari setiap umat, kemudian tidak diizinkan kepada orang yang kafir untuk membela diri, dan tidak pula dibolehkan memohon ampunan.

0: Dan apabila orang zalim telah menyaksikan azab, maka mereka tidak mendapat keringanan dan tidak pula diberi penangguhan.
1: Wa

Dan apabila orang yang mempersekutukan Allah melihat sekutu-sekutu mereka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mereka inilah sekutu-sekutu kami yang dahulu kami sembah selain Engkau." Lalu sekutu mereka menyatakan kepada mereka, "Kamu benar-benar pendusta."

Dan pada hari itu, mereka menyatakan tunduk kepada Allah dan lenyaplah segala yang mereka ada-adakan.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri, Muslim.

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan. Sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.

Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan.

0: ولكم عذاب عظيم.
1: Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan kakimu tergelincir setelah tegaknya kokoh, dan kamu akan merasakan keburukan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah, dan kamu akan mendapat azab yang besar.

Dan janganlah kamu jual perjanjian dengan Allah dengan harga murah. Karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

0: Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
1: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
0: Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk.

pengaruhnya hanyalah terhadap orang-orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah.

0: Dan apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, "Sesungguhnya engkau Muhammad, hanya mengada-ada saja. Sebenarnya, kebanyakan mereka tidak mengetahui."
1: قول

0: Amin.
1: Katakanlah, Rohul Kudus, Jibril, menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran, untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah.

Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia, kepadanya Muhammad. Bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa ajam. Padahal itu Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang jelas.

Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong.

Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

0: Mereka itulah orang yang hati, pendengaran, dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai.
1: La jarama annahum fil akhirati humul khasirun.
0: Pastilah mereka termasuk orang yang rugi di akhirat nanti.

Kemudian Tuhanmu pelindung bagi orang yang berhijrah setelah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ingatlah pada hari ketika setiap orang datang untuk membela dirinya sendiri, dan bagi setiap orang diberi balasan penuh sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram. Rizki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu, Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat.

Dan sungguh, telah datang kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri. Tetapi mereka mendustakannya. Karena itu, mereka ditimpa azab, dan mereka adalah orang yang zalim.

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya.

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.
1: Mata'un qalilun walahum azabun alim.
0: Itu adalah kesenangan yang sedikit, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

dan terhadap orang Yahudi, kami haramkan apa yang telah kami ceritakan dahulu kepadamu, Muhammad. Kami tidak menzalimi mereka. Justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Kemudian mereka bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: الْمُسْلِمِينَ
1: Sungguh, Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan Hanif. Dan dia bukanlah termasuk orang musyrik yang mempersekutukan Allah.
0: Syakiran li an'amihi jitabahu wa hadahu ila siratim mustaqim.
1: Dia mensyukuri nikmat-nikmat-Nya. Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus.

Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia. Dan sesungguhnya di akhirat, dia termasuk orang yang saleh.

0: musyrikin.
1: Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik.

sesungguhnya menghormati hari Sabtu hanya diwajibkan atas orang Yahudi yang memperselisihkannya. Dan sesungguhnya Tuhanmu pasti akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang telah mereka perselisihkan itu.

Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar.

0: Sungguh, Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Subhanallah.

Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar, Maha Melihat.

0: Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, "Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku."
1: ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا.
0: Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur.

Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.

Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana.

0: نَكِيرًا.
1: Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.

0: أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.
1: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam masjid, Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali. Dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.

Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir.

Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar.

Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa.

Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang benerang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.

0: Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka.
1: Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba.
0: Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu.

Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul.

Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu, agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu.

Dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya.

Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.

Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik.

kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia, maupun golongan itu yang menginginkan akhirat. Kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi.

0: Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya.
1: La taj'al ma'allahi ilahan akhar fa taq'ud madhmuman makhlula.
0: Janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau menjadi tercela dan terhina.

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang

dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil."

0: Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh, Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat.
1: Wa

Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.

Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.

Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut.

Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya, sangat pemurah. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.

Sungguh, Tuhanmu melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat hamba-hambanya.

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.

Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.

Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat, sampai dia dewasa. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu, dan lebih baik akibatnya.

0: Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.
1: Wa

0: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung.
1: Kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha.
0: Semua itu, kejahatan sangat dibenci di sisi Tuhanmu.

Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu, Muhammad. Dan janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka, dalam keadaan tercela, dan dijauhkan dari rahmat Allah.

0: Maka apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu, dan Dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh, kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar dosanya.
1: Walaqad

Dan sungguh, dalam Al-Quran ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan, agar mereka selalu ingat, tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran.

0: Katakanlah Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai ars.
1: Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira.
0: Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka katakan, luhur dan agung, tidak ada bandingannya.

langit yang tujuh. Bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun.

Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat.

Dan kami jadikan hati mereka tertutup, dan telinga mereka tersumbat, agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang, melarikan diri karena benci.

0: Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan, sewaktu mereka mendengarkan engkau Muhammad, dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir.
1: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
0: Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan untukmu Muhammad. Karena itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar.

0: saja.
1: Dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru?
0: Qul kunu hijaratan aw hadida.
1: Katakanlah Muhammad, jadilah kamu batu atau besi.

atau menjadi makhluk yang besar yang tidak mungkin hidup kembali menurut pikiranmu? Maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pertama kali. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu dan berkata, kapan kiamat itu akan terjadi? Katakanlah, barangkali waktunya sudah dekat.

yaitu pada hari ketika dia memanggil kamu, dan kamu mematuhinya sambil memujinya, dan kamu mengira, rasanya hanya sebentar saja kamu berdiam di dalam kubur.

Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, benar. Sungguh, setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia.

Tuhanmu lebih mengetahui tentang kamu. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia akan memberi rahmat kepadamu. Dan jika Dia menghendaki, pasti Dia akan mengazabmu. Dan kami tidaklah mengutusmu, Muhammad, untuk menjadi penjaga bagi mereka.

Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh, kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud.

Katakanlah Muhammad, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya darimu, dan tidak pula mampu mengubahnya.

orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sungguh, azab Tuhanmu itu sesuatu yang harus ditakuti.

Dan tidak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami siksa penduduknya dengan siksa yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz.

0: Dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang terdahulu. Dan telah kami berikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti.
1: Wa

Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sungguh ilmu Tuhanmu meliputi seluruh manusia, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan begitu pula pohon yang terkutuk, zakum, dalam Al-Quran. Dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam, lalu mereka sujud, kecuali Iblis. Ia Iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah?

Ia iblis berkata, "Terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil."

Dia Allah berfirman, "Pergilah. Tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh, neraka jahanamlah balasanmu semua, sebagai pembalasan yang cukup."

Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.

Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, engkau iblis, tidaklah dapat berkuasa atas mereka. Dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga.

Tuhanmulah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari karunia-Nya. Sungguh, Dia Maha Penyayang terhadapmu.

Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang biasa kamu seru, kecuali dia. Tetapi ketika dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling darinya. Dan manusia memang selalu ingkar, tidak bersyukur.

Maka apakah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan membenamkan sebagian daratan bersama kamu, atau dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil, dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun?

Ataukah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan mengembalikan kamu ke laut sekali lagi? Lalu dia tiupkan angin topan kepada kamu, dan ditenggelamkannya kamu disebabkan kekafiranmu. Kemudian kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun dalam menghadapi siksaan kami.

Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ya.

Ingatlah, pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik, dan mereka tidak akan dirugikan sedikitpun.

Dan barang siapa buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar.

Dan mereka hampir memalingkan engkau Muhammad dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-ada yang lain terhadap kami. Dan jika demikian, tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia.

Jika demikian, tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini dan berlipat ganda setelah mati. Dan engkau Muhammad tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami.

Dan sungguh, mereka hampir membuatmu Muhammad gelisah di negeri Mekah, karena engkau harus keluar dari negeri itu. Dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu, mereka tidak akan tinggal di sana, melainkan sebentar saja.

0: Yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami.
1: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
0: Laksanakanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula solat subuh. Sungguh, solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.

0: Dan katakanlah Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku."
1: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.
0: Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap.
1: وَنُ

Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.

Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.

0: Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.
1: Wa yang

Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit.

0: Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami.
1: Illa rahmatan min rabbika inna fadlahu kana 'alaika kabira.
0: Kecuali karena rahmat dari Tuhanmu. Sungguh, karunia-Nya atasmu, Muhammad, sangat besar.

Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain.

0: Dan sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya.
1: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا.
0: Dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu Muhammad sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami.

0: qabila.
1: Atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana engkau katakan, atau sebelum engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka dengan kami.

Atau engkau mempunyai sebuah rumah terbuat dari emas. Atau engkau naik ke langit, dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab untuk kami baca. Katakanlah Muhammad, Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul?

Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya, selain perkataan mereka. Mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi Rasul?

0: rasula.
1: Katakanlah Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan-jalan dengan tenang, niscaya kami turunkan kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi rasul.
0: Qul

Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat akan hamba-hambanya. Amen.

Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka Jahanam. Setiap kali nyala api Jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka.

0: ada.
1: Itulah balasan bagi mereka, karena sesungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat kami, dan karena mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru?

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah Maha Kuasa pula menciptakan yang serupa dengan mereka. Dan Dia telah menetapkan waktu tertentu, mati atau dibangkitkan bagi mereka yang tidak diragukan lagi. Maka orang zalim itu tidak menolaknya kecuali dengan kekafiran.

0: matura.
1: Katakanlah Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya, dan manusia itu memang sangat kikir.
0: Wala.

0: Dan dia Musa menjawab, "Sungguh, engkau telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Dan sungguh, aku benar-benar menduga engkau akan binasa, wahai Fir'aun."
1: فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا.
0: Kemudian dia Fir'aun hendak mengusir mereka, Musa dan pengikutnya, dari bumi Mesir. Maka kami tenggelamkan dia, Fir'aun beserta orang yang bersama dia, seluruhnya.

Dan setelah itu, kami berfirman kepada Bani Israel, tinggallah di negeri ini, tetapi apabila masa berbangkit datang, niscaya kami kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur.

Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenarnya. Dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran. Dan kami mengutus engkau Muhammad hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur, agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap.

Katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepadanya Al-Quran, atau tidak usah beriman sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah, bersujud.

Dan mereka berkata, Mahasuci Tuhan kami, sungguh janji Tuhan kami pasti dipenuhi.

Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru. Karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asma'ul Husna. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu.

0: Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya. Dan dia tidak memerlukan penolong dari kehinaan. Dan agungkanlah dia seagung-agungnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik.
1: Makithina fihi abada.
0: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.
1: Wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada.
0: Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka.

Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran.

0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka. Siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya?
1: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza.
0: Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.

Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai arokim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?

0: Ingatlah, ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami."
1: فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا.
0: Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun.

Kemudian kami bangunkan mereka, agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam goa itu.

Kami ceritakan kepadamu Muhammad, kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.

Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.

0: Anda.
1: Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?
0: وَإِذْ

0: rongkoh.
1: Dan apabila kamu meninggalkan mereka, dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu, dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu.

Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Oh.

Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu goa. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling, melarikan diri dari mereka. Dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.

berada di sini sehari atau setengah hari. Berkata yang lain lagi, Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Dan bawalah sebagian makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun.

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu, atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

0: raib fi.
1: Pendengar radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
0: Allahu akbar, Allahu akbar. Allah

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini, dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan sholat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
1: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: آداب إسلامية
4: Adab-adab masuk masjid. Ketika seorang muslim masuk ke dalam masjid, hendaklah ia memperhatikan adab-adab yang berkaitan dengannya. Di antara adab-adab itu adalah, yang pertama, niat yang benar. Selayaknya bagi seorang muslim jika masuk ke dalam masjid berniat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berniat meraih pahala dan balasan. Ia mendatangi rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerjakan sholat, berdoa di dalamnya, dan berzikir kepadanya Subhanallah wa Ta'ala. Adab yang kedua, masuk dengan mendahulukan kaki kanan. Masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan didasarkan pada anjuran umum mendahulukan sebelah kanan dalam urusan mulia, sebagaimana telah disebutkan berulang kali. Adab yang ketiga, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta membaca salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah seorang muslim jika hendak masuk ke dalam masjid mengucapkan A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajihi Muhammad. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajah-Nya yang mulia dan kekuasaan-Nya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Ya Allah, berilah salawat atas Muhammad dan istri-istrinya. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu bagiku. Adab tersebut diambil dari beberapa hadis Nabi di dalam masalah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, thumma yaqul, Allahumma iftahli abwaab rahmatik." Yang artinya, jika salah seorang di antara kamu masuk masjid, maka ucapkanlah salawat atas Nabi dan hendaklah ia membaca, "Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu." Telah sahih juga dari beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-masjid qala a'udzu billahi al-'azhim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasyaitonir rajim." Yang artinya, jika masuk masjid beliau berdoa, "Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajah-Nya yang mulia dan dengan kekuasaan-Nya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan-gangguan syaitan yang terkutuk." Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza qala dzalika hufiza minhu sa'irul yaumi." Yang artinya, jika mengucapkan yang demikian, niscaya ia akan terpelihara dari gangguan syaitan sepanjang hari. Adab yang keempat, mengerjakan salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah yang ditekankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk mengerjakannya. Salat tahiyatul masjid harus dikerjakan sebelum seseorang duduk. Dasarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyarka raka'atain qabla an yajlis." Yang artinya, barang siapa yang masuk ke dalam masjid, hendaklah ia mengerjakan sholat dua rakaat sebelum ia duduk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Inilah akhir yang Allah mudahkan dari adab-adab masuk masjid yang jumlahnya 4 adab. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
5: Adhkarus sabah.
6: Zikir-zikir di waktu pagi.
7: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
8: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah maha tinggi lagi maha besar. Dibaca di waktu pagi 1 kali.

0: Kufuwan ahad.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Bismillah.

0: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: Nah,
1: katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Asbahna.

0: fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha

0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: سيد الاستغفار

0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu, dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul Allah.

0: الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah

0: Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatir as-samawati wal-ardh.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Baca di waktu pagi satu kali.
2: Wa yaqul

0: العليم
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya.
1: 3 marat.
2: Aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali. Wa yaqul

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau 100 kali di waktu pagi.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih.
2: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasnya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimatnya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: rabbana.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi satu kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
2: Mi'ata marrah.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
2: Wa yaqul
3: astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
4: من الأحاديث الصحيحة النبوية النهي عن الغضب. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري.
5: Larangan marah.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah aku wasiat. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah marah. Lalu ia meminta wasiat lagi sampai beberapa kali. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah marah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
7: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
8: Innal hamdalillah nahmaduhu
9: wa nasta'inuhu.
10: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

ربهم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi akan segera hadir di ruang dengar Anda kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Allah ghafurur rahim. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا

0: nanti.
1: di aliman.id. Kami tunggu ya.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung gajah duduk, legenda Nusantara.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد kaum muslimin para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semuanya. Sehingga pada pagi hari ini setelah kita menunaikan kewajiban kita mengerjakan salat subuh berjamaah, kita masih diberikan kesempatan untuk bersua kembali untuk membahas kitab Fiqhul Mu'amalatil Maliyah, yaitu membahas kitab tentang jual beli. Dan selawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau serta para pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin, para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita di pagi hari ini, pembahasan tentang wakalah, di mana kita masuk pada bab yang kedua, anwa'ul wakalah dan juga al-wakalah alal khusumah, jenis-jenis wakalah dan pembahasan tentang wakalah mewakilkan dalam urusan persengketaan atau perselisihan. Adapun pada pasal yang pertama dibahas tentang anwa'ul wakalah bi'tibari mahalliha, itu jenis-jenis wakalah dilihat dari objek atau perkara yang menjadi ya sasaran dari wakalah, tentang kewenangan orang yang diberikan amanah untuk menjalankan sebuah amalan atau pekerjaan. Wakalah, ada wakalah amah, ada wakalah khasah. Memberikan mandat, memberikan wakalah, mengangkat orang sebagai wakil dengan wakalah amah. Yaitu yang dimaksud dengan wakalah amah, at-tafwidul am alladhi la yakhtassu bi syai'in duna syai'in. Menyerahkan urusan secara umum

0: dikhususkan pada objek tertentu ataupun pekerjaan tertentu. Seperti seorang mengatakan, anta wakili fi kulli syai', engkau adalah wakilku, utusanku dalam segala sesuatu. Jadi fi umuri kulliha, dalam segala sesuatu yang memang boleh diwakilkan, semuanya diwakilkan. Dalam masalah ini ada perbedaan para ulama tentang boleh dan tidaknya mewakilkan seluruh urusannya kepada orang lain. Pendapat yang pertama, tashihul wakalatul amah, perwakilan dalam masalah ini hukumnya diperbolehkan atau sah. Dan ini mazhab Hanafiyah dan juga Malikiyah. Apa dasarnya? Li'annahu fawwadur ra'ya ilaihi fasara bimangzilatil bida'ah wal mudarabah. Karena dia menyerahkan pikirannya, pendapatnya kepada orang lain tadi yang diwakilkan, maka seperti mewakilkan barang dan juga akad mudharabah. Artinya kalau dalam mudharabah atau bid'ah terlebih dahulu, barang ini saya punya mobil, silakan diuruskan, dipakai, dijaga, entah nanti penjaganya seperti apa, itu diperbolehkan secara mutlak, secara umum. Begitu pula dengan mudharabah, ini saya ada dana, silakan dikelola, terserah mau dikelola seperti apa, yang penting caranya syar'i. Adapun pengelolaannya di bidang jual beli ataupun di bidang makanan, di bidang transportasi, itu pokoknya terserah diberikan secara mutlak. Sehingga menurut pendapat ini diperbolehkan. Lalu alasan yang kedua, li annal jahalata al-yasirah tutahammalu fil wakalah. Karena ketidakjelasan yang sifatnya itu kecil sedikit, itu dimaklumi dalam masalah wakalah. Kajahalatil wasfi istihsanan, dalam penentuan ya, sifatnya, speknya, itu diperbolehkan. Li'anna mabna tawkil ala tawsi'ah, karena wakalah itu ya dibangun di atas keluasan atau kebebasan. Karena ini mimbab isti'anah, karena termasuk tolong menolong. Wa fi i'tibari hadha syarti ba'dul haraj wa huwa madfu. Kalaupun ada sesuatu yang memberatkan, itu pun sifatnya hanyalah sedikit sehingga itu bisa tertolak. Artinya itu tidak dianggap karena hanya sebagian kecil saja. Adapun pendapat yang kedua mengatakan, la tasihul wakalatul amma, tidak sah wakalah secara umum. Ketika menyerahkan seluruh urusanku nanti diurus oleh A. Ini merupakan mazhab Syafi'iyah dan juga Hanabilah. Dan pendapat yang Syekh ulama mutakhirin adalah Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan, awakalahu fi kulli qalilin wa kathirin hadha aydan la yasih. Atau ketika seorang mewakilkan orang lain pada setiap urusannya, baik itu yang sedikit ataupun yang banyak, maka ini tidak sah. Ala annahu yashmalu jami'al ajnas, karena ini mencakup seluruh jenis. Ini tidak diperbolehkan. Wa jami'al afrad, dalam masalah ya individu, setiap urusannya itu diwakilkan, diserahkan. Hadala yasih, maka ini tidak sah. Contoh misalkan ketika ada orang mengatakan, idhab ila suq wa anta wakili fi kulli syai, pergilah ke pasar, engkau adalah wakilku untuk membeli segala sesuatu, yang murah, yang mahal. Fawajada sayyaratin fashtarla sayyarat, lalu punya atau melihat ada mobil, akhirnya dibelikan mobil. Memang tidak ada perintah secara spesifik, Kalau tadi secara umum, pokoknya ke pasar, kamu mau beli apa saja untukku, maka aku perbolehkan. Fawajada ibilan fashtaraha, ada unta juga dibeli, ada sapi juga dibeli, bahkan autallaqa nisa'ahu arba. Bahkan karena tadi itu kamu adalah wakilku segala sesuatu, sehingga boleh menceraikan istrinya, mewakilkan, ini yang menjadi masalah. Karena nanti bisa bertindak pada hal yang tidak diinginkan. Sehingga disebabkan, atau diantara yang menyebabkan ini tidak diperbolehkan, li'anna yadkhulu fi kullu syai' min hibatin min hibati mali wa talaqi nisa'ihi wa yataqi raqiqihi fa ya'dhumul ghararu wad darar. Karena kalau seorang itu mewakilkan dalam setiap urusannya, dalam hartanya, karena tadi secara umum pokoknya kamu adalah wakilku segala sesuatu, berarti kan mencakup di situ harta, bahkan dalam kekuasaan untuk mentalak, menceraikan, membebaskan budaknya, ini akan menimbulkan kemadharatan yang besar. Dan juga li'anna tawqil syartu ayyakuna fitasarrufin ma'lumin, karena dalam wakalah itu diantara syaratnya juga untuk mengelola sesuatu yang maklum, tasarruf maklum, harus jelas pekerjaannya apa. Sedangkan tawqilul aham fi jahalatun azimah, di dalamnya terdapat ketidakjelasan yang besar, bukan kecil, sehingga tidak bisa dimaklumi. Karena kalau memang sangat tidak, pokoknya mengurus segala urusanku, ini tidak tepat. Dan inilah pendapat yang lebih kuat, bahwasanya tidak diperbolehkan untuk wakalah ammah. Adapun wakalah khasah, barang bagian yang kedua, tasihul wakalatul khasah. Wakalah khasah sah hukumnya diperbolehkan. Yang dimaksud dengan wakalah khasah adalah tawqilul khas biba'di ma tasihu fihi niyabah, yaitu mewakilkan pada sesuatu yang ya khusus, seperti seseorang mengatakan anta wakili bisyirai hadad dar, engkau wakilku untuk membeli rumah ini. Jadi sudah dikhususkan uang ini digunakan untuk membeli rumah. Engkau adalah wakilku untuk membayarkan listrik misalkan, ini dikasih uang. Atau lafad-lafad yang lain yang menunjukkan adanya kekhususan objek yang diwakilkan. Ini lebih spesifik, berarti lebih jelas masalahnya apa, perkaranya apa, diwakilkan apa, itu lebih jelas. Maka tidak ada masalah dalam perkara ini. Tentu juga selama yang diwakili itu memiliki kemampuan. Lalu ada juga pembagian wakalah dari si mutlaqah dan muqayyadah. Yang dimaksud dengan wakalah mutlaqah, yaitu secara mutlak, tidak ada batasan. Kalau ini lebih kepada tidak ada batasan dari sisi obyeknya, pelaksanaannya, tata caranya. Seperti orang mengatakan wakal tuka fi bai'i sayyarati, engkau adalah wakilku dalam menjualkan mobilku. Artinya di sini yang mutlak ini pokoknya jualkan mobil gimana pun caranya, pakai metode apa, pakai sarana apa, mau pakai medsos, di grup WA misalkan, di Instagram atau door to door, itu terserah. Itu caranya itu secara mutlak diperbolehkan. Atau di sini kadang bisa berkaitan dengan pembelanjaan di tempatnya, kalau ada pembatasan tempat, namanya adalah wakalah muqayyadah. Tasihul wakalatul muqayyadah binasin au urfin ijmalan. Wakalah yang muqayyadah, itu yang terbatas, bisa waktunya, bisa tempatnya, bisa harganya, itu diperbolehkan sesuai dengan kesepakatan para ulama. Li'an al-muwakkil idza qayyada al-wakalah bi zamanin aw makanin aw ghairihima wajib al-iltizam bihi li'anna lahu gharadan sahihan fi taqyidihi. Karena orang yang mewakilkan tadi ketika mengikat, membatasi wakalah pada tempat, pada waktu, maka orang yang menerima wakalah dia harus menjalankan ya syarat-syaratnya tadi. Kamu boleh menjualkan barang ini, pokoknya tidak boleh keluar dari Surabaya. Maka ini juga diperbolehkan. Karena membatasi pada tempat. Atau kamu jadi wakilku selama 1 bulan ngurusi masalah A misalnya. Ini dibatasi pada waktu. Alasan yang kedua, li'anna tasarrufal wakil bil idzni fahtassa bima adzina fihi. Karena seorang itu ketika menjadi wakil, segala tindakannya itu berkaitan dengan izin dari orang yang mewakilkan. Artinya selama izinnya itu hanya izin pada bidang tertentu saja, tempat tertentu saja, maka itu yang harus dilaksanakan. Tidak boleh melebihi itu. Dan juga li'anal wakila yatasarrafu biwilayatin mustafadatin min kibal muwakil fayali minatasarruf qadra ma wallah. Karena wakil dia bertindak sebagai wilayah mustafadah, yaitu kekuasaan yang diambil, dibolehkan oleh mewakil tadi. Jadi intinya selama dia menjalankan tugasnya sebatas apa yang diizinkan oleh mewakil, maka diperbolehkan. Itu yang berkaitan dengan jenis wakalah, dilihat dari umum, khusus, dan juga berkaitan dengan mutlak dan juga muqayyad. Lalu kemudian kita masuk pada pasal yang kedua, al-wakalah alal khusumah, yaitu wakalah dalam perkara yang ada sengketa atau perselisihan. Yang dimaksud dengan wakalah ala khusumah adalah istibanatu jaizit tasarrufi mithlahu fil mudafa'ati an haqihi alladhi tadkhuluhu niyabah halal hayati lada qadin. Yang dimaksud dengan wakalah dalam perkara yang dipersengketakan, diperselisihkan adalah istibanatu jaizit tasarruf. Menunjuk orang lain, mengangkat orang lain yang bisa melakukan tindakan hukum yang sama, artinya untuk menggantikannya dalam memperkarakan orang lain, atau ketika dia sedang diperkarakan, dipermasalahkan orang lain, maka wakil ini dia juga akan membela orang yang diwakilinya. Selama ini juga dalam perkara yang diperbolehkan. Halal hayati, selama masa hidup. Lada qadin, di hadapan seorang hakim. Ini ketika terjadi ya sengketa sampai diadili misalkan. Terkadang orang itu mewakilkan pengacara. Nah, inilah yang dimaksud dengan mewakilkan urusannya kepada pengacara untuk membela hak-haknya. Baik itu dia sebagai orang yang mengadu atau yang melaporkan, atau bisa juga di pihak yang kedua dia sebagai pihak yang terlapor, yang diadukan, yang sebagai terduga, maka dia bisa menunjuk seorang ya pengacara sebagai wakilnya untuk mengurus masalah tersebut. Apakah nanti juga sebagai juru bicaranya atau untuk mengumpulkan data-datanya, ini diwakilkan kepada ya pengacara tadi. Tashihul wakalatu 'alal khusuma bi ittifaqil madzahibil fiqhiyatil arba'. Jadi mengirim wakil atau mewakilkan urusan kepada pengacara atau sejenisnya, ini disepakati oleh para ulama akan kebolehannya. Artinya tidak ada larangan dalam masalah ini. Wa huqiyal ijma', bahkan ini dilewatkan, itu ijma' disepakati oleh para ulama yang menunjukkan akan keabsahan wakalah dalam perkara yang disengketakan. Khususnya adalah lil maridil ajiz anil khuruj ila majlisil hukmi wal ghaib anil misri. Khususnya kepada orang yang sakit yang tidak bisa menghadiri pengadilan secara langsung, atau orang yang memang berada di luar kota ataupun luar negeri yang tidak bisa datang secara langsung, dan memang itu pada perkara yang boleh untuk diwakilkan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa 105, Allah berfirman, "Wala takun lil kha'inina khosima." Janganlah engkau menjadi pembela bagi orang-orang yang berkhianat. Di sini terdapat larangan untuk membela orang-orang yang berkhianat. Atau melarang menjadi pembela pada suatu yang batil. Berarti membela orang yang benar itu diperbolehkan. Wa niyabatu anil mubtil fil khusumati diniyati wal huquqi dunyawiyah. Dan juga larangan mewakilkan pada permusuhan-permusuhan. Artinya kalau itu tahu dia bersalah, kemudian kok membela dalam artian supaya tidak terbukti, misalkan sampai ada menghilangkan barang bukti, ya ini tidak diperbolehkan. Namun, apabila orang tersebut diperkirakan di atas kebenaran karena masih dipersengketakan, terkadang belum jelas mana yang benar, mana yang salah, tapi berdasarkan analisis awal, berdasarkan informasi yang disampaikan, yang diketahui kliennya itu di atas kebenaran, maka boleh untuk dibela, karena itu sama saja dengan membela ya kebenaran. Dan antara dalil yang menunjukkan dibolehkannya wakalah dalam masalah ini, yaitu dalil secara umum dalam surat Al-Kahfi 19, Allah Ta'ala berfirman, فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِكُمْ هَذِي لَلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّ أَزْكَ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْكٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ. Ketika para pemuda yang terjebak di gua selama ratusan tahun tertidur, lalu setelah bangun mereka menyuruh salah satu di antara mereka untuk pergi ke kota, pergi ke pasar, belanja. Mereka semuanya menitipkan uang, berarti mewakilkan kepada salah satu untuk pergi ke kota untuk membeli sesuatu yang akhirnya barulah ketahuan mereka sudah tertidur ratusan tahun karena uang yang mereka pakai sudah tidak laku. Namun poinnya adalah adanya perwakilan di situ. Dan juga dalil secara umum tentang disyariatkannya zakat, tentang golongan-golongan yang menerima zakat, di antaranya adalah amil, yaitu pemungut zakat, penarik zakat. Mereka pekerjaannya adalah mewakili Amirul Mukminin, mewakili pemerintah untuk mengambil zakat. Berarti di situ ada perwakilan. Adapun dalil dari sunnah adalah hadis dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, anna Aba Amr ibn Hafs talaqaha al-Battah wa huwa ghaib. Yaitu ketika Abu Amr bin Hafs, mantan suaminya, itu mentolaknya, menceraikannya dengan mengutus seseorang. Jadi tidak menemui Fatimah secara langsung, tapi diwakilkan kepada orang lain. Maka ini menunjukkan bahwasanya dibolehkannya mewakilkan. Adapun yang berkaitan dengan khusumah, sengketa, ya orang menceraikan itu ya memang pada umumnya ada permasalahan dalam rumah tangga, sehingga sang suami tadi Abu Amr mewakilkan untuk menyelesaikan urusan pernikahannya, perselisihan dengan istrinya. Lalu kemudian pembahasan yang ketiga, hukum ittikhadil muhamah al-wakalah al-khusumah mihnatan. Bagaimana hukum seseorang yang menjadikan pembela, artinya hukum berprofesi sebagai pengacara atau advokat, membela ya klien yang mendatanginya yang ingin dibela. Hukum asalnya adalah diperbolehkan. Ya juzu ittikhadul muhamah mihnatan. Boleh menjadikan profesi advokat atau memiliki profesi sebagai advokat atau sebagai pengacara. Idza kana fiha ihqaqun lil haqqi wa ibtalun lil batil. Akan tapi dengan syarat, selama dia menjadi pengacara tadi adalah untuk membenarkan yang benar dan membatalkan yang batil, untuk membela yang benar. Tidak ada tipuan di dalamnya. Tidak untuk menampakkan kebatilan sebagai suatu kebenaran. Maka ini enggak boleh. Hanya karena dibayar dengan bayaran yang tinggi, akhirnya membela orang yang bersalah, bahkan menampakkan orang yang bersalah ini orang yang benar. Karena memang profesi ini ya sangat rawan dengan adanya kezaliman, ketidakadilan, bahkan juga pada penipuan dan lain sebagainya. Makanya memang harus ya berhati-hati, sehingga para ulama pun memberikan batasan, memberikan syarat, itu selama itu adalah untuk iqaqul haq, untuk membenarkan sesuatu yang memang benar. Kemudian dalil berikutnya atau dalilnya adalah Abdullah, hadis dari Abdullah bin Naufal bin Haris bin Abdul Muttalib. Haddatsahu anna Abdul Muttalib ابن الربيع ابن الحارث حدثه قال bahwasanya Abdullah, bahwasanya Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Harith menceritakan kepadanya dan mengatakan istama Rabi'ah ibn al-Harith wal Abbas ibnu Abdul Muttalib. Rabi'ah dan Abbas berkumpul dan keduanya mengatakan wallahi law ba'athna hadainil ghulamaini. Yani qala li walil fadli ibni Abbas. Demi Allah, seandainya kami bisa menyuruh dua anak ini, yaitu Fadl bin Abbas dan juga Abdullah bin Abdullah tadi. Seandainya kami mengutus dua orang ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakallamahu fa'ammarahuma ala hadhihi shadaqat fa'addaya ma yu'adin nas wa asaba mimma yusiban nas. Seandainya kami mau menyuruh dua orang ini kepada Rasulullah supaya memberitahukan kepada Rasulullah agar menyuruh keduanya sebagai koordinator, sebagai pemimpin dalam pengumpulan sedekah atau zakat. Ya, di sini adanya umal, adanya para amil, para pengambil zakat, itu kan juga sebagai bentuk wakalah. Atau wakal di sini maksudnya adalah sebagai wakil, sebagai profesi. Dia profesinya adalah untuk yang mengambilkan sedekah. Fa'addaya ma yu'adin nas wa asaba mimma yusibun nas. Artinya di sini mengambil zakat tadi dengan upah, maka diperbolehkan. Maka kalau orang yang punya pekerjaan sebagai ya pengacara atau mungkin notaris juga, ini hukum asalnya diperbolehkan, bahkan bisa jadi sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin untuk membela orang-orang yang terzalimi, orang-orang yang memang haknya itu diambil oleh orang lain. Tapi kalau sudah tahu bahwasannya klien yang mendatanginya adalah orang yang salah, karena dia merebut tanah tetangganya ataupun tanah saudaranya dengan banyak manipulasi data, dan pengacaranya itu tahu bahwa kliennya ini penipu tapi tetap dibela ya karena ada bayarannya, maka ini yang menjadikan hartanya itu menjadi haram atau terlarang dan menjadikan pekerjaannya itu tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pembahasan yang keempat, al-iqrar fil wakalah bil khusumah, itu mengakui adanya wakalah dalam perkara sengketa. Pembahasan yang pertama, al-iqraru fil wakalah bil khusumah idza lam yufawwat al-wakilu bihi. Itu pengakuan dalam ya sengketa, perkara yang dipersengketakan, kemudian meminta adanya wakalah, yaitu apabila wakil tidak diberikan kewenangan untuk melakukan pengakuan. Jadi bagaimana hukum pengakuan dalam wakalah, yaitu perkara yang dipersengketakan, apabila wakil tidak diberi kewenangan untuk melakukan pengakuan. Maka dalam masalah ini, la yasihul iqrar, tidak sah iqrar seperti ini. Idza lam yufawwadil wakilu bihi, kalau memang wakilnya itu belum pernah diserahkan untuk mengurusi perkara yang dipersengketakan. Jadi belum ada ucapan kamu itu wakil saya dalam mengatasi perkara saya. Lianal wakalah tabil khusumah makna taukil bil munazaah, karena wakalah dalam perkara yang dipersengketakan artinya adalah mewakilkan dalam munazaah, dalam perselisihan, ya, dalam mengatasi permasalahannya, ikut campur. Namun diizinkan itu kalau adanya wakalah. Tapi kalau itu belum ada pernyataan dari orang yang mewakilkan, lalu tiba-tiba ada orang yang mengaku sudah mendapatkan izin, ya, maka ini tidak sah, karena untuk mewakilkan dalam perkara yang diperselisihkan ya juga tetap membutuhkan izin dari orang yang seharusnya mewakilkan. Ini maknanya adalah agar tidak semua orang itu tiba-tiba yang langsung ikut membela, dan orang yang membela itu tujuannya pun juga macam-macam, karena bisa jadi memang diperintahkan, ada permasalahan, ada juga orang yang murni mengharapkan ya uang misalkan, diminta atau tidak diminta dia langsung berusaha untuk menyelesaikan perkara dan katakanlah menang, baru setelah itu meminta upah. Maka kalau awalnya itu berangkat dari kesadarannya tidak ada perintah, maka tidak berhak untuk meminta upah, sehingga upah di situ juga berkaitan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Namun apabila dengan jelas diwakilkan kepada pengacara tadi untuk menguruskan perkaranya yang disengketakan, maka jelas itu hukumnya adalah sah. Lalu berkaitan berikutnya, pembahasan yang kelima, halil wakilu fil khusumati yamlikul qabdo. Apakah wakil dalam persengketaan tadi itu memiliki wewenang untuk menyerah terimakan? Dalam masalah ini terjadi perselisihan ulama ketika ada persengketaan dalam masalah harta, yaitu yang diperkarakan dalam masalah harta, idza qada bil qadhi, apabila hakimnya sudah memutuskan, hal yamliku qabdahu amla, apakah dia memiliki kekuasaan untuk menserah terimakan barangnya tadi atau tidak. Pendapat yang pertama, al-wakilu bil khusuma la yamlikul qabdo. Wakil dalam perkara sengketa, dia tidak memiliki hak untuk serah terima. Yang penting hanya pada keputusan saja. Hal ini disebabkan annal matluba minal wakil bil khusuma al-ihtida wa minal wakili bil qabdi al-amanah. Itu bahwasanya yang dituntut dari wakilnya tadi, wakil dalam perkara yang diperselisihkan tadi adalah ya ihtida', hanya menjelaskan, memberikan petunjuk, artinya menjelaskan mana yang benar, mana yang salah, seharusnya seperti apa. Dia bukan sebagai pihak yang menerima hak dari misalkan harta yang diperselisihkannya tadi. Karena izin lam yatanawalhu nutqan wala urfan, baik itu secara lisan, secara kebiasaan, tidak ada yang menunjukkan bahwasanya wakil pengacara tadi mengurusi semua ya hartanya, bahkan sampai pada serah terimanya. Lalu kemudian ada pembahasan tentang al-tawqil bil musalahah wal ibra fil wakala bil khusumah, yaitu mewakilkan dalam mendamaikan perkara ketika ada persengketaan. Al-wakilu bil khusumah faqat la yamlikul musalahah anil haq walal ibra minhu bittifaqi ahli madzhab fiqhiyah al-arba'ah. Yaitu seorang wakil yang hanya diberikan kuasa untuk menangani perkara sengketa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perdamaian atas hak tersebut, dan tidak pula memiliki kewenangan untuk membebaskan pihak lain dari hak tersebut. Artinya, dia hanya memiliki kekuasaan pada orang yang mewakilkan kepadanya. Contoh misalkan, si Ahmad memiliki piutang 500 juta kepada Budi. Lalu si Ahmad menunjuk Zaid sebagai pengacara untuk menangani perkara tersebut. Lalu Zaid berkata kepada Budi, nanti daripada perkara ini dilanjutkan, kami bersedia menerima 300 juta dan dianggap lunas. Padahal si Zaid tadi merupakan suruhan dari Ahmad agar si Budi itu membayar 500 juta kepada si Ahmad. Tapi ketika si Z tadi mengatakan bahwasanya kepada Budi, daripada mengembalikan, bisa ngasih 300 juta saja kepada saya. Nanti kita anggap bahwasanya perkara ini bisa ya selesai. Jadi di sini dia mendamaikan, tapi mendamaikan hanya dari satu sisi saja, bahkan bukan kepada orang yang selama ini memintanya untuk mengurusi permasalahan. Dan ini banyak terjadi ketika seorang
1: Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: dan secara undang-undang itu juga tidak ada pelanggaran di dalamnya, maka hukumnya adalah ya sah-sah saja. Atau lepas mereka itu nanti ngurusi sendiri masalah tersebut, atau ternyata memang mereka sudah punya kenalan, ya katakanlah ya orang dalam, sehingga bisa mempermudah dan mempercepat urusannya. Terkadang dalam pelayanan tersebut mereka secara resmi, ya, secara resmi itu ada membuat dua aturan, ada yang cara cepat atau cara normal. Kalau memang di situ ada resmi cara cepat, harganya lebih mahal, lalu kita mengambil cara cepat, maka boleh-boleh saja atau sah-sah saja. Dan juga kalaupun ternyata misalkan dengan cara yang kita tidak mengetahui, selama itu tadi hak kita untuk mendapatkannya, tapi kita hanya membayar lebih supaya dipercepat, maka diperbolehkan. Karena itu untuk mengambil hak kita. Tapi kalau kita menggunakan calo untuk mengambil sesuatu yang bukan hak kita, maka itu yang menjadi permasalahan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, walimah di kampung ana sudah tradisi ada acara nyambungan, yaitu datang ke walimah dengan membawa amplop berisi uang, nanti pulang dapat berkat atau bingkisan dari yang punya hajat. Pertanyaannya, kalau kita fakir tidak punya uang, apakah dengan tidak datang berdosa? Syukran jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Jadi perlu kita luruskan juga bahwasanya ketika ada pernikahan atau ada acara yang mengundang orang lain, maka tidak disyariatkan atau bukan termasuk syariat menjadi sebuah kewajiban untuk buuh misalkan, atau untuk memberikan uang kepada orang yang mengundang. Lalu apa status uang atau amplop dalam kasus ini? Statusnya adalah hadiah. Karena hadiah itu boleh diberikan, boleh tidak. Tahadu tahabu. Salinglah memberikan hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Maka apabila kita diundang walimah, itu adalah karena kita ingin turut serta dalam kebahagiaan. Bukan kita itu sekarang nyumbang, nanti kalau kita ngadakan walimah, orang yang pernah kita sumbang nanti kita takih kalau misalkan tidak datang. Memang di sebagian tempat, di sebagian wilayah, menganggap bahwasanya buah itu hukumnya seperti utang piutang. Maka ini adalah suatu kezoliman kalau memang ini dipaksakan dan diharuskan. Karena ada juga ketika misalkan dulu dia di pihak, misalkan A ini dulu diundang oleh si B di pernikahan anaknya si B. Lalu kemudian si A ganti mengadakan walimah dan mengundang si B. Ternyata si B enggak datang. Ketika enggak datang, otomatis tidak ngasih uang. Akhirnya ditelepon, dihubungi. Dulu saya kamu undang, saya ngasih uang. Sekarang kamu saya undang kok enggak datang, enggak ngasih uang. Mana utangnya? Ini kan diantara bentuk kezaliman, mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Maka harus kita normalisasi yang benar. Bagaimana? Kalau memang kita memiliki uang, kita mau nyumbang, kita tahu yang mengadakan walimah mungkin orangnya pas-pasan, akhirnya kita pun bantu, walhamdulillah. Lalu kemudian kalau misalkan orang yang mengadakan walimah, ya orang yang kaya, enggak butuh sumbangan misalkan, dan kita pun juga tidak ada uang, maka tidak masalah. Bahkan kalaupun kita punya uang misalkan hanya sekedar ingin datang saja, itu pun juga tidak masalah. Karena hakikat dari undangan itu ya memang diundang datang untuk makan, setelah itu selesai. Dan kita nggak ada keinginan khusus untuk memberikan hadiah, maka nggak masalah. Jadi tidak ada hubungannya dengan utang piutang, nanti harus membayarnya, harus menggantinya, harus mencatatnya. Kalau misalkan orang itu dicatat dulu si Fulan cuma nyumbang 10.000, ya sudah nanti kalau saya diundang saya juga ngasihnya cuma 10.000 saja. Ini bukan bagian dari syariat Islam. Kita memberikan sumbangan itu, sumbangan atau hadiah, kalau mungkin yang ngadakan itu kurang mampu, ya kita bolehlah dikatakan sumbangan. Tapi secara umum adalah hadiah. Kita memberikan hadiah berapanya itu bukan karena nanti ingin baliknya berapa. Karena kita memberikan hadiah, ya seberapa butuhnya orang yang dikasih hadiah, melihat juga seberapa besarnya kedekatan kita dengan orang yang diberikan hadiah tadi, semakin dekat, kadang mungkin kita memberikannya pun juga semakin besar. Dan ketika kita memberikan sumbangan, jangan ada niat nanti baliknya sekian. Nanti yang kita kasih juga harus memberi hadiah balik kepada kita. Jangan ada pikiran demikian. Intinya ini adalah murni hadiah. Kita boleh memberikan dan kita boleh juga tidak memberikan. Kalaupun dia tidak datang karena nggak punya uang, ya menurut saya tetap lebih baik itu tetap datang dan tidak harus memberi, dan tidak berdosa ketika tidak memberi. Karena undangan walimah lebih khususnya, ini para ulama mengatakan hukumnya wajib untuk mendatanginya kecuali ada uzur. Dan ini juga merupakan hak muslim atas muslim yang lainnya ketika diundang hendaknya menghadirinya selama tidak ada uzur. Maka sekali lagi jangan merasa kalau tidak membawa uang nanti berdosa, tidak, sama sekali tidak ada dosa. Kalaupun ada uang ingin memberikan hadiah silakan, kalaupun tidak ingin memberikan hadiah juga silakan, tapi tetap berusaha untuk memenuhi hak saudara kita yang mengundang kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV. Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga. Bangga bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar
3: hikmah di dalam berdakwah, ilmiah di dalam menjawab, semuanya tercakup radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
5: Halo, gaji sudah saya transfer ya.
6: Oke, makasih bos. Alhamdulillah, gaji sudah cair. Bismillah, bisa umroh ini.
7: Bentar, cicilan ada yang belum lunas. Tagihan listrik sama air bulan ini belum kebayar, apalagi buat istri sama anak, belum lagi kebutuhan lainnya. Waduh, kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
5: Mau umroh walaupun banyak kebutuhan yang harus dipenuhi?
7: Hah? Emang bisa?
5: Bisa. Rencanakan ibadah umrohmu dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel. Kamu nggak perlu bingung dengan tabungan umroh ini. Kamu juga bisa merencanakan tabungan sesuai paket dan kemampuanmu.
7: Tapi aman nggak ya?
5: Jangan khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pilihan setoran fleksibel, tanpa potongan, bebas biaya admin dan riba, dengan virtual akun sendiri.
7: Wah, cara ikutnya gimana?
5: Cara ikutnya mudah banget. Hubungi 081 38 24 kali 846, atau kunjungi kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Lengkapi persyaratan. Sudah deh, semangat tabung untuk ke tanah suci.
7: Oke, pulang kerja langsung daftar.
5: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah.
8: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
9: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
5: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
10: Sebuah kisah, kisah nyata, sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sudah sepatutnya bagi setiap muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Hudzafah, dan aku yang pertama kali akan memulainya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pahlawan kisah kita kali ini adalah seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Sejarah mungkin melewati nama laki-laki ini, sebagaimana ia melewati jutaan orang-orang Arab sebelumnya tanpa mencatatnya. Tanpa mencatatnya dalam lembarannya atau terbetik dalam benaknya. Namun, Islam yang agung memberi peluang kepada Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi untuk bertemu dengan penguasa dunia di zamannya, yaitu Kisra, Raja Persia, dan Kaisar, Raja Romawi. Dengan dua penguasa ini, Abdullah mempunyai kisah yang terus dikenang oleh benak zaman dan terus diingat oleh lisan sejarah. Yang pertama, kisahnya dengan Kisra, Raja Persia. Terjadi di tahun ke-6 Hijriah. Saat itu, Nabi Muhammad SAW bermaksud mengirim beberapa orang sahabatnya untuk menyampaikan surat-surat beliau kepada para Raja Ajam. Beliau ingin mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam. Rasulullah SAW sudah memperhitungkan betapa penting rencana ini. Maka para utusan itu akan berangkat ke negeri

akan dianggap sebagai orang yang baru lahir. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya. Beliau berkhutbah di hadapan mereka. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Beliau bertasyahud. Lantas bersabda, "Amma ba'du." Sesungguhnya aku akan mengutus sebagian dari kalian kepada para raja ajam. Maka jangan berselisih atasku seperti Bani Israel yang berselisih atas Isa putra Maryam. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kami ya Rasulullah akan menunaikan tugasmu dengan baik. Silahkan mengutus siapa yang engkau inginkan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memilih 6 orang dari para sahabat untuk mengemban misi menyampaikan surat-surat beliau kepada raja-raja ajam. Di antara 6 orang tersebut adalah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Laki-laki ini terpilih untuk menyampaikan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Kisra raja Persia. Abdullah bin Hudzafah mempersiapkan kendaraannya, mengucapkan selamat tinggal kepada istri dan anak-anaknya. Dia berangkat menuju ke tempat tujuan. Dataran tinggi mengangkatnya, lembah menurunkannya, sendiri tidak bersama siapapun selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia tiba di negeri Persia. Dia meminta izin bertemu dengan raja. Dia mengatakan kepada para penjaga bahwa surat yang dia bawa sangat penting. Pada saat itu, Kisra meminta agar istananya dihias. Dia mengundang para pembesar negara untuk hadir di majelisnya. Dan mereka pun hadir. Kemudian Abdullah bin Hudzafah diizinkan untuk masuk kepadanya. Abdullah bin Hudzafah masuk menemui pemimpin negeri Persia dengan jubahnya yang usang. Dan pakaiannya yang terajut dengan kasar, terlihat kebersahajaan orang Arab pada dirinya. Namun, dia hadir dengan kepala tegak, dengan badan yang tegap, dan dadanya yang bergolak dengan kemuliaan Islam, hatinya berkobar dengan keagungan iman. Begitu Abdullah masuk, Kisra memberi isyarat kepada salah seorang pengawalnya, agar mengambil surat dari tangan Abdullah. Namun Abdullah menepis seraya berkata, "Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku agar menyerahkannya kepadamu secara langsung. Aku tidak akan menentang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Kisra berkata kepada pengawalnya, "Biarkan dia mendekat kepadaku." Maka Abdullah mendekat sehingga dia menyerahkan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya secara langsung. Kemudian Kisra memanggil seorang sekretaris dari Al-Hirah dan memerintahkannya untuk membuka surat di hadapannya serta membacakannya kepadanya. Isinya adalah, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra penguasa Persia, salam kepada orang yang mengikuti petunjuk." Begitu Kisra mendengar bagian surat tersebut, maka api kemarahan langsung tersulut dalam dadanya. Wajahnya memerah, urat lehernya menegang, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai suratnya dengan menyebut nama dirinya. Maka Kisra menarik surat itu dari tangan sekretarisnya, merobeknya tanpa mengetahui apa isinya sambil berteriak, "Beraninya dia menulis seperti ini padahal dia adalah bawahanku yang tinggal di wilayah kekuasaanku." Kemudian Kisra memerintahkan agar Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu diusir dari majelisnya. Maka dia pun diusir. Abdullah bin Hudzafah meninggalkan majelis Kisra sementara dia tidak mengetahui apa yang Allah perbuat untuknya. Apakah dia akan dipenggal atau akan dibiarkan bebas? Akan tetapi tidak lama kemudian dia berkata, "Demi Allah, aku tidak peduli dalam keadaan apapun. Yang penting, aku sudah menunaikan tugas Rasulullah

Sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia menaiki kendaraannya. Manakala kemarahan Kisra sudah mereda, dia memerintahkan agar Abdullah bin Hudzafah dipanggil dan dihadirkan kepadanya. Namun mereka tidak menemukannya. Mereka mencari-cari Abdullah, namun mereka tidak menemukan jejaknya. Mereka terus mencari di jalan-jalan yang menuju jazirah. Mereka mendapatkan Abdullah telah jauh berjalan meninggalkan Persia. Ketika Abdullah bin Hudzafah tiba di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyampaikan apa yang terjadi kepada beliau, bahwa Kisra merobek surat beliau. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya berdoa pendek, semoga Allah merobek-robek kekuasaannya. Lantas Kisra menulis surat kepada Bazan, gubernurnya. Gubernurnya yang berada di Yaman, yang isinya adalah, utuslah dua orang laki-laki yang kuat kepada seorang laki-laki yang mengaku sebagai nabi di Hijaz. Perintahkan dua orang laki-laki itu agar membawanya kepada aku. Maka Bazan, gubernur Yaman itu, mengutus dua orang laki-laki terpilih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa surat darinya. Dalam surat tersebut, Bazan meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar segera berangkat untuk menemui Kisra bersama dua orang laki-laki itu. Bazan meminta dua utusannya itu agar mencari tahu tentang berita Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneliti perilakunya dan membawa wawasan-wawasan yang mereka ketahui tentang diri pribadinya. Dua orang laki-laki itu berangkat. Keduanya berjalan dengan cepat sehingga keduanya tiba di Taif dan bertemu dengan beberapa pedagang dari Quraisy. Keduanya bertanya kepada mereka tentang Muhammad. Mereka berkata, dia di Yathrib. Kemudian para pedagang itu kembali ke Mekah dengan kebahagiaan. Mereka memberi ucapan selamat kepada orang-orang Quraisy. Berbahagialah kalian dan bersukacitalah, karena Kisra telah menghadapi Muhammad dan mencukupkan keburukannya dari kalian. Adapun dua orang laki-laki utusan Bazan tersebut segera menuju Madinah. Keduanya tiba di sana dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyerahkan surat Bazan kepada beliau seraya berkata, Raja di Raja, Kisra telah menulis surat kepada Raja kami, Bazan, agar mengirim orang yang diberi tugas membawamu kepadanya. Kami datang kepadamu agar kamu berkenan berangkat bersama kami kepada Kisra. Jika kamu berkenan berangkat bersama kami, maka kami akan meminta Kisra agar memperlakukan kamu dengan baik dan tidak menyakitimu. Namun, jika kamu menolak, maka kamu telah mengetahui kekuatannya, kekejamannya, dan kemampuannya untuk mencelakakanmu dan mencelakakan kaummu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya tersenyum dan bersabda kepada keduanya, "Pulanglah ke tempat istirahat kalian. Kembalilah esok hari." Manakala keduanya kembali ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di keesokan harinya, mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah kamu sudah bersiap-siap untuk berangkat bersama kami menemui Kisra?" Lantas Nabi menjawab, "Kalian berdua tidak akan bertemu Kisra setelah hari ini. Allah telah mematikannya. Dia telah menyerahkan kekuasaannya kepada anaknya, Syirawaih, di malam ini, di bulan ini." Keduanya menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam-dalam. Rasa takjub terbaca dengan jelas dari raut muka mereka berdua. Keduanya berkata, "Apakah kamu menyadari apa yang kamu katakan? Kami akan menulis hal ini kepada Bazan." Lantas Nabi menjawab, "Ya, katakan kepadanya bahwa agamaku akan menjangkau apa yang dijangkau oleh kerajaan Kisra. Jika kamu masuk Islam, maka aku akan memberimu apa yang ada di tanganmu dan menjadikanmu raja atas kaummu." Dua utusan itu meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pulang ke Yaman. Keduanya tiba dan menyampaikan berita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Bazan berkata, "Jika apa yang dikatakan oleh Muhammad benar, maka dia adalah nabi. Namun jika tidak, maka kami akan berpikir ulang." Tidak lama setelah itu, Bazan menerima surat Syirawaih yang berisi, "Amma ba'du,
aku telah membunuh Kisra. Aku tidak membunuhnya kecuali demi membalas dendam untuk kaum kita. Dia telah membunuh orang-orang mulia dari mereka, menawan kaum wanita mereka, dan merampas harta benda mereka. Jika suratku ini telah sampai di tanganmu, maka ambillah baiat dari kaummu untukku. Begitu Badan membaca surat Syirawaih, dia meletakkannya di samping dan mengumumkan diri masuk Islam. Orang-orang Persia di negeri Yaman mengikutinya masuk Islam. Inilah kisah pertemuan Abdullah bin Hudzafah dengan Kisra, Raja Persia. Lalu bagaimana kisah pertemuannya dengan Kaisar Raja Romawi? Pertemuan keduanya terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kisah pertemuan Abdullah dengan Kaisar Raja Romawi merupakan kisah yang sangat mengagumkan. Di tahun 19 Hijriah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengutus pasukan untuk berperang melawan orang-orang Romawi. Di antara pasukan tersebut terdapat Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Kaisar penguasa Romawi sudah mendengar berita-berita tentang bala tentara kaum muslimin, yang mana mereka menghiasi diri dengan iman yang benar, akidah yang kokoh, dan kerelaan mengorbankan nyawa di jalan Allah dan Rasulnya. Maka dia memerintahkan tentaranya, agar jika mereka bisa menangkap sebagian dari kaum muslimin, mereka membiarkannya hidup, karena dia ingin bertemu dengan mereka. Allah menakdirkan Abdullah bin Hudzafah jatuh sebagai tawanan di tangan orang-orang Romawi. Mereka membawanya kepada Kaisar. Mereka berkata, orang ini termasuk orang-orang pertama dari sahabat Muhammad yang masuk ke dalam agamanya. Kami menawannya dan membawanya kepadamu. Raja Romawi melihat Abdullah bin Hudzafah dengan teliti. Kemudian dia berkata, aku menawarkan sesuatu kepadamu. Kemudian Abdullah bertanya, apa itu? Kaisar berkata, masuklah kamu ke dalam agama Nasrani. Jika kamu berkenan, maka aku akan membebaskanmu dan memberimu kedudukan yang terhormat. Tawanan itu menjawab dengan keteguhan dan kehormatan diri. Mana mungkin? Kematian 1000 kali lebih aku sukai daripada memenuhi ajakanmu itu. Kaisar berkata, aku melihatmu sebagai laki-laki pemberani. Jika kamu menerima tawaranku, maka aku akan membagi kekuasaan denganmu, dan kita bersama-sama memerintah dan menguasainya. Tawanan yang terikat dengan tambang itu tersenyum dan berkata, demi Allah, seandainya kamu menyerahkan seluruh apa yang kamu miliki, dan segala apa yang dimiliki oleh orang-orang Arab, dengan syarat aku meninggalkan agama Muhammad sekejap pun, niscaya aku tidak akan melakukannya. Kaisar berkata, kalau begitu, aku akan membunuhmu. Abdullah menjawab, lakukan apa yang engkau inginkan. Kemudian tangan Abdullah diikat di tiang salib. Dan Kaisar berkata kepada pengawalnya dengan bahasa Romawi, lepaskanlah anak panah di dekat kedua tangannya. Sementara Kaisar tetap menawarkan kepadanya agar masuk ke agama-agamanya. Namun Abdullah tetap menolak. Maka Kaisar berkata, lepaskanlah anak panah di dekat kedua kakinya. Dan Kaisar tetap menawarkan kepadanya agar meninggalkan agamanya. Namun Abdullah tetap menolak. Pada saat itu, Kaisar memerintahkan pengawalnya untuk berhenti. Dia meminta mereka agar menurunkannya dari tiang salib. Kemudian dia meminta agar sebuah bejana besar disiapkan. Lalu diisi dengan minyak. Bejana itu diangkat ke atas tungku api sampai minyak itu mendidih. Lalu Kaisar meminta 2 orang tawanan dari kaum muslimin untuk dihadirkan. Lalu Kaisar memerintahkan agar salah seorang dari keduanya dilemparkan ke dalam bejana mendidih tersebut, sehingga dagingnya terkelupas dan tulangnya terlihat telanjang. Di saat itu Kaisar menoleh kepada Abdullah dan kembali mengajaknya. Mengajak masuk ke agama Nasrani. Akan tetapi, Abdullah justru menolak lebih keras daripada sebelumnya. Manakala Kaisar berputus asa darinya, dia memerintahkan pengawalnya agar melemparkan Abdullah ke dalam bejana seperti kedua rekannya sebelumnya. Dikala pengawal membawa Abdullah mulai menangis.
sehingga nampak para pengawal itu berkata kepada raja mereka. Dia menangis. Kaisar pun menyangka bahwa Abdullah telah dibayang-bayangi ketakutan. Dia berkata, "Kembalikan dia kepadaku." Ketika Abdullah berdiri di hadapan Kaisar, Kaisar kembali mengulangi tawarannya agar Abdullah masuk ke dalam agamanya. Namun Abdullah tetap menolak. Kaisar menghardik, "Celaka kamu. Apa yang membuatmu menangis?" Abdullah menjawab, "Yang membuatku menangis adalah bahwa aku berkata kepada diriku, kamu sekarang akan dilemparkan ke dalam bejana. Jiwamu akan pergi. Aku sangat ingin mempunyai nyawa sebanyak jumlah rambut yang ada di tubuhku, lalu semuanya dilemparkan ke dalam bejana itu fi sabilillah." Akhirnya tagut itu, musuh Allah itu, menyerah dan berkata, "Apakah kamu mau mencium kepalaku dan aku akan membebaskanmu?" Lantas Abdullah menjawab dan melepaskan seluruh tawanan kaum muslimin. Abdullah berkata, "Aku berkata dalam hatiku, musuh Allah, aku akan mencium keningnya, lalu aku bebas. Demikian juga seluruh tawanan kaum muslimin. Tidak mengapa aku melakukan hal itu." Kemudian Abdullah mendekat dan mencium kepalanya. Maka Kaisar Raja Romawi memerintahkan agar seluruh tawanan kaum muslimin dikumpulkan dan diserahkan kepada Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu. Maka perintah ini dilaksanakan. Sekembalinya ke kota Madinah, Abdullah bin Hudzafah datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia menceritakan kisahnya. Maka Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat berbahagia karenanya. Umar melihat kepada para tawanan, maka dia berkata, "Patut bagi setiap muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Hudzafah, dan aku yang pertama kali akan mengawalinya." Maka Umar berdiri dan mencium kepalanya.

0: Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maha Suci Tuhan yang menundukkan kendaraan ini untuk kami, sedang sebelumnya kami tidak mampu. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami di hari kiamat nanti. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kebaikan dan takwa dalam bepergian ini. Kami mohon perbuatan yang meridhokan-Mu. Ya Allah, permudahkanlah perjalanan kami ini, dan dekatkanlah jaraknya bagi kami. Ya Allah, Engkaulah teman dalam bepergian, dan yang mengurusi keluargaku. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kelelahan dalam bepergian, pemandangan yang menyedihkan, dan perubahan yang jelek dalam harta dan keluarga.
1: Ma yaqulu idza dakhala as-suq.
2: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah.

0: Doa masuk pasar. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, baginya segala pujian. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah yang hidup, tidak akan mati. Di tangannya kebaikan. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ma yu'awwadu bihil awlad.
2: Doa perlindungan untuk anak.
1: Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'awwidu al-Hasan wal-Husain.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya membacakan doa untuk melindungi Hasan dan Husain dengan membaca
1: U'idukuma bi kalimatillahi at-tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah.
2: Aku memintakan perlindungan kepada Allah untuk kalian berdua dengan kalimat Allah yang paripurna dari godaan setiap setan dan binatang serta dari bahaya sihir.
3: Adzkarul umuril 'aridah. Doa istikharah.
0: Doa salat istikharah.
4: Allahumma inni astakhiruka bi 'ilmik wa astaqdiruka bi qudratik

0: بحموده
1: ويسمي حاجته.
2: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta pilihan yang tepat kepadamu dengan ilmu pengetahuanmu, dan aku mohon kekuasaanmu dengan kemahakuasaanmu. Aku memohon kepadamu sesuatu dari anugerahmu yang maha agung. Sesungguhnya engkau maha kuasa, sedang aku tiada kuasa. Engkau mengetahui, sedang aku tidak mengetahui. Dan engkau maha mengetahui hal yang gaib. Ya Allah, apabila engkau mengetahui bahwa urusan ini lebih baik dalam agamaku dan akibatnya terhadap diriku di dunia dan akhirat, sukseskanlah untukku, mudahkanlah jalannya, kemudian berilah rahmat untukku. Akan tetapi, apabila engkau mengetahui bahwa persoalan ini lebih berbahaya bagiku dalam agama, perekonomian, dan akibatnya kepada diriku, maka singkirkanlah persoalan tersebut dan jauhkan aku darinya. Takdirkan kebaikan untukku di mana saja kebaikan itu berada, kemudian berilah kerelaanmu kepadaku.
3: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
4: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
5: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian, adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
3: Dan lantunan ayat

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar radio Suara Al-Iman, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita hingga pagi hari ini. Dan di antara nikmat-nikmat tersebut, bahwa di pagi ini kita masih dapat berjumpa kembali melalui gelombang 918 AM Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan, yang dipancarkan dari Komplek STAI Ali bin Abi Thalib, Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Dan hadirin, saya Abu Ayyub Al-Asari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti kajian, untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim edisi hari Rabu, hari yang ke-13 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 26 Agustus 2026. Bagaimana kabar Anda, para pendengar sekalian, di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat, dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, seperti biasanya saya akan menyampaikan